Ya. Kita tunggu mereka masuk kota, lalu kita gempur mereka di dalam gang-gang yang ada di kota. Tapi para sahabat mengatakan, enggak ya Rasulullah, kita hadapin mereka di luar supaya pahalnya lebih besar. Setelah musyawarah, ternyata yang diambil pendapat para sahabat dan kalah. Apakah kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengungkit-ungkit, ini gara-gara kalian tidak ikut pendapatku? Enggak. Mereka mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi bicara musibah yang terjadi, yang pertama bukan karena keteledoran orang lain, yang harus kita fahami. Musibah terjadi karena dosa-dosa kita. Orang lain hanya sebab kadangkala jawab. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsi. Kebaikan yang menimpamu dari Allah, tapi keburukan yang menimpamu dari dirimu sendiri. Contoh, antum naik mobil sama supir, ternyata terjadi tabrakan gara-gara bannya meletus. Lalu antum marahi supirnya, kenapa kok gak dicek ban itu? Kan sudah SOP, engkau itu harus mengecek ban itu sebelum berangkat. Iya, secara aturan seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa hanya mobilmu yang tabrakan, mobil orang gak tabrakan? Kenapa? Ada dosa di diri kita. Jadi kalau kita tertimpa musibah, maka katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lakukan evaluasi terhadap diri kita. Kalau berkaitan dengan aturan SOP yang dilanggar, ya silakan, itu urusan lain. Tapi kita menerima ini sebagai ketentuan Allah. Dan jangan mengungkit-ngungkit kepada orang itu, karena tidak akan mengembalikan yang sudah terjadi. Ada seorang ibu, anaknya meninggal dunia. Ini suami istri, anaknya dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dokter ngomong, kalau mau opnam gak apa-apa, kalau mau dibawa pulang gak apa-apa. Sang ibu mengatakan, bang opnam aja bang ya. Kata sang suami, enggak lah kita bawa pulang. Dokter ngomong gak apa-apa. Ya sudah gak apa-apa, bawa pulang meninggal di rumah. Siapa yang disalahkan? Suaminya. Nih bang, gara-gara, enggak ada. Itu sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Tapi pertanyaan selanjutnya, bertubi-tubi ana dapat musibah. Nih, orang yang mengatakan bertubi-tubi dapat musibah, pertanyaannya, bagaimana engkau mendapatkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Enggak bertubi-tubi, jarang dapat nikmat. Kadangkala ungkapan ini menunjukkan kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Dia ngomong bertubi-tubi, dia lupa dia bisa nulis dengan tangannya, dengan nikmat tangan. Dia lupa dengan nikmat tidak gila dia. Dia lupa dengan nikmat hati yang masih dapat berpikir. Dia lupa dengan nikmat telinga yang dia masih dengar kajian ini. Ada orang-orang yang lahir sampai mati tidak mendengar. Ada orang yang lahir sampai mati tidak melihat. Ada orang yang lahir sampai mati tidak bisa berjalan dengan benar, lumpuh dia jemaah. Terus kita mengatakan bertubi-tubi ana dapat musibah. Maka tolong katakan ada banyak nikmat yang Allah berikan, tapi ya ada musibah lah. Cuma manusia lupa dengan nikmat, ingatnya dengan musibah. Apa yang pertama dia sebutkan? Mulai dari kehilangan anak. Oke, musibah kehilangan anak, tapi dia tidak kehilangan kedua kakinya. Dia tidak kehilangan kedua tangannya. Ana dikasih, didiagnosa gangguan jiwa. Ya, alhamdulillah tidak sampai gila. Ada orang gangguan jiwa ini sekarang banyak, cuman. Salah satu penyebabnya ada gangguan-gangguan jiwa yang dulu gak ada. Salah satu penyebabnya ya gaya hidup sekarang manusia. Dan jauhnya dari keimanan. Anak diberi penyakit, padahal anak selalu berdoa diberi kesehatan Ustaz. Apakah dosa-dosa anak sudah diampuni Allah Ustaz? Apa saja tanda-tanda dosa-dosa diampuni Allah Ustaz? Ahibbati fillah,
Tatkala kita mendapatkan musibah yang silih berganti tadi, ya datang bertubi-tubi, ingatlah nikmat Allah banyak. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Itu kita. Sangat zalim dan sangat kufur. Lupa dengan nikmat Allah, kemudian menganggap remeh dosa. Kalau bicara apakah dosa-dosa yang nulis ini sudah diampuni, enggak tahu. Apakah engkau sudah berhenti berbuat dosa? Kita berbaik sangka sama Allah ketika mendapatkan musibah. Kita berharap musibah ini menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Tapi kita harus berburuk sangka dengan diri kita. Kalau engkau melihat musibah orang lain, maka engkau akan sadar ada orang yang lebih parah dari kondisi. Yang harus kita lakukan, terus beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Hidup ini ujian. Dan orang yang paling dahsyat balanya itu para nabi yang sudah dihapuskan dosanya, yang dulu dan yang akan datang. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam lahir, gak ada bapaknya. Umur 4 tahun dia balik ke ibunya setelah disusukan di kampung Badui sana. Umur 6 tahun ditinggal mati ibunya. 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya. Kemudian hidup dalam kemiskinan menjadi penggembala kambing. Beliau membawa dagangannya Khadijah dari kota Mekah ke kota Syam, ke negeri Syam sana. Berbulan-bulan beliau. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lalu umur 40 tahun diutus menjadi nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dimaki, beliau dihina, dibuli, disakiti secara fisik dan verbal Nabi alaihi salatu wasallam. Dilemparin batu sampai berdarah-darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Khadijah meninggal, pamannya meninggal, anaknya Abdullah meninggal, Al-Qasim meninggal, sampai kota Madinah. Yang namanya Zainab meninggal, Ruqayyah meninggal, Ummu Kulthum meninggal. Terus ujian itu jamaah. Perang Uhud beliau terluka parah. Maka hendaklah kita sadar bahwa musibah yang menimpa kita dibandingkan dengan musibah orang-orang soleh sedikit jamaah. Dan semoga musibah-musibah yang menimpa itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kalau kita melihat saudara kita kena musibah, antum datang kepada dia besuk, kayaknya antum ini harus banyak istighfar. Kira-kira yang sakit itu nerima enggak nasihat antum? Antum suudzon sama ana. Emangnya ana banyak dosa? Iya, engkau banyak dosa. Ada orang merasa enggak banyak dosanya. Tapi jangan terlalu kasar ngasih nasihat saudara kita, jemaah. Antum katakan la ba'sa tahurun insyaallah. Doanya Nabi SAW, la ba'sa, enggak apa-apa, insyaallah jadi penghapus dosa. Dibersihkan dosa-dosamu. Itu doa Nabi SAW. Dan kalau ada orang lain sakit atau kena musibah, kita berbaik sangka sama dia. Mungkin musibah itu datang untuk mengangkat derajatnya. Jangan kemudian kita suudzon, kayaknya fulan ini ustaz punya dosa-dosa tersembunyi ustaz. Apa urusan kita sama dosa-dosa tersembunyi dia? Tapi kita berbaik sangka sama dia. Kalau kita yang kena musibah, jangan antum mengatakan insyaallah kayaknya ana mau diangkat derajatnya ustaz. Antum kalau kena musibah, ya Allah banyak dosa-dosaku ya Allah. Nabi SAW mengatakan ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin. Tidaklah menimpa seorang mukmin apa saja bentuknya, sakit, letih, lelah, hatta alham, sampai perasaan gundah gulana, hatta syauka, sampai dia kena duri. Kenapa
kena hal-hal yang ringan, jemaah. Illa kafarallahu bihi sayyati, melainkan Allah akan hapuskan dosa-dosa dia. Dan di riwayat lain dikatakan akan diangkat derajatnya. Jadi kalau ibu-ibu masak, kemudian ada minyak yang terbang ke tangannya, atau dia motong sesuatu, tangannya kena, apa yang seharusnya dia lakukan? Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah, semoga dosa-dosaku dihapuskan oleh Engkau ya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu jamaah yang dapat kita sampaikan di tempat ini. Untuk selanjutnya ada Buya Dzul Hamdi yang akan melanjutkan kajian di masjid ini. Kajian tiap Jumat malam ya, tiap Jumat malam Sabtu. Teruslah kita belajar menuntut ilmu jamaah, agar kita mengetahui jalan menuju surga, sehingga kita menitinya, dan agar kita menghindari jalan menuju neraka. Karena kita tahu jalan-jalan itu mengantarkan kita kepada neraka Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bisawab. Yang benar dari Allah Jalla Jalaluh, yang salah dari diri kita sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Tetaplah bersama kami Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Allah murka dengan riba.
5: Ya.

0: pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, top-up jadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Ba'danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Juga ditarik paksa oleh Dir Kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu

0: الرسول صلى الله عليه وسلم
1: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: آكل الربا وموكله
3: yang akan ribat
2: وكاتبه
3: yang jadi penulis
0: hati-hati kau yang kau tulis adalah akad riba
2: وشاهديه
0: الله
2: وقالهم سواون
0: sama
4: dosa
2: untuk Allah melaknat memakan harta riba.
5: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
6: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
7: Lalu kita merasa remeh
2: dan kita melakukan riba
1: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
2: Itu yang paling ringan.

0: kepala kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya. Dengan mudahnya tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya. Bahkan kadang-kadang tangannya dibawa agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi.
0: Manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau. Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan salat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia daripada Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.

mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah SAW.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tabarakallahu fikum para pendengar rahimakumullah. Kami hadirkan sebuah kajian dengan tema pembahasan kaidah penting dalam memahami agama bersama Ustaz Sofyan Khalid Rurai hafizahullah. Kajian beliau di Denpasar Bali. Barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ وَأَخَوَاتِ فِي اللَّهِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Memahami agama Islam dengan benar adalah kunci keselamatan kita. Dan berapa banyak sudah orang yang tersesat karena salah memahami agama. Bahkan dia sedang menempuh jalan yang menyimpang, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, tapi dia dalam keadaan meyakini bahwa apa yang dia lakukannya itu sesuai dengan agama Islam. Itu karena pemahaman yang salah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari insyaallah taala 5 kaidah agar kita tidak salah dalam memahami agama Islam. Agar kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, agar dengannya insyaallah taala kita masuk ke dalam surga dan selamat dari api neraka. Kaidah yang pertama, tariqul haqqi wahidun wa turuqud dalalah katsirah. Jalan kebenaran itu satu, sedangkan jalan kesesatan sangat banyak. Inilah kaidah yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih, karena jalan-jalan yang lain itu akan membuat kalian tersesat, terpecah belah dari satu jalan Allah yang lurus. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa. Maka seseorang tidak akan bisa mencapai derajat ketakwaan sampai dia mengikuti satu jalan yang lurus dan meninggalkan semua jalan yang menyimpang. Ayat ini jemaah sekalian pernah dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami satu garis dengan tangan beliau. Summa qala, Setelah itu beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima. Inilah satu jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggaris banyak garis di sebelah kanan dan kirinya. Di sebelah kanan dan kiri satu garis lurus tersebut, beliau buat banyak garis. Summa qal, lalu beliau bersabda, hadhihi subul. Ini semuanya adalah as-subul, jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan kesesatan. Jumlahnya lebih banyak daripada jalan kebenaran. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satupun jalan kesesatan itu kecuali di atasnya ada setan yang mengajak kepadanya. Tsumma qara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasannya inilah satu jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang lain. Fatafarraka bikum an sabili, karena itu akan membuat kalian tersesat, tercerai-berai dari satu jalan Allah yang lurus tersebut. Maka jemaah sekalian, dari ayat dan hadis yang mulia ini kita pun paham, jalan kebenaran itu hanya satu, sedangkan jalan kesesatan itu banyak. Dan Imam Mujahid rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh At-Tabari rahimahullahu ta'ala dalam tafsir beliau, dari Imam Mujahid, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, murid seniornya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, menjelaskan yang dimaksud dengan as-subul, jalan-jalan lain yang membuat umat tersesat dan tercerai berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah al-bid'u wasyubuhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Itulah yang disebut jalan-jalan kesesatan. Berbuat bid'ah di dalam agama, dan bid'ah itu maknanya ma uhditha fid din min ghairi dalilin aw ala khilafi ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Apa yang diada-adakan dalam agama tanpa ada dalil atau tidak berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sedangkan yang dimaksud dengan syubhat itu adalah iltibasul haqqi bil batil, tercampurnya antara kebenaran dan kebatilan sampai tidak jelas mana yang benar dan mana yang salah. Seperti pendapat-pendapat yang oleh sebagian orang mencoba untuk menguatkannya dengan dalil, tapi bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Padahal kelihatannya ada dalilnya. Maka itulah namanya syubhat. Kalau begitu jemaah sekalian, kita pun paham yang dimaksud dengan jalan kebenaran yang hanya satu jalan itu adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang diikuti dengan baik oleh para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena jalan yang menyimpang itu adalah bid'ah dan syubhat, berarti jalan yang benar adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan
3: mengikuti Nabi Muhammad SAW, itulah jalan hidayah. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Andai kalian mengikuti Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Bahkan Allah pun telah menetapkan hukuman terhadap orang yang menyelisihi petunjuk Rasulullah SAW itu ada dua. Pertama disesatkan, yang kedua dihukum secara fisik. Seperti dalam surat An-Nur ayat ke-63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Mereka akan ditimpa fitnah, maksudnya mereka akan tersesat. Jadi jemaah sekalian, kesesatan itu adalah hukuman yang Allah timpakan kepada seseorang apabila dia menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat pun bertanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Maka beliau bersabda, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang menaatiku, dialah yang akan masuk surga, dan siapa yang tidak menaatiku, dialah yang enggan masuk surga. Oleh karenanya jemaah sekalian, di sini ada cabang kaidah. Jadi apabila kaidah pokok kita, jalan kebenaran itu hanya satu, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW, maka di sini ada cabang kaidah bahwa semua yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kebatilan. Apapun itu disebut, pendapat ulama kah, pendapat para tokoh, pendapat para pejabat, adat istiadat, budaya bangsa, kebiasaan mayoritas, aturan, hukum, undang-undang, moral, hikmah, terserah. Mau disebut apapun, jika bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, itu namanya kebatilan, kemungkaran, bahkan bisa jadi kesyirikan dan kekufuran. Ini harus menjadi prinsip hidup kita. Imam besar ahli sunnah, Imam Syafi'i rahimahullah, sering mengingatkan tentang ini. Beliau pernah mengatakan, kullu mutakallimin min ghairi asli kitabin wala sunnatin fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara tanpa dasar Al-Quran dan sunnah, maka itu ucapan yang tidak bernilai, atau dengan kata lain, ucapan sampah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga pernah mengatakan, idza khalafa qawli qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal ha'id. Apabila ucapanku menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Artinya itu sudah tidak bernilai kalau sampai menyelisihi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi cuma ucapan guru kita hari ini, imam besar sekelas Asy-Syafi'i rahimahullah, menyadari kalau ucapannya tidak boleh bertentangan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andai bertentangan tanpa sengaja, maka itu menjadi ucapan yang tidak bernilai. Bagaimana lagi dengan ucapan orang-orang di masa sekarang yang keilmuannya enggak ada apa-apanya semuanya dibandingkan dengan Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau juga pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnatihi wa da'u ma qultu." Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis bertentangan dengan sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti petunjuk beliau, tinggalkan apa yang aku katakan. Jamaah sekalian, di sini juga kita bisa memetik faedah. Berarti Imam Syafi'i rahimahullah merasa beliau masih manusia biasa yang ucapannya bisa benar, bisa salah. Kalau salah, jangan diikuti. Oleh karena itu, jemaah sekalian, jangan kita perlakukan guru kita, kiai kita, habib kita, seperti Rasulullah SAW yang seakan-akan ucapannya sudah pasti benar. Kalau benar, ikuti. Kalau salah, jangan diikuti. Bahkan ulama Islam sepakat dalam hal ini. Ijma ulama ahli sunnah. Andai ucapan Abu Bakar dan Umar sekalipun, kalau sudah bertentangan dengan ucapan Nabi SAW, maka berarti ucapan Abu Bakar dan Umar itu salah. Nggak boleh diikuti. Sebagaimana ulama Islam juga sepakat, tidak ada seorang ulama pun yang mengetahui semua ilmu sehingga dia nggak mungkin salah. Ini hal yang disepakati seluruh ulama Islam. Tidak ada seorang ulama pun yang mengetahui semua ilmu sehingga ucapannya selalu benar, nggak mungkin dia salah. Kalau dia tahu semua ilmu, di dalam agama Islam atau dalam hukum-hukum agama, dia namanya nabi. Kalau dia ulama, dia mungkin benar, mungkin salah. Makanya Abu Bakar pernah salah, Umar pernah salah. Dan kalau Abu Bakar pernah salah, kalau Umar pernah salah, maka ulama selain mereka lebih mungkin lagi untuk salah. Karena ini juga disepakati ulama, bahwa manusia yang paling berilmu pada umat Nabi Muhammad SAW dan paling mulia serta paling tinggi surganya dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah Abu Bakar dan Umar. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir hampir-hampir hujan batu dari langit Allah Subhanahu wa taala akan timpakan kepada kalian. Karena aku berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu kalian bantah dengan Abu Bakar dan Umar berkata. Jadi, orang yang pernah berilmu sekalipun enggak pantas pendapatnya kita gunakan untuk membantah ucapan Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuma adat istiadat yang diwariskan turun-temurun oleh sekelompok masyarakat yang tidak pernah mendalami ilmu agama. Itu lebih tidak pantas lagi untuk dipertahankan. Lalu kita menolak, tidak mau mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan ingat jemaah sekalian, kelak di hari kiamat, tidak ada satupun pendapat, tidak ada satupun ajaran yang akan disesali manusia kenapa dia tidak amalkan, kecuali ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah ingatkan dalam surat Al-Furqan ayat ke-27, وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Ingatlah hari ketika orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, saking menyesalnya, bukan lagi gigit jari, tapi dua tangannya dia gigit, seraya dia berkata, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Dia menyesal karena dulu tidak mengamalkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika di dunia, di antara mereka ada yang mengatakan, ajaran Islam yang ini atau ajaran sunnah yang itu sudah enggak relevan dengan zaman, perlu ditafsir ulang, kata mereka. Atau kata mereka, enggak cocok di daerah saya karena bertentangan dengan kearifan lokal, yang lebih pantas disebut sebagai kemungkaran lokal. Atau mereka mengatakan hanya cocok di Arab, enggak cocok di negara saya. Itu kata mereka di kehidupan dunia. Tapi kelak di hari kiamat, mereka mengatakan, ya laytani takhattu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Itulah penyesalan yang tiada lagi berarti. Maka harus menjadi prinsip kita dalam beragama, kebenaran itu hanya satu. Yang bertentangan dengannya adalah kebatilan, yaitu ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masuk kaidah yang kedua. Wujubu ittiba'il kitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Wajibnya dalam beragama kita selalu mengikuti Al-Qur'an dan sunnah sesuai pemahaman generasi salaful ummah. Generasi pendahulu umat ini yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Jemaah sekalian, kita sudah paham kewajiban mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Karena itulah yang Allah turunkan kepada kita untuk menjadi pedoman hidup kita. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ikutilah yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Maka yang turun dari Rabb kita kepada kita adalah Al-Qur'an dan sunnah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Kalau kalian tetap berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan sunnah rasulnya atau hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi jemaah sekalian, perintah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah itu tidak bermakna setiap orang mengambil satu ayat atau membaca terjemahannya atau mengambil satu hadis atau sekedar membaca terjemahannya lalu dia memberi kesimpulan sendiri. Tidak. Dia harus merujuk kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir, orang-orang yang berilmu, kalau kamu tidak tahu. Dan orang-orang yang paling berilmu terhadap Al-Qur'an dan sunnah adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka mengikuti pemahaman mereka itulah jalan keselamatan. Dan Al-Qur'an sendiri serta hadis itu sendiri memerintahkan kepada kita untuk mengikuti mereka. Dalilnya sangat banyak, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dua golongan sahabat yang terbaik, sahabat-sahabat muhajirin dan sahabat-sahabat ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan keridhoannya kepada dua golongan. Golongan yang pertama, sahabat-sahabat terbaik dari kalangan muhajirin dan ansar. Golongan yang kedua adalah orang-orang yang mengikuti mereka. Tapi ingat, mengikuti mereka biihsan, dengan baik. Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan, ini berlaku untuk semua yang mengikuti mereka sampai hari kiamat pun akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jika kita menginginkan keridhaan Allah, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah ridhoi. Dan yang paling Allah ridhoi kepada mereka adalah tentu pemahaman agama mereka, pengamalan agama mereka. Sehingga kita wajib mengikuti mereka untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala memberi ancaman keras bagi siapa yang menyelisihi jalan mereka. Di antaranya dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, artinya dia mengikuti selain jalannya para sahabat. Karena orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka apabila dia melakukan itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut, wa nuslihi jahannama, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan juga dalam hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa sataftariqu ummati ala 73 firqah, kulluha fin nari illa wahida ma ana alaihi wa ashabi." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu jemaah sekalian, untuk bisa memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan baik, maka wajib kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di dalam Al-Madkhal ila Sunan Al-Baihaqi, ila Sunan Al-Kubra lil-Baihaqi, disebutkan sebuah nukilan dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Idza jitama'u akhadna bijtima'ihim." Apabila para sahabat sudah bersepakat ijma' dalam permasalahan agama, maka kami mengambil kesepakatan mereka tersebut. "Wa in qala wahiduhum wa lam yukhalifhu ghayruhu akhadna biqawlihi." Dan apabila seorang sahabat berpendapat dan tidak diselisihi oleh sahabat yang lainnya, kami pun mengambil pendapatnya. Fa in ikhtalafu akhadna biqawli ba'dihim wa lam nakhruj min aqawilihim kullihim. Namun andai para sahabat berbeda pendapat, maka kami akan mengambil pendapat salah satu di antara mereka, dan kami tidak akan pernah keluar dari seluruh pendapat mereka. Inilah jemaah sekalian, cara kita meneladani para sahabat, cara kita beragama diajarkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala juga imam besar ahli sunnah yang masyhur. Dalam kitab beliau Usulus Sunnah, beliau mengatakan, "Usulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida bihim." Prinsip dalam berpegang teguh dengan sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu berusaha meneladani mereka. Inilah prinsip sunnah. Artinya kalau kita betul-betul mau meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus selalu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Dan ini ijma' ulama ahli sunnah seluruhnya. Ini sedikit nukilan dari ulama ahli sunnah tentang keharusan kita merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi saya telah sebutkan kewajiban merujuk kepada pemahaman para sahabat berdasarkan Al-Quran dan sunnah dan ijma' ulama, juga jemaah sekalian berdasarkan akal sehat. Andai pendapat kita atau pemahaman kita bertentangan dengan pemahaman para sahabat, maka itu ada dua kemungkinan. Para sahabat yang benar dan kita yang salah, atau kita yang salah dan mereka yang benar. Maka tidak mungkin kalau kita yang benar dan mereka yang salah. Itu gak masuk akal. Iya kan? Enggak masuk akal kalau kita yang benar, lalu mereka yang salah. Sudah pasti kita yang salah dan mereka yang benar. Karena tentu mereka lebih tahu, berdasarkan akal sehat, kita pun paham. Mereka lebih tahu tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang ajaran-ajaran Islam daripada kita. Bagaimana tidak? Gurunya adalah guru terbaik. Makanya jemaah sekalian, kenapa orang-orang Syiah sangat membenci para sahabat? Yang ingin mereka jatuhkan sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan mereka ingin berkata, Anda wahai sang guru, gak becus mendidik mereka. Tapi mereka gak mungkin langsung bisa mencaci maki, menjelek-jelekan, atau menjatuhkan langsung Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Umat Islam langsung tahu mereka sesat. Iya kan? Jadi mereka ingin menjatuhkan beliau secara tidak langsung. Dengan menjelek-jelekkan para sahabat beliau, murid-murid beliau. Maka Ahlus Sunnah meyakini, generasi terbaik umat ini adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka pemahaman mereka terhadap Islam adalah pemahaman yang benar, yang bertentangan dengannya adalah salah. Karena secara akal sehat kita pun paham, guru mereka adalah guru yang terbaik. Kemudian Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Sang guru Nabi Muhammad SAW berbicara dengan bahasa mereka. Bahkan Al-Quran dan hadis, Al-Quran itu turun dan hadis itu diucapkan Nabi SAW seringkali karena persoalan-persoalan yang terjadi di antara mereka. Jadi mereka tahu betul kapan Al-Quran itu turun, tentang apa dia diturunkan. Kemudian Nabi SAW mengajari kepada mereka ayat demi ayat. Maka pantaslah mereka menjadi generasi terbaik, sehingga Nabi SAW menegaskan, khairun nasi qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kemudian generasi yang datang setelahnya. Kemudian generasi yang setelahnya lagi. Maka dalam hadis ini terkandung perintah Nabi SAW kepada kita untuk meneladani mereka. Kemudian jemaah sekalian, kalau kita pelajari dalam masalah akidah, secara global itu para sahabat tidak berbeda pendapat. Dalam masalah fikih ada cukup banyak perbedaan pendapat mereka. Dan tadi sudah kita sebutkan yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada kita. Kalau mereka sudah sepakat, kita enggak punya pilihan lain kecuali mengikuti mereka. Itu sudah pasti kebenaran. Kalau mereka berbeda pendapat, kita boleh memilih pendapat salah satu di antara pendapat mereka yang kita pelajari lebih tepat atau lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu juga kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di kesempatan yang lain. Saya berikan sedikit contoh bagaimana kita bisa selamat dengan mengikuti pemahaman sahabat, dan kita akan tersesat kalau menyelisihi mereka. Dalam beriman kepada ayat-ayat atau hadis-hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah, saya telah meneliti, membaca lebih dari 100 tafsir yang diriwayatkan dari para sahabat. Ini luar biasa ulama dahulu ketika menuntut ilmu. Kita satu tafsir enggak kelar-kelar. Padahal sudah tercetak laks dengan tulisan yang sangat jelas, cetakan yang sangat bagus. Beliau di masa itu orang menulis kitab dengan tulisan tangan dan sulit dibaca. Kadang tidak jelas. Tapi karena semangat dan juga tidak lain dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan karena ketakwaan mereka, ilmu yang mereka pelajari lebih banyak daripada kita. Kata beliau, saya telah meneliti lebih dari 100 tafsir tidak satu pun saya temukan sebuah riwayat yang sahih seorang sahabat pun menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang hukum-hukum seperti cara wudu, cara sholat, itu banyak penafsiran sahabat. Bahkan ada terjadi perbedaan pendapat dalam sejumlah permasalahan. Tapi terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun sahabat yang menakwilkan. Sehingga Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah menukil kesepakatan ulama ahli sunnah sampai di masa beliau hidup bahwa dalam beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah hamluha ala zahiriha la ala al-majaz. Membawa ayat-ayat tentang sifat itu kepada makna zahirnya, bukan kepada makna majaz, bukan kepada kata kiasan. Jadi misalkan kalau Allah mengabarkan Allah memiliki tangan, maka itu maknanya sesuai zahir, tangan beneran, bukan makna majaz, bukan makna kiasan. Makna kiasan itu kalau disebut tangan bisa jadi maknanya adalah kekuatan, bisa jadi maknanya adalah suka berbuat baik. Terkadang beda-beda orang memaknai. Contoh kalau di negara kita, kalau disebut tangannya panjang, itu artinya apa? Maling kan? Tapi Nabi SAW pernah mengatakan, yang lebih dulu wafat dari istri-istriku setelahku adalah tangannya yang paling panjang. Artinya, yang paling suka bersedekah, bukan maling. Jadi ini juga mungkin berbeda penafsiran. Nah ini yang disebut dengan majaz, kata kiasan, tangan panjang. Tangan bisa berarti berbuat baik. Sering berbuat baik bisa disebut tangan panjang. Atau sebaliknya, tergantung penafsiran. Jadi jamaah sekalian, ini tidak berlaku pada sifat Allah. Gak boleh kita tafsirkan seperti itu. Kenapa? Sahabat gak pernah mencontohkan. Kita harus yakin makna Allah memiliki tangan itu tangan beneran, bukan kata kiasan. Itu sesuai dengan zahir. Tidak boleh kita takwilkan lain. Dan secara bersamaan kita juga tidak boleh menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Namun kita yakini tangan Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ini contoh cara beriman kepada sifat Allah yang disepakati oleh para sahabat dan ulama ahli sunnah pada generasi berikutnya sampai hari ini. Tapi betapa banyaknya orang yang menyimpang dalam bab ini. Kenapa? Karena dia mencoba untuk memahami sendiri, menakwilkan sendiri. Tidak merujuk kepada pemahaman sahabat. Oleh karena itu, orang-orang yang menakwilkan sifat-sifat Allah, tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan, ini akidah sahabat. Kalaupun mereka mengatakan ini akidah salaf, maka salaf yang mereka maksud adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Atau lebih ke belakang lagi, Mu'tazilah. Atau lebih ke belakang lagi adalah Jahmiyah. Itulah sanad mereka, salaf mereka. Tidak ada satupun mereka yang mengatakan ini akidahnya sahabat. Gak ada. Karena mereka tahu ini memang bukan akidah sahabat. Sehingga mereka sebut ini akidah Asy'ariyah. Ataupun Maturidiyah. Ataupun Kullabiyah. Ataupun Mu'tazilah. Ataupun Jahmiyah. Bukan akidah sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini satu contoh betapa pentingnya kita merujuk kepada pemahaman para sahabat. Contoh-contoh yang lain sangat banyak. Maka inilah jalan keselamatan. Kita masuk kaidah yang ketiga. Wujubu ta'zimin nusus asy-syar'iyyah wa taslim laha. Wajibnya mengagungkan nas-nas syariat dan tunduk kepadanya. Artinya jemaah sekalian, ketika datang kepada kita satu ayat atau satu hadis atau satu hukum dan ketentuan syariat, maka kita harus memiliki pengagungan terhadapnya. Karena ini pokok keimanan. Bersama dengan cinta, pengagungan yang ada di dalam hati kita adalah dua pondasi keimanan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita sifat orang-orang yang beriman terhadap dalil-dalil syar'i adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Di surat An-Nur ayat ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka, maka mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami pikir-pikir dulu, bukan kami dengar dan kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi dulu. Kalau masyarakat menerima, kita amalkan. Kalau tidak, kita tunda dulu. Bukan seperti itu. Kalau keluarga setuju, kita amalkan. Kalau belum, jangan dulu kita amalkan. Bukan seperti itu. Tapi, sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita taat. Tidak peduli. Seisi dunia menentang kita. Asalkan kita tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka kita pun tetap melakukannya, mengamalkannya. Dan Allah menegaskan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan tidak boleh sedikit pun di hati seseorang ada penolakan atau ketidaksetujuan terhadap satu ajaran Islam. Karena itu termasuk pembatal keislaman. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat An-Nisa ayat ke-65.

yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak dapati di hati mereka sedikit pun ketidaksetujuan atau keberatan atau penolakan terhadap ajaran yang engkau bawa. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk sepenuhnya. Jadi kata Allah, kalau tidak tunduk, kalau menolak, kalau tidak senang, kalau enggak setuju, maka la yu'minun, mereka tidak beriman. Sehingga ini termasuk pembatal keislaman. Imam At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau mengatakan, wala tathbut qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam. Tidaklah akan tegak kaki keislaman seseorang kecuali di atas punggung at-taslim wal istislam, penyerahan diri kepada Allah dan ketundukan kepadanya. Maka sikap seorang muslim selalu mengagungkan dan tunduk patuh kepada ketentuan syariat. Kita masuk kaidah yang keempat. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Maksudnya agama Islam yang mulia ini di dalamnya ada kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tidak berat. Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidak menjadikan atasmu dalam agama ini satu kesempitan. Dalam surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Maka agama ini mudah. Contohnya sangat banyak di dalam ajaran Islam. Seperti dalam taharah misalkan. Kita tidak bisa mandi wajib, maka tayamum. Tidak bisa berwudu, maka tayamum. Tidak ada air, maka tayamum. Dibolehkan juga mengusap sepatu ketika berwudu dengan ketentuan dan syaratnya. Begitu pula dalam sholat. Enggak mampu sholat berdiri, maka duduk. Tidak mampu duduk, maka berbaring. Kalau sedang sakit, boleh menjamak sholat. Kalau hujan deras, kita datang ke maghrib misalkan, kita datang ke masjid untuk sholat maghrib, kemudian hujan deras, nanti kalau bolak-balik lagi isya ke sini, repot, maka boleh kita jamak. Begitu pula ketika kita dalam perjalanan, boleh kita menjamak sholat kita apabila kita perlukan. Bahkan ketika dalam perjalanan, boleh mengqasar sholat. Yaitu sholat yang 4 rakaat, boleh kita lakukan menjadi 2 rakaat saja. Namun ini khusus bagi musafir. Begitu pula dalam puasa. Orang yang sakit, berat dia berpuasa, andai dia mampu sekalipun, tapi dia merasa berat, boleh dia berbuka, nanti dia ganti setelah bulan Ramadan. Begitu pula musafir, wanita hamil dan menyusui, dan semua orang yang benar-benar tidak sanggup untuk berpuasa, maka boleh baginya untuk berbuka, nanti mereka ganti setelah bulan Ramadan saat mereka sudah mampu melakukannya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian, kalau kita berikan contoh kemudahan-kemudahan di dalam Islam, tidak ada yang sulit. Sehingga Nabi SAW menegaskan, innad dina yusrun, sesungguhnya agama itu mudah. Oleh karena itu memperberat agama sangat tercela. Walan yushadad din ahadun illa ghalabahu, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang memperberat agama kecuali dia akan dikalahkan. Yaitu bersikap gulu, berlebih-lebihan dalam beragama, itu sangat tercela. Begitu pula sebaliknya, yang mudah ini lalu kita

mengkonversi, mencari celah-celah untuk lebih dipermudah lagi, sehingga keluar dari ketentuan syariat, itu juga tercelah. Saking mudahnya agama kita sampai ada sebuah kaidah, al-masyakkatu tajlibu taisir. Adanya kesulitan melahirkan kemudahan. Adanya kesulitan melahirkan kemudahan. Artinya, dalam setiap amalan agama, tatkala kita menghadapi kesulitan, maka Allah akan berikan kepada kita kemudahan. Kita masuk jemaah sekalian yang terakhir, yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Sesungguhnya masih banyak kaidah-kaidah penting juga yang perlu kita pelajari, namun waktu kita terbatas. Ini yang terakhir, yang kelima, ad-dinu kamilun. Agama Islam sudah sempurna. Ini termasuk kaidah penting dalam memahami agama kita. Agama Islam sempurna. Allah tegaskan dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu, yaitu nikmat Islam, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Maka hanya dengan Islam seorang hamba bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarr wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib atasnya mengajari umatnya kebaikan yang dia ketahui dan mengingatkan mereka keburukan yang dia ketahui. Maka jemaah sekalian, agama Islam sudah sempurna sehingga semua kebaikan sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam Al-Kabir dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mata'irun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuruna minhu ilman." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kita dalam keadaan tidaklah ada seekor burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali beliau telah menyebutkan ilmunya tentang itu. Artinya ini sebuah penggambaran betapa detailnya ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sudah sempurna. Kemudian beliau bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidak tersisa satu pun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya sudah dijelaskan kepada kalian. Agama ini sempurna, semua kebaikan yang kita butuhkan untuk meraih kemaslahatan hidup di dunia dan masuk surga di akhirat serta selamat dari api neraka sudah ada di dalam Islam. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini tercabang satu kaidah yang sangat penting. Tidak boleh seseorang berbuat bid'ah di dalam agama. Tidak boleh dia menambah-nambah di dalam agama Islam yang bukan dari ajaran Islam. Tidak dari Al-Quran, tidak pula dari hadis-hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena kalau dia menambah-nambah ajaran di dalam Islam, seakan-akan dia ingin mengatakan agama ini belum sempurna, sehingga perlu kita tambahkan. Atau seakan-akan dia menuduh Nabi Muhammad SAW belum mengajarkan semua kebaikan. Kenapa? Karena masih ada kebaikan yang dia klaim tapi tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini tuduhan yang sangat berbahaya. Artinya dia menuduh Nabi SAW berkhianat terhadap tugas beliau sebagai seorang Rasul. Agama sudah sempurna, kebaikan sudah Allah ajarkan semuanya, berarti tugas Nabi Muhammad SAW mengajarkan semua kebaikan. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan ini ada kebaikan tapi bid'ah, Nabi SAW tidak pernah ajarkan namun hasanah baik, maka sama saja dia menuduh Nabi SAW tidak becus melakukan tugasnya sebagai seorang Rasul. Inilah jemaah sekalian yang dipahami oleh Imam Malik
rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah." Barang siapa berbuat bid'ah dalam Islam, kemudian dia anggap itu sebagai bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, maka sama saja dia telah menyangka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas beliau sebagai seorang rasul. Karena tugas beliau sebagai seorang rasul adalah menyampaikan semua kebaikan. Li'anna Allah ta'ala yakul, sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Berarti semua kebaikan sudah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tugas beliau untuk mengajarkan kepada kita. Lalu tiba-tiba ada yang mengklaim, ternyata masih ada kebaikan yang beliau belum ajarkan. Maka itu kan ucapan yang sangat berbahaya. Secara tidak langsung dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan amanah yang Allah perintahkan kepada beliau, atau dia menganggap agama ini memang belum sempurna. Na'udzubillah. Maka Imam Malik rahimahullahu taala kemudian menegaskan, "Fama lakum yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan." Pada hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika agama Allah sempurnakan, bukan bagian dari ajaran agama, maka pada hari ini tidak pula akan menjadi bagian dari ajaran agama. Pada hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, sesuatu yang bukan bagian dari ajaran agama, maka hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari ajaran agama. Ini termasuk juga kaidah yang sangat penting dalam beragama. Tidak boleh kita berbuat bid'ah di dalam agama, karena agama sudah sempurna dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita semua kebaikan. Itulah sebabnya beliau menegaskan, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Beliau juga menegaskan, wa kullu dalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Ini adalah ucapan yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan ucapan ulama, bukan ucapan ustaz. Tapi kenapa ada orang kok seakan alergi mendengarkan semua bid'ah itu sesat, padahal itu lafaz hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pula yang dipahami oleh para sahabat. Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu bid'atin dalalah wa in ra'aha an-nasu hasanatan." Setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandangnya sebagai hasanah. Bid'ah yang hasanah atau bid'ah yang baik. Karena sesuatu itu baik atau buruk, hidayah atau kesesatan, kan yang menilai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, bukan dikembalikan kepada pendapat kita, pandangan kita, perasaan kita, bukan. Maka meskipun kita memandang baik, tapi ternyata itu adalah sebuah bid'ah, tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengada-ada di dalam agama, maka beliau menegaskan itu adalah kesesatan. Dan beliau juga bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Barang siapa mengada-adakan, menambah-nambahkan sesuatu yang baru dalam agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Beliau juga menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka wajib bagi seorang muslim meyakini setiap amalan yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti tertolak, tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita ragu. Sampai ada orang yang mengatakan, kita lihat saja nanti di akhirat, diterima Allah atau ditolak. Subhanallah, apakah kita ragu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa gunanya kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah kalau kita masih meragukan ucapan beliau? Wajib kita yakin setiap amalan yang tidak beliau contohkan itu akan tertolak.
maka itu berarti bukanlah sebuah kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Berarti yang Allah tolak itu adalah keburukan, meskipun perasaan kita menganggap itu adalah suatu kebaikan. Inilah jemaah sekalian, bahaya berbuat bid'ah di dalam agama. Seakan-akan menganggap agama ini belum sempurna, seakan-akan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak amanah sebagai seorang rasul, dan juga menyebabkan amalan kita tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Al-I'tisam, bid'ah itu secara garis besarnya terbagi dua. Disebut bid'ah asliyah atau hakikiyah. Ini yang pertama. Maksudnya adalah sesuatu yang betul-betul bid'ah, tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak dari Al-Quran, tidak dari As-Sunnah, tidak pula dari ijma' ulama. Dilihat dari sisi manapun, dilihat dari sisi manapun, tidak ada dalilnya sama sekali. Contoh jemaah sekalian, yang enggak ada dalilnya sama sekali, bid'ah sekaligus juga syirik. Berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada para wali yang sudah wafat, apalagi menyembelih untuk mereka, tawaf di kuburan mereka, itu dicari dalil manapun tidak ada. Dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari hadis, sama sekali tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, disebut bid'ah idofiyah. Idofiyah artinya yang disandarkan. Maksudnya disandarkan kepada dalil. Artinya, kalau kita lihat di satu sisi, ada dalilnya, tapi di sisi yang lain, tidak ada dalilnya. Maka disinilah, banyak orang yang terjerumus dalam bid'ah. Karena seperti ada dalilnya, tapi sebenarnya tidak ada dalilnya. Karena ada dalilnya, cuma dilihat dari satu sisi. Sementara di sisi yang lain, tidak ada dalilnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ibda' fi Kamali Syar'i wa Khataril Ibtida', beliau menjelaskan agar kita bisa mengamalkan sunnah dan tidak terjerumus bid'ah, yaitu bid'ah idofiyah, maka kita harus memperhatikan 6 sisi dalam beribadah. Kita harus memperhatikan 6 sisi dalam beribadah. Yang pertama adalah dari sisi sebab. Dari sisi sebab kita melakukan ibadah. Contoh jemaah sekalian, solat tahajud itu sunnah. Dalilnya jelas. Ada ayatnya, ada hadisnya, dan ijma' ulama itu adalah sunnah. Tapi kalau ada seseorang solat tahajud dengan sebab malam ini bertepatan dengan malam 27 Rajab, peristiwa Isra dan Mi'raj, maka sebab dia melakukan solat tahajud tidak ada dalilnya, maka solat tahajudnya ketika itu menjadi bid'ah, karena dia menentukan waktu yang tidak ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengkhususkan waktu yang tidak dikhususkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah kubur itu sunnah, jelas ada dalilnya. Namun kalau seseorang ziarah kubur, kenapa? Sebabnya apa? Karena sudah menjelang Ramadan atau bertepatan dengan satu Ramadan atau satu Syawal atau menjelang satu Syawal, maka saat itu ziarah kuburnya menjadi bid'ah, karena dia mengkhususkan waktu untuk berziarah kubur yang tidak dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dilihat pada jenis. Contoh dalam berkorban. Maka berkorban adalah ibadah yang sangat agung. Tetapi jenis hewan yang kita gunakan untuk berkorban juga harus sesuai dengan syariat, yaitu unta atau sapi dengan semua jenisnya termasuk kerbau boleh,
Begitu pula kambing dengan semua jenisnya, termasuk domba juga boleh. Kalau seseorang berkorban ayam misalkan, biarpun dia sembelih 1000 ekor, tidak sah. Dan itu bid'ah. Dan jemaah sekalian, terkait bid'ah ini, insya Allah semua umat Islam sepakat. Antum buktikan saja, pas hari raya Idul Adha, gak ada yang berkorban ayam. Nah, ini juga bisa menjadi celah untuk kita mengajak mereka berpikir. Kenapa kita gak korban ayam? Karena itu bid'ah. Gak ada contoh dari Nabi SAW. Seharusnya dalam seluruh ibadah, kita berprinsip seperti itu. Kalau gak ada contoh dari Nabi SAW, jangan diamalkan. Dan kita nanti jemaah sekalian akan repot sendiri di hari kiamat. Setiap amalan kita itu Allah akan tanya, dari mana kamu dapatkan amalanmu ini? Apa dasar kamu mengamalkannya? Maka orang yang jawabannya benar itu cuma satu dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita gak dari petunjuk beliau, bingung kita mau jawab apa. Karena yang Allah juga akan tanyakan kelak di hari kiamat, yang Allah akan mintai pertanggungjawaban, itu cuma satu. Ajaran Nabi Muhammad SAW, atau ajaran para Nabi dan Rasul secara umum, kepada setiap umat mereka, Allah akan tanyakan, "Mada ajabtumul mursalin? Wa yawma yunadihim fayakul, mada ajabtumul mursalin?" Di surat Al-Qasas, Allah mengatakan, ingatlah, hari ketika Allah memanggil mereka, seraya mengatakan, apa jawaban kalian? Apa sikap kalian terhadap ajaran para rasul? Itu yang kelak Allah akan tanyakan di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita perhatikan adalah bilangan atau jumlah. Contoh jemaah sekalian, berzikir itu ibadah. Tetapi kita enggak boleh menentukan jumlah-jumlah secara khusus, membatasi zikir kita yang tidak ditentukan oleh syariat. Hanya syariat yang boleh menetapkan jumlah, sehingga kita habis sholat ditetapkan jumlah, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Ini menunjukkan bukan hanya lafaz zikirnya, jumlah zikirnya pun yang berhak menentukan adalah syariat. Kalau kita mau berzikir sebanyak-banyaknya, silahkan. Tapi kalau kita menetapkan, saya setiap hari akan membaca zikir ini 1000 kali misalkan, lalu kita batasi lagi, hanya untuk 40 hari saja, maka ini termasuk menambah-nambah atau berbuat bid'ah di dalam agama. Apalagi kalau di balik itu ada keyakinan. Kalau berhasil menyelesaikan membaca zikir ini setiap hari 1000 kali untuk 40 hari, setelah itu langsung kebal senjata tajam atau punya tenaga dalam, maka ini permainan setan. Makanya setan datang membantu karena amalannya salah. Itu termasuk sihir dan perdukunan, itulah yang disebut ilmu putih. Itu cara setan menyesatkan orang yang suka ibadah tapi tidak berdasarkan ilmu, lalu mereka istilahkan dengan ilmu putih, padahal permainan setan. Kemudian yang keempat, melihat pada tata cara atau kaifiyah beribadah. Salat misalkan, Nabi SAW telah berpesan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kalau kita merubah-rubah tata cara salat Nabi Muhammad SAW, maka ini sangat berbahaya, kita bisa terjerumus dalam bid'ah yang membuat salat kita tertolak. Apalagi sampai menghilangkan rukun ataupun menambah rukun dengan sengaja, maka ini membatalkan sholat. Kemudian yang kelima, dilihat pada waktu beribadah. Dilihat pada waktu beribadah. Contoh jemaah sekalian, puasa Ramadan itu sudah ditentukan waktunya di bulan Ramadan. Andai seseorang pingin lebih dulu berpuasa 1 hari saja sebelum bulan Ramadan, itu tidak sah sebagai puasa Ramadan. Kalau jelas belum masuk bulan Ramadan. Bahkan meskipun dia
niatnya untuk berhati-hati dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal niatnya baik. Beliau pernah bersabda, la taqaddamu ramadan bi saumi yaumin wala yaumain illa kana rajulun yasumu sauman falyasum. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan melakukan puasa satu hari atau dua hari, kecuali orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah, maka silahkan dia berpuasa. Kalau bertepatan dengan jadwal, misalkan puasa Senin Kamis, tidak mengapa. Tapi kalau dia mau berpuasa Ramadan untuk kehati-hatian, maka itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula misalkan dia sengaja tanpa ada uzur tidak mau berpuasa bulan Ramadan, lalu dia menggantinya di bulan lain, maka ini termasuk dia berbuat bid'ah dalam agama, merubah syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi harus kita ikuti ketentuan waktu beribadah. Yang keenam, yang terakhir dalam beribadah itu, agar kita tidak terjerumus dalam bid'ah idhofiyah, lihat pada tempat ibadah. Contoh, untuk melakukan haji dan umroh, tempatnya sudah ditetapkan, yaitu di kota Makkah, di Masyairul Haram, di Ka'bah. Untuk haji juga di Arafah, Mina dan Muzdalifah. Maka sudah ditetapkan oleh syariat. Kalau kita rubah tempat-tempatnya, maka itu menjadi ibadah yang bid'ah dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita rubah tempat kita berhaji. Karena ada segolongan orang yang hampir saja merubah tempat berhaji. Inilah jemaah sekalian, 6 yang harus kita perhatikan dalam beribadah. Harus keenam ini sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan bid'ah di dalam agama. Karena berbuat bid'ah itu bukan saja ibadah seseorang tertolak, tapi dia juga sudah terjerumus dalam perbuatan dosa yang sangat besar. Mungkin sebagai penutup jemaah sekalian, ada sebuah asar nasihat dari Imam Malik rahimahullah, ketika datang seorang anak muda berkata kepada beliau, ya Abu Abdullah, min aina uhrim? Wahai Abu Abdullah, kunyahnya Imam Malik, dari mana saya berihram? Qala min dhil hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, berihramlah dari dhul hulaifah, yaitu dari tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berihram, baik untuk haji maupun umrah. Dan hari ini mereka sebut Bir Ali, kurang lebih setengah jam saja kalau kita naik bus dari sekitar Masjid Nabawi. Disitulah tempat kita mulai melakukan ihram untuk haji dan umrah. Faqal, namun anak muda ini mengatakan, inni uridu an uhrima minal masjid. Saya ingin berihram dari masjid saja, dari Masjid Nabawi. Faqala, maka Imam Malik rahimahullah memberi nasihat kepadanya, la taf'al, jangan kamu lakukan. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah, karena aku takut engkau tertimpa fitnah. Faqala, wa ayu fitnatin fi hadha? Maka anak muda itu pun mengatakan, fitnah apa wahai Imam? Innama hiya amyalun aziduha. Bukankah itu hanyalah beberapa mil yang saya tambahkan? Mungkin logikanya, kalau bertambah jauh berarti kan harusnya bertambah pahala. Namun ternyata Imam Malik menganggap itu adalah sangat berbahaya. Bukan nambah pahala, malah menambah dosa. Karena itu bid'ah. Qala, Imam Malik rahimahullahu ta'ala pun mengatakan, wa ayyu fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan fitnah apakah yang lebih besar daripada engkau memandang dirimu mampu mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri belum mendapatkannya? Artinya, apakah engkau merasa lebih hebat,
lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri saja tidak mengamalkannya, belum mendapatkannya, sementara engkau sudah mendapatkannya. Maka itu tidak mungkin selain engkau ada dalam kesesatan. Kemudian beliau mengatakan, inni sami'tullah yakul, aku mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman berbicara tentang fitnah ini, fal yahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Fitnah di sini adalah kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, al-fitnatu asyirk, la'allahu idza radda ba'da qawlihi ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zaygi fayahlik. Fitnah di sini adalah syirik, yaitu ketika seseorang menolak sebagian ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka muncul di hatinya kesesatan, lalu dia binasa di atas kesesatan tersebut. Inilah jemaah sekalian, nasihat yang sangat berharga agar kita takut terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Itu tidak main-main, itu adalah pintu kesesatan yang sangat besar, bahkan juga pintu kesyirikan dan kekufuran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Mohon maaf, waktu sudah habis, tidak ada kesempatan untuk tanya jawab. InsyaAllah di lain kesempatan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim." Ada tiga perkara yang tidak akan dibenci oleh hati seorang muslim. Ada tiga perkara yang tidak akan dibenci oleh hati seorang muslim. Ikhlasul amal lillah. Yang pertama adalah mengikhlaskan amalan, memurnikan amalan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nushu li a'immatil muslimin. Yang kedua, menasehati pemerintah muslim. Waluzumu jama'atihim. Dan yang ketiga adalah senantiasa bersama jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum, karena sesungguhnya mendoakan pemerintah muslim, tuhitu min waraihim, akan menjaga mereka dari arah belakang mereka. Inilah jemaah sekalian hadis yang insyaallah taala akan kita bahas pada kesempatan yang mulia ini. Hadis ini dimulai dengan salasun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara yang tidak akan dibenci oleh hati seorang muslim. Jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini. Di antaranya adalah hadis ini menunjukkan kepada kita metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik di dalam memberikan pengajaran. Apa metodenya di sini jemaah sekalian? Kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menyebutkan secara global terlebih dahulu sebelum merinci. Zikrul ijmal qabla tafsil. Di sini beliau mengatakan ada tiga perkara yang tidak akan dibenci oleh hati seorang muslim. Jadi beliau tidak langsung merinci. Tiga perkara itu adalah satu, dua, tiga, tidak. Beliau kabarkan kepada kita terlebih dahulu ada tiga perkara. Ini kata para ulama, metode yang baik di dalam memberikan pengajaran. Menyampaikan dulu secara global yang akan kita pelajari tiga permasalahan. Setelah itu baru dirinci. Tujuannya apa jemaah sekalian? Agar kita mau memperhatikan. Agar kita mau menyimak dengan baik. Sebab ketika ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan atau disampaikan dan dikaji, wajib bagi kita untuk memperhatikannya. Sementara jemaah sekalian, orang-orang kafir, sifat mereka ketika ayat-ayat Allah dibacakan, ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan, mereka tidak mau dengar. Mereka menutup telinga, mereka berisik. Mereka tidak memperhatikan dengan baik, bahkan mereka berpaling. Bahkan tidak sedikit yang langsung menentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hati-hatilah, jangan sampai kita mengikuti sifat orang-orang kafir yang tidak mau memperhatikan bahkan menentang apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah telah mengingatkan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul, yang menentang perintah beliau, mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Ulama menjelaskan di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita dua azab yang Allah akan timpakan kepada orang yang menyelisihi petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama fitnah, yang kedua azab yang pedih. Apa yang dimaksud fitnah jemaah sekalian? Kata Imam Ahmad rahimahullah, fitnah itu adalah kesesatan dan puncaknya adalah kesyirikan, sampai menyebabkan seseorang itu bisa murtad keluar dari Islam kalau dia berani menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka siapa yang berani menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pasti tersesat. Sebagaimana juga firman Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah jadikan hati mereka berpaling. Kemudian sudah menanti mereka azab yang sangat pedih yang akan menimpa fisik mereka. Jadi azab yang pertama, kesesatan, itu adalah azab yang menimpa hati. Hatinya dijadikan tersesat oleh Allah. Jamaah sekalian, itu azab. Kemudian menyusul azab yang menimpa fisik. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam pengajaran beliau, beliau menarik perhatian terlebih dahulu agar kita perhatian. Bahkan terkadang Nabi SAW mengatakan istansitin nas, suruh mereka diam. Seperti itulah jemaah sekalian, kita dalam memperhatikan dan menyimak penyampaian ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, supaya kita mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah. Kemudian jemaah sekalian, dalam hadis ini dikatakan la yagillu alaihinna qalbu muslim. Tiga perkara yang hati seorang muslim tidak akan benci. Para ulama mengatakan jemaah sekalian, maksud hadis ini adalah kalau seorang muslim mengamalkan tiga perkara ini, hatinya akan bersih dari sifat benci. Benci kepada kebaikan, iri hati dan dengki kepada orang yang melakukannya, dan yang semisal dengan itu. Berikut saya kutipkan penjelasan salah seorang ulama besar kita di masa ini, yaitu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Kata beliau, قال ذلك لأن هذه الخصال الثلاث تستصلح بها القلوب. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian karena tiga perkara ini akan memperbaiki hati. Wa tuhaddab biha an-nufus, dan akan mensucikan jiwa. Wa bistish'ariha wa aqdil qalbi 'alaiha yakunul muslim jadiran bitahsili thawabil jazil wal ajril azim al madhkur fil hadis. Dan dengan menghadirkan tiga perangai ini dalam diri kita, maksudnya kita amalkan, dan kita bertekad hati untuk selalu berpegang teguh dengannya, maka kita akan meraih pahala yang besar dan balasan yang setimpal yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu hilangnya kebencian, hilangnya rasa iri hati dan dengki kepada kebaikan dan orang-orang yang mengamalkan kebaikan. Kalau kita mengamalkan tiga perkara ini, jadi inilah yang dijelaskan para ulama jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Demikian pula beliau menjelaskan penjelasan yang semisal. Kemudian apa saja tiga perkara itu jemaah sekalian? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah ikhlasul amal lillah. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Inilah yang pertama jemaah sekalian, yang akan membuat hati kita bersih dari kotoran-kotoran, terutama kotoran terbesar, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Dengan mengikhlaskan semua amal ibadah kita hanya untuk Allah semata-mata, maka kita akan selamat dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Karena jemaah sekalian, mengikhlaskan amalan artinya melepaskan amalan kita dari berbagai macam noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekafiran. Dan jemaah sekalian, karena itulah
1: kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Sebaliknya jemaah sekalian, orang yang mengotori amalannya dengan kesyirikan, maka amalannya akan hancur, akan musnah. Sebagaimana yang Allah telah ingatkan di dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyraqta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu mempersekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu. Ini bahayanya jemaah sekalian. Perbuatan dosa syirik akan menghapuskan amalan kita. Demikian pula dalam surat Al-An'am ayat ke-88. "Walau asyraqu lahabita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka melakukan syirik, maka terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Ini jemaah sekalian yang perlu kita waspadai. Kalau kita tidak memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah, kita berikan kepada selain Allah, maka musnah semua amalan kita. Jadi misalkan jemaah sekalian, ada orang yang rajin sholat, bahkan rajin ke masjid sholat berjamaah, sebulan penuh dia berpuasa di bulan Ramadan, dia juga berzakat dan naik haji. Tetapi jemaah sekalian, ada satu ibadahnya, satu saja, enggak banyak, dia berikan kepada selain Allah, maka semua amal ibadahnya terhapus. Itu yang Allah katakan, "La in asyraqta layahbatanna amaluka." Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Namun sangat disayangkan jemaah sekalian, ternyata masih banyak orang yang mengaku muslim, mengaku beribadah hanya kepada Allah, namun masih mempersembahkan sebagian ibadahnya kepada selain Allah. Sebagai contoh jemaah sekalian, masih ada orang yang mengaku muslim, bahkan dia juga sholat, dan setiap sholatnya dia mengatakan, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi ternyata ketika dia butuh pertolongan, dia cari kuburan-kuburan keramat untuk meminta kepada penghuni kubur, atau dia cari tempat-tempat keramat yang dia yakini di situ ada penguasanya yang bisa mengabulkan doanya. Jemaah sekalian, dia belum berdoa, dia yakin di tempat itu ada penguasanya tersendiri selain Allah, itu sudah syirik. Apa ada yang berkuasa di muka bumi ini selain Allah? Apalagi kalau dia bermohon, berdoa kepada makhluk tersebut. Doa itu adalah ibadah jemaah sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Ad-du'a huwal ibadah." Kemudian beliau membaca ayat surat Ghafir ayat ke-60. "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin." Rabbmu telah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Jemaah sekalian, tidak pernah juga Allah mengabarkan kepada kita dalam Al-Quran, berdoalah kepada Nabi. Karena Nabi kedudukannya dekat dengan Allah, sehingga dia bisa meneruskan doa kalian kepadaku. Tidak pula Allah pernah menyampaikan dalam Al-Quran, berdoalah kepada para wali, nanti para wali yang akan meneruskan doa kalian. Belum pernah jemaah sekalian. Tidak ada satu ayat pun. Demikian pula Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, tidak pernah berpesan kepada umatnya, berdoalah kepadaku, nanti aku teruskan doa kalian kepada Allah. Enggak pernah jemaah sekalian. Yang Nabi pesankan adalah, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mau mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ini pesan Nabi SAW. Maka dari itu jemaah sekalian, tidak ada satupun riwayat yang sahih sahabat datang di kuburan Nabi SAW untuk berdoa kepada beliau, tidak ada. Yang ada adalah ketika terjadi masa paceklik, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat mendatangi Al-Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, untuk minta didoakan. Mereka tidak datang ke kuburan beliau, jemaah sekalian. Ada juga orang yang membutuhkan pertolongan. Dia baca dalam solatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi jemaah sekalian, ketika dia butuh pertolongan, dia datang kepada para dukun. Dia datang kepada orang-orang pintar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun atau orang pintar, kemudian dia percaya dengan ucapan mereka, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Sehingga ketika kita mempercayai ada makhluk mengetahui perkara gaib, berarti kita telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jemaah sekalian, ibadah-ibadah hati seperti tawakal harus kita murnikan hanya untuk Allah semata-mata. Dalam Al-Quran Allah menegaskan, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Artinya kalau kita tidak beriman, na'udzubillah, berarti bertawakal masih kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berjanji jemaah sekalian, orang yang bertawakal kepadanya akan selalu mendapatkan pertolongan, sebagaimana firman-Nya, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Tetapi jemaah sekalian, ternyata masih ada orang yang mengaku muslim bertawakal kepada jimat. Dia lebih percaya kepada jimatnya. Dia meyakini jimatnya bisa melindungi dia dari mara bahaya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Ada pula orang yang bertawakal dengan hari-hari tertentu atau angka-angka tertentu yang dia anggap bisa mendatangkan keberuntungan. Sebaliknya dia juga takut terhadap hari-hari tertentu atau angka-angka tertentu yang menurut keyakinannya bisa menimpakan kesialan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, "Man raddathu attiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Ini jemaah sekalian, dan masih banyak contoh-contoh lain perbuatan dosa-dosa syirik, ternyata masih ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang melakukannya. Makanya jemaah sekalian, di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk mempelajari agama ini lebih baik lagi dan mengetahui hakikat tauhid dan kesyirikan. Kemudian kita ingatkan saudara-saudara kita. Karena jemaah sekalian, jangan-jangan kita dalam kehidupan sehari-hari masih bergelimang kesyirikan tanpa kita sadari. Jangan-jangan di tengah-tengah keluarga kita masih melakukan berbagai macam praktek kesyirikan tanpa mereka sadari. Maka ingatlah, di pundak kita ada tanggung jawab untuk mendakwahi saudara-saudara kita. Dakwah jemaah sekalian, berdakwah kepada saudara-saudara kita dan berdakwah kepada orang-orang yang memang belum masuk Islam. Ini tugas kita. Kalau bukan kita yang melakukannya jemaah sekalian, siapa lagi? Bahkan Allah telah menetapkan seseorang itu belum pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dia mengemban tugas dakwah ini. Di dalam surat Yusuf ayat 108 Allah menegaskan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, yaitu aku mengajak kepada Allah berdasarkan ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukannya. Maka berdasarkan ayat ini jemaah sekalian, ulama mengatakan seseorang yang belum berdakwah belum mengajak manusia benar-benar beriman, belum mengajak manusia masuk Islam, dia belum pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memerintahkan nabinya, katakan wahai Muhammad, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Berdasarkan ilmu, jemaah sekalian, dakwah itu jangan hanya bermodal semangat belaka, tetapi harus berdasarkan ilmu. Apa yang kita sampaikan, kita pastikan berdasarkan ilmu yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Kemudian jemaah sekalian, itu syirik besar, akan menghapuskan semua amalan kita. Ada juga syirik kecil yang menghapuskan amalan yang menyertainya. Contohnya jemaah sekalian, orang yang beribadah niatnya tidak murni karena Allah. Dia niat karena Allah, tapi sekaligus dia juga ingin dipuji orang. Inilah yang disebut dengan riya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya." Sungguh yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, apa syirik kecil itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Itulah riya. Orang yang beribadah tidak murni niatnya karena Allah. Dia juga pingin memperlihatkannya kepada orang lain, atau sum'ah, dia pingin diperdengarkan kepada orang lain supaya dia mendapatkan pujian."
2: Maka jemaah sekalian, ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Barakallahu fikum para pendengar, mukamullah, kami hadirkan kajian live langsung dari Masjid Radhatul Jannah untuk menghadirkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Al-Ustaz Abdullah bin Taslim. Barakallahu fikum.
5: In karya dari Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Iya, kita masih melanjutkan pembahasan di Fadli As-Safil Awal, keutamaan saf yang pertama, dan perintah untuk menyempurnakan saf yang pertama terlebih dahulu serta meluruskan dan merapatkannya. Ya, tentu saja ini berlaku untuk saf yang laki-laki maupun perempuan, karena sudah kita bahas beberapa kali kan hukum asalnya. Dalam Islam itu laki-laki dan perempuan sama hukumnya. Sama-sama mereka diperintahkan mencontoh dan meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah, kecuali kalau ada dalil yang membedakannya. Ya, jadi untuk masalah meluruskan saf, merapatkan saf itu sama. Kata Rasulullah sallallahu wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan sahih oleh para ulama, Rasulullah SAW bersabda, "Innaman nisa'u syaqa'ikur rijal." Kaum perempuan itu adalah saudara kandung laki-laki. Yani dalam hukum-hukum agama asalnya mereka sama, selama tidak ada dalil yang membedakan. Kalau ada dalil baru kita merujuk kepada dalil tersebut. Baik, sekarang kita lanjut pembahasan ini. Kita sampai di hadis nomor 1087. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, ya, Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, satu dari sahabat 7 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah." Wa fi riwayatil Bukhari, "Fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Luruskanlah saf-saf kalian." Ini beliau sampaikan ya sebelum pelaksanaan salat berjamaah tentu saja, ya, karena imam itu hendaknya dia mengingatkan jamaah sebelum mulai bertakbiratul ihram dalam salat berjamaah. Sawu sufufakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawu sufufakum, luruskan atau ratakan saf-saf kalian, karena meluruskan dan merapatkan saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan di dalam lafaz yang terdapat dalam Sahih Bukhari, fa inna taswiyatas sufufi, sesungguhnya merapatkan, meluruskan dan merapatkan saf-saf termasuk penegakan sholat. Ya, ini maknanya sama, merupakan kesempurnaan dari sholat berjamaah. Jadi urusan saf ini tidak boleh kita remehkan. Para imam tidak diperkenankan untuk buru-buru bertakbir. Apa yang dia kejar? Ya, ketika adzan dikumandangkan, kemudian ada waktu menunggu, setelah itu iqamah, ini kan menunjukkan bahwa sholat ini dilaksanakan secara berjamaah, dan tentu berjamaah itu ya lebih sempurna, lebih baik, jamaahnya lebih banyak, lebih baik. Kemudian diluruskan shofnya, ini kesempurnaan sholat, berarti pahalanya lebih, maka tidak ada alasan untuk terburu-buru. Tidak ada alasan untuk terburu-buru. Ya, beri waktu. Katakan sawu sufufakum, luruskan shofnya, aqimu sufufakum. Ada beberapa hadis yang di situ Nabi SAW ya mengucapkan ucapan ini, yang tentu lebih bagus kita sampaikan ucapan ini di depan jamaah sholat sebelum mulai takbiratul ihram. Kita ucapkan, sampaikan berapa waktu, kemudian diperiksa kembali. Kalau tidak sempat kita periksa, cukup kita tanyakan bagaimana shof yang kedua, shof yang ketiga, shof seterusnya, bagaimana shof akhwat, sudah rata, sudah lurus, rapat semua, kan begitu. Ini termasuk hal yang menjadikan sholat berjamaah lebih sempurna, lebih banyak pahalanya. Oleh karena itu, antum perhatikan, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, memang yang namanya imam, itu bukan orang yang sekedar bisa menghafal Al-Quran atau bagus bacaannya. Kalau dia tidak paham hukum-hukum dalam agama, akhirnya nanti dia akan terburu-buru. Kemudian pelaksanaan sholatnya juga banyak yang tidak sesuai dengan contoh dalam sunnah Nabi SAW, ya tetap akan berkurang pahalanya. Meskipun dia banyak hafalannya, tapi karena tidak faham hukum-hukum sholat, akhirnya pelaksanaan sholat yang dilakukannya banyak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, taib, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, ya hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya hadis sahih. Yang pertama, yang bagi alal imami an ya'muran nasa bitaswiyati sufufi qabla syuru'i fi shalah. Semestinya bagi imam, bagi seorang imam, untuk memerintahkan kepada jamaah sholat agar meluruskan, merapatkan saf-saf mereka sebelum memulai sholat, yakni sebelum takbiratul ihram.

tepat, shof yang terdepan sudah diisi semua sebelum melangkah ke shof yang berikutnya. Ini tugasnya imam. Ya. Jadi imam harus dia balik kepada makmum untuk melihat, memberikan kesempatan bagi mereka untuk meluruskan shof. Kemudian mengecek, jangan sampai ada yang maju, ada yang mundur. Ya. Jadi imam ketika melihat ada shof yang bengkok, dia mengatakan, ini shof sebelah kiri, kenapa bengkok, mundur sedikit. Ini yang sana si fulan, maju sedikit. Begitu kata apa tugasnya imam. Untuk shof kedua begitu juga. Ikuti shof yang di depan dan seterusnya. Jadi tidak buru-buru orang melaksanakan sholat berjamaah itu. Dan memang tidak ada alasan untuk buru-buru, buat apa? Kita ingin sholat yang sempurna, ingin yang dapat pahala, iya kan? Yang keutamaannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu antum ketika bertugas menjadi imam atau mengenal seorang imam, ya di masjid dekat rumah kita, sampaikan kepadanya, imam itu tugasnya seperti ini, luruskan saf, karena itu kita dapatkan pahala yang lebih besar dari sholat berjamaah kita. Kan kita beruntung. 5 kali kita lakukan dalam sehari semalam, kemudian ternyata tidak teratur safnya dan seterusnya, kan kita rugi. Sholat berjamaah kita jadi kurang kesempurnaannya. Nah, athaniyah atau thaniyan, faedah yang kedua, al-amru bitasfiyati sufufi wa iqamatihi yakunu ba'da iqamati shalah. Ini juga penting, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk meluruskan saf

dan menegakkannya. Ya, arti menegakkan di sini berarti lurus dan rapat. Nanti kita jelaskan lagi makna rapat yang sudah kita terangkan juga di pertemuan yang lalu sebenarnya. Ini dilakukan kapan? Dilakukan setelah iqamat shaf, iqamatish shalah. Setelah dikumandangkan ya iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai iqamatish shalah dan seterusnya sampai habis. Baru orang berdiri semua. Jadi sebagian kadang-kadang masjid saking semangatnya ya, belum dikumandangkan iqamah. Kadang-kadang imam sudah datang. Berdiri dulu dirapatkan baru iqamah shalah. Katanya supaya lebih mudah meluruskan. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka perintah atau tugas imam untuk merapatkan dan meluruskan shaf itu setelah qomat dikumandangkan. Kan sudah pernah kita jelaskan. Waktu jamaah itu berdiri untuk pelaksanaan sholat berdasarkan riwayat yang sahih itu ada dua waktunya. Kalau kita melihat imam, imam datang ke masjid atau imam masuk ke masjid untuk menuju ke saf yang terdepan, kita mulai berdiri. Karena dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fala taqumu hatta tarawni," janganlah kalian berdiri wahai para makmum sampai kalian melihatku. Yang kedua, ada sebuah athar yang sahih dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berdiri ketika qomat dikumandangkan sewaktu dibaca kalimat qada qomatish shalatu qada qomatish shalah. Beliau berdiri ketika itu. Dan ini juga riwayatnya sahih. Ya, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sehingga Syekh Al-Albani rahimahullah taala menyimpulkan waktu makmum itu berdiri ketika sholat berjamaah ada dua. Pertama, kalau kita lihat imam, kita berdiri, begitu imam kita lihat. Ya, ini begitu imam datang masuk masjid, kita berdiri. Untuk, ya, mulai membentuk saf. Ya, selama imamnya belum datang, tetap duduk. Yang kedua, kalau misalnya imam kita tidak lihat, tetapi muadzin atau salah seorang telah mengumandangkan qomat sampai di ucapan qada qomatish shalatu qada qomatish shalah, kita berdiri. Karena kadang-kadang mungkin kita berdiri di sebelah sini ramai, imamnya masuk dari pintu depan. Muadzinnya sudah diberitahu atau orang yang qomat sudah diberitahu sama imam, saya sudah datang nih di pintu. Maka dia kumandangkan qomat. Kita enggak lihat imam, berarti ketika muadzin atau orang yang qomat mengatakan

Kan qada qamatish shalah tu qada qamatish shalah, kita berdiri ketika itu. Ini dua sunnah waktu kita berdiri. Ya, ya, ada sebagian orang yang mengatakan, ya kapan saya kita berdiri boleh, ya silakan antum berdiri. Kalau antum mau ikut sunnah dapat pahala seperti ini, karena ada dalilnya. Antum paham ya? Jadi kita tidak membicarakan sembarangan. Kan ada yang mengatakan, wah kan boleh kita berdiri, terserah. Iya antum terserah berdiri kapan saja. Sama dengan masalah shaf. Terserah saya mau shaf di, silakan antum mau shaf di belakang silakan. Cuman antum tidak dapat keutamaan seperti yang disebutkan di hadis-hadis tentang keutamaan shaf yang terdepan, tidak ada masalah. Kalau antum merasa sudah banyak pahala ya silakan di belakang saja, tidak perlu terburu-buru datang ke depan. Tapi kalau antum mau sempurna dapatkan keutamaan, ya, dan orang yang bersegera maju ke depan kan orang-orang yang dikedepankan oleh Allah untuk mendapatkan keutamaan dan karunia darinya. Orang yang ingin di belakang ya akan dibelakangkan juga untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Naudzubillah min dzalik. Maka kalau kita ingin ikuti sunnah, begini cara yang sesuai dengan sunnah, karena ini ada dalilnya dalam riwayat yang sahih. Nah, baik. Kemudian rabi'ah, faedah yang keempat, tasfiyatus sufufi juz'un min salatil jama'ah. Merapatkan dan meluruskan saf itu merupakan bagian dari salat berjamaah. Merupakan bagian dari sholat berjamaah. Oleh karena itu sekali lagi ini harus mendapatkan perhatian, karena ini menjadikan sempurnanya keutamaan pahala sholat berjamaah yang kita dapatkan. Ya, jadi ini perkara yang harus kita pahami dan kita pahamkan kepada orang-orang kaum muslimin, apalagi yang punya tugas menjadi imam. Baik itu imam utama mungkin, atau mungkin dia imam cadangan, dia harus perhatikan hal ini agar dia bisa menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini menjadi sebab keberkahan dalam jamaah masjid tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Di hadis yang berikutnya nomor 1088. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Masih dari Anas bin Malik, sahabat yang mulia tadi, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, uqimatis salatu fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqal. Satu hari ya, qomat salat sudah dikumandangkan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada kami dengan wajah beliau dan beliau bersabda. Lihat, ini dipraktekkan langsung oleh siapa? Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika qomat, beliau menghadap kepada para sahabat untuk meluruskan, merapatkan saf. Aqimu shufufakum wa tarasu. Luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah. Ini termasuk ucapan yang disunahkan diucapkan oleh imam ketika merapatkan dan meluruskan saf, karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan dan ini prakteknya. Aqimu shufufakum wa tarasu. Luruskanlah saf-saf kalian dan rapatkanlah. Fa inni arakum min wara'i dhahri. Sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Ini termasuk ya, mukjizat, tanda kenabian yang Allah berikan kepada beliau. Dan ini beliau sebutkan ketika salat berjamaah. Bukan berarti nanti kita katakan, oh berarti dalam semua keadaan Nabi SAW bisa melihat orang dari belakangnya. Tidak. Ini kan beliau katakan ketika salat berjamaah di waktu ini. Berarti beliau akan melihat kalau para sahabat itu bengkok sofnya. Beliau bisa mengetahui. Allah yang perlihatkan. Berarti ketika para sahabat melakukan gerakan cara untuk merapatkan saf itu yang benar, karena Nabi SAW melihat mereka, kalau seandainya salah pasti beliau akan menegurnya atau meluruskannya. Ya, jadi sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggungku. Rawahul Bukhari bilafzihi wa Muslimun bimaknahu. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dengan lafaz seperti ini, juga riwayat Imam Muslim dengan maknanya. Nah, ada tambahan dalam Sahih Bukhari dibawakan di sini. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Ini yang saya pernah jelaskan di pekan yang lalu ya, awal kita kaji bab ini.
dalam riwayat Imam Bukhari, riwayat lain dari dalam Sahih Bukhari, Anas bin Malik mengomentari berkata, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Masing-masing dari kami ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana para sahabat mempraktikkannya? Begini cara mereka praktek. Ya, jadi jamaah sekalian hafidzakumullah, para sahabat itu generasi yang terbaik termasuk dalam cara mempraktekkan dalil. Ingat, kalau ada perbuatan seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kemudian para sahabat melakukan seperti ini, berarti itu petunjuk mereka dalam mempraktekkan dalil tersebut. Contoh seperti masalah merapatkan saf. Apa kata Anas bin Malik di sini? Radhiyallahu taala anhu, masing-masing kami menempelkan bahunya di bahu temannya yang di sampingnya dan menempelkan kakinya di kaki temannya. Ini yang saya sudah pernah jelaskan di pertemuan kita yang lalu, inilah cara merapatkan saf. Jadi ukurannya bukan dari kaki saja. Karena kalau kaki itu orang bisa lebarkan. Dan sampai saat ini sebagian ikhwan anda masih saksikan, ketika sholat berjamaah, kakinya terlalu lebar. Sehingga nanti ketika duduk akan terjadi celah. Tapi coba praktekkan yang seperti yang disampaikan oleh Anas bin Malik di sini. Kaki dirapatkan dan bahu dirapatkan. Bahu itu yang menjadi ukuran, karena bahu kan tidak bisa kita lebarkan, tidak bisa kita sempitkan. Kalau kaki bisa. Ya, sekarang kalau orang kayang, Masya Allah, mungkin 3 saf dia ambil, iya kan? Itu pakai kakinya. Tapi kalau kakinya sejajar dengan bahunya, inilah yang lurusnya akan sama ketika dia berdiri, ketika dia ruku, ketika dia duduk. Dan ingat, merapatkan saf bukan hanya waktu berdiri saja, termasuk waktu duduk juga. Ya, jadi dengan kita praktekkan ini, kita merapatkan bahu kita dengan bahu teman kita dan kaki kita berarti sejajar bahu dengan kakinya. Ini yang akan menjadikan saf itu benar-benar rapat dan lurus. Ya, dan di sini rapatnya tidak sampai terlalu berdesakan karena sudah sejajar dengan bahu kita. Karena tidak boleh juga kita terlalu mempersempit teman kita sampai susah duduk, susah misalnya duduk tawarruk, enggak boleh juga. Ya. Juga tidak boleh terlalu longgar. Yang terbaik adalah yang di tengah-tengah seperti ini, merapatkan bahu dengan bahu, ya, dan merapatkan kaki dengan kaki. Artinya bahu dan kaki kita jadikan sejajar supaya yang teman di samping juga sejajar, sehingga dengan cara seperti itulah rapat dan lurusnya saf yang sempurna. Dan ini yang dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena nanti akan ada hadis Nabi SAW, kita akan baca nanti, walinu bi aidi ikhwanikum, ya, yakni bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudaramu, ya, ini jangan terlalu mendesak sampai dia kesakitan. Ya, ada juga sebagian ikhwan, ya, ya, ini semua mungkin karena semangat kita katakan, cuman ya inilah perlulah kita belajar, ketika mereka merapatkan saf, Masya Allah, kaki kita sampai didesak saking semangatnya, sudah lebar kakinya, kaki kita didesak sampai dipepet. Kadang-kadang menyakitkan kaki kita, atau apalagi kaki kita sedang sakit misalnya, tambah sakit. Ini juga tidak boleh. Ini sekedar bersentuhan, jangan sampai menyakiti. Itu yang benar. Dan inilah petunjuk yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, baik. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, ta'kidu iqamati sufufi wa tasfiyatuha wa tasfiyatiha inda talabil imami dhalika wa fi athna'is salati. Penegasan untuk meluruskan saf dan merapatkannya, meluruskan saf dan menegakkannya ketika imam memerintahkan hal itu, dan juga di tengah-tengah pelaksanaan sholat.
Jadi jangan sampai orang beranggapan meluruskan saf di awal saja, setelah itu biar bengkok-bengkok, tidak apa. Tidak. Tetap kita berdiri, luruskan lagi, rapatkan lagi. Semampu yang bisa kita lakukan. Jadi bukan cuma di awal, di tengah-tengah sampai selesai. Kan sudah kita bahas kemarin, Allah mencintai saf yang lurus dan rapat seperti safnya para malaikat. Safnya para malaikat seperti itu. Dari awal sampai terakhir mereka berbaris dalam keadaan lurus dan rapat. Inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ibadah salat berjamaah ini, nah. Baik. Atsaniyatu yang kedua, itsbatu mu'jizatin nabi, mu'jizatin lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu yara ashabahu min wara'i dhahri. Fayakunu dhalika ad'a lahum fi iqamati shufufi. Di sini ada penetapan mukjizat, ya, hal yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa beliau bisa melihat para sahabat, para makmum di belakang, dari belakang punggung beliau, yang ini akan menjadikan mereka tentu lebih bersungguh-sungguh dalam menegakkan saf, dalam meluruskan dan merapatkan saf. Ya. Ya, ini sudah pernah saya sebutkan, kadang-kadang kita kalau berdiri waktu sholat, ya, kaki kita kurang lurus dan kita biarkan seperti itu. Ini sebenarnya kurang bagus. Antum ketika sholat itu kan berdiri sungguh-sungguh kepada Allah. Ya, sekarang orang baris berbaris saja di depan apa ini, pembina upacara atau apa, komandan upacara. Kalau kita kaki kita kurang lurus, kita akan ditegur. Bahkan orang melaksanakan upacara sampai latihan dulu kan, supaya rata, supaya lurus. Ya ini sekarang kita menghadap Allah, kita bersikap sangat santai, biar kaki kita tidak mau kita luruskan. Kaki kita bengkok seperti ini, harusnya kita luruskan. Supaya kita benar-benar bersungguh-sungguh, berusaha untuk menjadikan sikap kita sempurna dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah pernah kita contohkan jamaah sekalian, hafidhakumullah. Ya, ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memang beliau bersabda, kita tahu dalam Sahih Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, kita generasi yang datang setelah para sahabat kan tidak bisa melihat langsung salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang melihatnya langsung adalah para sahabat. Nah, mereka itu ketika menceritakan ini kan disebutkan dengan rinci. Nabi SAW meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kiri beliau di atas dadanya. Itu berdasarkan riwayat yang hasan atau sahih. Sampai disebutkan dalam riwayat dalam Sunan Abi Daud yang juga sahih, Nabi itu meletakkan tangan kanannya, ya, di atas tangan kirinya, kena tiga tangannya. Jadi punggung tangannya kena, pergelangan tangannya kena, kemudian bagian lengannya kena. Ini dicontohkan dengan rinci. Ya, sampai ketika saya menghadiri kajian Sunan Abi Daud di Masjid Nabawi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, guru kita yang mulia, Syekh kita yang mulia, Syekh yang paling senior di Madinah, beliau mempraktikkan, mencontohkan seperti ini, bahwa itu kena punggung tangannya, kena apa ini, pergelangan, dan kena lengannya. Tiga-tiganya kena. Begini sedikit, yang penting seperti ini. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi tidak terlalu seperti ini, kayak orang kedinginan. Tidak juga cuma seperti ini. Tapi di tengah-tengah, kena tiga-tiganya. Yang kanan ini kena tiga tempat. Ini saya pernah jelaskan dulu. Awal-awal saya ikut pengajian, kita membaca kitab Sifat Salat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, buku terjemahan. Dan inilah di antara permasalahan terjemahan. Disebutkan di dalam terjemahan tersebut, dan kita salah pahami sampai lama pemahaman salah ini, sampai kemudian ketika Anda dengarkan kajian saya baru saya paham, oh ternyata salah pemahaman dulu. Itu kita anggap cara meletakkan itu ada tiga, boleh di apa ini, telapak tangan bagian atas, boleh di tengah-tengah, boleh di sini, kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Ternyata tidak, itu hadisnya satu. Bukan satu ini, dua yang kedua ini. Tidak, hadisnya satu. Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan, di atas pergelangannya, dan di atas apa ini, bagian lengan di sini. Jadi tiga-tiganya kena. Antum lihat, ini kan dirinci.
oleh para sahabat? Apakah para sahabat merincinya hanya sekedar untuk menyebutkan rincian tanpa ada faedah? Tentu tidak. Maksudnya supaya apa? Kita meneladani sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beginilah cara beliau bersedekap. Termasuk meletakkan di atas dada, itu diterangkan oleh para ulama, ada nukilan dari pernyataan Imam Ahmad. Di atas dada itu artinya di atas, ya mohon maaf, ya di atas dada kita, di bagian di atas perut ya, di bagian buah dada kita, itulah tempat kita meletakkan tangan kita. Itu dirinci. Ketika sahabat menceritakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku lurus, sampai kalau dituangkan air, airnya tidak tumpah misalnya. Itu untuk kita contoh. Jadi antum sekarang misalnya, antum bisa praktekkan ya ruku, dilihat teman kita atau di cermin supaya kita bisa lihat lurus atau tidak. Karena kadang-kadang kalau antum lihat, kalau kita ruku tanpa kita periksa lurus tidaknya, itu kadang-kadang terlalu bengkok ke bawah, terlalu tinggi ke atas. Bagaimana kita tahu dan kita bisa mengikuti sunnah Nabi SAW yang disebutkan rinci seperti ini oleh para sahabat? Yaitu kalau kita suruh orang lain lihat atau lihat di cermin. Kenapa tidak mau kita berusaha? Padahal ini adalah untuk kesempurnaan sholat kita. Para sahabat sendiri menyebutkan Nabi SAW seperti itu, tegak dan lurusnya, menunjukkan kesempurnaan beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak berlebihan, karena ada dalilnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya tentu beda kalau kondisi-kondisi ya darurat, orang sedang sakit, punggungnya tidak bisa diluruskan, dia tidak bisa duduk sempurna, ya jelas beda keadaannya. Ketika ada sholat berjamaah misalnya, ada jamaah misalnya yang mungkin dia harus gunakan tongkat, atau mungkin dia sakit kakinya sehingga waktu merapatkan saf tidak terlalu rapat karena dia butuh duduk yang lebih luas, ini kan kondisi-kondisi ad-darurah, tidak sama dengan kondisi-kondisi lapang. Tentu ini diperlakukan sesuai dengan keadaannya. Barakallahu fikum. Nah, baik. Atsalitsatu atau faedah yang ketiga, an-nafsul basyariyatu madama 'alaiha raqibun yarqubuha tuhsinu at-tasarrufa wal 'amala bi khilafi ma idza usnidal amru ilaiha wa dzalika li annaha tanshatu wa taksulu. Fal muraqabatu ad'a lin nashati. Jiwa manusia itu selama ada yang mengawasinya, maka dia akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan saya melihat kalian dari belakang punggungku, berarti kan dia mengawasi salat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini berbeda kalau perkara ini diserahkan kepada diri kita sendiri. Ya, karena diri kita kadang-kadang semangat, kadang-kadang malas, maka dengan diawasi ini lebih menyemangati dia untuk terus semangat dalam ibadah. Nah, makanya seseorang yang merasakan muraqabatullah, pengawasan Allah, ini akan menjadikan ibadahnya tentu lebih lurus dan lebih sungguh-sungguh. Inilah sebabnya kenapa mengenal Allah, mengenal kesempurnaan sifat-sifatnya, apalagi yang berhubungan dengan sifat maha mengawasi, maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar, maha menyaksikan, ya, nama-nama Allah Ar-Raqib, As-Syahid, As-Sami, Al-Basir, Al-Alim. Kalau kita dalami makna ini, akan menumbuhkan dalam diri kita rasa selalu diawas. Kalau pengawasan manusia, dia bisa lalai, tapi Allah tidak mungkin lalai. Wamallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak mungkin lalai dari apa yang kalian lakukan. Oleh karena itu orang semakin mengenal Allah, dia akan semakin merasakan muraqabatullah, pasti ibadahnya akan semakin tinggi nilainya, semakin khusyuk salatnya, semakin bersungguh-sungguh, bersemangat dia dalam melaksanakannya. Ya, ini kedudukan muraqabatullah sudah pernah kita terangkan juga. Ini adalah kedudukan ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sungguh dia maha melihatmu.
Ini yang menjadikan semangat ibadah seseorang ketika dia mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah ini. Makanya ini yang selalu kita jelaskan, mengenal Allah itu adalah kunci utama untuk memperbaiki keimanan kita, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang berikutnya, faedah yang keempat, tasfiyatus saf safi yakunu bi ilzakil mankibi bil mankibi wal qadami bil qadam. Yang namanya meluruskan dan merapatkan saf itu adalah dengan menempelkan kaki pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki. Ya, menempelkan pundak dengan pundak serta kaki dengan kaki. Inilah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal yang berhubungan dengan menempelkan kaki dengan kaki atau pundak dengan pundak untuk meluruskan dan merapatkan saf. Ya, kadang-kadang mungkin ya pada kondisi-kondisi tertentu kita akan sulit merapatkan saf. Kalau ada kondisi yang tadi kita katakan, ada orang yang datang, ya kondisi kakinya misalnya agak pincang atau ya dia kurang sehat sehingga tidak bisa terlalu rapat juga, ya kita katakan sesuai keadaannya. Atau orang duduk di kursi, apalagi yang datang pakai kursi roda, masuk di tengah-tengah saf. Bagaimana cara kita merapatkan atau meluruskannya? Ya, kita katakan orang yang duduk di kursi roda, maka ketika dia duduk itulah pengganti dia berdiri. Maka ketika itulah dia meluruskan saf dengan ketika dia duduk. Di sini kadang-kadang ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dalam kondisi tertentu bisa jadi antum atau salah seorang di antara kita salat berjamaah di tempat yang tidak ideal. Yakni di depan kita untuk sujud terlalu dekat. Atau mungkin ada di belakang kita ya, tiang misalnya, sehingga kita berdiri dalam rangka untuk merapatkan saf supaya tidak memutuskan saf, kita berdiri di tiang tersebut. Karena nanti ada keutamaan yang menyambung saf. Ya, tidak boleh saf itu terpisah karena tiang. Mungkin kalau tiangnya pas-pas di posisi saf, ya kita berdiri di situ. Nanti kita sujud atau rukuk terpaksa harus maju. Ini tidak mengapa. Yang penting waktu antum berdiri luruskan saja. Mungkin yang hanya mengatakan Allahu Akbar untuk rukuk, antum maju sedikit kemudian rukuk. Sebisanya. Yang penting ketika berdiri rata kembali. Maksudnya kadang-kadang kita bisa maju mundur sedikit karena kondisi dan keadaan. Ya, sami Allah liman hamidah, berdiri mundur lagi, rapatkan lagi. Nanti sujud maju lagi sedikit, tidak mengapa. Atau mungkin kita perlu mundur sedikit kalau mungkin di depan kita terlalu dekat. Ini kondisi-kondisi seperti ini boleh kita bergerak. Yang penting ketika dalam kondisi kita bisa rapatkan, kita rapatkan. Kalau memang kita butuh bergerak sedikit untuk menyempurnakan sujud kita atau rukuk kita, tidak mengapa kita bergerak sedikit karena kondisinya kondisi yang memang darurat atau hajat. Barakallahu fikum. Nah, kita melangkah di hadis yang berikutnya, hadis nomor 1089. Wa ani Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu maqala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, muttafaqun alayh. Wa fi riwayatin li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihadzal kidahi hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saffi faqala ibadallahi latusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hadis dari sahabat yang mulia An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sungguh kalian
meluruskan saf-safmu, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan berselisih di antara wajahmu, yakni berselisih di antara hatimu, kalian akan saling bermusuhan. Karena tidak rapatnya saf menjadi sebab permusuhan, perselisihan. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, dalam satu riwayat Imam Muslim disebutkan lafadznya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salat berjamaah selalu meluruskan saf-saf kami sampai-sampai seolah-olah beliau meluruskan al-kidah, anak panah. Ya, supaya lurus nanti ketika dilontarkan. Sampai ketika beliau melihat kami sudah memahami perintah beliau ini, ini sudah dilaksanakan dengan benar. Satu hari Nabi SAW ya kemudian keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah dan beliau berdiri sebagai imam. Sampai ketika beliau hampir memulai takbir, maka beliau melihat salah seorang di antara jamaah yang dadanya itu agak maju dari saf, tidak rata berarti. Maka Nabi SAW bersabda, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, sungguh kalian akan meluruskan, meratakan saf-safmu, atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan berselisih wajah-wajahmu, yakni berselisih hatimu. Kalian bisa menjadi bermusuhan gara-gara ini. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan diremehkan perkara saf. Ini bisa menjadi sebab perselisihan dan permusuhan. Menjadikan rusak persatuan. Ya, jadi antum lihat saat ini, karena kaum muslimin kebanyakan ketika sholat berjamaah tidak perhatian dalam masalah saf, lihatlah persatuan di antara mereka, kerukunan di antara mereka sulit tercipta kecuali kalau mereka mau melaksanakan sebab-sebab yang menjadikan kesatuan hati sebagaimana yang dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah. Taib, makanya ini juga termasuk tugas imam tadi untuk meluruskan dan merapatkan saf. Lihat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memulai takbir, hampir memulai karena ada yang maju sedikit, langsung beliau hentikan untuk menegur orang tersebut. Nah, faedah hadis ini yang pertama, tasfiyatus sufufi huwa i'tidalul qamati wasaddul khalali. Yang namanya meluruskan saf itu adalah i'tidal, lurusnya apa ini? Qoma itu postur tubuh kita. Qoma itu artinya tinggi seseorang dari kepala sampai kakinya, lurusnya tubuh kita dan tertutupnya celah-celah di antara satu orang dengan yang lain. Makanya ini juga salah satu di antara ya yang sering terjadi kalau orang sholat membawa sajadah masing-masing. Dia merasa dia harus pakai sajadahnya sendiri. Sajadahnya lebar, pokoknya dia berdiri selebar sajadahnya, tidak boleh orang lain menginjaknya. Ini yang bikin kadang-kadang soft juga jadinya ada celahnya, ada kosong karena sajadah terlalu lebar. Jadi sudah sajadahnya bergambar, mengganggu pikiran, juga menjadi sebab terputusnya saf karena ada menjadikan celah di antara satu dengan yang lain. Ya, dan dikatakan di hadis tadi kan ketika orang ini dadanya terlalu maju, berarti memang orang itu diluruskan semua. Ya. Nanti ada yang bertanya, bagaimana Ustaz kalau orang yang perutnya gendut? Kan susah kalau dia menahan napasnya. Nanti dari sholatnya tidak bisa konsentrasi. Kita katakan, ya, lakukanlah sesuai dengan kesanggupan. Yang penting jangan terlalu maju, dimundurkan sedikit. Yang penting sesuai dengan ukuran yang tadi kita katakan. Kalau pundaknya sudah rata dengan pundak saudaranya, kakinya juga, maka insya Allah itulah cara meluruskan saf dan meratakannya dengan benar. Barakallahu fikum. Taib. Athaniyatu yang kedua, wuku'ul wa'idi. Wuku'ul wa'idi min jinsil jinayati wahiyal mukhalafatu wa ala hadha fahuwa wajibun wa tafritu fihi haramun. Ya. Jatuhnya ancaman, ancaman keburukan itu sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan, keburukan yang dilakukan. Yani al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan
perbuatan. Ya. Wahiyal mukhalafah, yaitu mukhalafah. Orang yang tidak rapat dan lurus berarti terjadi perselisihan dalam safnya. Maka ini menjadikan perselisihan di hati mereka. Naudzubillah min dzalik. Wa ala hadza, maka berdasarkan ini berarti ini wajib hukumnya. Meluruskan saf itu wajib. Karena apa tadi hukumannya? Menjadikan perselisihan di hati. Sekarang perselisihan di hati haram atau sekedar makruh hukumnya? Haram kan? Berselisih hati, bermusuhan, haram hukumnya. Berarti sebab yang membawa kepada hal ini diharamkan, yaitu saf yang tidak lurus dan rapat. Berarti ini wajib hukumnya. Wa tafritu fihi haramun. Ya. Tafrit, kurang dalam memperhatikan hal ini adalah perkara yang diharamkan. Berarti seorang imam itu berdosa ketika dia melaksanakan sholat tidak mengingatkan jamaahnya untuk meluruskan dan merapatkan saf. Karena ini wajib, ya, disebabkan ancaman yang disebutkan di dalam hadis ini adalah perkara yang diharamkan, yaitu perselisihan hati dan permusuhan di antara kaum muslimin. Baik, salisan yang ketiga. Adamu tasfiyati sufufi yuaddi ila ikhtilaf walil ikhtilafu yuaddi ila iqa'il adawati wal baghdha'i wa ikhtilafil qulubi. Tidak merapatkan saf, tidak meluruskan saf, ini akan membawa kepada perselisihan. Dan perselisihan itu akan membawa kepada terjadinya permusuhan dan kebencian serta perselisihan di hati. Yani tidak menyatukan, membuat perpecahan, tidak menjadi sebab persatuan atau kerukunan di antara kaum muslimin. Nauzubillahi min dzalik. Jadi dengan kondisi seperti ini tidak boleh seseorang itu kemudian berkomentar, kenapa kita harus bahas mengenai masalah soft saja? Ini kan masalah bukan yang paling penting. Yang paling penting itu kita harus mengajak kaum muslimin untuk bersatu. Kita katakan ini kentara orang ini bodohnya. Ya. Dengan apa kalian menyatukan kalau bukan dengan menegakkan kebenaran seperti yang diterangkan di dalam hadis yang sahih ini? Bukankah sebab persatuan diantaranya adalah merapatkan soft? Kalau kemudian dikatakan ini tidak perlu dibahas, ini adalah perkara yang cuma sekedar... ya, ini penyempurna saja. Padahal Nabi SAW mengatakan ini bisa menjadi sebab permusuhan dan kebencian, menjadi sebab berselisihnya hati. Jadi ada orang-orang yang berbicara memang dengan kebodohan dan jahil. Ya, mereka mengatakan perkara-perkara seperti ini bukan inti agama. Ini yang mereka istilahkan dengan apa? Al-kusyur, cuma kulit-kulitnya saja. Ya, akibat dari tidak belajar agama sehingga menjadikan sebagian orang terjerumus ke dalam kebodohan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya diingatkan di bagian poin yang terakhir di sini, kata Syekh Salim Al-Hilali yang menjelaskan ini dalam kitab Bahjatun Nadirin Syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau, ahamiyatu taswiyati sufufi fi sholati wa annahu yu'athiru ala waqi'il ummati wa ulfatiha fahal hadha minal kushuri lati la yajuzul ishtigalu biha. Pentingnya meluruskan, merapatkan saf dalam sholat berjamaah. Dan ini ternyata mempengaruhi keadaan umat ini dan persatuan mereka. Mempengaruhi persatuan mereka. Maka apakah ini bisa dikatakan sebagai termasuk dari kulitnya agama yang tidak perlu kita berikan perhatian atau tidak perlu kita menyibukkan diri membahasnya? Aw annal jahla wal amah yuhliku sahibahu, atau memang karena kebodohan dan kebutaan yang membinasakan orang itu sendiri. Ini karena jahil, dia tidak tahu bahwasanya perkara seperti ini ternyata faedahnya sangat penting dalam hal yang berhubungan dengan menyatukan umat, ya, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin beliau sampaikan, para sahabat menukilnya, para ulama kemudian memberikan perhatian, memuat di dalam kitab-kitab mereka. Kalau kemudian perkara ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting, hanya kulit-kulitnya agama atau tidak perlu kita menyibukkan diri dengannya. Ini karena kejahilan seperti ini, kemudian orang-orang yang jahil ini yang mengatakan ingin memperjuangkan agama, ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, ini jelas
pernyataan yang sangat jauh dari kenyataan, ya, ini jauh panggang dari api. Naudzubillah min dzalik. Nah, tapi cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri kajian, maka saya persilakan. Barakallahu fikum. Ya, silakan.

Tidak rapat lagi.

0: Tidak dapat ya.
1: Ya, barakallahu fikum. Itulah kemuliaan agama ini dan kemuliaan orang yang mengenal agama ini dengan dalilnya. Ketika dia mempelajari dalil, dia baca sendiri, kita baca sendiri, antum dengar sendiri. Dalilnya bagaimana, terjemahannya juga saya bacakan. Apakah mungkin hadis-hadis seperti ini kita ingin remehkan hanya karena kita mendengarkan pendapat seperti ini, menyaksikan perbuatan sebagian kaum muslimin, perbuatan kaum muslimin, bahkan perbuatan orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu, bukan dalil, ada dalilnya sudah kita baca. Kalau mereka melakukan yang menyelisih dalil, tinggalkan. Ya, kita berpegang teguh dengan pendapat para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Idza sahal hadithu fahuwa madhhabi. Jika ada hadis yang sahih, maka itulah madhhabku. Kita ikuti pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terkenal, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu an yada'aha liqawli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin bahwa barang siapa seseorang yang telah jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal dia meninggalkannya karena mengikuti ucapan siapapun. Ya, jadi ketika ada yang mengatakan ini sunnah, maksudnya sunnah kan ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kalau dia mengatakan sekedar anjuran, apakah mungkin anjuran sampai seperti ini akibatnya, menyebabkan perpecahan, permusuhan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketika memulai, sudah mau takbir, ada yang kelihatan dadanya maju sedikit, beliau berhenti untuk menegur orang tersebut. Apakah ini dikatakan sunnah seperti ini? Ya, kadang-kadang orang berpendapat tapi tidak kuat dalilnya. Kita tolak pendapat tersebut, kita amalkan yang lebih kuat. Ya, dan para sahabat tadi komentarnya Anas bin Malik ketika mendengarkan perintah Nabi SAW menempelkan pundak dengan pundak temannya, kaki dengan kakinya, mereka tidak kemudian ketika mendapatkan perintah ini langsung bersantai-santai, tidak merapatkan. Ternyata mereka praktekkan semua, masing-masing dari mereka mempraktekkan hal tersebut. Maka itu yang saya katakan tadi, setelah kita mengenal kebenaran, mengenal dalil, kita tahu yang wajib untuk kita lakukan dalam setiap permasalahan adalah mengikuti dalil, bukan berpegang teguh dengan perselisihan yang lemah ya dalilnya. Tapi yang benar kita memegang pendapat yang kuat dalilnya, barakallahu fikum. Nah,
2: barakallahu fikum, kita bacakan beberapa pertanyaan dari WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harusnya kita bersikap sebagai guru TK di mana di sekolah yang kami kerja ini diajarkan doa makan, Allahumma barik lana dan seterusnya, dan sholat itu menggunakan niat usolli dan seterusnya. Apakah kita berdosa jika membiarkan karena kita sudah tahu tidak sesuai yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ataukah bagaimana seharusnya sikap kami, Ustaz?
1: Ya, barakallahu fikum. Tetap saja kalau kita mengetahui sesuatu salah, kita ikuti, apalagi kita sebagai pengajar, ya namanya salah. Ya, kita harus meluruskan. Kalau misalnya yang berhubungan dengan masalah doa makan tadi, kita sampaikan, kita sebagai guru bisa kita mengajarkan. Kita katakan ada hadis yang menyebutkan seperti ini, tapi ini hadis yang lemah, kita ganti ya dengan hadis yang seperti ini. Bawakan hadisnya. Ya, doa sebelum makan seperti yang diajarkan dalam hadis-hadis yang sahih. Sekedar kita suruh anak-anak baca bismillah saja, itu sudah didukung dengan hadis yang sahih. Ya, jadi kita ganti. Kita harus berani menyatakan ini yang kuat riwayatnya. Kalau perlu kita bawakan mungkin tulisan ya untuk kita terangkan kepada guru atau mungkin penanggung jawab di sekolah tersebut yang jelas-jelas menyebutkan kelemahan riwayat tersebut, sudah kita ambil saja yang sahih. Demikian pula yang masalah yang berhubungan dengan usolli-usolli tadi, sampaikan. Nukilkan, alhamdulillah sekarang ada keterangan dari yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dari Imam Syafi'i sendiri yang kemudian disalahfahami oleh salah seorang pengikut madhab Imam Syafi'i yang menyebutkan masalah usolli ini. Ada penjelasan dari para ulama, tinggal kita nukilkan saja tersebutkan, dan juga terjemahannya ada untuk diterangkan bahwa ini ternyata bukan pendapat Imam Syafi'i, karena semua ulama ahlu sunnah wal jamaah dan semua ulama ahlu lughah, ahli bahasa Arab, bahkan mengatakan yang namanya niat itu tempatnya ada adalah di dalam hati, tidak dilafadzkan. Ya, sebagaimana ini disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah dan para ulama ahli bahasa Arab. Kan ini penjelasan yang jelas seperti ini. Ya, mungkin kita perlu sampaikan dengan cara pelan-pelan. Ya, anak-anak mungkin tidak perlu harus tahu dengan perselisihan sebagaimana yang tadi kita maksudkan, perlu kita sampaikan kepada mereka langsung kesimpulannya saja. Misalnya anak-anak ini niat cukup di dalam hati ya. Waktu sholat kita kuatkan dalam hati kita bahwa saya ingin melaksanakan sholat duhur. Misalnya 4 rakaat sholat duhur ini. Ya, dalam hati cukup. Ya, karena niat itu untuk membedakan antara sholat yang kita lakukan ini sholat duhur atau kita ingin sholat sunnah misalnya di saat ini. Cukup seperti itu, yang penjelasan yang ringkas saja. Adapun mungkin kalau kita perlu berhadapan dengan pihak yang bertanggung jawab di atas, ya tidak mengapa kita jelaskan dengan cara yang lebih rinci sesuai dengan yang disebutkan oleh para ulama kita. Yang jelas kita harus mengingkari hal tersebut, tidak boleh membiarkannya. Barakallahu fikum. Nah,
2: begitu bacakan pertanyaan, beberapa pertanyaan lagi Ustaz. Ustaz, bagaimana cara mendoakan anak kami yang meninggal sebelum balik? Apakah boleh kami berinfak atas namanya?
1: Anak yang meninggal sebelum balik itu tempatnya di surga. Jangankan anaknya seorang muslim, anaknya orang kafir saja, menurut pendapat yang terkuat dia tempatnya di surga. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Sa'altu Rabbi allahina alla yu'adzibahum fa'atanihim." Aku pernah meminta kepada Allah tentang anak-anak kecil yang masih bermain-main, yakni yang belum balik, agar Allah tidak mengazab mereka, maka Allah berikan itu kepadaku. Jadi anak-anak semua, anak kaum muslimin jelas mengikuti orang tuanya, bahkan anak orang kafir, karena dia masih di atas fitrah. Maka yang seperti ini ya sudah menjadi kebaikan untuk kita. Apalagi anaknya seorang muslim, jelas-jelas Al-Qur'an mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak-anak mereka akan mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan kumpulkan mereka ya dengan keturunannya. Jadi yang perlu kita doakan adalah diri kita sendiri. Adapun anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik, cukup kita doakan doa-doa yang berhubungan dengan kita bersabar ya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, atau meminta kebaikan dari musibah yang menimpa kita sebagaimana yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti misalnya Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dalam musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Ya, adapun anak-anak itu sendiri sudah dijamin, sudah ada jaminannya disebutkan di dalam dalil-dalil yang sahih. Nah, barakallahu fikum.
2: Barakallahu fikum. Kita baca pertanyaan berikutnya. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau imam memberi peringatan pakai bahasa Arab untuk merapikan saf, tapi jamaahnya tidak paham sehingga safnya tetap tidak rapi? Dan yang kedua, apakah sholat berjamaah kami tetap sah jika ada sebagian jamaah yang tidak meluruskan saf karena mereka tidak mengerti yang disampaikan imam dalam bahasa Arab tadi, Ustaz?
1: Ini imamnya juga, bagaimana dia berkomunikasi sama orang dengan hal yang tidak orang fahami? Apa gunanya dia menyampaikan kalau dia hanya menyampaikan sesuatu orang yang tidak faham? Ya, ini tidak benar yang seperti ini. Tujuannya dia memperingatkan itu supaya orang faham dan bisa mengamalkannya. Kalau dia ingin gunakan bahasa Arab, tidak apa-apa, terjemahkan juga. Misalnya dia mengatakan sawu sufufakum akimu sufakum motorosu, terjemahkan setelah itu, luruskan saf dan terjemahkan, luruskan saf dan rapatkan. Ya, jadikan pundak dengan pundak dan kaki dengan kaki bertemu supaya lurus saf. Orang tidak mengamalkan setelah itu, maka itu tanggung jawabnya sudah lepas. Lebih baik lagi kalau misalnya dia setelah selesai sholat mungkin memberikan satu waktu untuk menjelaskan kepada jamaah ya tentang hal yang berhubungan dengan saf. Sebutkan hadisnya, mungkin terangkan sedikit supaya nanti untuk berikutnya jamaah bisa lebih perhatian dalam masalah ini. Kalaupun tidak semua mengamalkannya, sebagian ada yang mengamalkannya, itu sudah merupakan kebaikan yang mudah-mudahan itu akan semakin bertambah dan semakin menjadikan sempurna keutamaan sholat berjamaah tersebut. Barakallahu fikum. Nah, ya, tapi tetap sah sholatnya. Kalaupun ada yang tidak merapatkannya, tetap secara umum sholat berjamaah itu sah karena imam sudah berusaha juga menyampaikan atau mengingatkan mereka. Nah,
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya Ustaz, apabila pada saat di luar rumah bersama keluarga sehingga masuknya waktu sholat, hingga masuknya waktu sholat berjamaah, sedangkan anak-anak bila sama ibunya sholat, anak kita ini masih susah diatur, sering ribut dan main-main. Sebagai bagaimana sikap seharusnya Ustaz seorang istri, apakah dia juga sebaiknya sholat berjamaah atau sholatnya nanti di rumah saja Ustaz?
1: Iya, kita tahu yang diwajibkan sholat berjamaah itu adalah laki-laki. Adapun seorang perempuan, kalau tidak ada halangan yang berarti, tidak mengapa dia laksanakan di rumah, apalagi dengan kondisi anak-anaknya. Kecuali kalau ada halangan tadi, misalnya dikhawatirkan waktu perjalanannya lama sehingga tertunda, dikhawatirkan nanti ada hal-hal yang menjadikan berakhir waktu. Beda kalau sudah rumahnya dekat, sudah tinggal pulang misalnya. Nah, atau mungkin dia di waktu-waktu menjelang haidnya khawatir keburu datang haidnya, akhirnya dia terhalangi, maka tentu kita perintahkan dalam kondisi seperti ini segera melaksanakan sholat. Kalau anak-anaknya mungkin belum bisa dikendalikan, ya sudah, bapaknya dulu yang laksanakan sholat, kemudian gantian menjaga anaknya, kemudian ibunya, kalau kondisinya seperti itu. Ya, dan kalau seandainya anak-anak bisa tetap bisa dijaga dan diawasi, sebaiknya dia laksanakan sholat ketika itu agar tidak perlu menunda-nundanya. Ya, jadi kita pertimbangkan keadaan dan kondisi tadi untuk kita memutuskan hal itu. Kalau yang laki-laki ya tetap dia kewajiban, kalau tidak ada udzur ya kewajiban dia melaksanakan sholat berjamaah. Adapun yang perempuan adalah mempertimbangkan hal-hal seperti tadi. Barakallahu fikum. Nah,
2: tapi terakhir satu pertanyaan terakhir Ustaz dari WhatsApp. Bismillah Ustaz, apakah bisa kita melaksanakan sholat tahajud puasa Senin Kamis, kita niatkan pahalanya untuk orang kedua orang tua kita, namun orang tua kita masih hidup Ustaz?
1: Iya, ini tidak ada dalil yang menyebutkan kalau meniatkan pahala untuk orang yang masih hidup, kecuali kalau orang tua. Kecuali kalau orang tua, karena orang tua itu disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hadis yang hasan derajatnya, dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, juga dalam Sunan At-Tirmidzi, kata Syekh Al-Albani ini hasan derajatnya. Rasulullah SAW bersabda, wa inna waladahu min kasbihi, sesungguhnya anak termasuk usaha dari orang tuanya. Tidak perlu diniatkan pahalanya untuk orang tuanya. Emangnya antum sudah punya pahala banyak sehingga dikasih pahala ke orang lain? Jadi tidak perlu diniatkan, kita amalkan saja, maka kita termasuk usaha orang tua kita, maka pahalanya pun sampai kepada orang tua. Kecuali kalau orang tua menghalangi kita dari mengamalkan amal kebaikan. Kalau orang tua tidak menghalangi kita dan dia tetap mendukung kebaikan yang kita lakukan, apalagi dia termasuk yang menganjurkan, maka tetap dia mendapatkan pahalanya, karena anak itu termasuk bagian dari usaha orang tuanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi. Dan juga keutamaan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang menyebutkan pahala yang terus mengalir, ya, amal jariah termasuk waladin sholihin yad'u lahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Ini bukan cuma doanya saja, semua amal soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh ini sampai kepada orang tuanya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ini sampai dengan otomatis ya, tanpa perlu diniatkan. Baik, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita, semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi.
0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Pada hari ini kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
6: Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu.
5: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah al-Islam, al-Kitab dan sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan sunnah. Berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
7: sekte,
5: filqa.
7: Alangkah banyaknya pada hari ini.
5: Jangan kalian bercerai-berai.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: setiap pinjaman yang ada kelebihannya.
1: Utang utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350.
0: Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam.
2: Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang.
3: Pak Danu biharbi minallahi wa rasul.
2: Perang sama Allah.
4: Perang melawan Allah dan Rasul.
5: Jika ditarik paksa oleh Dim Kolektor Garbi Alisi.
6: Fa'in lam taf'alu fa'danu.

0: الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: آكل الربا وموكله
3: yang akan dibuat
2: وكاتبه
4: yang jadi penulis.
5: Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba.
2: Wasyahidain
5: ilah
2: wakalahum sawaun,
5: sama
6: dosa
2: untuk Allah. Melaknat pemakan harta riba.
7: Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
8: Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina.
9: Lalu kita merasa remeh
2: dan kita melakukan riba
1: padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri.
2: Itu yang paling ringan.

0: kita sudah diusap kiai, seolah-olah ada jaminan kamu pasti surga. Sehingga berebut mereka mencium tangan kiainya, dan kiainya pun seolah-olah memberikan pemahaman itu kepada muridnya dengan mudahnya. Tangannya selalu diangkat untuk dicium oleh murid-muridnya, bahkan kadang-kadang tangannya di bawah agar muridnya ruku mencium tangannya itu. Siapa anda wahai kiai? Apakah stempel surga ada di tanganmu? Apakah surga Allah ada pada orang-orang yang menciummu dan mencium kakimu? Rasul, Rasul, Rasul, Rasul.
1: Manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia terbaik di permukaan bumi, tak seorang pun yang mencium kaki beliau.
0: Manusia terbaik sepanjang kehidupan sejarah manusia yang ada di permukaan bumi, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, tak seorang pun yang dibiarkan ruku di depan beliau. Siapa anda? Agama apa yang anda ajarkan kepada manusia? Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Anda tidak lebih mulia daripada Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Tak seorang pun manusia-manusia mulia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai Muhajirin dan Ansar yang dilakukan itu oleh umat kepada mereka. Tapi andai Abu Bakar dan Umar, Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Uthman dan Ali tidak memiliki itu. Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah.
1: Siapa anda? Siapa anda?
0: Apatah lagi kalau kami tahu ketika umat sedang melaksanakan sholat Jumat, anda tidak ada di masjid.
1: Siapa anda?
0: Anda tidak lebih mulia daripada Abu Bakar, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Apatah lagi setelah kami tahu.
1: Siapa anda?
0: Wanita-wanita yang bukan mahram anda, dengan senang anda salami dan senang sekali tangan anda dicium oleh wanita-wanita itu. Anda merasa lebih mulia dari Abu Bakar dan Umar?
1: Omong kosong.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak di antara kita yang tidak memahami tingginya kedudukan bersandar kepada Allah dalam segala sesuatu yang kita inginkan, baik dalam kebaikan-kebaikan urusan dunia apalagi dalam urusan agama. Banyak di antara kita, tidak sedikit di antara kita yang menganggap misalnya bertawakal, berdoa kepada Allah, bergantung kepadanya itu adalah perkara yang dilakukan nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Pertama kita usaha dulu, lakukan dulu dengan anggota badan kita, dengan bahasa orang, biasanya orang mengatakan ikhtiar dulu, baru tawakal setelah itu. Apakah ini benar? Tentu ini bukan hal yang dibenarkan dalam agama. Bertawakal itu dilakukan dari awal, di pertengahan, dan sampai akhir. Tidak dijadikan urusan yang kedua atau ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, hidayah tergantung dari i'tisam, penyandaran diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدَ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang selalu bersandar kepada Allah, berpegang teguh dengan Allah, maka dialah yang mendapatkan bimbingan, petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus. Mengenai tawakal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri, menyandarkan hatinya dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala urusan dan kebutuhannya. Coba lihat, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tawakal, itu yang harusnya diutamakan, didahulukan. Memang kita diperintahkan melakukan sebab, tapi siapa yang mengatakan sebab itu hanya usaha-usaha zahir yang dilakukan manusia, hanya berdasarkan apa yang dipikirkan, strategi yang dirancang manusia, atau kekuatan fisiknya, kekuatan keterampilan badannya? Siapa yang mengatakan demikian? Doa adalah sebaik-baik usaha. Penyandaran hati adalah usaha yang paling utama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a min aqwal asbab lijalbil masalihi wa daf'il makarih. Sesungguhnya doa termasuk usaha yang paling kuat, sebab yang paling besar untuk bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Jadi penyandaran hati, tawakal, takut dan berharap kepada Allah, yakin dengan pilihannya, ridho dengan ketentuannya, selalu bersangka baik kepada Allah, ini justru yang menentukan keberhasilan dan kebaikan. Ini justru yang menjadikan tenang hati hamba ketika bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan, sesuai dengan pengharapan hambaku kepadaku. Lihatlah dalam hal pengampunan dosa, sebanyak apapun hamba berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis kursi yang sahih riwayat Tirmidzi dan yang lainnya, ibna Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Wahai manusia, selama engkau masih berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka aku akan ampuni semua dosa-dosamu, tidak peduli sebanyak apapun dosa tersebut. Salah seorang sahabat Nabi SAW ketika pernah dijenguk sedang sakit oleh Nabi SAW, ditanya, kaifa tajiduka? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang kamu rasakan saat ini? Sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ini, dalam hadis ini, hadisnya hasan derajatnya, beliau mengatakan, wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dunubi. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku benar-benar mengharapkan rahmat Allah dan khawatirkan dosa-dosaku, takut dosa-dosaku. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadihi la yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Demi Allah yang jiwaku di tangannya,
tidaklah terkumpul dua perasaan, takut dan berharap, dalam hati seorang hamba dalam kondisi sakit seperti ini, kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Luar biasa pengaruhnya dari penyandaran hati. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan kita mempersempit yang luas. Apalagi mengatakan, ya, kita dahulukan dulu usaha, penyusunan strategi, perbuatan, keterampilan anggota badan, baru kita bertawakal, baru berdoa, baru kita bersandar kepada Allah. Subhanallah. Apakah pantas kita mengatakan pertolongan Allah itu belakangan kita harapkan, bukan dari awal? Siapa yang akan memberikan bimbingan kepada kita dari awal untuk memulainya dengan tepat, untuk merancangkannya sesuai dengan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan, kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita menjadikan memohon pertolongannya itu nomor dua, apalagi dalam urusan-urusan kebaikan yang berhubungan dengan agama? Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara tentang tawakal, bersandar kepada Allah, tidak boleh kita remehkan. Makanya sebelum berusaha, berbuat apa saja, kita berpikir, usaha ini bisa kita rancang strategi untuk menghasilkan yang baik. Usaha ini mungkin dengan keterampilan kita, hasil kursus kita, hasil bertanya kita, pengalaman kita, kita bisa memikirkan bagaimana caranya, sebab-sebab untuk menghasilkan yang baik. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu akibat kebaikan dari segala sesuatu? Apakah kita pastikan usaha yang kita anggap baik ini nanti juga akibatnya akan baik, dampaknya akan baik, utamanya bagi agama kita? Pertanyaan yang lebih tinggi daripada itu, a'antum a'lamu amillah, apakah kamu yang lebih tahu dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang sempurna pengetahuannya, yang mengetahui segala sesuatu dengan akibat-akibatnya? Siapa yang bisa memastikan kebaikan yang kita perkirakan ini benar-benar baik untuk agama kita? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui semuanya. Makanya perencanaan yang ada dalam pikiran manusia bisa jadi dianggapnya baik, tapi bisa jadi setelah itu menimbulkan yang buruk, atau apa yang tidak disukainya dianggap buruk, tapi ternyata bisa menghasilkan kebaikan. Karena manusia tidak tahu. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wahai manusia, bisa jadi kamu menyukai sesuatu, kamu membenci sesuatu, padahal itu mendatangkan kebaikan bagimu. Atau kamu menyukai sesuatu, padahal justru memberikan keburukan bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha mengetahui sedangkan kalian wahai manusia tidak mengetahui. Maka tahu dirilah untuk kita kemudian mengatakan, setinggi apapun pengetahuan saya tetap tidak mengetahui akibat dari segala sesuatu. Tahu dirilah untuk kita bersandar kepada sebaik-baik zat yang tempat kita pantas bersandar kepadanya. Karena dia sempurna ilmunya, sempurna kebaikannya, sempurna rahmat dan karunianya. Wallahi tentu pilihannya lebih baik daripada apa yang dipilih, dirancang dan direncanakan manusia itu untuk dirinya sendiri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dan maha kuasa atas segala sesuatu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nasihat ini bermanfaat dan memahami bahwa penyandaran diri kita kepada Allah dari awal sampai akhir justru yang merupakan penentu terbesar dari kebaikan, hasil yang baik, dan kesudahan yang baik dari segala urusan kita. Demikianlah, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أكبر لو كانوا يعلمون كذلك العذاب

0: Kita semua meyakini iman adalah perkara yang bermanfaat, membawa kemanfaatan kepada kita dunia akhirat. Sedangkan urusan dunia akan berakhir seiring dengan berakhirnya dunia. Kita yakin semua itu. Kita yakin kalau ditanya tentang fasilitas yang kita kejar, pekerjaan yang selalu kita usahakan siang dan malam, keuntungan dalam perdagangan yang selalu kita atur strateginya, apakah ini kita akan bawa sampai mati? Semua kita menjawab tidak. Ini adalah hanya dalam urusan dunia. Taib, apakah agama Anda akan Anda bawa sampai mati? Iya. Apakah itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah? Iya. Apakah itu yang nanti menjadi penentu keselamatan kita? Iya. Nah, kenapa usaha kita untuk mengejarnya tidak sebesar itu? Ada apa dengan hati kita sehingga lebih termotivasi dengan promosi dalam urusan-urusan dunia? Sementara motivasi untuk mengejar kebaikan yang hakiki lemah. Wallahi ikhwani fiddin rahimakumullah, ini penyakit hati yang besar. Ini penyakit hati yang besar yang harus segera diatasi. Karena penyakit hati itu bisa bertambah. Dan tentu asalnya dari sedikit demi sedikit. Kalau dibiarkan lama-lama akan bisa mematikan hati. Seperti keadaannya orang-orang munafik, naudzubillahi min dzalik, yang disebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, kemudian Allah menambah hati, penyakit hati mereka sehingga semakin parah. Jadi kita jangan menyangka urusan-urusan dunia itu tidak besar pengaruhnya dalam menghalangi hati kita untuk meraih kebaikan iman. Justru urusan-urusan dunia yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari inilah yang bisa menjadi penghalang. Seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, di kajian-kajian kemarin. Cinta yang kita biarkan, tidak kita latih untuk selalu mengutamakan keridhaan Allah, mengutamakan keimanan, cinta kepada makhluk yang asalnya boleh kalau berlebihan, kalau terus hati diisi dengan itu, lama-lama tidak ada lagi tempat cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Urusan-urusan dunia kita juga seperti itu. Semalam dalam pengajian saya sempat menukil keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala waktu beliau membawakan faedah kenapa di akhir surat Al-Munafikun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang kelalaian manusia dalam cinta kepada harta dan anak-anak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan dengan harta dan anak-anakmu dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Kenapa ini disebutkan di akhir surat Al-Munafikun? Tentu Al-Quran saling bergandengan. Satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kata beliau, ya, di sini mengisyaratkan bahwa sifat-sifat buruk itu bisa timbul dari sesuatu yang bisa saja asalnya diperbolehkan atau hukum asalnya halal. Mencintai harta yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, mencintai anak-anak, istri, itu kan halal hukum asalnya. Tetapi ketika itu melalaikan dan terus dibiarkan, akhirnya lama kelamaan bisa merusak keimanan seseorang. Lama kelamaan bisa menjadi semakin memperparah penyakit hatinya kalau dia tidak berpikir segera untuk mengobatinya. Inilah keadaan manusia. Makanya upaya untuk perbaikan iman itu perkara yang darurat, butuh segera penanganan sebelum ini dikuasai oleh hal-hal yang semakin mempersulitnya nanti untuk diperbaiki. Ini harga mati yang harus diusahakan saat ini juga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sa'ala

يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته.

Ustaz, bolehkah bernyanyi tanpa musik? Kalau musik, hukumnya haram jelas. Ijma ulama empat madhab menjelaskan bahwasanya musik hukumnya haram. Empat madhab. Dan semua madhab menukil ijma. Ijma, ijma, ijma, ijma. Sepakat ulama. Dan kita tahu di antara sumber hukum Islam selain Al-Quran dan Sunnah adalah ijma. Kemudian datang sebagian ulama seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya, menyatakan hadis tentang haramnya musik dhaif. Tapi dia salah. Pertama, terlalu banyak ahlul hadis yang lebih faqih tentang hadis daripada dia menyatakan hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Dia mendhaifkan. Yang kedua, dia menyelisih ijma. Telah muncul ijma sebelum dia lahir tentang haramnya apa? Musik. Oleh karenanya madhab manapun mengharamkan musik. Yang paling keras dalam hal ini diantaranya madhab Syafi'i. Antum buka buku fikih manapun, cari pembahasan tentang musik, semua ulama Syafi'i yang mengharamkan musik. Di antaranya Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um. Al-Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya Al-Um, kalau ada seorang merampok atau mencuri alat musik, maka orang ini tidak boleh dipotong tangannya. Kenapa? Karena dia mencuri sesuatu yang haram. Hukumnya sama seperti orang mencuri khamar atau orang mencuri babi, kata Imam Syafi'i. Kalau ada orang mencuri khamar, tidak boleh dipotong tangannya karena dia mencuri barang yang haram. Dia boleh dipotong tangannya kalau dia mencuri barang yang halal. Curi motor, ya. Curi mobil, ya. Dipotong tangannya.

0: orang salah, tapi tidak boleh minta ganti rugi gara-gara memecahkan khamar, karena itu barang yang haram. Di sini lagi Imam Syafi'i menegaskan keharaman alat musik seperti haramnya khamar dan haramnya babi. Bahkan yang paling keras adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i yang dijadikan patokan ulama Syafi'i mutaakhirin. Dia mengatakan, dia punya buku judulnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang larangan terhadap dosa-dosa besar. Dia sebutkan dosa besar pertama, dosa besar kedua, terus sampai pada dia sebutkan dosa besar sekian, sekian, sekian, dan sekian, yaitu mendengarkan alat musik, menyamainkan alat musik. Dia sebutin, dia anggap memainkan alat musik adalah dosa, dosa besar. Ada khilaf di kalangan orang ulama Syafi'iyah, apakah memainkan alat musik dosa besar atau dosa kecil. Namun yang roji adalah dosa besar, sebagaimana dirojikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya saya katakan musik hukumnya haram, ya. Rekan, saya heran ada sebagian da'i-da'i di tanah air kita yang mengaku bermadhab Syafi'i, bahkan menyuruh orang untuk bermadhab Syafi'i, bahkan mencela orang yang tidak bermadhab. Tapi kalau sudah bicara musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Benar, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Tidak ada satu madhab pun yang dia pakai. Madhab Syafi'i enggak, madhab Hambali enggak, madhab Hanafi enggak, madhab Maliki enggak. Kenapa? Semuanya musik haram. Padahal dia mendengung-dengungkan harus madhab Syafi'i, begitu masalah musik, dia tinggalkan madhab Syafi'i. Enggak tahu kenapa. Ini hukum musik. Nah, bagaimana dengan nyanyian tanpa musik? Maka Imam Syafi'i juga menjelaskan nyanyian tidak sama dengan musik, ya. Hukum nyanyian, ya, boleh. Kalau terlalu banyak menjadi makruh, selama tidak pakai alat, alat musik. Hukum asalnya boleh. Adapun dalam ayat Al-Quran, wa minan nasi may yashtari lahu al-hadis liyudhil an sabilillah, dalam surat Luqman, di antara manusia ada yang memberi perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan manusia. Ibnu Mas'ud mengatakan, wallahi, wallahi, demi Allah, innahu lagina, sungguhnya itu adalah nyanyian. Para ulama menjelaskan nyanyian tersebut bukan nyanyian tanpa musik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, karangan Ibnu Rajab. Fathul Bari ada dua, Fathul Bari Ibnu Hajar, Fathul Bari Ibnu Rajab. Kenapa disebutkan nyanyian? Maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat musik, karena di zaman Ibnu Mas'ud banyak orang-orang Romawi masuk Islam, orang-orang Persia masuk Islam, dan mereka sering nyanyi dengan alat musik. Sehingga maksud dari Ibnu Mas'ud dalam ayat tersebut, tatkala dia menafsirkan lahwal hadith, kata-kata yang sia-sia haram ini, maksudnya nyanyian yang disertai dengan alat, alat musik. Jadi kita kembali, para ulama membedakan antara nyanyian tanpa alat musik dengan nyanyian dengan alat musik. Nyanyian alat musik hukumnya haram, ijma ulama. Adapun nyanyian tanpa alat musik, maka hukum asalnya adalah halal, namun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena dahulu yang suka nyanyi bukan laki-laki, yang suka nyanyi biasanya budak-budak wanita, ya. Maka seorang laki tidak boleh sering bernyanyi-nyanyi. Saya katakan, bahkan nasyid-nasyid, saya juga ada hafal nasyid-nasyid. Kalau terlalu sering saya bernasyid-nasyid, akhirnya saya jarang baca Quran, ya. Saya jarang baca, itu pengaruhnya tadi. Maka boleh dalam kondisi tertentu kita boleh nasyid-nasyid, enggak ada masalah. Tapi jangan berlebih-lebihan, selama isinya baik dan tidak melanggar syariat. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.

0: Ustaz, bagaimana jika kita seorang wanita memberi salam kepada seorang laki-laki? Tidak mengapa ya. Imam Malik mengatakan dalam Al-Muwatta ya, bahwasanya lelaki kalau ada wanita muda jangan beri salam. Ya. Kalau tuan tidak apa-apa. Kenapa takut fitnah? Memang secara umum dalilnya, kalau kita baca dalil tentang salam umum, tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Ya. Tidak ada pembedaan laki-laki dengan perempuan. Tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Boleh beri salam, tapi seandainya salam tersebut bisa menimbulkan fitnah, maka jangan laki-laki beri salam kepada seorang wanita. Contohnya, pemuda jalan. Ada pemudi jalan, ketemu di mall. Assalamualaikum. Ini lain lagi nih. Waalaikumsalam, lain lagi. Dia ketemu yang lain, ada perempuan-perempuan lain, tidak dia salami. Lewat terus, dapat cewek. Kemudian ini berjilbab, ini apa? Berjenggot misalnya. Wah, ini ada strom sendiri. Jadi maksud saya, kalau memang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, maka jangan. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, artinya biasa aja ya. Ada sekelompok ibu-ibu misalnya, nggak jadi masalah. Ya, tapi kalau itu pemudi masih gadis, ya ini kadang-kadang perlu dikhawatirkan ya. Sebaiknya kita tidak usah buka pintu fitnah. Tapi hukumnya boleh. Ini kembali kepada hukum asal. Laki beri salam kepada perempuan, perempuan beri salam kepada laki-laki, tidak jadi masalah. Dan saya sini sampaikan, saya tidak bosan mengulang-ulanginya. Saya katakan bahwasanya interaksi antara laki-laki dan perempuan harus ada batasannya. Tidak boleh tanpa batas. Bahkan termasuk dalam hal SMS-an atau WhatsApp-an. Ya. Memang benar suara wanita bukan aurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan karim wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai istri-istri Nabi, janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian, merendahkan suara kalian sehingga lelaki yang punya penyakit di hatinya akan condong. Tetapi ucapkanlah kata-kata yang wajar, yang ma'ruf. Jadi kalau laki-laki bicara dengan perempuan, perempuan bicara laki-laki dengan perkataan yang wajar, Ustaz bagaimana hukumnya ini? Ustaz bisa bantu kita enggak? Misalnya Ustaz bagaimana solusinya? Wajar, enggak jadi masalah. Dulu para sahabat juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan bicara pemuda-pemudi, laki-laki dengan perempuan, selama dalam batasan kewajaran tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak wajar, apa misalnya Ustaz, please Ustaz, ini Ustaz juga goyang ini. Jangan seperti itu ya, Ustaz juga manusia ya. Ya apalagi apa enggak boleh seperti itu. Ya. Nah, seperti WA misalnya, banyak misalnya ibu tanya sama saya ya. Apa hukum ini? Saya jelasin ya, hukumnya halal haram misalnya. Oh, enggak boleh. Kalau wajar-wajar enggak ada masalah. Tapi kalau ditanya, Ustaz apa hukumnya ini, Ustaz gini. Misalnya saya jawab begini, ya, hukumnya boleh dengan syarat begini. Terus dia bilang, makaci Ustaz, makaci, jangan makaci. Makaci Ustaz di pikiran, bilang terima kasih, kira, makaci. Terus hik, aduh, hi, ini jadi pikiran. Ustaz bisa stres habis itu. Setelah Ustaz stres, Ustaz buka lihat apa? Lihat anunya, profilnya. Oke juga ini, repot. Saya juga manusia. Siapapun dia, Ustaz atau yang lainnya. Ya, hati-hati, suara wanita terkadang jadi aurat, terkadang bukan. Asalnya bukan aurat, tapi bisa jadi apa? Aurat, tatkala mendayu-dayu. Ya. Karena saya heran, kalau ada seorang telepon sama perempuan lama-lama, ngapain? Bicara lama-lama, istrinya orang yang telepon lama-lama dengan, jangan ngapain, dia harus hormat, dia punya suami, tidak boleh kita ngomong lama-lama sana, tidak boleh ketawa ketiwian, tidak boleh ya. Setan bisa masuk, kalau bicara wajar ada keperluan, tidak ada yang larang. Suara wanita bukan apa? Aura. Saya pernah kejadian ya, ada seorang telepon dengan seorang ahwat, telepon lama, istrinya orang, bicara masalah pengajian, ini kejadian nyata ya. Telepon lama dengan perempuan di samping saya hampir marah, kamu telepon lama ngapain? Enggak, ini ada ini lagi bicara-bicara. Akhirnya ternyata telepon lagi, ngalami telepon lama lagi. Ternyata dia tertarik sama perempuan tersebut. Laki-laki ini cerita sama saya. Akhirnya saya bilang, Ustaz, kita ketemuan dong di pengajian. Kata apa tersebut, ya nanti saya datang sama suami saya. Wah, kamu gak bilang punya suami. Saya sudah terlanjur jatuh cinta katanya. Kenapa gak dari awal bilang punya suami? Dia bilang sama saya, waduh Ustaz itu ternyata udah punya suami. Kenapa dia dari awal? Saya sudah terlanjur cinta sama, jatuhnya sama suaranya. Saya jadi, suara wanita itu bisa jadi aurat, bisa jadi tidak. Namun hukum masalahnya bukan. Ya. Oleh karenanya, memberi salam pun kalau wajar, insya Allah gak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah WhatsAppan kemudian kirim gambar macam-macam terus ini, berkata-kata yang bercanda-canda yang berlebih-lebihan, ingat ya, dia bukan mahram kita ya, dia istrinya orang lain terkadang ya, dan macam-macamnya, harus hati-hati.
1: bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Baik, pemerhati Rojak Kendari Barakallahu Fikum, kembali kita masuk di kesempatan siang ini dalam program acara Literatur Islam. Pembahasan kita adalah tentang seputar permasalahan fikih, yakni tentang apakah ragu. Jika ragu akan kehalalan sembelihan, apakah hukum dari sembelihan tersebut? Nah, sebuah artikel yang kami nukil dari muslim.or.id dengan penulis ini Al-Ustaz Muhammad Nur Ikhwan Muslim Hafizahullah Ta'ala. Nah, bagaimana hukum sembelihan yang diragukan tentang kehalalannya? Nah, ikhwatan iman pemerhati Rojak Kendari, apakah hukum asal sembelihan yang meragukan itu? Apakah halal atau haram? Nah, pertanyaan ini adalah jika kita meragukan tentang status suatu sembelihan, apakah sembelihan itu telah disembelih sesuai dengan ketentuan agama ataukah tidak, maka status dari sembelihan itu apakah halal atau haram? Ini adalah pembahasan kita pada kesempatan siang kali ini. Ikhwatul iman pemerhati Rojak Kendari, hukum asalnya disebutkan dalam kaidah fikih bahwa hukum asal status sembelihan yang meragukan itu, hukum asalnya adalah haram. Ini adalah hukum asalnya. Nah, ketentuan yang termaktub dalam hadis yang sahih, yakni kaidah yang berbunyi bahwa hukum asal sembelihan itu adalah haram. Ini kaidah asalnya. Sehingga apabila status suatu sembelihan itu diragukan apakah telah memenuhi syarat sembelihan yang benar atau tidak sesuai dengan syariat agama Islam, maka hukum asalnya, dikembalikan hukum asalnya adalah haram untuk mengkonsumsinya. Nah, adanya kesepakatan akan hal tersebut disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana beliau mengatakan dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim bahwa ada penjelasan terhadap kaidah penting yang termuat di dalam hadis Nabi SAW. Apabila muncul keraguan terhadap keabsahan proses penyembelihan, maka status sembelihan tidaklah halal karena hukum asal sembelihan itu adalah haram dan tidak ada yang menyelisihi ketentuan tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah juga, beliau menambahkan, beliau mengatakan bahwasanya mengingat hukum asal sembelihan itu adalah haram dan diragukan apakah sembelihan telah memenuhi syarat ataukah tidak, maka status dari hewan sembelihan tersebut atau hewan buruan atau apapun itu tetap pada hukum asalnya, yakni adalah haram. Nah, ini adalah perkataan Imam Ibnu Qayyim sebagaimana dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Kemudian juga ada pendapat atau perkataan yang lain dari ulama kita seperti Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau juga mengatakan bahwa segala sesuatu yang asalnya haram dikonsumsi seperti anggota tubuh dan daging hewan, maka tidaklah halal dikonsumsi kecuali telah kehalalannya diyakini dengan penyembelihan dan akad yang tepat. Apabila kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah diragukan karena adanya sebab yang lain, maka status kembali pada hukum asal suatu sembelihan itu adalah haram. Nah, ikhwatan iman pemerhati Rojak Kendari, kita masuk pada pembahasan tentang dalil bahwa hukum asal dari penyembelihan itu adalah haram. Hukum asal dari sembelihan itu adalah haram. Dalilnya adalah sebagai berikut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal hewan buruan yang terkena anak panah dalam hadis Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu wa qad qatala fala ta'kul fa innaka la tadri ayyuhuma fatalah ayyuhuma qataluhu. Apabila ada anjing lain yang menyertai anjingmu, lalu hewan buruan tersebut kamu temukan dalam keadaan terbunuh, maka janganlah kamu memakannya, kata Rasulullah, karena kamu tidak tahu apakah anjingmu ataukah anjing lain tersebut yang telah membunuh hewan tersebut. Nah, ataukah hewan ataukah anjing lain yang telah membunuh dari hewan buruan tersebut. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian terdapat riwayat yang lain juga dicantumkan dalam artikel ini, sebagaimana dalam kitab Sahih Sunan An-Nasa'i, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, apabila engkau melepas anjing pemburumu, kemudian ternyata engkau menjumpai anjing lain bersama anjingmu di samping hewan buruan tersebut, maka janganlah kamu memakannya. Maka janganlah kamu memakannya, karena engkau hanya menyebutkan nama Allah pada anjing buruanmu dan bukan pada anjing yang lainnya. Nah, ini adalah sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain, sebagaimana kitab Sahih Sunan An-Nasa'i. Nah, disebutkan ya semakna dengan hadis yang pertama, yakni tentang tidak bolehnya apabila terdapat gigitan anjing yang lain, ataukah ada anjing di samping anjing kita yang telah kita lepas dengan sebutan bismillah sebelumnya, maka pada hal ini tidak boleh kita untuk memakan daging atau hewan buruan tersebut. Nah, pada hal ini dalam keadaan tersebut terjadi keraguan. Nah, apakah anjing kita yang menggigit atau membunuh hewan tersebut ataukah dari anjing yang lainnya. Kemudian selanjutnya ikhwatal iman, dalam hadis yang sama Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis riwayat Bukhari Imam Muslim, kata Rasulullah SAW yang artinya, apabila kamu membidikan panah, maka sebutlah nama Allah. Jika hewan yang telah kamu panah tersebut baru kamu temukan setelah satu hari, sedangkan di tubuhnya tidak ada luka yang lain kecuali luka akibat anak panahmu, maka makanlah. Apabila kamu menemukan tenggelam di dalam air, maka jangan kamu makan. Maka jangan kamu makan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa memahami makna dari hadis ini bahwasanya, misalnya kita berburu di suatu hari dengan menggunakan anak panah, yang mana sebelum kita memanah hewan buruan kita, kita mengucapkan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Kemudian misalnya setelah sehari berlalu baru kita menemukan hewan buruan kita, dan dia hewan buruan kita ini telah mati, maka misalnya ya, kita ketahui dengan pasti dan yakin bahwa yang membunuh hewan tersebut adalah anak panah kita tanpa ada unsur yang lain, maka sebagaimana sabda ini Rasulullah SAW mengatakan boleh kita untuk memakan daging hewan buruan tersebut yang telah kita panah. Namun kata Rasulullah, apabila kamu menemukan dari hewan tersebut telah tenggelam di dalam air, maka janganlah kamu memakan daging hewan buruan tersebut. Jadi ikhwatul iman, dari hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa jika kita meragukan apakah syarat penyembelihan telah terpenuhi ataukah tidak pada hewan, maka status hewan itu adalah tidak halal untuk dimakan atau dikonsumsi. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman, kita masuk di pembahasan tentang impor sembelihan dari negara-negara dari kalangan non-muslim. Bagaimana hukumnya? Hewan yang diimpor, hewan yang artinya barang impor dari negara-negara non-muslim, misalnya negara barat sana, dari kalangan orang-orang non-muslim. Maka berdasarkan dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, ketetapan yang telah disepakati di pembahasan yang telah sebelumnya kita jelaskan menunjukkan bahwa daging sembelihan yang diimpor dari negara non-muslim pada asalnya tidaklah halal untuk dimakan atau dikonsumsi karena proses penyembelihannya diragukan. Nah, karena proses penyembelihannya diragukan, apakah mereka misalnya memotong ya, sesuai dengan syarat-syarat pemotongan dalam ajaran agama Islam ataukah tidak. Nah, itu alasan minimalnya. Nah, alasan minimalnya apa? Diragukan proses pemotongannya. Apakah lagi jika misalnya sebagian orang yakin bahwa sembelihan dari negara muslim tersebut memang tidak disembelih dengan proses yang benar berdasarkan ajaran agama kita dan berdasarkan bukti-bukti fakta yang ada. Ketentuan yang bisa disimpulkan dari pembahasan sebelumnya adalah jika kita meragukan keberadaan syarat penyembelihan yang benar pada suatu sembelihan, maka sembelihan itu ya hukum asalnya tidak boleh untuk dikonsumsi. Nah, kemudian ikhwatul iman, timbul pertanyaan, bagaimana dengan sembelihan dari sembelihannya para ahli kitab, yakni orang Yahudi dan Nasrani? Nah, bagaimana dengan hasil dari sembelihan mereka? Apakah boleh kita untuk memakan hasil sembelihan mereka? Atau halalkah daging sembelihan mereka? Nah, ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, disebutkan oleh al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tentang bab sembelihan terbangun di atas hukum asal yang haram kecuali yang diperbolehkan Allah dan Rasulnya. Kata Imam Al-Qayyim, apabila ternyata terdapat dua dalil yang bertentangan antara yang melarang dan yang membolehkan, maka yang menjadi pilihan adalah mengamalkan dalil yang melarang karena tiga alasan. Yang pertama alasannya, dalil yang melarang menguatkan hukum asal yang mengharamkan. Ini adalah Imam Al-Qayyim mengatakan tersebut. Dalil yang kedua, mengamalkan dalil yang melarang termasuk tindakan yang lebih hati-hati. Dan yang ketiga adalah apabila terdapat dua dalil yang bertentangan dan tidak bisa untuk dikompromikan dari dalil tersebut, maka keduanya dikembalikan pada hukum asalnya, yakni tidak boleh atau haram. Nah, jadi khotbah iman, ucapan Imam Ibnul Qayyim tersebut terdapat dalam uraian beliau yang menetapkan tentang hukum asal sembelihan, bahwa hukum asal sembelihan itu adalah haram sampai terbukti ya, ada fakta yang membuktikan dengan jelas dan gamblang tentang kehalalan sembelihan dari suatu hewan yang akan dikonsumsi. Nah, kemudian selanjutnya ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari, terdapat hadis dari istri Nabi SAW yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan ya, beliau mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada suatu kaum yang mendatangi kami dengan daging yang kami tidak tahu apakah mereka menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya atau tidak. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, sebutlah nama Allah lalu makanlah. Nah, sebutlah nama Allah kata Rasulullah, kemudian makanlah daging tersebut. Nah, hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, hadis dari istri yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, pemerhati Roja Kendari. Nah, kita akan membahas tentang hadis Aisyah ini. Hadis dari Aisyah. Ikhwatul iman, hadis ini berlaku apabila seorang tidak mengetahui apakah penyembelihan dari daging tersebut atau hewan tersebut apakah telah diucapkan nama Allah atau tidak ketika menyembelih hewan tersebut. Maka dalam kasus ini sembelihannya diperbolehkan untuk dikonsumsi karena hukum asal sembelihan muslim dan ahli kitab adalah sah dan halal. Hukum asal, ini adalah kaidah khotbah iman, bahwa hukum asal sembelihan dari muslim, para ahli kitab, yakni dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, adalah sah dan halal. Ini hukum asalnya ikhwatul iman. Walaupun kita tidak mengetahui mereka menyembelihnya sesuai dengan syariat agama Islam dengan mengucapkan bismillah misalkan. Nah, bagi muslim dan juga terlebih lagi mungkin bagi orang-orang non muslim. Jadi dengan demikian tidak perlu kita memastikan apakah syarat penyembelihan telah dilakukan dengan benar ataukah tidak. Kata Rasulullah SAW sebagai hadis Aisyah tadi, cukup kita mengucapkan nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengucapkan Bismillah saja, kemudian kita boleh untuk memakan daging tersebut. Nah, gimana? Hal ini mungkin terdapat keraguan-keraguan karenanya ada sebab-sebab tadi. Oleh karenanya, kata iman, maksud dari perkataan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah disebutkan, apabila diragukan karena adanya sebab yang lain, maka statusnya kembali pada hukum asal dan itu adalah hukum yang berlaku. Nah, ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari, kita akan membahas tentang halis hewan buruan yang statusnya diragukan. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, apabila pemburu meragukan status hewan buruannya, apakah ia mati karena luka gigitan anjing buruannya atau tenggelam dalam air, atau apakah ia mati karena gigitan anjing buruan atau gigitan anjing yang lain, maka haram mengkonsumsi daging hewan buruan tersebut. Itulah yang dipertahankan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW, karena pemilik anjing buruan tidak bisa memastikan. Ini beliau dalam keadaan ragu terhadap sebab kehalalan hewan buruan tersebut. Hukum asal hewan sembelihan adalah haram dikonsumsi. Adanya keraguan terhadap sebab kehalalan hewan buruan tidak lantas membolehkannya untuk dikonsumsi. Berbeda halnya dengan sesuatu yang hukum asalnya halal. Adanya keraguan terhadap sebab pengharamannya tidak lantas menjadikannya haram. Hal ini seperti orang yang membeli air misalkan, membeli makanan atau pakaian yang tidak diketahui kehalalannya. Dalam hal ini, ia boleh meminum, memakan, dan memakai pakaian tersebut. Nah, ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari. Jadi, ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari dimanapun Anda berada. Nah, kita harus perhatikan di sini bahwasanya ya, pembedaan yang dilakukan beliau, yakni Ibnu Rajab, antara keraguan terhadap sesuatu yang hukum asalnya adalah haram dan keraguan terhadap sesuatu yang hukum asalnya halal, ini adalah namanya kaidah yang menghukumi dari perkataan Imam Ibnu Rajab yang telah kita sebutkan tadi. Nah, kota di mana pemerintah rujukan dari. Jadi pada kesempatan sore atau siang ini, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan kita tentang hukum asal dari sembelian hewan itu, ya, yang sebagaimana telah kita bahas pada kesempatan siang ini, satu adalah apabila muslim tidak mengetahui pasti proses penyembelihan hewan dengan sempurna, maka ia tidak berkewajiban memastikan dan mencari tahu kehalalan proses penyembelihan hewan tersebut, karena hukum asalnya sembelihan itu halal, halal dikonsumsi. Ya, karena hukum asalnya sembelihan itu halal dikonsumsi, ini adalah bagi ya dari kalangan orang muslim dan para ahli kitab. Hukum asal sembelihannya dari orang muslim dan orang-orang para ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, adalah hukum asalnya haram. Selain daripada mereka, hukum asalnya sembelihan itu adalah haram untuk dimakan. Nah, ini adalah hukum asal dari seorang muslim dan agama Yahudi dan Nasrani, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hukum asal memakan sembelihan mereka itu, hukum asalnya adalah halal untuk dikonsumsi berdasarkan dalil yang telah kita sebutkan tadi. Nah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kesimpulan yang kedua, apabila muslim mengetahui syarat penyembelihan pada hewan tidak terpenuhi atau ia minimal ragu yang misalnya didasari fakta, maka hukum asalnya adalah syarat penyembelihan pada hewan itu tidak terpenuhi sehingga haram untuk dikonsumsi. Nah, inilah ikhwatul iman pemerhati Roja Kendari. Nah, pembahasan kita pada kesempatan siang ini tentang hukum asal hukum asal penyembelihan itu haram kecuali yakni dari kalangan muslim dan para kalangan ahli kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Nah, kalau dari kalangan mereka, tiga hal ini tadi, muslim, Yahudi, Nasrani, hukum asal memakan sembelihan mereka itu adalah halal. Nah, hukum asalnya adalah halal tanpa kita harus mengetahui atau tidak mengetahui dengan seperti apa cara mereka menyembelih hewan yang makan dikonsumsi tersebut. Nah, semoga bisa dipahami ya pembahasan kita di kesempatan siang ini dalam program Literatur Islam ya, tentang kaidah fikih ragu akan kehalalan sembelihan. Semoga bisa bermanfaat kajian kita pada kesempatan siang ini. Dan kami mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Insyaallah taala kita akan kembali ketemu di setiap harinya pukul 13.00 dalam program acara Literatur Islam yang membahas hal-hal yang berhubungan dengan syariat agama Islam tentunya. Nami khotan iman, kita tutup perjumpaan kita dengan membaca zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

mengambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزكم الله kepada seluruh yang hadir ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada semua kaum muslimin atau seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini baik itu melalui televisi maupun radio atau yang lainnya, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Ikhwan fil din, jazakumullah. Pada pagi ini saya akan membahas beberapa bahasan sebagai lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Kalau pada pekan yang lalu ada pertanyaan yang berkaitan dengan dakwah yang kemudian berkembang tuh, dan ada beberapa dai yang kelihatannya tidak bisa terima dari dalil-dalil yang disampaikan, maka saya akan tambahkan dalil lagi supaya tambah yakin. Saya akan tambah keterangan baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi SAW yang sahih dan penjelasan para ulama yang berkaitan tentang masalah-masalah yang sudah kita bahas, supaya kita betul-betul berjalan di atas Quran wa sunnah la fahmis salaf. Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam As-Sunnah, kewajiban kita sebagai orang yang beriman, sami'na wa ta'na. Bukan membantah, bukan membahas, bukan yang lainnya. Memang ketika disampaikan dalil itu kadang-kadang terasa berat, karena kita mengalami demikian dalam perjalanan dakwah kita. Tapi ketika sampai dalil, kita harus berhati-hati. Karena kalau sudah disebutkan tentang neraka, itu bukan masalah kecil, masalah besar. Kewajiban kita wajib berhati-hati. Ketika disebutkan tentang sorga, maka kita semangat untuk melakukannya. Antum perhatikan ikhwan fil din, na'azakumullah. Allah menyebutkan tentang sorga dalam Al-Quran jelas dan rinci, dan dijelaskan semua jalannya untuk menuju sorga. Begitu juga Allah ketika Allah SWT ketika menyebutkan tentang neraka, juga Allah jelaskan dengan rinci, lengkap. Dan kalau antum lihat dalam Al-Quran, itulah yang terbanyak yang Allah sebutkan tentang sorga, tentang neraka, dan jalan-jalan yang dapat menyampaikan manusia ke sorga, dan juga jalan yang membawa manusia ke neraka. Begitu juga dalam hadis Nabi yang sahih menyebutkan demikian. Maka orang yang beriman ketika disebutkan tentang neraka, dia wajib berhati-hati. Makanya sering saya sampaikan dan mungkin sudah ratusan kali saya sampaikan, bahwa seorang talibul ilm yang pertama kali dia wajib untuk takut kepada Allah. Dan itu yang sering saya sampaikan, aslul ilmi khasyatullah. Pokoknya ilmu itu takut kepada Allah. Tumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Taala. Sehingga begitu sampai dalil dari Quran wa Sunnah, kita sami'na wa ata'na. Kita takut kepada Allah. Kita takut melanggar. Bukan malah dalil dari Quran dan Sunnah dibantah. Dibantah dengan akal, dibantah dengan fatwa, dibantah dengan yang lain. Ini bukan cara-cara dari Ahlus Sunnah, bukan. Cara-cara dari Ahlul Bid'ah. Seperti yang sudah saya sampaikan 12 poin penjelasan Al-Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Saya bawakan dari Mukhtasar As-Sawa'iq Al-Mursalah. Ikhwan fi din, jazakumullah. Yang pertama saya akan jelaskan berkaitan dengan dakwah. Kemudian juga yang kedua saya akan ulang lagi berkaitan dengan masalah minta-minta dan mengumpulkan sumbangan. Ini masalah-masalah besar, bukan masalah kecil. Ini berkaitan dengan surga dan neraka, bukan masalah kecil. Saya akan bawakan dulu penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim berkaitan dengan dakwah, atau perkataan Syekhul Islam lebih dahulu. Ini banyak yang mau saya sampaikan. Antum harus sabar. Kita nuntut ilmu harus sabar. Dengarkan dan diam. Tenang gitu. Ya kalau waktunya 2 jam ya 2 jam. Harus sabar. Ini materi panjang dan kita harus paham tentang masalah ini. Karena materi ini termasuk yang jarang saya sampaikan. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-15 di halaman 157-158. Beliau mengatakan, qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ad-da'watu ilallah hiya ad-da'watu ilal imani bihi wa bima ja'a bihi rasuluhu bitasdiqihim fima akhbaru bihi وطاعتهم فيما أمروا وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدعوة إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه dan seterusnya. فدعوته إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل ذلك عبادته وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, دعوة mengajak manusia ke jalan Allah itu mengajak manusia kepada iman, mengajak manusia kepada apa-apa yang dibawa oleh para rasul alaihissalatu wassalam, dengan membenarkan dakwah mereka, apa yang mereka bawa, artinya membenarkan apa yang mereka kabarkan, mentaati apa yang mereka perintahkan. Yang demikian dakwah itu mengandung mengajak manusia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Dakwah itu mengajak manusia untuk mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitullah. Dakwah mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Iman kepada hari berbangkit sesudah kematian. Iman kepada qadar baik dan buruk. Dan dakwah itu mengajak agar manusia beribadah kepada Allah seolah-olah mereka melihat Allah. Kalau mereka tidak melihat, maka Allah pasti melihat mereka. Ini saya ringkas. Dan dakwah mengajak manusia kepada Allah dengan mengajak seorang hamba kepada agamanya. Dan pokok daripada agama agar manusia beribadah hanya kepada Allah semata. Tidak ada sekutu bagi Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya. Kemudian dibawakan ayat dalam surah Asy-Syura di ayat 13, kemudian surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwanya adalah beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Kemudian dakwah mengajak manusia ke jalan Allah itu nanti untuk bisa lihat di Majmu' Fatawa di juz 15 dari halaman 157 sampai halaman 162. Kalau saya baca panjang penjelasannya. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah di juz yang keempat, dia mengatakan anna da'watar rusuli taduru ala thalathati umurin, bahwa dakwah para rasul berputar di atas tiga perkara. Al-aslul awwal ta'rifu rabb al-mad'u ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, yaitu mengenal Allah yang manusia diajak kepadanya dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan juga perbuatannya. Al-aslul thani ma'rifatut tariq al-musila ilayhi, ma'rifatut tariq al-musila ilayhi wa hiya dhikruhu wa syukruhu wa ibadatuhu allati tajma'u kamala hubbihi wa kamala dhullahu. Pokok yang kedua, mengenal jalan yang membawa kepadanya, yaitu selalu mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, yang mengumpulkan kesempurnaan cinta dan kesempurnaan kehinaan hanya kepada Allah. Kesempurnaan cinta itu hanya kepada Allah, dan kesempurnaan kehinaan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslu tsalits ta'rifuhum ma lahum ba'da al-wusul ilayhi fi dari karamatihi min an-na'im alladhi afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum wa tajallihi lahum wa ru'yatuhum wajhahu al-a'la wa salamuhu alayhim wa taqlimuhu iyahum. Pokok yang ketiga, yaitu memperkenalkan kepada mereka apa yang mereka peroleh sesudah mereka sampai di tempat kemuliaan, di negeri kemuliaan, yaitu sorga, dari kenikmatan kenikmatan yang mereka peroleh yang paling utama dan yang paling mulia, yaitu Allah redha kepada mereka. Dan Allah menampakkan kepada mereka sehingga mereka dapat melihat Allah, wajahnya yang paling mulia. Salamnya Allah kepada mereka, dan Allah mengajak berbicara kepada mereka. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jadi dakwah itu, yang dikatakan dakwah, mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, memperkenalkan manusia tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dan perbuatan Allah. Kemudian yang kedua, mengetahui jalan yang menyampaikannya. Dengan apa? Dengan kita beribadah hanya kepada Allah, dengan kita berzikir hanya kepada Allah, dengan kita bersyukur hanya kepada Allah. Yang semuanya ibadah itu harus ditunjukkan dengan kecintaan yang paling tinggi dan kehinaan yang paling tinggi hanya kepada Allah Taala. Kalau orang beriman, dia hidupnya untuk ibadah karena Allah ciptakan dia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Jadi dakwah itu bagaimana mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Dakwah itu mengajak manusia untuk mengenal bagaimana Allah itu yang maha kasih dan sayang. Allah itu maha mulia. Allah maha segalanya. Yang kita wajib mencintai Allah dengan puncak kecintaan yang paling tinggi, dan kita wajib menghinakan diri kita hanya kepada Allah dengan kehinaan yang paling tinggi. Itu harus diperhatikan bahwa kita hidup ini untuk ibadah. Makanya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Kata Nabi SAW di awalnya, ya Mu'ad, uhibbuka, aku mencintaimu ya Mu'ad. Jangan engkau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib, yaitu membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husn ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya. Jadi suruh Mu'ad untuk mengucapkan kalimat ini, sebab kita enggak akan mungkin bisa berzikir, bersyukur dan beribadah dengan sempurna kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibaca setiap salat yang wajib, baik di akhir sebelum salam atau sesudah salam. Dibaca. Minta tolong kepada Allah agar kita selalu ingat kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita untuk selalu ingat kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Dan kalian semua ingat kepadaku, aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur. Jadi ingat, selalu ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan beribadah hanya kepada Allah. Ini terus diingatkan manusia. Hanya satu ilah yang kita ibadah, yaitu Allah Taala. Tidak ada yang lain. Enggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Kemudian baru setelah dijelaskan tentang tauhid kepada mereka yang paling pokok, tauhid al-uluhiyah kepada mereka. Kemudian baru setelah itu dijelaskan tentang bagaimana yang mereka dapati dari sorga, kenikmatan. Dan harus terus diulang-ulang karena Allah menyebutkan demikian dalam Al-Quran tentang sorga. Berulang-ulang Allah sebutkan agar manusia rindu untuk masuk ke dalam sorganya. Itulah dakwah. Gitu. Dakwah mengajak manusia bagaimana supaya mereka masuk ke dalam sorga. Untuk bisa itu

rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5, itu jelaskan kepada manusia. Itulah dakwah. Bukan dakwah dengan main-main, bukan dengan ngocak, bukan ketawa. Bukan dakwah itu. Itu permainan. Itu termasuk melecehkan agama. Dakwah itu dengan sungguh-sungguh mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Lihat para anbiya wa rasul alaihi salatu wasalam. Lihat bagaimana para sahabat, betul-betul sungguh-sungguh mereka beribadah kepada Allah. Enggak ada yang main-main. Dan ini mendekatkan mereka, semakin mereka mengaji, nuntut ilmu, diajak, mereka tambah dekat dengan Allah. Itulah dakwah. Seperti kita nuntut ilmu sekarang ini ibadah kepada Allah. Bagaimana dengan nuntut ilmu ini tambah takut kita kepada Allah? Dengan nuntut ilmu tambah dekat kita kepada Allah. Dengan nuntut ilmu tambah kita taat kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa maksiat. Bukan tambah berani, bukan tambah melawan. Setiap ada dalil dari Quran Sunnah, kewajiban kita sami'na wa ta'na. Itulah yang diajarkan. Kita belajar untuk itu, untuk tunduk kepada dalil, bukan untuk membantah dalil. Gitu. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, saya juga bawakan bagaimana para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam berdakwah mereka. Mereka berdakwah semuanya karena Allah dan mengajak manusia ke jalan Allah. Untuk melihat dalam surah Yusuf di ayat 108, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah, inilah jalanku. Inilah manhajku. Inilah dakwahku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada yang lain. Dakwah ini ad'u ila Allah, mengajak manusia. Bagaimana orang itu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tunduk pada dalil, mengajak manusia ke jalan Allah. Bukan kepada pribadi, bukan. Bukan menyuruh orang untuk fanatik kepada diri, bukan. Mengajak manusia ila Allah, ke jalan Allah. Ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah wa ma ana musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang apa? Yaitu tentang dakwah. Bahwa katakan bahwa ini jalanku, ini manhajku. Jelaskan kepada manusia. Terang-terang kepada manusia, ini jalan yang kita tempuh. Al-Qur'an wa sunnah ala fahmi salaf. Jelaskan kepada manusia bahwa dakwah yang kita dakwakan dakwah tauhid. Kepada manusia, jelaskan kepada mereka, ini jalan kita. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Di sini ada apa? Tanbih al-ikhlas. Dakwah itu harus ikhlas karena Allah. Bukan untuk mencari sesuatu dari dunia, bukan. Bukan mengajak kepada pribadi, kelompok atau fanatik, bukan. Tapi mengajak manusia ke jalan Allah. Dan itu yang disampaikan oleh para anbiya wa rasul, disampaikan juga oleh para sahabat dan oleh para dai. Dan itu yang saya sampaikan selalu puluhan tahun, mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka selamat dunia dan akhirat, berpegang teguh pada Quran Sunnah. Maka dilanjutkan ala basirah, dakwah itu harus dengan ilmu. Enggak boleh orang berdakwah tanpa ilmu, enggak boleh. Harus dengan ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang mengikuti aku. Di sini ada faedah yang dapat kita ambil, yaitu tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Dari kalimat ana wa man ittaba'ani, tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Dalam dakwah itu harus mensucikan Allah Taala. Dalam dakwah itu. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Artinya kita harus berlepas diri dari kaum musyrikin. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, para anbiya wa rasul dalam mereka berdakwah, mereka dakwahnya ikhlas semua karena Allah. Tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak mengharapkan uang, tidak mengharapkan

Fuad Darwin sama sekali tidak. Antum lihat ayat-ayatnya tentang para anbiya wa rusul. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 90. Surah Al-An'am ayat 90. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para anbiya wa rusul di ayat-ayat sebelumnya. Kemudian di ayat 90-nya Allah berfirman, "Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin." Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka hendaklah kamu mengikuti petunjuk mereka. Arti mereka para anbiya wa rasul yang Allah sebutkan di ayat-ayat sebelumnya itu. Ada orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka ikutilah, contohlah, teladani petunjuk mereka. Qul, bila Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Qul la as'alukum alaihi ajra, katakanlah aku tidak minta upah dari dakwahku kepada kalian ini. Aku enggak minta ganjaran, aku enggak minta balasan dari dakwah ini. In huwa illa dzikra lil alamin, sesungguhnya itulah hanyalah peringatan bagi sekalian alam. Arti dakwah ini harus karena Allah, bukan mengharap imbalan duniawi, bukan. Bukan mengharapkan uang, bukan. Bukan mencari uang, bukan. Dakwah ini semuanya harus karena Allah. Jadi para anbiya semua mengatakan demikian. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Hud di ayat 29, Ya qawmi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah. Di dalam surah Hud ketika Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, aku enggak minta harta, aku enggak minta uang dari kalian, tidak. Sesungguhnya ganjaranku, upahku atas Allah SWT. Semua anbiya mengatakan demikian. Begitu juga di surah Hud di ayat 50. Di ayat 51. Di ayat 51. Setelah Nabi Hud mendakwahkan kaumnya yaitu kaum Ad, mengajak untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Nabi Hud alaihi wasallam mengatakan, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala alladhi fatarani afala ta'qilun. Wahai kaumku, aku enggak minta upah dari dakwah ini, aku enggak minta ganjaran, aku enggak minta balasan, aku enggak minta imbalan. In ajriya illa 'ala alladhi fatarani. Ganjaranku, pahalaku itu akan diberikan oleh zat yang telah menciptakan aku. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi ganjaran itu pasti diberikan oleh Allah Taala bagi orang yang mengajak kepada kebenaran. Pasti. Hadisnya banyak tentang masalah itu. Ketika orang mengajak kepada kebaikan, dakwah ini mengajak kepada kebaikan. Setiap orang yang mengajak kepada kebaikan dapat ganjaran atau tidak? Dapat. 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu. Orang yang mengajak itu dapat ganjaran. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjuki orang pada kebaikan, dia dapat ganjaran seperti orang yang mengerjakannya. Besar ganjarannya. Bukan dibayar dengan 1 juta, 10 juta, kecil itu. Kecil enggak ada arti apa-apa. Maka disuruh berpikir. Antum lihat di ayat ini. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berpikir? Diajak itu berpikir. Kalau kaumnya disuruh untuk berpikir, yang mengajaknya mestinya lebih berpikir lagi yang mengajaknya. Enggak ada artinya itu. Uang 100 ribu, 1 juta, 10 juta enggak ada artinya. Dibandingkan dengan ganjaran yang Allah berikan. Kalau betul-betul dia ikhlas, ganjarannya sorga. Mungkin gak boleh seorang mengharapkan sesuatu dari apa yang dia dakwahkan.
Inilah jalannya para nabi, yang kita ikut jalannya para anbiya wa rusul alaihi wassalatu wassalam. Nanti saya akan bawakan bagaimana penjelasan para ulama salaf tentang masalah ini. Begitu juga di dalam surah Al-Furqan di ayat 57, Allah berfirman, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr illa man syaa'a yattakhidha ila rabbih sabila." Katakanlah, aku enggak minta upah dari dakwahku ini kecuali orang yang dia berkehendak untuk mengambil jalan menuju Allah Taala. Arti dakwah ini bebas. Kita mengajak manusia, orang mau iman silakan, mau kubur silakan. Dia mau kemudian beribadah kepada Allah dan tidak, itu bukan urusan kita. Kewajiban kita hanya mengajak kepada mereka, tapi kita enggak minta upah dari dakwah itu. Begitu juga para anbiya yang lainnya. Di dalam surah Asy-Syu'ara, nanti anda melihat bagaimana Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Lut, Nabi Shu'aib alaihi wassalatu wassalam, mereka semua mengatakan, "Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin." Aku enggak minta upah atas dakwahku. Sesungguhnya upahku, ganjaranku itu ditanggung oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian untuk perhatikan lagi di dalam surah Yasin, itu disebutkan di ayat 21 bahwa disuruh kita untuk mengikuti dai, awalnya nabi yang tidak minta upah. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah siapa orang yang tidak minta upah dari dakwahnya kepada kalian. Yang wajib kita ikuti yaitu dai yang mengajak manusia ke jalan Allah yang tidak minta upah dari manusia. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Yasin ayat 21. Kemudian saya sebutkan juga pada pekan yang lalu, ya, tentang hadis Ubadah bin Samit. Ini yang perlu kita renungkan, ya. Saya ulangi penjelasan hadis ini. Hadis ini terdapat dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama, di hadis nomor 256. Di silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu an, "Alamtu nasan min ahli suffah al-kitabata wal Qur'an. Fa ahda ilayya rajul minhum qausan. Fa qultu laysat bimalin. وارمي عنها في سبيل الله عز وجل لا تينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أسألنه فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتابة والقرآن وليست بمال وارمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها." Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ini seorang Ansar radhiyallahu an, dia seorang Ansar. "Aku mengajarkan beberapa orang dari ahlu sufah, mengajarkan menulis dan mengajarkan Al-Quran. Lalu seorang dari mereka menghadiahkan kepadaku busur panah. Lalu aku berkata, ini bukan harta." Anda perhatikan di sini. Ini belum saya jelaskan pada pekan yang lalu. Kalimat laisat bimalin, ini bukan harta, yang ada dalam fahmu salaf bahwa enggak boleh orang menerima harta dari apa? Dari mengajarkan ilmu. Antum lihat di sini, fahmu salaf di sini. Di sini fahmu salaf. Artinya pemahaman Ubadah bin Samit enggak boleh menerima uang, tidak boleh dalam dakwah. Itu perhatikan. Kan ayat-ayat yang tadi saya bacakan sudah dibacakan oleh Rasulullah kepada siapa? Para sahabat. Ayat-ayat yang tadi itu yang saya bacakan tadi, para sahabat memahami enggak boleh menerima harta. Ini dikasih busur panah. Mungkin boleh, karena apa? Untuk jihad fisabilillah. Bukan buat bikin rumah,
bukan buat beli mobil, bukan. Ini untuk jihad fisabilillah, kaus busur panah. Tapi tetap aku akan tanya kepada Rasulullah SAW, aku akan datangi. Kemudian beliau mendatangi Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada seorang menghadiahkan kepadaku busur panah yang aku ajarkan dia membaca, dan juga aku membacakan, menulis dan membaca Al-Quran. Dia bukan harta, bukan uang, bukan dinar, bukan dirham. Yang aku akan gunakan untuk apa? Jihad fillah. Apa kata Rasulullah SAW? In kunta tuhibbu an tutawwaqa tawqan min nar faqbalha. Kalau engkau ingin dikalungkan dengan kalung api neraka, terima itu. Terima upah dari dakwah itu. Anda perhatikan, ini masalah apa di sini? Masalah neraka, bukan masalah kecil. Masalah besar. Yang seorang mukmin ketika mendengar kalimat neraka, dia harus apa? Takut. Bagaimana kita lari dari neraka itu? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud dalam Abwabul Ijarah, Ibnu Majah, Al-Tahawi dalam Syarah Mushkil Athar, dan juga dalam Ma'an Athar, Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Baihaqi dalam Sunannya. Dan hadis ini mempunyai beberapa syawahid. Syawahid di sini menunjukkan bahwa tidak boleh untuk menerima upah dari dakwah. Sekarang saya akan bacakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah ini. Jadi kita lihat penjelasan para ulama tentang masalah ini supaya kita berhati-hati. Ini bukan masalah kecil, masalah besar yang kita wajib berhati-hati. Syekhul Islam menjelaskan dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-30. Juz 30 halaman 204 sampai 207 yang diterbitkan oleh Dar Alamil Kutub. Wasu'ila rahimahullah, artinya ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, an rajulin min ahli al-ilm qasada li ayuqra alayhi shay'un min ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghayriha min al-ulum syar'iyyati famtana'a min iqra'iha illa bi ujra. Ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang seorang dari ahli ilmi, orang yang berilmu, yang dia ingin, artinya seorang ini dari ahli ilmi, dia bertujuan dibacakan sesuatu dari hadis Rasulullah dan yang lainnya dari ilmu syar'i, dia tidak mau untuk membacakannya kecuali dengan upah. Kecuali dengan upah. Saya mau ngajar, saya mau dakwah, tapi harus dengan upah. Bagaimana ini? Artinya singkatnya pertanyaan ini, wa hal yajuzu lahu akhdhul ujra ala ta'limil ilmin nafi am yukrahu lahu dhalik? Apakah boleh dia mengambil upah karena dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat, atau dimakruhkan yang demikian? Fa ajab, beliau menjawab, alhamdulillah, amma ta'limul Qur'an wal ilmi bighairi ujratin fa huwa afdalul a'mali wa ahabbu ila Allah, وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابع التابعين وغير من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم man yu'allimu bi ujratin aslan. Segala puji bagi Allah. Adapun mengajarkan Quran, mengajarkan ilmu tanpa upah, perhatikan, tanpa upah, tanpa imbalan, ini adalah amal yang paling utama.
amal yang paling utama dan amal yang paling dicintai oleh Allah. Jadi kita ngajarkan ilmu, berdakwah, ini amal yang paling utama, amal yang dicintai oleh Allah Taala. Dan hal ini adalah sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti dalam agama Islam dan tidak tersembunyi bagi seorang pun juga yang tinggal di negeri Islam. Kemudian para sahabat, perhatikan, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan selain mereka daripada ulama yang masyhur di tengah-tengah umat Islam ini yang tahu tentang Quran, hadis dan fikih, sesungguhnya mereka ulama yang masyhur yang mereka di tengah-tengah umat tahu, dia tahu tentang Quran, tahu tentang hadis, tahu tentang fikih. Mereka itu mengajarkan Quran, sunnah, fikih tanpa upah, tanpa imbalan. Walam yakun fihim man yu'allimu bi ujratin aslan, dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengajar dengan upah, tidak ada. Kalau saya ngajar dakwah harus dengan upah, harus ada amplopnya. Enggak ada sama sekali di antara mereka. Ini jawaban Syekhul Islam di Majmu' Fatawa juz 30. Kemudian beliau melanjutkan lagi. Ini saya enggak baca semuanya. Kata beliau begini, fa innal ulamaa warathatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innam warathul ilma faman akhadha faqad akhadha bikhadhin wafir wal anbiya'u ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in innama kanu yu'allimuna al ilma bighairi ujratin. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, sesungguhnya mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang besar. Para anbiya radhiyallahu ta'ala alaihim atau alaihimu salatu wassalam, sesungguhnya mereka mengajarkan ilmu tanpa upah. Sebagaimana Nabi Nuh, kemudian dibawakan ayat-ayat yang tadi saya bacakan ayat-ayatnya. Wa ma asalukum alaihi min ajr in ajri illa ala rabbil alamin. Nuh, begitu juga Hud, Saleh, Shu'aib, Lut dan yang lainnya, mereka mengatakan aku enggak minta upah atas dakwahku. Upahku atas Allah Rabbul Alamin. Ikhwan fil din, azakumullah. Ini dakwah merupakan amal yang paling utama dan ganjaran sangat besar, dicintai oleh Allah. Dan para ulama menjelaskan bahwa mereka sepakat bahwa mengajarkan ilmu itu amal saleh tanpa upah. Wa ta'limul Qur'ani wal hadithi wal fiqhi wa ghairi dhalik bi ghairi ujratin lam yatanaza' al ulama'u fi annahu amalun saleh. Jadi mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih dan selainnya tanpa upah, itu para ulama tidak berselisih, sepakat bahwa ini merupakan amal saleh. Dan Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu ini, balighu anni walau ayah. Nabi juga bersabda, liyuballigh asyhadu al-ghaib, hendaknya orang yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir. Kemudian beliau menyebutkan ada khilaf di antara ulama tentang boleh tidak orang mengambil upah dari mengajarkan Quran, boleh atau tidak gitu. Pada asalnya mereka itu tidak ada yang semua nabi-nabi, para sahabat, tidak ada seorang pun dari mereka mengajar dengan upah, tidak ada. Semua enggak mau diberikan. Sekarang kalau semua tidak mau diberikan, kalau ada orang ngajar kemudian dia mendapatkan upah, boleh atau tidak? Ini yang diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian lagi mengatakan tidak boleh. Yang lebih utama gimana? Ya, dia tidak mengambil. Kenapa tidak mengambil? Kita lihat fi'lu salaf. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana hadis tentang siapa? Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit. Sekarang saya sebutkan beberapa ya tentang
perbuatan para ulama. Bagaimana ulama salaf itu? Dari Abdullah, dari Ubaidullah bin Umar an Abi Hazim. Abi Hazim ini Salama bin Dinar yang wafat tahun 144 Hijriah. Kata beliau begini, la takunu aliman hatta yakuna fika thalathu khisalin, la tabghi ala man fawqaka wa la tahqir man dunaka wa la taqut ala ilmika dunya. Kata Abu Hazim Salama bin Dinar rahimahullah, al-imam al-qudwah, dijelaskan oleh Imam Dzahabi, al-imam al-qudwah, imam yang jadi teladan, dalam Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-6. Abi Hazim mengatakan, engkau tidak menjadi orang alim sampai terkumpul pada engkau 3 perkara. Kalau engkau menjadi orang alim, tidak akan jadi orang alim sampai engkau terkumpul 3 perkara. Yang pertama, engkau tidak melewati batas atas orang yang di atasmu. La tabghi ala man fawqaka. Yang kedua, wala tahqir man dunaka, dan engkau tidak melecehkan atau meremehkan orang yang di bawahmu. Yang ketiga, wala takhud ala ilmika dunia, dan engkau tidak mengambil upah dari engkau mengajarkan ilmu. Artinya engkau enggak mengambil dunia atas mengajarkan ilmu, artinya enggak mengambil upah dari mengajarkan ilmu ini. Ini dalam Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-6. Kemudian pernah, yang kedua, pernah ditanyakan kepada Abdullah Ibnu Mubarak. Ada juga yang berkaitan dengan Abu Hazim ini, Salam bin Dinar. Beliau mengatakan, kata beliau begini, adraktu ahlal ilm la yahmiluna din ila ahli dunia. Jadi Abu Hazim diminta untuk datang ngajar ke tempat orang-orang kaya, ke tempat orang kaya. Saya gak mau datang, aku mendapatkan ahlul ilm, mereka tidak membawa agama ini kepada ahli dunia, apakah kepada orang kaya atau kepada penguasa. Aku gak mau bawa agama ini kepada mereka, tidak. Kalau mereka mau datang nuzul ilmu, gak ada masalah, tapi saya datang ke mereka tidak mau. Karena para ulama salaf gak mau datang kepada penguasa atau kepada orang-orang kaya untuk mengajarkan, gak mau mereka. Gak seperti sekarang, datang ke orang-orang kaya, yang undang juga orang kaya. Ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya lil Imam Abu Nu'aim Ahmad bin Abdullah Al-Asfahani Al-Syafi'i di juz yang ketiga, yang ditahqiq oleh Mustafa Abdul Qadir Atha. Kemudian saya bawakan yang kedua. Itu dikatakan kepada Abdullah Ibn Mubarak. Abdullah Ibn Mubarak wafat tahun 181 Hijriah. Beliau ditanya tentang siapa sih orang yang rendah, orang yang hina itu siapa? Famanis safilah, siapakah orang yang rendah, siapakah orang yang, ya rendahlah, orang yang hina. Apa kata Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, alladina ya'ishuna bidinihim. Ada juga yang membacanya alladina yata'ayyashuna bidinihim, yaitu orang-orang yang mereka hidup dengan agama mereka. Maksudnya orang-orang yang cari makan dengan agama mereka. Orang yang paling rendah, orang yang paling hina adalah orang yang cari makan dengan agama mereka. Artinya dia makan dari apa? Dari mengajarkan ilmu kepada manusia, mendakwakan ilmu manusia. Ini orang yang rendah, safilah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyar Alamin Nubala di juz yang ke-8. Kemudian juga yang sering
saya bawakan perkataan yang ketiga, perkataan Abu Aliya, seorang tabi yang wafat tahun 73 Hijriah. Itu kata Abu Aliya, alim majanan kama ulimta majanan. Ajarkan ilmu dengan gratis sebagaimana engkau mendapatkan juga dengan gratis. Ajarkan ilmu dengan gratis. Ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar Alami Nubala di juz yang ke-11. Jadi alim majanan kama ulimta majanan. Kemudian dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau menceritakan tentang Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim. Dia seorang tabi'i dan disiqahkan oleh para ulama. Dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kata beliau, kana Ad-Dhahhak, itu Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah, seorang tabi'i, yu'allimu wala ya'khudhu ajra. Yu'allim wala ya'khudhu ajra. Dia mengajarkan ilmu dan tidak mengambil upah dari mengajarnya. Ini dalam kitab Syiar Alami Nubala di juz yang ke-4. Kemudian yang kelima, yaitu Hammad dari Imam Sufyan juga Ats-Tsauri. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini dalam saya nukil dari kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya oleh Abu Nu'aym Al-Asbahani di juz yang ke-6. Kata Yahya bin Yaman, aku mendengar Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, al-ilmu tabibuddin wa dirhamu da'uddin, fa idza jazaba at-tabibu ad-da'a ila nafsi famata yudawi ghairahu. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ilmu ini adalah tabibnya, dokternya agama. Sedangkan dirham, yaitu dinar dan dirham itu, emas dan perak itu, itu adalah penyakitnya agama. Apabila tabib itu, dokter itu sudah menarik penyakit kepada dirinya, kapan dia bisa mengobati orang lain? Kapan? Kalau dia sudah cinta kepada dirham dan dinar, bagaimana bisa mengobati orang lain? Kan disuruh mengajarkan orang untuk apa? Zuhud terhadap dunia. Sedangkan dia tamak kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Gimana dia bisa mengobati orang? Kemudian dijelaskan lagi oleh Hammad bin Salima, atau Hammad bin Salama rahimahullah, yang wafat tahun 167 Hijriah. Jadi ada orang yang biasa mendengarkan kajiannya Hammad bin Salima, kemudian dia pulang membawa hadiah kepada Hammad bin Salima. Kata Hammad, kalau seandainya hadiah ini aku terima, jadi dia pulang membawa hadiah, ahda ila Hammad bin Salima hadiah. Faqala Hammad, inni in qabiltuha lam uhaddithka bihadith, wa illam aqbalha hadathuka. Qala la taqbalha wa hadithni. Kata orang, dia memberikan hadiah kepada Hammad bin Salima, satu hadiah. Kemudian Hammad berkata kepadanya, kalau aku terima hadiah ini, aku enggak akan menyampaikan lagi hadis kepadamu selama-lamanya. Seandainya aku tidak terima hadiah ini, aku akan sampaikan hadis. Artinya dia enggak mau diberikan upah dari mengajarkan ilmu. Kalau dikasih, saya enggak mau ngajar lagi. Kemudian kata orang ini, sudah jangan terima, yang penting kau ngajarkan aku. Seperti itu para ulama salaf. Itu perhatikan, gak mau dia terima upah. Itu ini banyak, kalau kita nukir ratusan ini, ini cuma sedikit aja saya bawakan. Kemudian yang dikatakan oleh Abu Hazim lagi,
bukan Abu Hazim, dikatakan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Ma'ruf Abdul Qadir Jailani, orang saleh, cuma kemudian kuburnya disembah oleh manusia di Baghdad. Dia hidupnya pada abad ke-6, abad ke-5, abad ke-6 sebelum Syekhul Islam. Dijelaskan oleh orang-orang yang menulis biografinya, arti para ulama yang menulis biografinya beliau. Beliau ini mengajar dan memberikan fatwa di Baghdad dari tahun 528 Hijriah. Disebutkan wa kana ya'kulu min amali yadihi, dan beliau makan dari usahanya sendiri. Meskipun dia ngajar, meskipun fatwa, tetap dia mau makan dari usahanya sendiri. Gak mau mengharapkan dari manusia. Ini mulia. Sebagaimana ketika Nabi SAW menyebutkan tentang Nabi Daud. Nabi Daud itu sebagai siapa? Sebagai apa dia? Nabi dan khalifah. Sebagai raja dia. Itu karena ya'kulu min amali yadi. Nabi Daud makan dari usahanya sendiri. Meskipun dia sebagai raja. Jadi banyak nih kalau riwayatnya seperti ini, banyak. Kemudian ikhwan fiddin, azakumullah, ini yang berkaitan dengan masalah dakwah, ya. Ini harus kita pahami. Antum perhatikan bahwa bagaimana kita mewujudkan dakwah ini, hakikat dakwah, bagaimana realisasinya, itu harus betul-betul kita wujudkan bahwa kita ini enggak mengharapkan sesuatu dari dunia. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga para ulama salaf. Mereka enggak ingin mengharapkan sesuatu dari dunia. Kalau antum lihat lagi di dalam kitab Tauhid, nanti antum lihat di syarah kitab Tauhid, masih di awal-awal di bab yang ketiga, ketika dibahas tentang bab, di sini ada kajiannya di masjid ini, ya, setiap Ahad malam ada kajian tentang kitab Tauhid. Di bab yang ketiga itu ada bab man haqqaqa tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Barang siapa yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang bagaimana mewujudkan tauhid. Saya akan bacakan. Saya pernah bacakan ini beberapa tahun yang lalu. Saya akan bacakan supaya antum juga paham tentang masalah ini. Bagaimana penjelasan ulama tentang masalah bagaimana mewujudkan tauhid. Selama ini pemahamannya hanya terbatas seperti hadis Nabi yang 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab. Karena dibawakan dalam bab ini tentang umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yaitu mereka humul ladzina la yastarqun wa la yaqawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, mereka yang tidak melihat ruqyah, tidak melakukan kai, mengobati dengan besi panas, tidak tatayur, tidak menganggap sial dengan sesuatu, dan mereka tawakal kepada Allah. Ini yang kita paham dari hadis Nabi. Tapi kita perlu penjelasan. Penjelasan Syekh As-Sa'di bagus sekali tentang masalah ini. Bagaimana kita mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid. Nanti antum lihat dalam kitab Al-Qawlu Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Kata beliau begini, fa inna tahqiqa tauhid tahdhibuhu wa tasfiyatuhu min asy-syirk al-akbar wal asghar wa min al-bid'ah al-qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'ah al-fi'liyah al-amaliyah wa min al-ma'asi wa dhalika bikamal al-ikhlas lillahi fil aqwali wal af'ali wal iradat wa bisalamati min asy-syirk al-akbar al-munaqid li asli tauhid wa min asy-syirk al-asghar al-munafi li kamalihi wa bisalamati min al-bid'ah wal ma'asi allati tuqaddiru tauhid wa tamna'u kamalahu wa tu'awwiqu an husul atharihi. Kata beliau, yang pertama, sesungguhnya mewujudkan tauhid yaitu membersihkannya, menyaringnya dari syirkun akbar dan syirkun asghar, dan juga dari bid'ah yang bentuknya perkataan dan keyakinan, dan bid'ah yang bentuknya amalia, dan juga dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang demikian dengan kesempurnaan ikhlas kepada Allah dalam perkataan,
perbuatan dan niat, dan selamat dari syirik akbar yang membatalkan pokoknya tauhid, dan juga selamat dari syirkun asghar yang menafikan kesempurnaan tauhid, dan selamat dari bid'ah dan perbuatan maksiat yang mengotori tauhid, yang mencegah kesempurnaan dan menghalangi dari kita mendapatkan akhir daripada tauhid. Kemudian yang kedua, ini satu dua ini dari saya kasih nomor supaya gampang, supaya mudah. Faman haqqaqa tauhidahu bi an imtala'a qalbu min al-iman wa tauhid wal ikhlas wa saddaqathu al-a'malu bi an inqadat li awamirillahi ta'i'atan munibatan mukhbitatan ila Allah wa lam yajrah dhalika bil israr ala shay'in min al-ma'asi fa hadha alladhi yadkhulu jannata bighairi hisabin wa yakunu min as-sabiqin ila dukhuliha wa ila tabawwu'il manazili minha. Yang kedua, barang siapa yang mewujudkan tauhidnya di mana hatinya penuh dengan iman, tauhid dan ikhlas, dan dibuktikan dengan amal-amal saleh di mana dia tunduk kepada perintah-perintah Allah, taat kepada Allah, taubat dan terus tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak merusaknya dengan melakukan terus-menerus dan perbuatan dosa dan maksiat, maka orang yang seperti inilah yang masuk surga tanpa hisab. Dan dia termasuk orang-orang yang lebih dahulu untuk memasukinya ke surga dan menempati tempat di surga. Jadi orang yang mewujudkan tauhid yang kedua ini, hatinya penuh dengan iman, penuh dengan tauhid, penuh dengan keikhlasan, dan dibuktikan dia dengan melakukan amal-amal saleh, dibuktikan dengan ketaatan dia kepada perintah-perintah Allah SWT, dibuktikan dengan ketundukan dia dan selalu bertaubat kepada Allah, dan dia tidak merusaknya dengan terus menerus dalam perbuatan dosa dan maksiat, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran di ayat 135, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus menerus berbuat dosa dalam mereka mengetahuinya. Dalam surah Ali Imran ayat 135. Kemudian yang ketiga, wa min akhassi ma yadullu ala tahqiqihi kamalul qunuti lillahi wa quwwatu tawakkuli ala Allah bihaitsu la yaltafitu alqalbu ila almakhluqin fi sya'nin min syu'unihi wa la yastashrifu ilayhim biqalbihi wa la yas'alum bilisani maqalihi aw halihi bal yakunu zahiruhu wa batinuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu wa hubbuhu وَبُغْضُهُ وَجَمِيعُ أَحْوَالِ كُلُّهَا مَقْصُودًا بِهَا وَجْهَ اللَّهِ مُتَّبِئًا فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى سَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْعَظِيمِ دَرَجَاتٌ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Dan di antara yang paling khusus, perhatikan di sini Syekh Sadim yang ketiga ini, di antara yang paling khusus yang menunjukkan tentang perwujudan daripada tauhid, yaitu kesempurnaan ketaatan dia kepada Allah dan kuatnya tawakal dia kepada Allah, di mana hatinya tidak condong kepada makhluk. Yang syahid dari syahid di sini, hatinya enggak condong kepada makhluk dalam semua urusannya dan tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Perhatikan, hatinya enggak condong kepada makhluk dan tidak mengharapkan sesuatu kepada makhluk. Dia tidak minta kepada mereka, baik dengan lisannya maupun dengan keadaannya, bahkan zahirnya, batinnya, perkataannya, perbuatannya, cintanya, bencinya, dan semua keadaan dia ditujukan hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah dan mengikuti badannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia dalam kedudukan yang agung ini mempunyai tingkatan, walikullin darajatu mimma aminu, dan manusia mempunyai tingkatan tentang apa yang mereka kerjakan. Ini masih ada lagi poin yang keempat, tapi yang ketiga ini antum perhatikan, yang ketiga ini perhatikan bahwa dia sempurna taatnya kepada Allah dan juga tawakalnya kepada Allah, gak mengharap dari manusia, tidak minta sesuatu dari manusia, baik dengan lisannya dia minta atau keadaannya dia tunjukkan keadaannya susah kepada manusia, juga gak boleh. Dia menceritakan susahnya kepada manusia, gak boleh. Dia menceritakan dengan
pakaian yang compang-camping atau keadaan yang susah, enggak boleh. Kenapa? Dia hamba Allah, diadukan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Orang beriman enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Dia mengharap hanya kepada siapa? Kepada Allah. Itulah Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Tidak minta-minta pada manusia dan tidak mengharap pada manusia. Kalau kita lihat seperti pertanyaan kemarin itu, udah sampai minta. Dakwah ini minta. Minta uang. Dakwah minta uang. La haula wala quwata illa billah. Sampai nentukan tarif lagi. Berapa? Ini ngerusak dakwah. Rusak ilmunya dia. Rusak dia hatinya. Rusak kehormatan dirinya. Rusak dakwah. Rusak dakwah. Dan juga merusak umat dengan begini. Rusak dong. Orang diminta rusak. Tauhidnya jelas rusak. Kata Al-Imam Nukaim, orang minta-minta itu rusak atau tidak? Rusak. Yang pertama rusak apanya? Tauhid. Yang kedua dia merusak dirinya. Yang ketiga dia merusak siapa? Orang yang dia minta. Rusak. Itu sudah saya bacakan waktu kita membahas tentang minta-minta. Jadi perhatikan itu. Kemudian kita mewujudkan tauhid. Yang terakhir, yang keempat. Walaysa tahqiqu tauhid bitamanni wala bidda'i al-khali' min al-haqa'iq wala bil-hul wala bit-tahalli al-atila wa inma dhalika bima waqara fi qulubin fi al-qulub min aqaid al-iman wa haqa'iq al-ihsan wa saddaqathu al-akhlaq al-jamilatu wal-a'mal as-salihatu al-jalilatu wa man haqqaqa tawhida 'ala hadha al-wajhi hasalat lahu jami' al-fadha'ili al-musharu ilayhi fi al-bab as-sabiq bi akmaliha wallahu a'lam. Dan perwujudan tauhid bukan dengan angan-angan, bukan dengan pengakuan yang kosong dari hakikat, bukan dengan perhiasan yang kosong, tetapi perwujudan tauhid itu dengan apa yang tertanam dalam hati. Dari apa? Dari akidah iman, hakikat ihsan, dan dibuktikan dengan akhlak yang indah dan amal-amal soleh yang mulia. Barang siapa yang wujudkan tauhid atas cara ini, dia akan mendapatkan seluruh keutamaan yang disebutkan di bab sebelumnya dengan sempurna. Wallahu a'lam. Yang saya ingin bawakan di sini yaitu kalau orang ingin mewujudkan tauhid, yaitu dia sempurna ketaatan kepada Allah, kemudian sempurna dan kuatnya tawakal dia hanya kepada Allah, tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Anda perhatikan bahwa ketika orang itu berdakwah dan dia mengharapkan sesuatu dari dakwahnya dunia, khawatirnya dia termasuk yang disebutkan dalam kitab tauhid di bab yang ke-36. Nanti Anda melihat syarah kitab tauhid bab yang ke-36. Di situ disebutkan minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia. Termasuk syirik seseorang mengharapkan sesuatu dari amalnya itu dunia, bagian dunia. Mengharapkan uang, mengharapkan upah, mengharapkan yang lain. Dia beramal, tapi tujuannya untuk dapat apa? Dunia. Kalau orang beriman, tujuannya untuk mengharapkan apa? Akhirat. Allah menyebutkan dalam surah Hud di ayat 15 dan 16. Antum lihat.

الله برفرمان من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Barang siapa, Allah berfirman dalam surah Hud ayat 15-16, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami sempurnakan kepada mereka amal-amal mereka padanya, yaitu di dunia, dan mereka tidak akan dikurangi. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan sesuatu kecuali neraka, dan batallah amal mereka, artinya hapus amal mereka dan batallah apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah SWT tetap memberikan ganjaran kepada mereka. Dengan apa? Dengan apa yang mereka harapkan. Antum lihat lagi di dalam surah Al-Isra. Di ayat 18 dan 19. Ada orang yang dia tujuan dari hidupnya untuk dunia, dikasih oleh Allah dunia, diberikan. Ketika dia berdakwah, tujuannya dapat uang, niatnya memang dari rumah untuk dapat uang, tapi di akhirat dapat enggak? Tidak. Sesuai dengan nasihat. Dalil ini. Karena itu yang diharapkan. Bahkan ada dai yang keluar dari rumahnya, pokoknya saya keluar hari ini mesti dapat segini. Jadi udah ada hitungannya, hari ini ngajar di sini dapat segini, ngajar di sini dapat segini. Jadi dari rumah itu bagaimana dai seperti itu? Ini orang sakit ini seperti ini. Bukan sakit lagi, akalnya gak waras. Kalau orang yang waras itu, dia menganggap dunia ini hina, gak ada arti apa-apa, sama sekali. Saya sudah bawakan perkataan Imam Tajuddin As-Subuki. Yang paling rendah derajat orang alim itu menganggap dunia ini apa? Hina. Karena dunia ini Nabi sudah mengatakan lebih jelek dari apa? Bangkai kambing. Kok dia mengharapkan dunia? Enggak seimbang dong. Sekarang ilmu nih, ilmu subhanallah. Yang kita belajar nih dari mulai kita di pondok sampai selesai, kita lanjutkan di mana? Sampai ke luar negeri kita lanjutkan, dapat ilmu sampai dapat titel. Kemudian pulang mencari dunia. Lantas apa selama ini antum belajar? Di mana tauhid antum? Di mana akal antum? Kan sudah saya jelaskan, dijelaskan oleh Imam Tajuddin As-Subuki bahwa aqallu darajatil alim ay yudrika haqaratud din wa khissataha wa qudurahu wa quduratuha wa insiramaha wa idhamal akhirah wa safa'ahu wa damaha. Artinya derajat orang alim yang paling rendah, dia harus mengetahui tentang apa? Dunia ini hina, enggak ada arti apa-apa. Dunia rendah. Dunia ini kotor. Dan dunia ini pasti binasa. Dan dia wajib mengetahui sebagai orang alim yang rendah, paling utama itu tentang apa? Tentang besarnya akhirat. Tentang bersihnya area akhirat. Tentang langgengnya dan abadinya akhirat. Dia harus mengetahui itu. Kemudian kata beliau lagi, faman la ya'lamu haqaratad dunya wa quduratuha wa imtizajaladzatiha bil humumi fasidul aql. Ini perhatikan ya, barang siapa yang tidak tahu tentang rusaknya dunia, rendahnya dunia, kotornya dunia, dan bercampur kelezatannya dunia, tidak murni kelezatannya, bercampur dengan apa? Dengan semua bentuk-bentuk kesedihan, kesusahan, kesulitan dan yang lainnya. Fasidul aql. Orang yang tidak tahu ini, akalnya apa? Rusak. Akalnya rusak. Kok dia mengharapkan dunia? Dan masih banyak lagi beliau menyebutkan. Kalau orang yang, dan saya terakhir beliau mengatakan, ini la'ajabu min alimin yaj'aluhu ilmahu sabilan ila hutamid dunia. Saya sangat heran dan orang yang berilmu menjadikan ilmunya sebagai jalan untuk mengharapkan dunia. Saya heran. Wa wayara katsira minal juhali wasalu minad dunya ila ma la yantahi huwa ilaihi. Fa idza kanat ad-dunya tunalu ma'al jahl fama baluna nashtariha bi anfasil asya' wa huwa al-ilm. Kata beliau,
Dia sudah tahu, sudah lihat tuh banyak manusia ini, orang-orang bodoh, mencapai dunia. Yang dia lihat tuh, ada yang punya hartanya banyak, punya mobil banyak, punya rumah, punya segala macam harta yang sekian banyak. Dia sudah lihat tuh, itu orang-orang bodoh. Apabila dunia diperoleh dengan kebodohan, kenapa kita harus menjual sesuatu yang paling berharga pada kita, yaitu ilmu? Kenapa kita jual dengan dunia? Enggak ada harganya, enggak seimbang dong. Ilmu yang kita pelajari dari Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang dimuliakan Allah dan Allah angkat derajat kita dengan itu, kenapa kita jual dengan dunia? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma derajat. Allah mengangkat orang beriman dan berilmu berapa derajat? Diangkat oleh Allah derajatnya, kemudian dia jual dengan dunia. Kalau ilmu yang sangat berharga, mestinya ganjarannya apa? Surga yang diharapkan. Gak seimbang ilmu yang kita pelajari Quran Sunnah dengan dunia, gak ada harganya. 10 juta, 100 juta, 1 miliar, gak ada harganya. Dengan ilmu yang kita ajarkan kepada manusia mengharapkan sesuatu, gak ada harganya sama sekali. Kalau orang beriman, yang diharapkanlah akhirat, surga yang kekal. Baru seimbang ilmu itu. Karena itulah yang Allah ajarkan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu orang beriman. Kita bicara orang yang beriman, yang kedua kita bicara orang yang berakal. Ketika dia gak percaya tentang akhirat, dia mengharapkan dunia, hilang imannya di situ. Ketika dia menghargai dunia, mengecilkan akhirat, tidak punya akal orang itu. Belum lagi rusak hatinya. Antum lihat di surah Al-Isra, Allah berfirman di 18 dan 19, "Man kana yuridu al-ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura, wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaka kana sa'yu mashkura." Barang siapa yang mengendaki dunia al-ajila, yaitu sesuatu yang segera, yang cepat diraih, al-ajilah, ajalna luma fiha manasya, kami segerakan. Yang dia mengharapkan sesuatu ganjaran atau pahala atau hasil yang segera, kami segerakan bagi siapa yang kami kendaki. Liman nurid, bagi yang kami inginkan. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman dhura, kemudian kami akan jadikan baginya neraka jahannam yang dia akan masuk ke dalamnya dalam keadaan hina. Wa man arada al-akhirata, barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha untuk mendapatkannya. Artinya kita harus tetap beriman dan melakukan usaha, melakukan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah untuk bisa masuk surga. Enggak bisa orang diam aja masuk surga, enggak bisa. Harus ada usaha, harus berjuang siang dan malam untuk mendapatkan surga itu. Dengan apa? Dengan amal-amal saleh. Yang paling pokok adalah tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Yang kedua, melaksanakan sunnah-sunnah, menjauhkan beda. Yang ketiga, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Faulaika kana sa'yuhum mashkura, mereka itulah usahanya disyukuri. Artinya dibalas oleh Allah dengan surga. Makanya orang beriman itu yang diharapkan adalah surga, bukan dunia. Dunia enggak ada arti apa-apa. Antum perhatikan, antum setiap Jumat subuh itu dibacakan surah apa? As-Sajdah dan Al-Insan. Antum lihat di Al-Insan, ketika Allah menyebutkan tentang apa? Tentang kenikmatan dari sorga, dan Allah balas mereka dengan apa? Wa jazaa'u bima sabaru jannata wa harir. Allah balas mereka dengan kesabaran mereka sorga dan juga sutra dan seterusnya. Kemudian Allah menyebutkan untuk kita sabar dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Disuruh apa? Disuruh kita ibadah kepada Allah, disuruh kita untuk banyak berzikir kepada Allah pagi dan petang. Kita melihat di akhir-akhir ayatnya di surah Al-Insan, wadzkur isma rabbika bukrata wa asila. Artinya sebelum ayat itu di ayat 22-nya, setelah Allah menyebutkan tentang ganjaran orang-orang yang berjuang untuk mendapatkan surga itu, Allah mengatakan inna hadza kanakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura. Ini ganjaran bagi kalian, balasan bagi kalian, usaha kalian disyukuri oleh Allah Taala. Kemudian disuruh kita untuk sabar. Kemudian disuruh kita untuk berzikir kepada Allah pagi dan petang.
Kemudian disuruh lagi wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan disuruh kita untuk apa? Untuk sujud di waktu malam, bangun tengah malam. Di samping yang wajib-wajib, rawatib, jangan tinggal salat malam. Kemudian Allah menyebutkan tentang mereka, inna ha'ula'i yuhibbunal ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka itu, orang-orang itu yang sibuk dengan dunia, mereka mengharapkan dunia yang segera ini, al-ajilah. Mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang berat. Karena berat di akhirat itu. Pertanyaannya berat, hisabnya berat, semuanya berat. Yawman thaqila. Ini peringatan semuanya bagi orang yang mau mengambil jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ikhwan fil din, jazakumullah, yang kita harapkan adalah akhirat bukan dunia. Makanya Allah ketika orang itu mengharapkan dunia, urusannya berantakan semuanya. Ketika dia mengharapkan akhirat, dimudahkan oleh Allah. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Baihaqi dan sanadnya sahih dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu

Quran. Rasul bersabda, "Man kana tidunya hammahu, farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'ti min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhirah

diharapkan. Farraqallahu 'alaihi amrahu. Allah cerai-beraikan semua urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainai. Allah jadikan kefakiran di dua kelopak matanya. Selalu menganggap dirinya fakir, susah. Padahal dia sudah punya segala macam. Mobil sudah banyak, usaha sudah banyak, jabatan sudah tinggi. Tapi menganggap dirinya, saya ini belum punya apa-apa. Dijadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia enggak akan datang kepada dia kecuali apa yang Allah sudah tetapkan baginya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Barang siapa yang akhirat tujuan hidupnya akhirat sudah. Jama'a Allahu lahu amrahu. Allah kumpulkan semua urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Cukup dia. Dengan apa yang ada, meskipun dia pas-pasan, dia cukup. Kalau sudah saya bawakan hadisnya, wa may yasta'fif yu'ifahu Allah, wa may yastaghni yughnihi Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang merasa menjaga dirinya, Allah akan jaga dia. Kalau dia jaga dirinya enggak minta-minta, enggak mengharapkan sesuatu, Allah jaga dia. Barang siapa yang merasa cukup, Allah cukupkan dia. Hadis sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi barang siapa yang tujuannya adalah akhirat, Allah kumpulkan urusannya, dimudahkan urusannya oleh Allah. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atatu dunya wa yaraghima. Dunia itu akan datang dalam keadaan hina kepada dia. Hina. Kalau orang enggak mengharapkan sesuatu, dunia akan datang dengan hina. Antum lihat para ulama salaf. Sampai penguasa itu ingin memberikan hadiah, itu maksa. Dia gak mau dunia. Sampai dia naruh depan rumahnya, sampai menyuruh orang, tolong terima, terima. Sampai seperti itu. Dunia datang dalam keadaan apa? Hina. Kenapa? Dia cukup dengan apa yang Allah berikan. Dan itu harus seperti itu mestinya. Gak seperti sekarang. Udah dakwanya ngarepin duit, udah minta amplop, udah minta segala macam fasilitas, segala macam sudah. Kemudian yang dikasih semua diterima. Ini gak benar, mestinya kan dia gak begitu. Mestinya dia sebagai orang berilmu, dia menasihati orang dengan baik. Ketika dia merasa cukup dengan apa yang ada, nasihat akan diterima oleh orang. Tapi ketika dia sudah dunia, gak diterima nasihatnya. Kenapa? Dia orang juga orang kaya. Ya kamu dakwah tergantung bayaran ini, tergantung ini. Gak ada harganya, sama sekali dihinakan. Zalil dia. Hina sama sekali orang seperti itu. Dan itu terjadi. Kan sampai orang kaya manggil dia bukan ustadz lagi. Manggilnya apa? Bro. Gimana ustadz? Punya titel yang tinggi dipanggil bro. Apa tuh bro? Allah Ustaz. Ini udah gak ada adab, gak ada akhlak sama sekali. Karena dia gak mencontohkan adab yang baik gitu. Belum lagi panggilan-panggilan yang lain lah, yang menghinakan dia. Karena apa? Dia sudah dibeli oleh orang kaya. Gak ada harga sama sekali. Mestinya seorang dai mengajak manusia semua sama depan dia. Antum lihat para ulama salaf berani menghadapi sultan, penguasa. Bukan berontak, bukan, tapi untuk menyatakan kebenaran kepada mereka. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dan gak mengharap sesuatu dari mereka. Sampai mau dikasih pun ya ditolak. Itu semua seperti itu para ulama salaf. Betul-betul mereka wara', takwa mereka kepada Allah Taala dan su'ud kepada dunia. Enggak seperti sekarang. Jadi gak ada harganya. Ini yang merusak dakwah. Dakwah rusak, gak ada harganya. Dan lebih jelek lagi kalau sudah dikatakan udah wasalah pintu duit. Makanya kita bahas sekarang yang kedua, nggak apa-apa agak lama, ya, tentang masalah minta-minta ini. Jadi asas dakwah sekarang ini sudah bukan lagi dakwah karena Allah, tapi asasnya dakwah ini apa? Donasi. Nah ini yang saya ingkari. Bagaimana dakwah dengan donasi? Apa dakwah nggak jalan tanpa uang? Para ulama salam nggak ada uang. Gak ada harta, jalan dengan dirinya dan hartanya. Kalau dia ada, dia berkorban dengan apa yang ada. Dan saya pernah bacakan ayat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya. Antum lihat di surah At-Taubah. Antum lihat bagaimana surah At-Taubah. Pembahasan kita yang kedua di ayat 88 89.

0: رطوبة. رب فرمان: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أكد برسول sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka berjihad dengan apa? Dengan hartanya. Dan apa? Dengan dirinya. Mereka jihad dengan hartanya Rasulullah dan para sahabatnya, hatta yang enggak punya apa-apa berjihad dengan apa yang ada pada mereka, enggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Jihad dengan dirinya, dengan hartanya. Antum lihat dalam berapa ayat seperti itu Allah perintahkan. Disuruh jihad dengan apa? Dengan diri kita, dengan harta kita. Jihad bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Jangan mengharapkan dari manusia. Dengan diri kita dan harta kita, jangan mengharapkan dari manusia. Ini kita mengharapkan apa? Akhirat, bukan dunia. Surga yang kita harapkan. Tentunya sulit, susah, tapi itulah yang harus tempuh. Gak mungkin orang ingin mendapatkan nikmat sorga di dunia mendapatkan nikmat semuanya. Gak mungkin. Semua orang yang berakal sepakat, kata Ibnu Qayyim, anna na'ima la yudrak bin na'im, man athara raha fatatu raha. Kata Ibnu Qayyim, semua orang yang berakal sepakat, gak mungkin nikmat itu akan dicapai dengan nikmat. Orang yang mengutamakan apa kesenangan, akan hilang kesenangan dia. Itu disebutkan dalam kitabnya Miftah dari Sa'ad, di juz yang pertama dan di juz yang kedua. Ibnu Qayyim. Jadi Rasulullah SAW dan para sahabatnya berjuang dengan harta mereka dan diri mereka, bagi mereka semua kebaikan. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang. Allah sediakan bagi mereka sorga-sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Itu yang diharapkan oleh orang beriman. Yang diharapkan sorga, bukan dunia. Dunia semua dengan isinya, kata Nabi apa? Gak ada harganya. Lebih jelek dari bangkai kambing. Gak ada harganya meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Sampai Nabi mengatakan SAW dalam hadis yang sahih riwayat Tirmizi dan yang lainnya, "Lau kanati dunya ta'dilu 'indallahi janah ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbat ma'in." Kalau seandainya dunia berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk, gak dikasih orang kafir meskipun hanya seteguk air, gak dikasih. Karena gak ada harganya sama sekali. Maka dikasih mereka semua fasilitas hidup ini. Kita orang beriman, yang kita harapkan bukan itu. Surga itu kenikmatan yang sebentar, kenikmatan yang sesaat, mimpi yang sebentar itu dunia itu. Orang beriman mengharapkan surga. Sekarang kalau orang yang berilmu sudah seperti itu penyakitnya, gimana orang awamnya? Kan mesti orang berilmu, dia mestinya beriman dan berakal. Tujuan mereka adalah akhirat, mengajarkan orang supaya mereka zuhud, bukan kemudian orang kaya tambah melewati batas. Kan kalau kita lihat sekarang orang kaya tambah melewati batas. Kalla innal insana layadgha arra'ahus taghna. Manusia ini melewati batas karena merasa dia berkaya cukup. Dan itu yang terjadi. Mestinya ditundukkan semua itu dengan dalil supaya mereka tunduk. Tujuan hidup mereka adalah akhirat. Itu. Harta mereka dianjurkan untuk diinfakkan di jalan Allah Taala. Bukan kemudian dikumpulkan donasi. Ini saya akan sebutkan nanti beberapa keterangan dari para ulama tentang tidak bolehnya meminta-minta, dan tidak boleh juga minta buat orang lain, gak boleh. Jadi gak ada dalam Islam tuh kumpulkan. Dan ini penghinaan benar ini kepada Islam, kepada dakwah, dengan minta-minta ini. Dan saya sudah jelaskan penjelasan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin di juz yang kedua, di halaman 568 sampai 571, cetakan Dar Ibni Hazm. Perhatikan supaya orang semua mendengar ini dan memahami tentang ini. Saya akan jelaskan beberapa penjelasan para ulama. Saya jelaskan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim atau penjelasan Syekhul Islam lebih dahulu dalam kitabnya Al-Ubudiyah yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid rahimahumullah. Dijelaskan oleh Syekhul Islam fal abdu dalam kitabnya Al-Ubudiyah, fal abdu la budda lahu min rizqin wa huwa yahtaju wa huwa muhtajun ila dhalik, fa idza talaba rizqahu min Allah sara 'abdan lillahi faqiran ilayhi, wa idza talabahu min makhluqin sara 'abdan lidhalika al-makhluqi faqiran ilayhi, wa lihadha kanat mas'alatul makhluqi muharramatan fil asl wa innama ubihat lidh-dharura. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang hamba dia mesti mendapatkan rezeki dan dia butuh kepada rezeki. Semua manusia butuh kepada rezeki. Dan kalau kita bicara soal dakwah, kadang-kadang para ustaz, para kiai, kita kan butuh duit, kita bukan malaikat. Lalu itu supaya dikasih uang. Kita ini bukan malaikat, kita juga punya istri, punya anak. Iya, orang juga semua tahu, tapi kewajiban dia apa? Wajib mencari nafkah. Dakwah ini bukan mencari nafkah, bukan. Dakwah ini kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada umat. Ganjarannya sorga. Itu. Cari maisha para anbiya, cari maisha para sahabat, cari maisha. Mereka dakwah apa tidak? Tetap dakwah, tapi maisha tetap. Para imam juga demikian. Jadi seorang hamba mesti dapat rezeki, pasti dia. Seandainya enggak dikasih oleh mad'u, dia tetap dapat rezeki apa tidak? Dapat. Kenapa? Rezeki sudah dibagi sama Allah. Tapi tetap dia wajib apa? Usaha. Dan usaha itu termasuk jihad fisabilillah. Untuk memberikan makan dirinya, istrinya, anaknya, orang tuanya, itu termasuk jihad fisabilillah. Gitu. Ada hadisnya dibawakan oleh para ulama. Dan saya bawakan dalam buku tentang kiat-kiat mengatasi kemiskinan, saya bawakan itu hadis itu. Dan dia butuh kepada itu. Apabila dia minta rezekinya dari Allah, maka dia adalah hamba Allah dan dia butuh kepada Allah. Tapi kalau dia mencari rezekinya minta-minta pada makhluk, maka dia menjadi hamba siapa? Hamba makhluk. Dia butuh kepada makhluk. Oleh karena itu, minta-minta kepada makhluk diharamkan. Pada asalnya dibolehkan kalau sangat darurat, yang enggak punya lagi dia. Sangat darurat, dan Nabi sudah menyebutkan tentang darurat itu dalam beberapa hadisnya. Nanti Anda bisa lihat lagi dalam buku Hukum Minta-Minta dan Mengemis. Anda melihat lagi itu bukunya. Kemudian Nabi juga memberikan wasiat kepada para sahabatnya untuk apa? Tidak minta-minta kepada manusia. Bahkan Nabi baiat kepada mereka. Dan nas-nas Al-Quran dan Sunnah menyuruh kita untuk apa? Minta kepada siapa? Kepada Allah. Di antara ayat yang antum sering baca, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini berkaitan dengan minta kepada Allah. Kalau saya kan sudah selesai satu urusan, bangkit lagi kerjakan. Selesai satu ibadah, menuju ibadah yang lain. Kemudian kepada Allah kalian mengharap. Kepada Allah, minta kepada Allah. Jangan mengharap kepada makhluk. Begitu juga Allah memerintahkan dalam surah Al-Ankabut, fabtagu indallahi rizqa. Fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru la ilaihi turja'un. Dalam surah Al-Ankabut ayat 17. Dalam kamu mencari rezeki di sisi Allah. Artinya ini bagi pembatasan rezeki itu hanya Allah yang memiliki. Minta kepada Allah. Beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kepada Allah karena akan dikembalikan. Al-Ankabut ayat 17. Nabi juga bersabda kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fas'alillah." Bila engkau minta-minta kepada Allah. Kalau engkau minta tolong kepada Allah. Ini Nabi mengajarkan kepada sahabat demikian. Nabi Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 32, "Was'alullaha min fadli." Dan mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan begini, wal mas'alatu fil asli haramun wa inama ubihat lil hajati wad darura li annaha dhulmun fi haqqir rububiyyah wa dhulmun fi haqqil mas'uli wa dhulmun fi haqqis sa'ili. Minta-minta hukumnya haram dalam Islam, dibolehkan karena hajat dan darurat karena zalim terhadap hak rububiyyah. Allah yang menciptakan Allah sebagai khalik, mesti Allah sebagai apa? Razik. Allah khalik yang menciptakan, pasti Allah yang memberikan rezeki. Pasti. Gak ada satupun yang Allah gak berikan rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa alallahi rizquha. Gak ada satupun binatang di muka, melata di muka bumi ke Allah yang menjamin rezekinya semua. Kalau Allah menciptakan, Allah menjamin rezeki mereka. Pasti. Gitu. Ketika dia minta kepada makhluk, berarti dia apa? Merusak tauhid apa ini? Tauhid rububiyyah, rusak dia. Yang kedua, zulmun fi haqqil mas'ul. Dia zalim kepada orang yang diminta. Orang yang diminta juga gak mau. Mana ada orang di muka bumi diminta mau? Ini semuanya, yuk, padahal, yang donasi-donasi minta kepada saya. Mana ada? Satu orang donasi aja dia udah pusing palanya. Ngeluh dia. Apalagi 10 orang. Apalagi setiap minggu lagi. Berat manusia. Ini manusia. Tapi Allah senang untuk diminta. Makanya Allah marah ketika orang gak minta kepada Allah. Malam yas'alillah yaghdhab alaih. Barang siapa yang gak minta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Rusak itu. Dan juga kesian orang yang diminta itu lama-lama. Akhirnya dia apa? Ikhlas atau tidak? Tidak ikhlas. Dan lu banyak, bukan satu, ratusan orang yang mengeluh ini. Bukan satu loh, ratusan ini. Dari orang-orang yang donasi ini. Terus. Berat. Yang minta-minta juga berat itu. Mengumpulkan harta orang lain. Karena pada asalnya harta manusia, hukumnya halal atau haram? Haram. Al-aslu fi amwalin nasi haram. Dan Nabi sebutkan dalam Hajjatul Wada. Nabi sebutkan tentang tidak bolehnya inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum fi syahrikum hadha fi balakum. Sesungguhnya harta kalian, sesungguhnya darah kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari ini di bulan ini di negeri ini haram. Hadis sahih Bukhari Muslim dan yang lainnya Nabi ulang-ulang tuh berkali-kali haram. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nisa, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Antum lihat ayatnya dalam surah An-Nisa, jangan kalian makan harta manusia dengan cara yang batil kecuali kalian dagang di antara kalian. Surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai manusia, wahai orang beriman, jangan kalian memakan harta kalian dengan diantara kalian dengan cara yang batil. Ini cara minta-minta ini cara yang batil kepada manusia. Kecuali perdagangan diantara kalian, jual beli dengan sama redo diantara kalian. Jangan kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah itu sangat sayang kepada kalian. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim, yang pertama minta-minta itu hukumnya haram, dibolehkan kadarat. Yang pertama minta-minta itu zalim dalam hak rububiyyah. Yang kedua zalim kepada hak yang diminta. Yang ketiga zalim kepada orang yang meminta. Dia menzalimi dirinya. Orang yang minta-minta ini menzalimi diri dia. Yang mesti dia minta kepada Allah, dia minta kepada manusia dan merusak dirinya, merusak hatinya, merusak kehormatan dirinya, merusak mukanya. Orang yang minta-minta di hari kiamat tidak ada mukanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bersabda, la yazalu rajulu yas'alu an-nas hatta ya'ti yaumul qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atul lahmin. Tetaplah orang itu selalu minta-minta, maka di hari kiamat enggak ada mukanya sama sekali. Bahkan menurut yang lain dia kadun, cakaran yang dia mencakar mukanya dari kiamat nanti dengan sebab minta-minta. Banyak hadisnya Ibnu Qayyim bawakan dalam kitabnya Madarisakin lebih dari 20 hadis tentang haramnya minta-minta. Bahkan yang dipuji oleh Rasulullah SAW yaitu seorang makan dengan jerih payahnya sendiri. Dia berangkat ke hutan, dia ambil kayu bakar, dia jual, dia pikul kayu bakar itu, dia jual. Itu lebih mulia daripada dia minta-minta pada manusia. Jangan mengharap pada manusia, enggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Dan ini saya, kalau saya bacakan panjang ini. Dan kita disuruh untuk apa? Untuk apa? Untuk berjuang, berusaha untuk mencari nafkah. Enggak boleh dia minta-minta. Apakah diberikan atau tidak diberikan? Saya bacakan satu hadis saja di sini. Yaitu dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu an. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La ayakhudha ahadukum hablahu fayati bihuzmatin min al-hatabi ala dhahri, fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun min ayas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu." Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, seorang mengambil tali, kemudian dia pergi mencari kayu bakar, dia ikat, kemudian dia panggul di punggungnya, kemudian dia jual kepada orang itu, sehingga dia menjaga mukanya dari minta-minta kepada manusia. Lebih baik daripada dia minta kepada manusia, apakah mereka berikan atau mereka tidak berikan. Makanya untuk perhatikan tuh, minta-minta itu kehinaan. Sekarang saya akan bacakan penjelasan para ulama tentang masalah ini. Tadi udah penjelasan Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim. Sekarang saya bawakan dari penjelasan Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim di juz yang ketujuh, di halaman 127. Ada tahqiq yang baru, tahqiq Syekh Mazin itu ada di jilid yang ke-6. Untuk perhatikan di sana. Ini beliau bahas di kitab Zakat di Sahih Muslim. Di kitab Zakat di Sahih Muslim itu ada pembahasan tentang minta-minta. Ada juga pembahasan di Sahih Muslim tentang sifat dari khawarij. Di kitab Zakat dibahas. Kata Imam Nawawi begini. Maksudul bab wa hadithi an-nahyu anis-su'al wattafaqa al-ulama 'alaihi idza lam takun daratun wa ikhtalafa ashabuna fi masalati al-qadir al-kasb 'ala wajhaini asahuma anna haram li zahir al-ahadith wa thani halalun mal qaraha bi thalathati shurut alla yudhilla nafsahu wa la yulihha fi as-su'ali wa la yu'dhi al-mas'ul fa in fuqida ahadu hadhihi ash-shurut fa hiya haramun bil ittifaq intaha. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi tujuan dari bab ini dan hadisnya melarang untuk minta-minta, dan sepakat para ulama haramnya tentang minta-minta kalau bukan karena darurat. Tapi para sahabat kami dalam mazhab Syafi'i ini ikhtilaf tentang orang yang mampu berusaha, bagaimana boleh enggak dia minta. Ini ada dua. Yang paling sahih, ini yang kita ambil maksudnya, as-sahuhuma haram, enggak boleh minta-minta haram. Dengan nas zahirnya hadis. Yang kedua, itu halal boleh dia minta, tapi makruh. Makruh ada tiga syarat. Tapi syarat ini enggak akan terpenuhi tiga syarat ini. Yang pertama, dia enggak boleh menghinakan dirinya pada manusia. Orang yang minta-minta menghinakan enggak? Semua menghinakan dirinya pada manusia. Yang kedua, dia tidak memaksa dalam memintanya. Tapi rata-rata orang minta apa? Maksa. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu orang diminta. Ya terganggu orang diminta, ya terganggu. Terganggu. Enggak terpenuhi ini. Apabila hilang salah satu syaratnya, maka hukumnya haram. Sepakat para ulama tentang haramnya. Intaha. Kemudian dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu' di juz yang ke-4. Wa in sa'ala li rajulin muhtaz fi shadaqatin aw hajjin aw ghazwin fa naqala Muhammad bin Daud la yu'jibuni an yatakallam li nafsi fa kayfa li ghairihi ata'ridu ajabu ilayya wa naqala al-Marruzi wa jama'a la walakin yu'arid thumma dhakara hadith alladhina qadimu ala nabi sallam wa hatta ala sadaqa wa lam yas'al. Zada fi riwayati Muhammad bin Harb rubbama sa'ala rajulan famana'ahu fayakunu fi nafsi alayhi wa naqala al-Marruzi annahu qala li sa'ilin laysa hadha 'alayka wa lam yurakhkhis lahu ay yas'al intaha. Kata Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Furu' di juz yang ke-4. Kalau seorang minta-minta untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan, dia minta-minta untuk siapa? Untuk orang lain. Kan sekarang yang donasi-donasi minta untuk orang lain kan? Iya tidak? Apakah itu sedekah, haji, untuk perang? Kata Muhammad bin Daud, menukil perkataan dari Imam Ahmad, ini tidak menyenangkan aku. Dia minta untuk dirinya aja gak boleh, apalagi untuk orang lain. Dia minta untuk dirinya tidak boleh, apalagi untuk orang lain. Hendaknya dia memakai kiasan, itu lebih aku sukai. Tidak minta-minta, tapi pakai kiasan katanya. Al-Marudi dan Jamaah menukilkan dari Imam Ahmad, tidak boleh minta-minta, akan tapi menggunakan kiasan. Kemudian dia membawakan hadis tentang orang-orang yang datang pada Nabi SAW. Ini hadis sudah kita bawakan pada pekan yang lalu. Beliau mendorong untuk bersedekah. Itu perhatikan, beliau SAW menyuruh untuk apa? Sedekah. Tasaddaqo bidirhamin, tasaddaqo bitamratin, tasaddaqo. Rasul menyuruh untuk sedekah. Dan beliau tidak minta. Perhatikan tuh, tidak minta, tidak kumpulkan orang untuk mengumpulkan dananya untuk dia, tidak. Ya Rasul enggak pernah mengumpulkan itu. Rasulullah menganjurkan untuk sedekah, tapi beliau tidak minta-minta. Ini perkataan siapa nih yang ngomong? Ibnu Mufli dan Imam Ahmad. Dalam riwayat Muhammad bin Harb ada tambahan dari Imam Ahmad, terkadang seorang minta kepada orang lain dan orang tidak memberinya sehingga ia marah kepadanya. Jadi kalau kita minta pada orang, orang gak kasih, kita marah gak? Marah. Kenapa marah? Ya duitnya punya dia, dia gak kasih, marah. Sekarang maksa orang minta. Sedekah-sedekah ini maksa. Kemudian kata Imam Ahmad, tidak boleh dia minta, tidak boleh. Dan beliau tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan keringanan untuk meminta-minta. Sama sekali enggak boleh minta-minta. Ini Imam Ahmad. Imam Ahmad di waktu dia Imam Ahmad kan pernah di penjara. Karena masalah apa? Mengatakan Al-Qur'an, kalamullah bukan makhluk. Di penjara, disiksa. Masuk lagi di penjara lagi. Sampai dua khalifah kemudian meninggal diganti yang lain. Baru itu Imam Ahmad ngajar dakwah, dikasih oleh penguasa hadiah, ditolak oleh Imam Ahmad. Enggak mau Imam Ahmad. Tetap berusaha dengan jerih payahnya sendiri. Enggak mau. Enggak sih. Kemudian tadi sudah saya bawakan penjelasan Syekhul Islam tentang tidak boleh dalam kitab Al-Ubudiyah. Kemudian juga dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim bahwa meminta-minta kepada manusia dan meminta-minta kepada manusia untuk diberikan kepada orang lain, minta-minta kepada manusia atau minta-minta yang lebih kepada orang lain, kata beliau begini, kata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Majarus Salikin, kata beliau, minadzulli li ghairillah wa iraqati ma'il wajhi li ghairi khaliqihi wa ta'awudi an su'ali bi su'alil makhluk. Orang yang minta-minta untuk dirinya atau minta-minta untuk orang lain. Kalau minta-minta untuk orang lain namanya apa sekarang ini? Donasi. Maka dia menghinakan diri kepada selain Allah yang pertama. Yang kedua, dia menjual kehormatan dirinya kepada selain penciptanya, kepada selain Allah. Yang ketiga, dia mengganti dari meminta kepada Allah menjadi meminta kepada siapa? Kepada makhluk. Ini hina atau tidak? Hina. Dia beribadah kepada selain Allah. Karena minta-minta ini diperintahkan untuk kepada Allah. Karena yang Allah yang memerintahkan demikian. Was'alullaha min fadli. Kemudian kata Ibnu Qayyim lagi nih, dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, di juz yang pertama, di halaman 510 yang ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan, kata beliau begini, su'alun nasi huwa aibun wa naqsun fil rajuli wa zillatun tunafil muru'ah illa fil ilmi fa innahu aynu kamalihi wa muru'atihi wa izzihi. Kata Imam Al-Qayyim dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah juz yang pertama halaman 510, meminta-minta kepada manusia adalah aib. Minta-minta itu aib dan kekurangan pada seorang serta kehinaan yang menafikan muru'ah. Muru'ah itu harga diri, kehormatan diri, kemuliaan diri, itu muru'ah. Kecuali dalam masalah ilmu. Ilmu boleh. Ustaz tolong ajarkan saya, Syekh tolong ajarkan saya. Minta, Syekh sampaikan kepada saya ilmu, sampaikan nasihat. Itu minta kepada pada orang yang alim. Minta, minta apa? Ilmu boleh. Kalau minta duit, enggak boleh. Minta ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu merupakan jati diri kesempurnaan seseorang. Ilmu itu merupakan jati diri kemuliaan seseorang. dan kehormatan dirinya, dan juga apa iya kehormatan dan harga dirinya dengan ilmu itu. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Abdul Barr tentang tidak bolehnya minta-minta kepada manusia, dan ini mazmum dalam kitabnya At-Tamhid. Masih banyak lagi, saya kalau bacakan banyak. Bahkan dijelaskan oleh Imam dalam kitab, dalam biografi Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dalam kitabnya Syiar, di dalam kitab Syiar Alamin Wala oleh Imam Adz-Dzahabi, dibawakan di juz yang ke-14. Untuk perhatikan di sini, Ibnu Jarir At-Tabari ini penulis kitab Tafsir, Tafsir bil Ma'thur yang pertama. Dia wafat tahun 310 Hijriah. Ibnu Jarir At-Tabari dikatakan begini, innal muqtafi arada ayuhbisa waqfan tajtami'u alaihi aqawilul ulama fahudirahu Ibnu Jarir fa'amla alaihim kitaban idhalik fa'ukhrijat lahu jaizatun fa'amtana min qabuliha faqila la budda min qadai hajatin qala as'alu amir al-mu'min ayyamna as-su'al yawm al-jum'ah fa'ala dhalik. Dikatakan bahwa al-mukaf al-muqtafi ingin wakaf, dia seorang penguasa ingin wakaf yang dikumpulkan padanya perkataan para ulama, maka Ibnu Jarir dihadirkan dan beliau mendiktekan atas mereka sebuah kitab tentang hal itu. Maka dikeluarkan bagi beliau sesudah beliau diktekan, karena ulama terdahulu hafal Quran, hafal hadis dengan sanadnya. Minta kitab langsung diktekan saat itu juga. Sepertinya kalau Syekhul Islam menulis kitab Aqidah Wasithiyah dari ba'da zuhur sampai asar. Terus kitab yang lain lagi ba'da asar sampai maghrib. Selesai dengan semua dalilnya. Cepat para ulama. Nah, ketika selesai dia mengimla itu, dikeluarkan hadiah oleh penguasa untuk dia. Karena kan udah imla, udah ngajar ini. Dikasih hadiah, ditolak, dia gak mau terima. Kemudian kata penguasa, tetap harus ada yang engkau, kebutuhan engkau yang saya harus penuhi. Dia gak minta uang, cuma saya minta begini, saya minta kepada Amirul Mukminin agar melarang para minta-minta di hari Jumat. Itu larang tuh, karena kalau hari Jumat banyak orang kumpul minta-minta. Dari dulu sudah ada, sekarang diadakan lagi sedekah Jumat. Sebagian Syekh mengatakan sedekah Jumat bid'ah, seperti Syekh Ubaid Al-Jabiri mengatakan bid'ah, gak ada dari Nabi SAW sedekah Jumat, gak ada. Ini perdagangan ini dari sebagian penuntut ilmu dan juga ustaz, karena dagang nasi, sedekah Jumat. Allahul Musta'an, gak ada dari salaf seperti itu, gak ada, sama sekali gak ada. Dia minta apa? Tolong larang peminta-minta itu, yang minta-minta di hari Jumat. Maka dilakukan. Ini nanti bisa lihat dalam Syiar Alamin Nubala di juz yang ke-14, halaman 270. Kemudian Syekhul Islam pernah ditanya, bagaimana kalau minta-minta di Masjid Jami? Di dalamnya atau di luarnya, boleh atau tidak? Kan sering orang dulu dikasih surat minta di masjid atau di luar masjid minta-minta. Dari zaman dulu ada, di Saudi juga ada kadang-kadang seperti itu, minta-minta. Cuma harus izin gitu. Syekhul Islam menjawab, fa ajaba aslu su'ali muharramun fil masjidi wa kharijal masjidi illa lidarurah. Syekhul Islam menjawab bahwa minta-minta itu haram baik dalam masjid maupun di luar masjid, kecuali kalau sangat darurat. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-22. Ini banyak lagi kalau saya bawakan, tapi sudah cukup sampai di sini. Artinya tentang minta-minta itu hukumnya haram, nggak boleh dalam Islam, baik untuk pribadi dia maupun untuk orang lain. Ini tidak menafikan tentang dianjurkannya apa? Sedekah. Kita hanya menganjurkan. Antum bisa tunjukkan ada masjid yang perlu dibantu, antum tunjukkan ada masjid. Ada pondok yang kita tahu bahwa itu teman kita, saudara kita, usaha kita sedang membangun pondok yang betul-betul dia butuh, karena udah roboh atapnya atau segala macam, sangat butuh. Ada juga yang sekarang ini bangun untuk apa? Kemegahan, kesombongan, bangga dengan yang lain. Ada juga yang bangun untuk itu. Itu. Kita nggak melihat nyata orang, tapi kita lihat bagaimana pondok udah ada di tempat itu, kok dibangun lagi? Udah puluhan pondok ada, kenapa nggak dia gabung dengan tempat yang sudah ada itu. Kenapa bangun lagi? Dan kadang-kadang bangunnya bukan 1 juta, 2 juta, 1 juta. M-M-an, miliaran. Lantas gimana tuh? Minta gak tuh? Minta. Apa gak menyusahkan kaum muslimin? Karena kalau memang udah sedang dibangun masjid, kita bantu. Tunjukkan aja kepada orang. Ada orang datang kepada saya, Ustaz, apa yang bisa saya bantu? Itu ada pondok di luar kota yang dia butuh, antum bantu. Begitu mesti ditunjukkan. Bukan pondok kita, pondok luar kota, antum bantu sana. Jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Cukupkan kita dengan apa yang ada. Dan ini bukan satu orang, dua orang pernah datang saya, antum bantu itu pondok di sana. Memang dia butuh, sedang bangun, bantu. Kita cukupkan dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada, pasti Allah akan bantu. Allah enggak akan lupa kepada kita. Allah pasti ingat. Selama kita ingat kepada Allah, Allah akan ingat. Fadzkuruni adzkurkum. Selama kita bersyukur, nikmat itu pasti akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur akan ditambah. Kalau kamu kufur, azab Allah sangat pedih. Dan kita harus ingat, ya khonibid din azakumullah, selama kita redha dengan apa yang Allah sudah takdirkan kepada kita, maka kita jadi orang yang paling kaya. Kata Nabi SAW, warda bima qasamallahu laka takun agdan nas. Jadi kamu redha dengan apa yang Allah bagikan kepada kamu, kamu akan jadi orang yang paling kaya di muka bumi. Redha dengan apa yang ada. Cukup dengan apa yang ada. Puas dengan apa yang ada. Hadis yang sahih dari Muslim dan yang lainnya banyak itu. Kalau yang tadi diriwayatkan oleh Tirmizi dan yang lainnya, sanadnya hasan yang pertama, warda bima qasamallahu, itu hadisnya hasan. Tapi ada yang lain kan? Kan Nabi bersabda, yaitu qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qannahu Allah bima ata. Ini riwayat Muslim, hadisnya sahih. Sungguh sukses, sungguh beruntung siapa orang Islam. Kemudian apa? Dia diberikan rezeki cukup pas-pasan dan puas dengan apa yang Allah berikan. Itu mestinya orang beriman dan orang berakal seperti itu. Jangan mengharap pada manusia, jangan. Jangan dakunan dakwah dijual dengan dunia, jangan. Kita, untuk perhatikan, ini nasihat ya, ini nasihat. Kita alhamdulillah dipilih oleh Allah sebagai talibul ilm. Antum dan saya sama. Kita sebagai talib, dipilih oleh Allah. Kita kalau Allah gak pilih, kita gak tahu jadi apa. Kita gak tahu jadi apa. Mungkin jadi orang umum, mungkin jadi orang pasar, mungkin jadi orang yang ngerti agama. Ketika kita diberikan hidayah taufik untuk nuntut ilmu, Allah mengendaki kita yang terbaik buat kita. Kita belajar, kita nuntut ilmu, kita di pondok, ini Allah pilih. Kemudian kita sampai belajar ke luar negeri, sampai kita belajar ke luar negeri, sampai kita dapat titel. Ini Allah mengendaki kepada kita agar ilmu yang diberikan itu untuk kita ajarkan kepada manusia. Sebagaimana kita dapat ilmu itu dengan gratis. Alim majanan kama ulim tamajanan. Dan ganjarannya besar. Perkataan yang paling baik di muka bumi apa? Dakwah. Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dalam surah Fussilat. Enggak ada orang yang paling baik perkataan ini, orang yang mendakwakan manusia mengajarkan Allah. Dan dia beramal saleh dan mengatakan kami orang Islam. Kita dipilih oleh Allah. Allah sudah pilih kita ketika kita belajar, nuntut ilmu, kita baca Quran sampai hafal, baca hadis, kita belajar lagi sampai yang tingkat paling tinggi. Tujuannya apa? Untuk bangga dengan titel kita, untuk cari uang dengan titel kita. Berarti kita sama dengan orang-orang umum yang gak dipilih oleh Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah untuk mendakwakan ilmu ini kepada manusia, mengajak manusia ke sorga, memperingatkan manusia agar mereka menjauhkan segala macam perbuatan syirik, mentauhidkan Allah, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah, mengajak mereka untuk taat kepada Allah dan menjauhkan perbuatan syirik. Itulah tugas kita sebagai dai. Bukan mengharapkan. Kalau orang awam diberikan rezeki, orang yang lain yang berbuat maksiat, enggak mungkin kita sebagai seorang dai enggak diberkahi oleh Allah. Tapi Allah uji kita pasti. Kenapa? Hidup ini ujian. Sengaja Allah uji kita. Apa Allah ingin melihat bagaimana kesabaran kita, bagaimana taubatnya kita atas dosa-dosa kita kepada Allah, agar kita tambah dekat dengan Allah. Itu ujian. Ketika kita dakwah, dapat rintangan, dapat tantangan, enggak dapat segala macam tuh, harta uang enggak dapat, enggak ada masalah. Tapi rezeki pasti kasih Allah. Kita ada ikhtiar usaha sebagai manusia, sebagai para ulama salaf. Kalau kita lihat keadaan kita sekarang ini, lebih nikmat dengan orang-orang terdahulu. Jauh. susah mereka hidupnya dibandingkan kita. Kita masih lebih nikmat rumah kita dibandingkan rumah mereka jauh. Maka bersyukurlah dengan apa yang ada yang Allah berikan. Sampaikan ilmu ini karena Allah. Sampaikan ilmu ikhlas karena Allah. Harapkan ganjaran dari Allah. Itu orang beriman. Bukan mengharapkan sesuatu dari dunia yang gak ada arti apa. Dunia ini jelek. Dunia ini hina. Dunia ini pasti binasa. Yang kita harapkanlah sorga. Itulah yang tugasnya para dai, mengajak manusia ke sorga. Bukan dia kemudian mengumpulkan harta. Sekarang berlomba-lomba. Ini peringatan, ini nasihat. Kenapa? Udah kelihatan gak bagus ini. Jadi kayaknya dakwah ini dianggap seperti artis. Iya tidak? Ini terus berlomba-lomba. Yang satu udah punya mobil, yang pengen yang lain. Oh saya punya mobil, saya pengen seperti itu. Terus ganti-ganti. Jadi udah ngarepin dunia. Enggak boleh dalam Islam. Dia mau punya mobil boleh, tapi mengharapkan dari dakwah enggak boleh dalam Islam. Ya boleh. Ikhlaskan kita karena Allah. Apakah kalau kita enggak dikasih amplop, enggak dikasih uang, kita enggak makan? Pasti kita makan. Pasti gitu. Orang miskin aja makan, orang fakir aja makan. Orang yang susah di daerah, yang tersembunyi, dikasih rezeki sama Allah. Masa kita yang ruku dan sujud gak dikasih rezeki? Gak mungkin. Jadi peringatan ini saya sampaikan kepada antum. Dan ini kalau antum perhatikan, di pondok saya itu udah makanan terus tiap minggu udah. Itu terus yang saya sampaikan. Karena mereka calon-calon dai. Saya khawatir mereka kemudian nanti lulus mengharapkan dunia. Saya ingin mereka dakwah karena Allah Taala. Soal rezeki, gampang cari, mudah, gak sulit. Ribuan maisha ada. Tinggal kita mau usaha sedikit, capek. Tapi insya Allah, Allah akan berikan rezeki. Dan barokah rezeki itu. Tapi jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Jelas sampai sini? Ya, sampai sini. Saya cukup sampai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirrabbilalamin.
1: Alhamdulillah, insyaAllah barakallahu fiik, jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi yang mudah-mudahan ini bermanfaat.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Barakallahu fikum, pemerhati Roja Kendari, rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiin alim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
6: hendaklah ia berkata baik atau diam.
7: Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
8: Akhal Islam a'azzani Allah. Seorang yang beriman kepada Allah, ketika ia berucap, ia berfikir, apakah ucapannya akan bermanfaat?
9: Berkata Abdullah bin Abbas, qul khairan taghnam aw iskut an syarrin taslam wa illa fa'lam annaka satandam. Katakan yang baik, kamu akan mendapatkan pahalanya, atau diam dari yang buruk, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
8: Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bi fi nari jahannam 70 kharifa. Seorang hamba berucap dari kata-kata yang dianggap remeh, kata-kata yang dimurkai oleh Allah, akibat kata-kata itu ia masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun.
9: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat manusia bertengkar. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim. Ini bukanlah sifat seorang muslimah.
10: Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka adalah lisan. Mengapa? Karena lisan itu mencakup perbuatan syirik, perbuatan sihir, perkataan atas agama tanpa ilmu, mengadu domba, ghibah, dan lain sebagainya.
9: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya.

0: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah berkata kepadaku, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul laila fataraka qiyamal lail. Hai Abdullah, janganlah seperti si fulan. Dahulu ia rajin mengerjakan solat malam, kemudian futur ia meninggalkannya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu mau.
0: Ustaz, ana sedikit mau nanya nih Ustaz, masalah yang berhubungan dengan takdir, Ustaz.
1: Takdir Allah
0: Subhanahu wa taala. Takdir Allah ya, Subhanahu wa taala. Ini kan kita sebagai umat Islam kan sudah diwajibkan untuk mengimani takdir, baik itu takdir baik maupun buruk, Ustaz. Nah, cuman kadang-kadang kan sebagian orang itu memikirkan, terlalu memikirkan sehingga merasa takut akan masa depannya gitu, Ustaz. Artinya apa yang terjadi nantinya atau bagaimana dengan rezekinya atau apa, mungkin ada kayaknya diintip oleh bencana atau apa, musibah gitu, Ustaz. Nah, ini bagaimana menurut antum, Ustaz, hubungannya dengan kadang-kadang rasa ketakutan itu dengan iman kepada takdir, Ustaz, takdir Allah.
1: Iya, barakallahu fikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah amma ba'du. Iya, sudah kita ketahui bahwasanya iman kepada takdir itu sebagaimana perkara-perkara lain yang diwajibkan untuk kita imani dalam Islam adalah sebab yang justru akan menyelesaikan masalah kita, menjadikan tenang jiwa kita. Karena termasuk yang paling utama masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Termasuk di antara seutama-utama zikir adalah mengisi hati dengan keimanan yang benar terhadap hal-hal yang diwajibkan untuk kita imani. Apalagi mengimani masalah takdir, ini berhubungan dengan perbuatan Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Qadir atau Al-Qadir, nama Allah yang Maha Indah, Al-Qadir yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang Maha menakdirkan segala sesuatu. Makanya kalau seorang hamba yang beriman mengimani takdir dengan benar, hidupnya akan tenang. Justru hidupnya akan lapang. Hatinya akan terasa damai. Itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidaklah menimpa satu musibah pun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah dalam menghadapi musibah tersebut, Allah akan berikan hidayah kepada hatinya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, huwa rajulun usiba bi musibatin fa'alima annaha min indillahi faradiya wastaslam. Dia adalah seseorang yang ditimpa musibah, satu bencana, tapi dia mengetahui itu adalah dari sisi Allah, maka dia pun tunduk dan menerima ketentuan tersebut. Sekarang kita akan lihat apa hubungannya takdir, mengimaninya dengan benar menjadikan hati kita tenang. Coba kita bandingkan dengan kehidupan kita. Secara fitrah manusia, mereka itu akan merasa tenang jika menyandarkan urusannya kepada sesuatu yang dia bisa percaya. Iya kan?
0: Iya.
1: Sebagai contoh masalahnya begini. Kita ingin pergi meninggalkan rumah kita. Kita titipkan rumah kita misalnya kepada anak kita. Ini rumah ini pegang, Abi akan pergi, Abi dan Umi akan pergi dalam waktu sepekan. Rumah ini pegang kunci dan dijaga baik-baik. Anak kecil yang dititipkan usianya mungkin masih 7 tahun. Kira-kira dalam perjalanan kita akan merasa tenang atau merasa gelisah?
0: Mungkin kurang tenang, Sir.
1: Jelas tidak akan tenang, anak kecil. Dia pertama tidak bisa berpikir dengan baik, belum punya kemampuan untuk memikirkan nanti siapa yang datang, orang baik atau orang buruk. Kalaupun dia bisa memikirkan, apakah dia bisa punya kekuasaan untuk melawan misalnya pencuri yang datang atau orang yang berniat jahat yang ingin merusak rumah kita misalnya? Tentu tidak. Jadi sekarang perbandingannya, misalnya kita menitipkan rumah kita dengan saudara kita yang dia itu orangnya perhatian, kemudian pandai dalam menjaga dan mengurus rumah kita, dan dia sendiri punya kekuatan untuk bisa menghadapi tamu-tamu yang datang atau orang-orang buruk yang punya niat buruk. Kira-kira kita akan lebih tenang kan?
0: Iya, lebih tenang.
1: Iya. Padahal kita tahu dia manusia, terbatas sifat-sifatnya. Sepandai apapun dia menjaga, terbatas. Nah, bagaimana kalau kita menyerahkan kepada yang Maha Sempurna sifat-sifatnya? Ilmunya sempurna, kebaikannya sempurna, rahmatnya sempurna, kemahakuasaannya sempurna, penjagaannya sempurna. Jadi sebenarnya masalah takdir itu akan berhubungan erat dengan pemahaman kita tentang kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Kalau kita mengimani masalah takdir dengan benar, kita akan mengimani apa yang dikatakan oleh para ulama, Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kata.
2: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala mabad. Para pendengar kumullah, di hari Ahad sore ini kembali kita akan ikuti kajian Islam berbahasa daerah Muna, lanjutan pembahasan dari kitab Al-Aqidah atau Hawiyah tulisan Al-Imam Abu Ja'far atau Hawi rahimahullah bersama Ustaz Abu Mujahid hafizahullah taala. Disiarkan langsung dari studio Radio Ruja Kendari. Kepada beliau kami persilakan faliyat tafadhol masykur.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya la. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin mitimitikeno radio Roja Kendari ini, alhamdulillah kakuta kapandeno kali itu ini las mukurni Allah subhanahu wa taala dosmukuruni Allah subhanahu wa ta'ala nufubagu radaki nufubagu kagosa nufubagu bakutu nufubagu kaisilam nufubagu imani nufubagu kamundui lukaradani parintagun Allah subhanahu wa ta'ala aini kakutayna kisinuni imat balanu maigununi Allah subhanahu wa ta'ala rampahan nuintedinya pasipalihada munduia dekaradan perintahun Allah subhanahu wa ta'ala tabian bekatul minu Allah subhanahu wa ta'ala pedam dua itu intedinya pada mulia pada mulia pada mundoya dami kakuluhu giusone fuharamnu Allah subhanahu wa ta'ala tabianu kisinu bekatul minu Allah subhanahu wa ta'ala jadi Lusyaku doho butuh bemo gimu daino katul mina Allah subhanahu wa ta'ala. Lukaradani perintahun Allah subhanahu wa ta'ala katul mina Allah subhanahu wa ta'ala. Dari intai dini ainhimnya ni'mat balanu maikunni Allah subhanahu wa ta'ala. So ni lasmu kurani kutu-kutuku ampah bitutun lalu dalam semukuran yang pegawai alhamdulillah. Walau tutun lalu doya kini ni'mat. Kutu-kutu maikuni ni'mat maikuni Allah subhanahu wa ta'ala. Pasina badan tuminya dukun dofau dukaradani perintahun Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anak naga syukur-syukur saku Tuhan ni ni'mat no Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kakuta kapan nukul itu indah bukan surutura ibai berano agama antum ini belo kitab ikhlaq tuhabiyya kabrino Imam Abu Ja'far al-Tuhabi rahimahullahu ta'ala ampa itu ni kakuta dalam bukan surun dalam bukan suru poin 203 poin 203 ini Imam al-Tuhabi rahimahullahu ta'ala nubri belo kitab ini yang mana wa ulama as-salafi min as-sabiqina wa man ba'dahum min at-tabi'ina ahli al-khairi wal-athar wa ahli al-fiqhi wan-nadhar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bisu'in fahuwa ala ghairis sabil. Ambano Imam At-Tahawi, ulama salaf dari generasi awal dan generasi sudah mereka, dari generasi para sahabat dan generasi sudah para sahabat tabi'in, para pengikut kebaikan dan asar, ahli hadis, ahli fikih dan pandangan yang lurus. Tidak boleh disebut-sebut mereka kecuali dengan pembicaraan yang baik, dan barang siapa menyebut-nyebut mereka dengan keburukan, maka dia tidak mengikuti jalan yang lurus. Jadi intai di ini, ayat dan mugawo para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mugawo dari tulah-tulah murino para sahabat tabi'in, andu ini keseno halil hadis, halil fiqih. Dadi panaim balia dan mugawo andonya kisnu tabianu semitahanu. Anenan mando mie da humbu-humbu para sahabat, da humbu-humbu tabiin, anak amnya na rumah bayan na kang kahamila hanu bilu agama ini. Nami suka kang kahamila hanu bilu agama. Pasti mo naga kagulian naga inya kisino kangha kakolil ni hando dokolino ani naga. Dokolino ani naga faham pila naga. Penembalia tanjo dah humbu para sahabat bahi dah humbu tabi'in penembali. Saya soli al-fawzan hafidhahullahu ta'ala nufikan taliyahi o kitabino Imam At-Tahawi ini rahimahullahu ta'ala ambana nuburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya soli al-fawzan hafidhahullahu ta'ala nuburi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu ambana sampuhanu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulhanu pewaris. Sanu sampuhanu secara nasab. Sampuhanu ilmu. Pewaris para Nabi. Ulama itu pewaris para Nabi. Ulama, ni kondo ulama itu kakutan dua pandai ilmu hadis, dua pandai ilmu fiqih. Nukisa faham do wilo agama ini, nupotu faham faham para sahabat. Anak-anak ni kondo ulama. Jadi suano mandiri me basa-basa no kawa, me basa-basa no kotia ni kuandu ulama. Ni kuandu ulama, suano me basa-basa no kotia. Me basa-basa no weko burua. Andua naka ulama me kuandu hino doi. Ulama kupa naga. Pesan apa dah itu? Saya soal al-fawdan. Ambano ulama itu ora kelompok. Ora kelompok ulama. Kelompok pertama ulama asar, yaitu ulama ahli hadis. Dua pandai ilmu hadis. Dua pandai hane hadis. Palsu dupandehane hadis lema, dupandehane hadis sohi, dupandehane hadis hasan. Anak ulama naga. pandehen na kan dua. Anak na ka ulama na ka pera na kain. Amba no sesali al-Fawzan hafidahullahu ta'ala ulama asar guluhano ahli hadis yang memberikan perhatian kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghafal, menjaga dan membelanya untuk kemudian mereka sampaikan kepada manusia dalam keadaan bersih dan murni. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka juga menjauhkannya dari setiap unsur yang masuk ke dalamnya dan membersihkannya dari setiap kebohongan. Itu hem hadis palsu keseno dupandehane ulama ahli hadis. Dufulimbe naga. Itu hem Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala no buri kita bino silsilah hadis sahih, silsilah hadis dhaif. Silsilah hadis sahih. Anak-anak bokuno kita bino kitabi kabrino Syekh Al-Albani silsilah hadis sahih. Edo pugat ndo pugatiani do fulimbai hadis-hadis doif, hadis palsu do fulimbai ndap sampurane be hadis sahih. Anak anak tugas indom ulama hadis naga. No bi tugas indom ulama hadis ni kakota ini. Mereka menyingkirkan hadis-hadis palsu maudu, menjelaskan dan membatasinya agar tidak tersebar luas. Mereka ini dinamakan juga ulama riwayat. Di Sesole Al-Fawzan ulama pedano ini dukunai ulama ahli hadis, dukunai dua ulama ahli riwayat. Ulama riwayat. Pastinya pada itu kelompok kedua kakuta ahli fikih. Ahli fikih ini yaitu para ulama yang mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum dari dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran atau dalam hadis. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mereka mengeluarkan hukum-hukum, menjelaskan kandungan fikihnya dan menjabarkannya serta menjelaskan kepada orang banyak. Mereka ini dinamakan ulama diraya. Jadi ulama ahli hadis, ulama riwayat, ulama ahli fikih disebut juga ulama diraya. Ani yang dah bisa kosong benar ulama riwayat berarti ahli hadis kakutai. Berarti ahli hadis itu. Ada moga kosong benar ulama diraya berarti ahli fikih itu ulhanu. Ahli fikih. Maka nando dua ada ulama yang memang miliki dua-duanya. Nupandahani Quraisy. Dia ulama ahli hadis juga ahli fikih. Aininya ane Imam Popanunya Imam Abu Hanifah Namiswa. Makan Imam Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, pasina Imam Ahmad, aini mereka ini selalu ahli hadis dan ahli fikih, dua-duanya. Lupan lu buku tuku lupan dia ni kotuku. Dia faham dua-duanya. Kemudian juga termasuk Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala pesoda ahli hadis juga ahli fikih. Jadi kesino ulama, neano ane ulama, kesino memiliki keutamaan. Apakah cuma ahli fikih atau cuma ahli hadis, apakah ahli dua-duanya, semua ada keutamaannya. Semua ada keutamaan. Pada pegunung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nadrallahum Nadrallahu Amr Nadrallahu Amran Sami'a maqalati Fawa'aha Fa'addaha Kama Sami'aha. Ya. Nurbuhi kabrin. Dukam kulamin kakutan marun rohim matain. Mati berasa kabrin. Jadi ampun Rasulullah SAW. Semoga Allah membaguskan diri. Seorang yang mendengar. Seseorang yang mendengar. Ucapanku lalu memahaminya. Kemudian menyampaikannya kepada manusia. Sebagaimana ia mendengarnya. Jadi. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakuta semoga Allah membaguskan diri si orang yang mendengar ucapanku lalu memahaminya kemudian menyampaikannya sebagaimana ia mendengarkannya minanae fuqola minanae fuqhu ane pogono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intai din do fitingebe lo hadis sahih do basebe lo hadis sahih. Ane para sahabat menurut fitingki langsung. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin tadi ini lubah sabil hadis sahih. Pasina pada itu do fahamui kotu-kotu do pandi hale mana no. Do pandi hokul hano. Pasina pada itu do fratu dam do frat do fro do fuguru mdua mi bainto ini manusia usabangkahi. Do fuguru anda hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ini. Nana embal na fukuhwe nana embal do fukole. Raya embado kam kulah ya, sedangkan pogaunu kam kulang liva embada ome fukole na tibuna le lamu ome fukurana o no kuhole lam. Jadi apalagi aku tak pogaunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi merabunuh hadis doif, merabunuh hadis palsu. Hadis lema, hadis doif, hadis palsu, hadis maudu. Ando ainya kabulan muda kabulan fokuha, mina kabulan fokolenya ando ain. Kotu-kotu de rabu pugobugo maka dofo sandarai ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dofo ratu miyambana ain himpugon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang balina kakau tapi anak ain. Dari hadis Nabi itu kakak tetapi anu do bahasa hadis yang sudah di tahriz atau diteliti kesahihannya oleh ulama ahli hadis. Intinya di bahasa buku atau do furmo atau furtamo do bahasa buku. Ampan mandu hanu bokwa asal kaburi kurani ini hemonya ain panai balik aku tani ko kurani biano ane huruf arabu baru hadis nah nat manti tu hadis sahih atau hadis lemah atau hadis palsu tapi anu hadis hadis yang sudah diteliti ora tinta dinya bahido basa o do basa belo bokwa utbil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Ada ni kem do bahasa-bahasa yang dunia rotem do golni khutbah Jumat, ceramah tarwi, anak ayam ni gosondo lagi. Do bahasa yang dah gara itu hadis-hadis lemah. Dari dua pegang mampan hadis Nabi, bekerjalah seolah-olah engkau hidup 1,000 tahun lagi dan beribadah seolah-olah engkau akan mati besok hari. Dua pegang mampan hadis Nabi, nanu dikuhin naga hadis palsu. Pernah yang balik naga dalam mahamnya naga ini, daku murid dan naga kota, pilih hindu naga ini. Sanu magun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sanu magun ni Nabi naga. Magun ni manusia biasa.

Pas sinapada-pada itu, sesuai Al-Fauzan, hafidahullah ta'ala, ambana ini adalah dua nabi untuk mereka yang menghafal hadis. Mendoakan mereka dan memuji mereka. Ini doa Rasulullah. Pasalnya pada itu, ilmu fikih terbagi juga dua bagian. Yang pertama, al-fiqh al-akbar, fikih aqidah, dan yang kedua, fikih amaliyah. Pasalnya pada itu, saya soleh al-fawdan, nubri turah, pugun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, tentang keutamaan orang yang berilmu terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ambano saya soleh al-fawdan hafidahullah ta'ala. Ini ambano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim alal abid kafadil qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang berilmu atas orang ahli ibadah adalah sebagaimana keutamaan bulan atas semua bintang-bintang. Jadi, ini keutamaan ulama pastinya do bandingnya ni be ahli ibadah. Tapi dam no pototo obula do bandingi be bingkoli popo. Ungkoli popo no bari nadam tinanat pinaham dadu fia pia dam ya pia mede heka bari si palia. Tam kabu mina nya dama ke ya suna intale aku junia mi nanan mando akan tale anu be junia ini ke sun rondo mahinga no baring kolik popotelania mi nanan mando akan tale anu be junia ini no pahala be bula ane bula apalagi bula sungku woi makana ana ko lua mentale alani ai tu hai mu itu sinar no bula sungku itu no pare no fikantali bi katu indano o tilarano pasina namina no pana no to inda tilarano anua tilarano ko lipop mahinga no bari nana entalia bi dunien makane bula segonu kabu bula no pare no fikantali. Anak ayam nak bandinganu o ulama be ahli ibadah. Nah bandingan. Rapahanu ulama ini andua diowa kantalea, diowa padoma supaya manusia tidak tersesat. Jadi ilmu yang dibawa oleh ulama itu adalah cahaya. Utilara. Menjelaskan, memberi penerangan kepada orang yang berjalan di dalam agamanya. Makanya anak-anak itu bandingan lebih pula. Makanya yang kulipopan tetap nurrondo. Mainkan bari. Pada tilaran si, nusikan no kau butuh no kau, sebutuh no kau tilaran no itu. Balik kau butuh no. Ani bulan nusikan gelap, nusikan talia biasa jahano. Anak-anak.

Na ndo wa hadis Nabi SAW no puji mi no puji ulama ambanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlul alim ala al-abid kafadli ala adenakum. Keutamaan orang yang berilmu atas hal ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang-orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi, pukul dah habis paling aku tak. Bandingan ulama berahli ibadah seperti bandingannya Rasulullah SAW dengan orang yang paling rendah. Orang yang paling rendah di antara kalian. Sedangkan bandingan Rasulullah SAW bi Abu Bakar radhiyallahu anhu nukuduh si paliha. Nukuduh, nukuduh pi. Apalagi yang lebih rendah lagi. Yang paling rendah. Jadi, ini yang aku tanya tadinya, ilmu Islam ini, ilmu syari ini, kutu-kutu dah pegurani bian. Ukurani kaku ta na yang balik tanti kau do bahasa ya do pandi hukuluhan dua bianwa. Do kundai ni padaman di hukuluhan langsung do kundai ni diterjemahanu. Bahi do bahasa tafsir, do bahasa tafsir no. Maka bahan do kundai diki hukuluhanu. Terjemahan. Pada itu lo, lo fahamnya minta ini. Lo pandihan. Boleh tinta ini kakuta mahingka ayat-ayat Al-Quran perintah untuk melaksanakan sholat. Nyadaman dihulhan radu basai maka mali buswani musakino. Di buswani kukantano. Di buswani mel dipunturiani muliano tu, muliano a. Lama dah ini nakulhan. Jadi tabiano kotu-kotu dah mengurani kami tanya dinya ukurani hadis sahih. Dom dah mengurun kami tak. Paling paling kawal tanjo kau dah bahasa ya. Wah, ampan aja belo bulan belo bulan puasa ini yang pernah tulup aku hatam. Hatam kurani tulup aku hatam kurani. Makanya pandai hukulhan mana sih bawa. Mahinga na si siad na man hani kono dalakan suru umbe be fahalano tam kabu ain do pande hokul hano itu mo hindi ka kisa si palia aitu hemo ulama ini kakuta, para ulama, ahli fikih, kalau dia berjitihad, kalau dia berijtihad, maka kalau salah, tetap mendapat fahala satu. Tetap mendapat satu fahala. Nuh kan tiba mendapat dua fahala. Ini hem tambahan puganu Rasulullah SAW, apabila si orang hakim berijtihad, kemudian benar, maka dia mendapat dua fahala. Dan apabila dia berijtihad tetapi keliru, maka ia mendapat satu pahala. Pahala bi kehalahan tu minta dinya. Kehalahan tu minta dini o dosa. Kehalahan do ulama o pahala. Berijtihad gara kemudian dia salah. Sudah mengumpulkan seluruh kemampuannya untuk berijtihad dalam satu permasalahan. Tetapi ternyata dia keliru. Maka dia mendapat satu pahala. Intai ini. Kita sudah rasa benar padahal kita mendapat dosa. Apalagi yang dipaksakan. Dia ketahui dalam hatinya ada salah. Tapi dia paksakan. Supaya tidak luput itu uang-uang kaget. Nah ini biar aku tahu. Lupa rasum ini pedainya. Lupa daga ini pedainya. Kak podaga nak, seno ulama nak aku tak lupa daga. Ulama namanya nak podaga.
dari intani pening balik nak aku tepen lah. Dari no pohala kehalan tu mintai di ini, be kehalan tu ulama. Aitu hem ulama ini yang perbandingan pada Rasulullah be orang yang paling rendah derajatnya. Alhamdulillah aku tak pasti pada itu dharma da dharmatum ratum poin 204. Poin 204 ini Imam At-Tahawi rahimahullahu taala nuburi bilo kita binu ini ambana wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya'i alaihimussalam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya'i. Wakida ni kakuta, wakida dalam hamil ben amano belo kitabi Imam At-Tahawi ini ambana kami tidak mengutamakan seorang pun di antara para wali di atas para nabi alaihimussalam, bahkan kami berpandangan bahwa seorang nabi lebih utama daripada semua para wali. Anu kau cukup ni kakuta pada yang balik intinya sampai o wali ya dah mau yakinnya sampai lebih utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahin kada pokok-pokoknya ni wali bilo dunia ini tetap seorang nabi lebih utama daripada semua kumpulan wali-wali itu. Nafun pesak wakilnya ni kakuta. Rampahanu golongan Syiah meyakini wali-wali mereka itu lebih utama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan-golongan dalam Islam selain Syiah, masih ada juga yang tarekat-tarekat do fahamnya lebih utama wali daripada nabi. Aitu hemando ini ya. Tidak pernah menghiraukan itu hadis-hadis yang sahih. Tam kampam kawan doa pukuno gurundo walindo wali. Nikunando wali, mini kunando wali itu mahingka nam gawohai itu biar dia bicara kesesatan diterima semua. Ambana guruku dia ambana uwali, uwali guruku aman. Dari dobre ne kandari ini, dobre be Buna, dobre Tipolio, dobre be Jakarta, dobre be Amerika, dobre be dapa dalam waktu yang sama. Ani no sampai ha, no sampai ha gol no jumar sampai ha be maka. Sonrato waktu no jumar mana no pisang be kamara makane waktu tu. Nula pasi jumaan wa no sulim dua, no panum dua, no sadaram dua. Maka no fulimba, kagolino ve maka, ne goli korma. Lu persesi palya, padahalnya saku Tuhan ni pugau gono nyo pugau kambelete. Ni kuhisi palya. Kutuku ni kuhisi palya. Enda semua bahaya jumana ini. Dah sampai ke jumana ini, vema kapatun dulu waktu subuh. Meda heda puna ambun surat selesai jumana ini anu fulimba mdu anu. Nu vema kama. Nu kanu fulimba ka sabu-sabu nama itu ni sabu-sabu korma. Ambana kakolinu vema ka. Lupara saya dua. Rafani uvali. O wali makawali no setan ni kakuta. Bukan wali Allah. Wali no setan ni. Rampak karadam ni fulo-fulo lumi. Dari fatu fulo murinua.
dia bisa kunjungi dalam satu waktu semuanya. Lain yang kesenuh pugau kan beli tini kakuta. Pana yang beli damar sepedanya. Damar sepedanya kakuta kutu-kutu-kutu dah kudusanin. Ayat damar kini. Hal-hal yang tadinya nak batalkan Islam. Rampah ini kakuta ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang disematkan kepada manusia yang. Yang biar sholat tidak karuan. Jadi. Yang maha melihat itu kakuta. Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan manusia. Hanya doa dalam waktu yang sama. Dilihat di Jepang, dilihat di Amerika, dilihat di Jakarta, dilihat di Muna, dilihat di Kendari, dilihat di Buton. Dilihat di Makassar. Dilihat di Ambon. Dilihat di Ternate. Dalam waktu yang sama. Ah, ini yang aku tak. Ini kutu-kutu dah murainya. Aslinya hanya satu dan selainnya itu adalah jin. Jin.

0: un teorema. Ani ko to ko tu bahinan mandu kada jau da pila maju. Usan no setan ina ka. Ka tukang no beji ina ka. Nando tulatulah no damani papa no kakuta. Jadi Israel lihat Barsia ulah seorang alim, ulamanya Yahudi, ulamanya Nasrani, Jadi ulamanya no Barsia ini na pokoknya kotu-kotu nu beribadah terus kepada Allah. Jadi nu ratum jini mai itu, ratum jini nu fugurani doa, diajarkan doa menyembuhkan penyakit gila. Habis itu orang dalam kampung banyak sekali yang gila. Orang ini sudah kadang belum datang sudah sembuh. Terakhirnya anak penguasa tidak sembuh sama sekali. Terus dia difahamkan bahwa kalau mau sembuh harus buat di rumah berdua-duaan. Sudah mulai menjalan resepnya setan. Pada akhirnya dia berzina dengan anak penguasa ini dan dia pada akhirnya dihukum mati. Jadi doa-doa kayak busuki Haiti itu lah. Kau puntri Haiti itu lah. Nanti pandai hukum hanwa. Anak kaya menaka doa kaya fukurno jinnya. Sanu wali naka kota pandai. Oh wali maka wali setan. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh para nabi alaihi wasallam seorang nabi saja tetap lebih utama daripada semua wali yang ada. Anak-anak kakuta. Alhamdulillah kakuta beberantum kapan dokolit ini ampam dikina ini. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala nafubahu kawasa, nafubahu bakutu waktu TVC itu dah mukan surat itu orang. Sesium Allah subhanahu wa ta'ala kakuta nafubahu radaki, nafubahu kawasa, nafubahu kutu nami kakuduhu bala, mikamahu radaki, nafubahu kabarakati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar mukamullah dari pembahasan Kitab Akidah Tauhawiyah dalam Kajian Islam Berbahasa Daerah Muna bersama Ustaz Abu Mujahid Hafizullah. Banyak terima kasih kepada beliau atas tambahan ilmu yang disampaikan kepada kita. Semoga Allah berikan kepada beliau keberkahan hidup dunia akhirat dan kepada keluarga beliau. Allahumma amin. Dan semoga pekan depan kita bisa melanjutkan majelis ilmu yang mulia ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
4: Kehidupan ini akan berakhir jam.
5: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan? Baiklah.

0: manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
1: Kullu nafsin da'iqatul maut.
2: Sebagian di antara kita enggak beriman.

0: yang beramal untuk hari akhirmu. Maka engkau akan berteriak mengatakan, Qaddimuni! Qaddimuni! Segerakan aku ke tempatku, San.
1: Dunia ini berat.

manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.

0: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Anha terkenal
2: di dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Langsung saja tema kita pada kajian pagi hari ini tentang ciri-ciri manhaj haroki. Betul ya? Betul enggak? Nah, insyaallah kita akan sekedar menukil dan menterjemahkan dari kitab yang berjudul Khurafatu Haraki karangan Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, ya, oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi hafizallahu taala. Ini sekedar ringkasan dari ya kitab beliau yang sangat amat langkah istilahnya, ya, karena memang tidak banyak yang spesialis masalah ini, ya. Namun beliau betul-betul ya spesialis membahas masalah, membantah, mengkritik kelompok-kelompok harokah atau pergerakan, karena beliau memang pernah mengalami masa-masa pahit hidup di Aljazair yang pernah terjadi gejolak yang sangat luar biasa sampai pertumpahan darah dan sampai mungkin detik ini masih ada bekas-bekasnya, sehingga beliau pun harus hijrah ke kota Al-Madinah. Dan alhamdulillah kita juga berapa kali menjenguk ataupun berziarah ke rumah beliau, menimba ilmu dari beliau hafidallahu ta'ala. Langsung saja kita sekali lagi, ini hanya sekedar ringkasan dan nukilan dari apa yang beliau sampaikan tentang ciri-ciri manhaj haroki. Yang pertama ingin kita sampaikan, siapa sih haroki itu, ya? Apa definisi haroki itu? Kata beliau, al harokiyun al islamiyun hum qaumun ya'maluna lil islam fi ma yadhhar wa yarawna anna al-fiqha fid din ghairu kafin lil qiyam bidzalik. kelompok Haroka yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka adalah sekelompok orang yang katanya berjuang untuk Islam sesuai dengan dohirnya, ya, batinnya wallahu ta'ala alam. Dan mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Itu intinya. Kelompok Haroka adalah kelompok yang bergerak, ya, untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu enggak cukup, ya, untuk memperjuangkan ahli Islam. Hatta yantamiya kullu fardin ila tandimin da'awin, sampai setiap orang harus bergabung pada suatu kelompok, organisasi, ya, atau apapun namanya, ya. Yu'mar wa fihi wa yunha, ya, diperintah dan dilarang. Wa yasma' wa yuti, dia wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, pemimpin komunitas ataupun pemimpin, ya, jamaah atau kelompoknya. Wal ghalib anna dzalika yashabuhu bai'atun wa ahdun, kebanyakan akan ada bai'at, ya, sumpah setia. Itu kebanyakannya seperti itu. Walau kana fi daulatin 'alaiha sultanun muslimun, meskipun di negeri mereka sudah ada pemimpin muslim, mereka tetap membaiat tokoh mereka. Wa bihadza nafhamu sababa tasmiyatin bil harakiyin. Dari sinilah kita memahami sebab penamaan mereka dengan kelompok Haroka. It su'udhanim bil fiqhi fid din ja'alahum yatasawwarun annahu la yuharrik. Intinya tadi, kelompok Haroka, Haroki, ya, itu adalah kelompok yang bergerak untuk Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk menegakkan, ya, khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah menurut mereka, dan lain sebagainya. Itu definisi ringkasnya siapa itu kelompok Haroki. Ya, saya ulang lagi, dinamakan kelompok itu kelompok Haroka, atau orangnya dikatakan Haroki, yaitu mereka yang bergerak untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama tidak cukup untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka lebih banyak melakukan aksi ini aksi itu daripada ngaji, daripada mendatangi majelis al-ilmu. Kalau datang majelis ilmu aras-arasan, ya, malas-malasan, enggak semangat, ya. Namun coba kalau ada aksi ini aksi itu, ya, meskipun di tengah panasnya terik matahari, ya, meskipun luar biasa tantangannya, ya, namun mereka apa? Semangat luar biasa. Itu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Haroka. Kalau kelompok, ya, Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan belajar ilmu agama termasuk bagian jihad. Sebagaimana kata para sahabat Rasulullah SAW, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ra'a annal hudwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aklihi wa ra'ihi." Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal maupun kecerdasannya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, wal bahsu anhu jihad, mencari ilmu agama termasuk jihad, ya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, menyebutkan di antara bentuk jihad ada empat. Ya, ini insyaallah akan kita sampaikan pada pembahasan terorisme. Di antara bentuk jihad, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Di antaranya dengan talabul ilmi, belajar ilmu agama. Maka tidak benar keyakinan kelompok Haroka yang menganggap belajar ilmu agama, ya, apalagi tauhid, tidak bisa menggerakkan umat, tidak bisa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kalau tadi definisinya, sekarang ciri-cirinya apa saja? Ya. Tadi sudah disampaikan ciri yang paling utama, yaitu apa? Apa cirinya tadi dari definisi tadi? Hah? Ciri harokah apa? Iya, mereka malas belajar ilmu agama. Bukan hanya malas, mereka menganggap hal itu tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu bukan bagian perjuangan. Mereka menganggap itu bukan bagian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan bantahannya tadi, bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka apa? Menganggap thalabul ilmi termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau thalabul ilmi tentang adab-adab menuntut ilmu agama dan yang berkaitan dengannya, beliau mengatakan la yakumud din illa bi amrain. Agama tidak akan tegak kecuali dengan dua hal. Memang ada kelompok sururi, enggak menafikan, ya. Kelompok sururi itu asalnya nisbat kepada Muhammad bin Surur Zainal Abidin. Atau dia ini adalah salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Salah satu anggota kelompok Ikhwanul Muslimin di Suriah. Kemudian dia hijrah ke kota atau ke Saudi Arabia, bukan hijrah ya, mungkin kerja dan sebagainya di Arab Saudi, terutama di daerah Qasim. Dan dia ingin untuk mengkolaborasikan, menggabungkan antara dakwah salafiyah dengan dakwah Ikhwan Muslimin, ya, talbisul haq bil batil. Cuma salafinya hanya apa? Kedok saja, ya. Namun isinya sebetulnya ya kelompok Ikhwan Muslimin, ya. Jadi terkadang casingnya casing apa? Dakwah salafiyah. Ya, manhajnya casingnya apa seperti itu. Cuma kalau dibuka yaitu kelompok akidah Ikhwan Al-Muslimin. Di antara keyakinan kelompok sururiyah mengatakan bahwasanya kitab-kitab akidah salaf, kitab-kitab akidah salaf seperti usul sunnah Imam Ahmad, akidah salaf ashabul hadis, dan yang lainnya, itu sama dengan tadi, tidak bisa menggerakkan, fihi jafaf, kering, ini salah satu, sekali lagi, keyakinan kelompok harokiyah, kelompok pergerakan. Harokiyah itu kalau secara bahasa artinya apa? Pergerakan, itu tadi menggerakkan umat untuk menegakkan daulah Islamiyah. Entah dengan nanti akan ada poin yang berikutnya, melengserkan pemimpin yang sudah ada. Itu ciri-ciri harokah. Namun ciri yang kedua tadi tidak mengutamakan dakwah kepada apa? Dakwah at-tauhid. Mereka mengatakan seperti yang diucapkan oleh Muhammad Surah Zainal Abidin, kitab-kitab akidah salaf itu enggak menggerakkan umat, ya. Apa yang bisa? Mereka banyak, di antara mereka, di Indonesia juga sama, mereka apa? Lewat kitab-kitab sejarah, pembahasan masalah apa? Perangnya Rasulullah SAW, itu yang bisa menggerakkan. Maka hati-hati, sekarang ini insya Allah ada juga pembahasan. Ini pembahasan kita, 5 sesi ya, 5 kajian, 2 hari ini, itu ada apa? Saling keterkaitan. Ya, namun tidak masalah, insya Allah namanya ilmu bermanfaat, insya Allah, betul tidak? Ya, meskipun diulang-ulang, insya Allah nggak bosan kan? Ya, jadi ciri harokah tadi nggak mau ngajarkan kitab akidah. Ya, Mereka mengajarkan kitab sejarah Sirah Nabawiyah. Dari situ mereka lewat apa? Untuk memasukkan statement akidah-akidah mereka, memanasi umat, untuk menggerakkan umat. Ya. Namun yang sangat disayangkan, sekarang ini ada dari dai-dai kita yang mengatakan tidak mesti ngajari tauhid itu lewat akidah, lewat buku-buku akidah. Bisa lewat sejarah, bisa lewat fikih dan sebagainya. Di sini kita katakan ini adalah kalimatul haqqin urida bihal batil. Kalimat yang hak namun ada apa? Kebatilannya. Ya. Ulama-ulama ngarang kitab akidah itu agar apa? Dibaca, dibahas, ya. Dakwah salafiyah sangat kental dengan pembahasan kitab-kitab akidah. Kok sekarang apa digembosi? Enggak harus ngajari akidah itu lewat apa? Kitab akidah, bisa lewat apa? Sirah Nabawiyah. Nah, ini ada bau-bau apa? Nah, di kelompok-kelompok harakah. Sekarang ini sudah malas dakwah kita ini ilham rahimallah ngajari kitab akidah, kok malah dikatakan apa? Enggak mesti pembahasan akidah lewat kitab akidah. Jadi kalau misalnya antum jangan marah kalau misalnya ada kajian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun ketika dibahas masalah wudu, lu kan ada pembahasan akidahnya. Jadi ini talbisul haq bil batil. Jadi sekarang ini ada statement-statement seperti itu dari orang-orang kita. Padahal ini sekali lagi sangat membuat kerancuan bagi dakwah salafin ataupun bagi jamaah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa roka ciri mereka di antaranya tidak mengutamakan dakwah kepada apa? At-tauhid. Kalau dibahas tauhid hanya sekedar apa? Kata orang Arab mururan kirama, lewat saja. Tidak ada prioritas, tidak ada konsentrasi kepada pembahasan tersebut. Bahas mereka terkadang, Namun tidak ada skala prioritas. Kalau dakwah salafiyah, al-firqah najiyah, dakwah yang paling utama dakwah tentang at-tauhid, tentang al-aqidah. Itu ciri khas mereka, Yang membedakan adalah tadi, kalau antum lihat, bisa dikatakan tidak pernah kelompok Arokah membahas kitab Ushulus Sunnah karangan Imam Ahmad, Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ataupun kitab-kitab salaf yang lain. Karena apa tadi? Keyakinan mereka yang pertama, ilmu enggak menggerakkan untuk menegakkan daulah Islamiyah ataupun khilafah Islamiyah. Kitab-kitab akidah sudah kadaluarsa. Pembahasan-pembahasannya hanya berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, tauhid rububiyah, uluhiyah. Kata mereka sekarang ini pembahasan tahun politik, bahas masalah apa itu. Dan ini sekarang lagi sudah menggerogoti, menular kepada dai-dai kita. Makanya ada pembahasan masalah apa krisis akidah wal manhaj. Insyaallah kita bahas lebih panjang lagi. Intinya bahwasanya kelompok Arokah ciri khasnya diantaranya tidak mementingkan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Mereka tidak pernah membahas masalah ini adalah kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Ini adalah syirik, ini adalah bentuk menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Jarang, Bahkan banyak di antara mereka karena intinya menggerakkan massa, mereka istilahnya sumum bukmun. Mereka bisu, tidak mau nahi mungkar dalam masalah syirik. Nanti apa? Memecah belah umat. Nanti akan membuat umat lari dari dakwah. Itu yang mereka apa? Lakukan. Tidak memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Tidak mau memerangi kesyirikan dalam uluhiyah. Padahal ini intisari dakwah Nabi dan para rasul. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, dakwahnya mereka an i'budullaha, sembahlah Allah dan jauhilah apa? At-taghut, setiap sesembahan selain Allah. Dan ini sekali lagi kesepakatan dakwah para nabi para rasul sejak rasul yang pertama. Siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Allah mengatakan walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa intisari dakwah beliau selama 900 tahun? Ya qaumi budullah, wahai kaumku sembahlah Allah. Ma lakum min ilahin ghairu. Sekali-kali kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwanya tentang tauhid 10 tahun pertama di kota Mekah tidak ada dakwah kecuali dakwah apa? At-tauhid. Dan ini juga merupakan ciri pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwanya dakwah tauhid yaitu tauhid al-uluhiyah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf 108, "Qul hadi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, hadi sabili, inilah jalanku, jalannya Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku menyuruh kepada jalannya Allah, kepada tauhidullah. Enggak menyuruh kepada partai, enggak menyuruh kepada yang lainnya, namun menyuruh kepada tauhidullah, kepada agama Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Kalau kita mau tahu siapa dakwah yang di atas kebenaran, ini cirinya berdakwah ke jalan Allah di atas ilmu. Ilmu tadi maqala Allah wa qala rasul wa qala sahabah kemudian kata Allah wa subhanallah, maha suci Allah. Ini jalannya rasul, dakwahnya rasul apa? Mensucikan Allah, mentauhidkan Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang musyrikin. Ini intisari dakwah Nabi Muhammad SAW dan yang mengikuti Nabi Muhammad, dakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Kalau ada dakwah yang tidak dibangun di atas dua hal ini, yaitu tadi di atas tauhid memerangi syirik, maka dia bukan dakwah yang mengikuti dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dai yang tidak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini dai yang menyimpang dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka, entah yang sudah gelarnya doktor, profesor, entah yang lulusan Madinah, Mekah, apalagi yang lulusan lokal, kalau enggak mau memproteskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, ini sekali lagi bukan termasuk ana wa manit taba'ani. Jelas sebetulnya, dakwah salafiyah ahlussunnah wal jamaah memprioritaskan dakwah kepada al-aqidah sahihah, memprioritaskan dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Kemudian di antara ciri kelompok haroka, kata beliau, walam yaktafu bihadza bal ta'adda ila mudayaqatil ulama. Mereka ini suka mencaci para ulama, menyudutkan para ulama yang merupakan warasatul anbiya, menyudutkan ulama-ulama ahlussunnah wal jamaah. Karena apa? Tadi ulama itu dakwanya tadi menyeru orang kepada ilmu, menyeru orang kepada akidah sahih. Maka ketika mereka sudah enggak suka dengan dua hal ini, para ulama pun mereka apa? Caci maki. Kenapa? Karena ulama kata mereka dianggap menghalangi dakwah mereka. Ulama dianggap sudah tidak laku dalam menggerakkan apa? Umat. Maka mereka pun mencaci ulama dengan mengatakan ulama antek-antek pemerintah, ulama ini menggembosi jihad, menggembosi dakwah mereka, Padahal Allah mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Al ulama warasatul anbiya. Namun yang kita maksud di sini adalah apa? Ulama yang warasatul anbiya, yang mewarisi para nabi, mewarisi ilmunya nabi. Bukan ilmu kalam, bukan ilmu filsafat. Sekarang ini ada orang-orang kita yang karena dia sudah belajar filsafat, ucapan-ucapannya tadi nyata falsafun, pinter bersilat lidah, seperti filsafat, nggak mesti belajar akidah itu dengan kitab-kitab apa akidah. Kita katakan ini, ya, ada ucapan-ucapan yang kadang penuh racunnya. Jangan berdoa, ya Allah, jadikanlah Jokowi presiden kami. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan ucapan ahli sunnah. Ya, namun ini ada menyebar di tengah-tengah jamaah kita. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ini adalah orang-orang yang hanya pintar retorika, ya, karena apa? Belajar filsafat, ya. Jadi apa? Kena racun-racunnya apa? Filsafat. Buat makalah di medsos enggak dipikir apakah sesuai dengan akidah dan manhaj salaf atau tidak. Ya, yang penting apa? Retorikanya indah. Ya, seperti kelompok filsafat hanya bersilat lidah saja. Kemudian ikhwan fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, mencela ulama, ya, ini ancamannya berat. Rasul sallallahu bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali. Ada yang hafal hadis wali? Nah, apa yang dimaksud hadis wali itu? Hah? Mau jadi wali Allah enggak? Nah, ada yang tahu? Bismillah. Ya, husnudzan. Insyaallah antum tawadhu aja, ya. Rasul mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, aku, kata Allah, akan mengumumkan perang kepadanya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Illam yakunil ulama awli Allah fal adri manhum." Kalau para wali-wali Allah itu bukan para ulama, atau kalau ulama itu bukan para wali Allah, aku enggak tahu siapa lagi mereka. Ya. Meskipun enggak harus namanya wali itu menjadi ulama, ya. Namun kalau ulama saja bukan wali Allah, siapa lagi? Ya. Artinya apa? Barang siapa yang memusuhi wali-waliku di antara wali Allah, para apa? Ulama, yang mereka kata Allah, innama yakhsallahu min ibadihi ahli ulama. Namun sekali lagi, ulama di sini ulama warasatul anbiya, mewarisi ilmunya nabi, mewarisi dakwanya nabi. Apa dakwanya nabi yang utama? At-tauhid. Ya. Kalau ada ulama yang enggak mau mengajarkan umat tauhid, akidah sahihah, maka dia bukan warasatul al-anbiya. Itu bukan ulama yang kita maksud di sini, ya. Namun kelompok Arokah demikian, mencaci maki para ulama, ya, istilahnya membunuh karakter para ulama agar umat jauh dari mereka, agar umat mudah untuk istilahnya dibohongi oleh, ditipu oleh mereka. Kalau selama umat mereka rujuknya kepada para ulama, ya, maka kelompok Harokah tidak laku. Karena apa? Kelompok Harokah takut dibongkar kedok mereka oleh para apa? Ulama. Mereka musuhi para ulama luar biasa, ya. Seorang ulama, ya, yang bernama Ibnu Asakir Ad-Dimasyqi rahimahullah mengatakan, "Luhumul ulama masmumah." Dagingnya para ulama itu beracun, ya. "Wa'adatullah fi muntaqisiha ma'lumah." Dan kebiasaan Allah terhadap orang yang mencaci maki para ulama itu sudah diketahui bersama. Artinya, cepat atau lambat orang yang mencaci maki para ulama itu pasti akan apa? Mendapatkan siksa fi dunia au fil akhirah, atau kedua-duanya, kalau orang itu enggak mau bertobat. Dan ini ciri khas kelompok ahlul bidah, ya. Secara umum kelompok ahlul bidah, di antaranya kelompok Harokah, itu mencaci maki para ulama yang merupakan warasatul anbiya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi dalam kitab beliau Ahlussunnah wa Tiqaduddin mengatakan, "Alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar." Tanda ahlil bidah itu mencaci maki ahlil athar, ya, Ahlussunnah, di antaranya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kata Imam As-Sabuni dalam kitab Al-Aqidah Salaf Ashabul Hadis, ahlul bid'ah mewarisi jalannya kelompok musyrikin jahiliyah. Kaum musyrikin jahiliyah, mereka mencaci maki Nabi Muhammad SAW, mengatakan Nabi Muhammad syairun majnun, ya. maka para ulama yang mewarisi Nabi juga demikian mendapatkan, mengalami apa yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, dicaci maki, ya, dikatakan antek-antek pemerintah. Syekh Albani dituduh antek Yahudi, dituduh murjiah dan lain sebagainya. Itu karena diantaranya ulama tersebut, ya, membongkar kedok-kedok kelompok harokat tersebut, ya. Dan yang kita sayangkan juga, ya, sebagian diantara kita, ya, ada yang juga ikut mencaci maki para ulama, ya, dengan mengatakan, ya, orang yang mendakwakan tauhid itu seperti khawarij. Kenapa? Karena memperlakukan umat Islam seperti Yahudi, ya. Ini naudzubillah min dzalik. Yang pertama kali, ya, mendakwakan tauhid di tengah umat Islam setelah Rasulullah SAW, para ulama. Kalau dituduh yang mendakwakan tauhid itu khawarij, berarti menuduh para ulama apa? Naudzubillah min dzalik. Ya. Ini sekali lagi ada orang-orang yang, ya, muncul di tengah-tengah kita berkelakuan seperti orang-orang harokah. Padahal sekali lagi kata para ulama, arju ilal ulama ismatun minal fitan. Rujuk kepada para ulama, mendekat kepada ulama sekali lagi yang merupakan warasatul al-anbiya, ya. Di antara cirinya tadi mendakwakan at-tauhid, ya, mendakwakan al-aqidah as-sahihah. Kata para ulama, rujuk kepada para ulama yang warasatul anbiya itu bentuk, ya, menyelamatkan diri dari segala bentuk fitnah yang ada. Contoh, dahulu di zaman Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib, dalam sebagian riwayat mengatakan ada 24.000 kelompok khawarij teroris yang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ada berapa? Dalam sebagian riwayat ada yang mengatakan 6.000, namun ada yang mengatakan 24.000, ya. Pada waktu itu diutuslah seorang sahabat Rasul yang merupakan ulama tafsir dari kalangan sahabat, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Untuk apa? Menasihati kelompok yang mau memberontak atas kelompok khawarij. Alhamdulillah, ya, dengan seizin dari Allah, 20.000, ya, dari kelompok khawarij bertobat bifadlillah, kemudian bifadli Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini namanya apa? Kalau orang itu kembali kepada para ulama yang warasatul anbiya, dia akan apa? Selamat dari segala bentuk fitnah, terutama fitnah asyubuhat. Demikian pula kisah-kisah banyak yang lainnya. Tobatnya kelompok-kelompok khawarij di antaranya di tangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, di antara ciri kelompok, ya, al-harakiyin, kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, yaitu mereka suka untuk belajar fikih waqi', ya. Fikih waqi' itu kalau istilah kita fikih Quran, ya. Fikih realita, ya. Mereka fikih, ya, al-fikhil akbar. Apa itu fikhil akbar? Ada yang tahu? Apa nama lain al-fikhil akbar? Hah? Ada yang tahu? Tawaduk lagi. Al-fikhil akbar, akidah. Fikih ada dua. Fikih al-asghar, ya, dan fikih al-akbar. Imam Abu Hanifah punya fikih, punya kitab akidah judulnya al-fikhil akbar. Ya, yaitu yang dimaksud adalah apa? Al-aqidah. Ada istilah al-fikhil asghar, ini bukan meremehkan, ya, namun untuk apa? Sekedar, ya, membagi saja, ya, ada fikih, fikih agama, fikih akbar yaitu aqidah, seperti ulama membagi ada, ya, ilmu agama yang berkaitan dengan aqidah, landasan agama, ada yang berkaitan dengan cabang-cabang agama. Ini pembagian yang tidak mengapa selama tidak ada unsur meremehkan, ya. Sekedar pembagian saja seperti ada syirik akbar, ada syirik apa? Al-asghar. Bukan untuk meremehkan yang asghar, tidak. Namun sekedar pembagian saja. Di sini juga sama, al-fiqh ada dua, al-fiqhul akbar wa al-fiqhul qurab al-asghar. Kelompok haroka punya fikih lain yang tidak pernah dipahami, diketahui oleh para ulama. Yaitu namanya fikul waqi'. Fikih waqi' itu memahami realita kenyataan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Mereka kalau untuk membaca tadi kitab-kitab akidah malas, enggak menggerakkan umat, ya. Itu sudah kadaluarsa. Apa yang mereka baca? Koran, berita. Ya, kenapa? Tahu ini apa? Rencana jahatnya orang Yahudi lewat koran. Ya, padahal tanpa mereka sadari mereka sudah apa? Terkena racunnya orang Yahudi. Ya, karena berita-berita itu siapa yang punya? Siapa yang megang? Kebanyakan orang Yahudi atau antek-anteknya apa? Yahudi. Ya. Mereka ingin untuk memahami makar-makar orang Yahudi, namun mereka termakan oleh apa? Racunnya Yahudi. Ya. Ini yang mereka apa? Ada-adakan. Ya, fikul waqi. Dan ini juga apa? Sudah menular kepada sebagian dai-dai kita, ya. Ada sebagian dai, ya, yang sukanya apa? Menyuruh santri-santrinya tiap pagi baca Quran, ya, bukan baca apa? Al-Quran, ya. Untuk apa tadi? Memahami realita apa kebijakan pemerintah sekarang ini. Nanti dikomentari, dibahas bahan perkuliahan, ya. Dibuat bahan pembincangan setiap harinya. Ini ada, ya. Namanya fikih apa? Waqi', ya. Ini sekali lagi adalah ciri khas kelompok harokah. Ceramah demikian, ya. Ceramahnya bukan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Tadi malam saya mendengarkan berita, tadi malam saya baca koran dan sebagainya, ya. Itu bahan pembicaraannya. Berkata fulan Mikhail siapa namanya, ya, itu yang dibahas, ya. Bukan berkata Abu Bakar Siddiq, bukan berkata Abdullah Mubarak, enggak, ya. Pembahasannya apa? Ucapan orang-orang kafir dan sebagainya. Itu ciri kelompok apa? Harokah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, ciri mereka yang berikutnya yang keberapa? Yang kelima. Sudah habis waktunya belum? Sekarang jam berapa? Jam 6. Cepat sekali. Enggak bisa di ya. Yang berikutnya dari fikil waqi, kemudian mereka ya suka ya hobinya jadi peramal politik. Ciri mereka apa? Suka meramal politik. Jadi peramal politik. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, fasaghlus syabab khasatan bihi. Tadi sudah disampaikan, mereka kelompok harokah ini suka menyibukkan para pemuda membahas fikih waqi'. Fikih apa? Tadi, koran. Fikih koran, ya. Hatta azafa katsir minhum an tafaqqu fid din, sehingga kebanyakan dari mereka tidak lagi mau belajar agama, ya. Tidak mau belajar kitab-kitab para ulama. Wa saqulat 'alaihim mu'natuhu, ya. Wastahalat anfusum mutaradatul jaraid wal majalat wal idaat. Sehingga mereka sudah kecanduan membaca koran-koran majalah umum, maksudnya ya koran-koran majalah umum, beda dengan majalah-majalah dakwah salafiyah, bedakan. Summa idza bina najidu ilman akhar yabruzu bisahati, ya. Setelah dari fikih waqi' tadi, fikih koran, mereka apa, ya, menambah ya fikih yang baru, yaitu apa? Ilmu tawakkuat wa huwa rajmil ghaib, ramalan, ya, ramalan apa? Politik. Ini yang kita dengar ya akhir-akhir ini. Tahun 2018 Indonesia termasuk negara yang tidak aman ditempati. Tahu dari mana ente? Ya, ini adalah apa? Ini diucapkan tahun-tahun sebelumnya. Anda saja enggak tahu besok masih hidup atau sudah mati, ya. Apa yang Anda lakukan besok Anda enggak tahu, kok meramal apa? Nah, nasib bangsa Indonesia. Allah mengatakan wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Ya. Allah mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wa adil ghaiba illallah. Katakan tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mendengar dulu tahun 2012 akan ada apa? Kiamat, ya. Kalau orang kafir memang seperti itulah, ya. Namun idai-idai, ya, diantara idai-idai haroka mengatakan juga tahun 2050 umat Islam akan apa? Habis. Artinya 1500 tahun umur umat Islam tanpa dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Kalau umat Islam hanya umurnya 1500 tahun, sekarang sudah 1400 40, tinggal berapa tahun lagi? 60 tahun Ini ramalan. Sekali lagi jangan dipercaya. Rasul mengatakan man ataka hinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara sebab Syekh Abdul Malik Ramadhani mengarang kitab ini, itu diantaranya membantah seorang doktor akidah dari Ummul Qura Mekah, ya, yang dia meramal jatuhnya Yahudi di Palestina, atau bangsa kalau dikenal dengan Israel, cuma kita nggak setuju dengan penamaan itu, cuma yang masyhur itu kan, ya. Syekh Abdul Malik Ramadhani ini menulis buku ini untuk membantah doktor tadi yang meramal jatuhnya negara Yahudi di Palestina tahun 2012. Paham ya? Sekarang tahun berapa? Ya. Seandainya pun betul, itu juga enggak betul. Karena apa? Meramal, ya. Seandainya pun betul, itu juga dalam Islam tidak betul. Karena apa? Berkata tanpa ilmu. Ini masalah ilmu ghaib, enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang disayangkan ada dai yang mengatasnamakan salafi ikut-ikut lata meramal juga, ya. Ada kapan lalu yang dia istilahkan dengan hoak, ya, itu nanti akan jadi mualaf, nanti akan jadi RI 1. Dari mana dia tahu? Dia sendiri enggak tahu, ya, apakah dia jadi Pak Lurah atau Pak RT, ya kan? Kok sudah meramal apa? Ya, orang lain. Kata Ustaz Yazid kapan lalu di ceramah beliau, ini namanya Ustaz Dukun. Ya. Dikhawatirkan kalau hilang ustaznya jadi apa? Na'udzubillah min dalik. Ini sekali lagi ada, ya. Ini salah satu ciri kelompok haroka yang sudah menular lagi di tengah-tengah dai-dai kita. Ini memang fitnah akhir zaman, ya. Rasulullah SAW telah peringatkan kita banyak fitnah akhir zaman, luar biasa dahsyatnya. Maka eku anfusakum, selamatkan diri kalian, hati-hati, ya. Banyak-banyak belajar akidah, ya, banyak-banyak menimba ilmu dari yang memang betul-betul akidahnya lurus, manhajnya lurus, ya, yang betul-betul ala ilmin. Maqala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, kalau kita salah pilih ustaz, salah pilih guru agama, sebagaimana kata Rasul, du'atun ala abwabi jahannam man ajabam ilaihi qadafu fiha. Akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam, barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka pun akan menjerumuskannya ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min dalik. Nah, poin berikutnya yang keberapa? Ciri kelompok haroka yaitu mencaci maki dan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizallahu taala, wa ammal harakatu fa inna tubasirum bitakhtitatil hukam wa uyubil anzima. Kelompok harakat itu cirinya suka mematamatai kebijakan pemimpin kaum muslimin, ya. dan suka ngobrol aib-aib pemimpin kaum muslimin. Yang kita maksud pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang muslim. Alhamdulillah negara kita dipimpin oleh pemimpin apa? Muslim. Ya. Tadi mereka dari fikih Quran tadi membaca apa kebijakan pemerintah hari ini. Mereka komentari. Ya. Mereka apa? Kupas tuntas. Ya. Padahal mereka jahil terhadap fakih. Ya. Nah, ini kebiasaan mereka. Kemudian apa tadi? Ya, mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya. Insyaallah pembahasan akidah al-sunnah dalam pemimpin kaum muslimin pada esok insyaallah ya, pagi hari insyaallah taala. Ya, istilahnya tunggu tanggal mainnya ya. Nah, itu yang sangat amat membedakan kita dengan kelompok-kelompok al-bid'ah, masalah akidah al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau kelompok Aroka ringan lisan mereka untuk mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Ya, padahal para sahabat Rasulullah SAW seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, nahana kubarauna min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, para pembesar sahabat Rasul mereka mengatakan, mewasiatkan kepada kami, la tasubbu umara'akum, jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ya. Ini akidahnya para sahabat Rasul sallallahu. Beda dengan akidahnya, propagandanya Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Siapa Abdullah bin Sabah Yahudi itu? Siapa? Kenal enggak? Ya, untuk bila jangan kenal-kenalan. Ya. Provokator di zaman Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan, yang dia menggerakkan umat untuk mendemo dan mengkudeta sampai terjadi pembunuhan terhadap Al-Khalifah Rasyid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, adapun Abdullah bin Sabah wasiatnya ibda'u bitani fi umara'ikum. Ketika dia memprovokasi massa untuk menggulingkan kudeta Utsman bin Affan, dia mengatakan, mulailah kalian untuk mencaci maki pemimpin kalian. Kalau sahabat Rasul dahulu mewasiat apa? Jangan mencaci maki pemimpin. Kalau Abdullah bin Sabah al-Yahudi, mulailah mencaci maki pemimpin kalian. Silakan antum pilih, ikut para sahabat atau ikut Abdullah bin Sabah Yahudi. Ikut mana? Ini sekali lagi ciri kelompok Aroka, mencaci maki. Itu dari mereka sangat mudah. Entah di mimbar bebas mereka mencaci maki, mengkritik pemimpin, atau di jalan-jalan, atau lewat medsos sekarang ini luar biasa perbincangan tiap hari begitu, ya. Bahkan di kelas, di ponpes juga terkadang seperti itu, dicekoki rakyat dengan apa? Kebencian kepada pemimpin kaum muslimin, ya. Dan intinya apa? Nanti ingin untuk menggulingkan pemimpin kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi, ya. Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, wa tufatti ayunahum ala fikin hum fi amayatin anu ala wawfikul waqi. Ha ulaihumul harokiyun, mereka lah kelompok harokiyun, ya, aina ma itajat, dimanapun mereka berada, fahum idan yataharrakuna bismil islam li isqati urushil umara wassalatin. Ya, mereka kelompok haroka yataharrakun, ya, bergerak dengan label Islam, ya, untuk menggulingkan singgasana pemimpin kaum muslimin, alladzina yarawna ghairu adilin, yang mereka anggap tidak adil. Dan ini warisannya kelompok Khawarij. Jangankan pemimpin yang sekarang, Rasulullah SAW dituduh dituduh tidak adil oleh seorang yang dijuluki Dzul Khuwaisir At-Tamimi. I'dil ya Muhammad, berlaku adillah wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, wahai hak, celaka dirimu. Wa man ya'dil illam adil, siapa yang bisa berlaku adil kalau aku enggak berlaku adil. Rasul saja diprotes oleh mereka, ya, apalagi selain Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, fahum fi dawairihim alil islam yataharakun, secara casingnya mereka bergerak untuk berjuang untuk Islam. Wa fi bawatinihim ala sultati yataharakun, namun pada batin mereka itu kepanasan, ya, ingin untuk apa? Menggulingkan pemimpin kaum muslimin.

Ia tidak memberatkan dakwah kepada tauhid. Yang ketiga, mencela para ulama ahli sunnah. Yang keempat, ia suka dengan fikih wakil. Apa fikih wakil itu? Ya, fikih koran lah istilahnya begitu. Yang kelima, iya, jadi peramal, suka meramal politik. Yang keenam, mencaci maki dan menggulingkan, berontak kepada pemimpin kaum muslimin. Itu secara ringkas ciri-ciri kelompok harokah. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari hal-hal tersebut dan dari orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran tersebut. Wallahu ta'ala alam.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik pemerhati Rojak Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: wa'dan alladhi wa'adta.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan sholat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Sahabat Safda bertanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Safda bertemu kembali dalam segmen Sahabat Safda bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada pertanyaan, Ustaz, dari sahabat Safda @dendi_rama26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kerja di sebuah penginapan. Saya ikuti kata arahan atasan saya. Ketika saya sholat, terus saya tidak bilang sama atasan. Dia pun marah sama saya. Katanya, kenapa tidak bilang dulu? Sebab Ustadz, atasan saya marah karena saya meninggalkan sebuah pekerjaan sebentar untuk menunaikan sholat. Dia marah karena tidak ada orang yang jaga makanan. Jadi dia marah, Ustadz. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi hal seperti Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Karena bisa jadi saya selalu ria dalam beribadah. Mohon pencerahannya, Ustadz. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila dia bekerja di sebuah perusahaan, dan tentunya di awal pekerjaan dia sudah memenuhi syarat untuk memenuhi aturan-aturan yang ada di tempat pekerjaan, maka wajib dia melaksanakan syarat tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim atau kaum muslimin wajib melaksanakan syarat-syarat yang sudah diambil di awal. Maka kewajiban dia adalah menuruti peraturan. Maka kalau misalnya dalam di perusahaan tersebut diberikan peraturan bagi mereka yang sholat, hendaklah dia memberitahu dahulu, apalagi tidak ada yang menunggu, misalnya tidak ada yang apa namanya menggantikannya. Dimana kalau ditinggalkan dikhawatirkan malah ada mudarat, maka hendaklah ia melaksanakan aturan tersebut. Adapun perkataan dia kalau seperti itu bisa jadi seharia, ini adalah was-was dari syaitan. Kewajiban dia adalah melaksanakan kewajiban, karena melaksanakan aturan yang ada di perusahaan itu adalah syarat perusahaan kepada kita, dan melaksanakan syarat itu hukum wajib. Justru kalau kita tidak melakukannya atau kita langgar, kita berdosa karena kita tidak sesuai dengan syaratnya. Maka apalagi kalau misalnya hal tersebut dikhawatirkan malah menimbulkan mudarat, meninggalkan makanan tanpa ada yang menjaganya, maka dari itulah kewajiban dia adalah hendaklah melaksanakan aturannya dan berusaha dia untuk menjaga keikhlasannya. Iya, karena keikhlasan itu apa namanya bisa kita usahakan sambil kita melaksanakan kewajiban kita untuk menuruti aturan Allah.
1: Syukran jazakallah ya Ustaz. Semoga bermanfaat buat kita semua. Bagi sahabat Safda yang ingin bertanya, silakan DM ke Instagram Safda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh

Anha terkenal hadis ya riwayat Imam Muslim ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW apa kata beliau kana khuluquhu Al-Qur'an. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an. Kalau antum lihat di kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari di penjelasan yang pertama kali beliau sampaikan setelah mukaddimah adalah anna sunnata hiyal islam wal isla anna annal islam huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam wala yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Jadi sunnah ini mencakup semua pemahaman Islam. Karena Al-Qur'an diturunkan, siapa yang menjelaskannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ucapan beliau, perbuatan beliau atau praktik beliau. Tidak ada yang bisa menjelaskan Al-Qur'an seperti penjelasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk menjelaskan petunjuknya. Makanya Islam adalah sunnah dan sunnah dialah Islam ini benar. Itulah ketika Rasulullah SAW bersabda, man rogiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Ini berarti orang yang lepas dari Islam. Tidak suka dengan sunnah berarti tidak suka dengan agama Islam itu sendiri. Maka di sini sunnah menurut kami adalah riwayat-riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang ingin belajar Islam dia harus mengenal sunnah, mengenal ilmu riwayat. Ini yang selalu kita ingatkan, antum tidak boleh menukil hadis siapapun yang menyampaikannya kalau tidak jelas hadisnya. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah banyak hal-hal yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW padahal dusta. Antum bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Karena orang yang ikut menyebarkan termasuk berarti ikut mendukung orang yang memalsukannya pertama kali. Makanya berdosa. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Kafa bil mar'i kadziban wa fi riwayatin ithman an yuhaditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta atau berdosa kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Ini ucapan manusia biasa, apalagi dalam urusan hadis. Kadang-kadang kita baca, oh ini hadis, kelihatannya bagus, kita sebarkan. Padahal belum jelas sumbernya. Hadisnya sahih atau tidak, atau ucapan sahabat, atau ucapan salaf. Cuma ini masih mendingan dibandingkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawabnya lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam api neraka. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini penting ya untuk kita pahami. Makanya tidak akan mungkin bisa memahami Islam dengan benar orang yang tidak belajar sunnah, orang yang tidak kenal hadis, orang yang tidak tahu ilmu riwayat. Bagaimana dia akan bisa menjelaskan Islam yang benar sementara dia tidak punya pengetahuan tentang membedakan mana keterangan yang sahih, mana keterangan yang tidak sahih, apalagi di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Tidak benar ya seperti ini. Ya, kita ingat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari berbagai jalur yang saling menguatkan dan saling mendukung, sehingga di sini dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW pernah bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin. Ilmu ini, ilmu agama maksudnya, akan dibawa dari setiap generasi. Akan membawanya dari setiap generasi, uduluhum, orang-orang yang adil di antara mereka, terpercaya, yakni para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Setiap generasi akan ada pembawa ilmu ini. Apa yang mereka lakukan? Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari agama ini, menyaring dari agama ini berbagai macam penyelewengan dan penyimpangan. Tahrif. Dengan dalil yang kuat dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
Wantihalal mubtilin. Mereka akan membersihkan dari agama ini intihal, kedustaan atau pemalsuan dari orang-orang yang ingin merusak agama, membatalkan agama. Wa ta'wilal jahilin, serta pentakwilannya orang-orang yang jahil. Mereka akan bersihkan pentakwilan orang-orang yang jahil dari urusan agama ini. Maka ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, itulah sebabnya kenapa kita merujuk kepada pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Coba contoh sederhana saja. Kalau antum baca sebuah ayat Al-Quran, merujuk ke tafsir Ibnu Katsir. Ya, karena beliau adalah seorang ahli tafsir sekaligus ahlul hadis, hafidh. Berarti dia menghafal paling tidak sebagian besar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab-kitab hadis. Maka dikatakan dia hafidh. Maka ketika antum merujuk kepada ayat tersebut, antum akan dapatkan beliau bawakan banyak hadis yang berhubungan dengan makna ayat. Kadang-kadang hadisnya tidak kita sangka, oh ternyata ada hadis ini. Setelah itu ucapan sahabat dibawakan, ucapan tabi'in. Langsung kita dirujuk kepada bagaimana ulama salaf menerangkan ayat ini. Kita langsung aman. Kalau tidak demikian, orang-orang akan, kalau kita baca tafsir yang tidak merujuk kepada pemahaman salaf, langsung dengan pikirannya, langsung mungkin dia terjemahkan secara bahasa saja, apalagi kita juga tidak terlalu paham bahasa Arab misalnya, maka kita akan mudah mengikuti, padahal ini sesuatu yang hanya berdasarkan dari pikiran semata-mata, dan ini bisa menyesatkan pemahaman agama kita. Ya, makanya mempelajari agama itu harus orang-orang yang faham sunnah, yang paham tentang ilmu riwayat. Itulah sebabnya sudah kita ulang kemarin berkali-kali, para ulama ahlu sunnah wal jamaah menyebutkan golongan yang selamat, golongan yang selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ashabul hadis, orang-orang yang semangat mempelajari hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, lihat poin yang berikutnya. Beliau berkata, Imam Ahmad berkata, ya, wasunnatu tufassirul Qur'ana wa hiya dalailul Qur'an. Ya, termasuk prinsip dasar pemahaman ahlu sunnah, mereka meyakini bahwa sunnah, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang menjelaskan makna Al-Quran, dan sunnah inilah dalil yang menunjukkan makna Al-Quran. Jadi di sini kita harus pahami dengan benar, Al-Quran itu Allah turunkan dengan penjelasan, dengan praktek agar kita pahami dengan benar, yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Anda bisa faham Al-Quran kalau tidak faham sunnah? Kita lihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya di surat An-Nahl ayat 44, ayat 144, ayat 44, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu peringatan Al-Qur'an wahai Rasulullah, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka bisa memahaminya. Seandainya tidak ada penjelasan, manusia tidak akan faham. Makanya ini prinsip penting, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pelajari agar kita bisa faham makna sunnah, makna Al-Qur'an itu sendiri. Karena kalau tidak, coba Allah perintahkan salat 5 waktu. Dari mana kita tahu salat duhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Dari mana kita tahu gerakan-gerakan yang dimulai dari takbiratul ihram, ada ruku, ada sujud, kemudian diakhiri dengan salam, zikir-zikirnya? Sunnah semua yang menjelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan dalam sabda beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak ada penjelasan rinci seperti ini.
Makanya orang yang tidak paham sunnah pasti akan tersesat. Kenapa di dalam Al-Quran lebih dari 30 ayat Allah berfirman wa atiullah wa atiur rasul, iya kan? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Di surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Tidak akan bisa kita taat kepada Allah kalau tidak mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus paham sunnah. Nah, disinilah ya, banyak orang-orang yang salah faham. Dan muncul di akhir zaman orang-orang yang punya prinsip atau menamakan dirinya dengan Al-Quraniyun. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Katanya Al-Quran terjamin. Kalau sunnah tidak terjamin. Wallahi ini pernyataan yang bodoh. Ya. Sekarang Al-Quran terjamin. Kita sepakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Al-Qur'an dan kami yang akan menjaganya. Kira-kira yang dijaga di sini lafadznya saja atau lafadz dan maknanya? Kalau lafadznya, huruf-hurufnya dijaga. Kalau maknanya, maknanya dijelaskan di dalam sunnah. Kalau orang mengatakan hanya lafadznya Al-Quran yang terjaga, tidak ada gunanya. Misalnya, Al-Quran menyebutkan pelaksanaan sholat, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Ini terjaga. Tapi maknanya tidak terjaga. Di akhir zaman nanti berubah. Ada yang sholat duhur 5 rakaat, ada yang sholat asar 5, kan tidak terjaga maknanya. Apakah ini benar? Tidak benar. Pasti maksudnya adalah terjaga lafadz dan maknanya. Maknanya dijaga berarti ini merupakan jaminan tentang penjagaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayat tadi dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Mubarak ya. Ketika beliau ditanya tentang hadis-hadis palsu yang banyak tersebar di masyarakat. Bagaimana yang akan kalian lakukan? Banyak hadis palsu tersebar. Apa kata beliau? Ta'ishulahal jahabidhatu, para ulama ahlul hadis, kritikus hadis, menghabiskan hidupnya untuk membereskan, memeriksa, dan menjauhkan hadis-hadis yang palsu ini. Dijelaskan oleh para ulama kita. Inilah kemuliaan orang yang belajar agama. Jadi ayat ini di surat Al-Hijr tadi, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya, ini merupakan dalil penjagaan terhadap Al-Quran sekaligus terhadap sunnah. Karena Al-Quran tidak diturunkan tanpa penjelasan. Ya, tapi dengan penjelasan. Di dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Ketahuilah, sesungguhnya aku diturunkan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya. Ya, di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ada kadang-kadang kalimat ya yang kelihatannya indah tapi bisa menjadikan pemahaman yang salah. Kalau kita mengatakan atau ada yang mengatakan, kami tidak menghendaki ada pengganti untuk Al-Quran. Benar apa tidak? Coba ya benar. Tidak ada pengganti bagi Al-Quran. Tapi sekarang masalahnya, maksud Anda dari kata-kata tidak ada pengganti dari Al-Quran itu apa? Al-Quran siapa dulu yang pahami? Karena setiap orang bisa mengaku memahami Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia tentang makna Al-Qur'an sesuai dengan keridhaannya. Dan subhanallah, ternyata
Orang yang punya pemahaman seperti ini itu tidak asing karena telah dijelaskan di dalam hadis yang sahih tentang keberadaan mereka ini di akhir zaman. Kalau antum buka ya, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam musnadnya, juga dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam musnad Imam Ahmad, dinyatakan sahih oleh At-Tirmidzi, oleh Syalbani dan ulama yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, yushiku an yaq'uda ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhadithu bihadithin min hadithi fayakul. Hampir-hampir akan muncul nanti di akhir zaman seseorang yang sedang duduk bersandar di atas arikah, ya, ini semacam kursi malas, kursi santai. Dia bersandar di atas kursinya, dia menyampaikan atau menyebutkan sebuah hadis dari hadisku, kemudian dia berkata, bainana wa bainakum kitabullah, kata orang ini. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu, wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Antara kita dan antara kalian ada kitabullah, ada Al-Quran, cukup sebagai pemutus. Apa yang kita dapatkan halal di dalam Al-Quran, itu yang kita halalkan, kita anggap halal. Apa yang kita dapati haram dalam Al-Quran, itulah yang kita katakan haram. Rasulullah SAW menegaskan, ala innama harrama Rasulullah mithlu ma harrama Allah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat fi din rahimakumullah, ini bukan cuman cerita di dalam hadis, ternyata terbukti kenyataan ada. Di negeri kita ini ada pemahaman yang ya menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber halal dan haram, sehingga yang selain dari Al-Quran mereka mengatakan halal. Contoh yang disepakati oleh kaum muslimin saja, ya, tentang apa? Anjing, na'udzubillah min dzalik, halal kalau disembelih. Apa dalilnya? Al-Quran tidak mengharamkannya. Al-Quran tidak mengharamkannya. Itu kata mereka, ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya hanyalah yang kami haramkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, berarti anjing kalau disembelih disebut nama Allah halal. Al-Qur'an dalilnya. Ya. Ini sangat berbahaya. Pemahaman seperti ini sangat berbahaya. Kenapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, ada riwayat Abu Hurairah, ada riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Radhiyallahu taala anhum. Yang jelas-jelas menyebutkan semua hewan yang memiliki taring, termasuk anjing, termasuk harimau dan hewan-hewan buas lainnya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dhinabin minas sibai fa akluhu haram. Semua ya yang memiliki taring dari hewan yang buas dimakan adalah haram. Maka haram untuk dimakan. Ini akan banyak menolak perkara-perkara yang diharamkan di dalam Islam karena hanya merujuk kepada ayat tadi. Padahal ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini turunnya di awal Islam. Di periode Mekah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian turun hal-hal yang diharamkan lainnya. Ya, setelah itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Makanya ini contoh yang sangat berbahaya jika seseorang hanya mencukupkan diri dengan pemahaman Al-Quran berdasarkan pikiran dia, bukan berdasarkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan petunjuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Sallam di ayat tadi dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, "May yuti'ir Rasulah faqad ata Allah."
Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah asar yang diriwayatkan di dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam oleh Imam Ibnu Abdul Bar dengan sanad yang sahih dari tabi'in yang mulia yang bernama Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syakhir rahimahullah taala. Ada seorang yang berkata kepada dia, "La tuhadditsuna illa bil Qur'an." Janganlah kalian menceritakan kepada kami, menyampaikan kepada kami kecuali dengan Al-Qur'an saja. Maka Imam Mutarrif Ibnu Abdullah berkata, "Wallahi ma nuridu bil Qur'ani badalan. Walakin nuridu man huwa a'lami bil Qur'ani minna." Demi Allah, kami tidak ingin mencari ganti untuk Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak ada gantinya. Tapi yang kita inginkan di sini adalah kita memahami Al-Qur'an dengan perkataan orang yang paling paham tentang Al-Qur'an itu sendiri dibandingkan kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna Al-Qur'an, maka tidak akan bisa kita pahami Al-Qur'an dengan benar kalau tidak merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Ini masalah prinsip dasar, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Saya anjurkan antum baca ada sebuah kitab kecil atau mungkin ada terjemahannya insyaallah. Saya tahu saya sudah lama kitab ini yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang kedudukan sunnah di dalam Islam dan bagaimana bukti dengan dalil-dalil yang kuat bahwa ketika orang memahami Al-Qur'an tanpa bimbingan sunnah dia akan tersesat. Dia akan tersesat. Ya. Contoh sampai generasi utama umat ini. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita tahu mereka adalah generasi yang terbaik, berarti imannya paling kuat, ilmunya paling dalam, pemahaman bahasa Arabnya paling tinggi karena mereka orang-orang yang fasih, masih asli bahasa Arabnya. Kalau untuk faham Al-Quran secara bahasa, mereka paling faham. Tapi ada beberapa dalil yang sahih yang menunjukkan mereka bisa salah faham kalau tanpa bimbingan sunnah. Contoh yang jelas apa kira-kira? Kita pernah lewati pembahasannya ya, yang pernah ikut kajian kitab Tauhid. Tahu contoh masalah ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kezaliman, kezaliman, aniaya. Merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dunia akhirat dan selalu mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merasa berat. Mereka merasa susah. Wallahi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ini contoh orang yang beriman. Kalau ada ayat yang mereka tidak fahami, mereka merasa risau. Karena mereka ingin amalkan. Apalagi itu menyangkut keamanan dunia akhirat, mereka mikir, wah, nanti kita tidak termasuk ya aman berarti. Beda dengan kita kan, kalau kita lewati ayat puluhan ayat tidak kita faham, santai saja. Yang penting urusan dunia kita tidak terlewatkan. Ini bedanya kita dengan mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan kita dengan rahmat dan karunia-Nya. Nah, mereka merasa berat memahami ayat ini karena coba antum perhatikan. Secara pemahaman bahasa ayat ini maknanya apa? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan zalim. Zalim ini kan maknanya luas. Mendzalimi diri sendiri dosa. Termasuk zalim. Mereka inilah yang aman. Berarti yang selain itu tidak aman. Dan mereka selalu mendapatkan petunjuk. Berarti yang melanggar ini tidak mendapat petunjuk.
Seolah-olah artinya ayat ini apa? Orang yang beriman tidak boleh zalim sama sekali, berarti tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Siapa yang bisa tidak berbuat dosa dalam imannya? Apakah mungkin manusia tidak berdosa? Ini yang menjadikan mereka risau. Akhirnya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, ayyuna lam yalbis imanahu bidzulmin? Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang mampu tidak mencampur adukan imannya dengan kezoliman? Siapa di antara kita yang mampu beriman tidak berdosa sama sekali? Tidak ada yang mampu. Sahabat sekelas mereka, sesempurna mereka imannya, bisa salah faham ayat ini. Alhamdulillah mereka bertanya kepada Nabi SAW, dan ini keutamaan para sahabat. Semua masalah agama yang mereka belum paham, mereka langsung datang bertanya kepada Nabi SAW. Makanya mereka jadi generasi yang terbaik. Setelah mereka datang kepada Rasulullah SAW, terkenal hadisnya, riwayat Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Laisu bidzalik, bukan itu maksudnya. Zalim di sini adalah zalim yang khusus, zalim terhadap hak Allah, yaitu syirik. Zalim itu bisa zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap hak sesama kaum muslimin, bahkan menzalimi orang kafir juga bisa. Kemudian zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata maksudnya ayat ini adalah zalim yang khusus yang terakhir. Apa kata Rasulullah SAW? Alam tasma'u ila qawli Luqman? Bukankah kalian telah membaca di dalam surat Luqman ucapannya Luqman Al-Hakim, ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, karena kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Ini menjadikan lega para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata zalim di sini zalim yang khusus. Orang yang berbuat syirik yang tidak dijamin keamanannya. Ya, dia tidak mendapatkan keamanan. Kecuali kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi bukti bahwa para sahabat bisa salah faham terhadap agama kalau mereka tidak merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh berikutnya. Dalam Sahih Muslim, hadis tentang salat qasar. Hadis tentang salat qasar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru." Dan jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, safar, tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar salat. Apa artinya mengqasar? Meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Tidak ada dosa bagimu untuk mengqasar salat kalau kamu khawatir diserang oleh orang kafir. Ayatnya begitu bunyinya. Berarti secara makna zahir ayat ini, tekstualnya ayat ini, apa artinya? Salat qasar boleh dilakukan ketika apa? Situasi perang, tidak aman, takut diserang oleh orang kafir. Ayat ini jelas demikian. Di dalam Sahih Muslim, satu saat para sahabat bersama Nabi SAW melakukan safar dalam keadaan aman, tidak ada peperangan, sudah di Madinah. Rasulullah SAW mengqasar salat. Kaget para sahabat. Mereka langsung bertanya, ya Rasulullah, ma baluna naqsuru sholata wa qad aminna? Ya Rasulullah, ada apa sekarang kita mengqasar salat? Padahal kita dalam keadaan aman, tidak dalam situasi perang. Apa kata Rasulullah SAW? Sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatahu. Ini adalah sedekah. Sedekah dari Allah yang Allah berikan kepadamu. Maka terimalah sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata qasar setelah itu disyariatkan bukan cuma dalam suasana perang atau tidak aman saja. Qasar disyariatkan yang penting kita melakukan safar.
perjalanan di muka bumi. Dan qasar bukan sekedar boleh, malah dia lebih utama daripada menyempurnakan sholat. Menurut pendapat yang sahih, sebagian bahkan mengatakan yang wajib. Ada yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Ada juga yang mengatakan yang wajib. Ya, ini lebih baik kita lakukan qasar tersebut. Maka hadis ini juga menjelaskan bahwa dengan para sahabat merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, baru mereka selamat dari salah memahami Al-Quran. Sekarang di ayat yang tadi kita bacakan, sesungguhnya Allah hanyalah mengharamkan bagimu al-maitata wad-dama, bangkai dan darah. Apakah bangkai dan darah semua diharamkan? Apa jawabannya? Ada pengecualian atau tidak? Ada atau tidak? Atau cuma ada di Arab, di Kendari, tidak? Apa pengecualiannya? Bangkai yang dikecualikan apa? Bangkai ikan dan belalang, disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW berperang berkali-kali, beliau makan belalang, bangkai yang dihalalkan. Kemudian masalah ikan jelas, ikan dalam segala jenisnya, binatang yang hidup di air. Ya, tentang laut Rasulullah SAW bersabda, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, airnya suci dan bangkainya halal. Maka sunnah menjelaskan makna Al-Quran, termasuk mengkhususkan yang umum darinya, mengecualikan hal-hal yang dikecualikannya berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak ada pertentangan. Kemudian darah, ya, al-kabidu wa tihal, hati dan limpa, ini juga termasuk yang dihalalkan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Maka penjelasan sunnah terhadap makna Al-Quran mencakup semua makna penjelasan. Yang jelas tidak ada pertentangan padanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW Allah tugaskan menjelaskan makna Al-Quran, dan beliau SAW berbicara tentu dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya, tidak lain yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepadanya. Makanya disinilah bedanya pemahaman yang berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Ahlus Sunnah ketika dia membahas Al-Quran, ada hadis yang sahih, mereka berusaha mengkompromikannya, mencari penjelasan ulama yang bisa mendudukan dua makna tersebut agar tidak bertentangan. Sekarang masuk akal. Wahyu, sabda Rasulullah SAW wahyu dari sisi Allah, Al-Quran dari Allah, apakah mungkin bertentangan? Tidak mungkin. Kalau ada yang tidak kita fahami, itu kembali kepada akal kita, bukan Al-Quran dan sunnahnya yang bertentangan. Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Seandainya Al-Quran itu dari sisi selain Allah, mereka pasti akan mendapati banyak pertentangan padanya. Makanya ucapan manusia bertentangan satu sama lain. Ya, manusia biasa. Tapi karena Al-Quran dari Allah, sunnah atau hadis dari wahyu, tidak mungkin ada pertentangan padanya. Inilah yang harus kita yakini. Sehingga dengan ini kita meyakini, ya, kita mengambil pemahaman bahwa mempelajari Al-Quran harus merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang tidak faham sunnah, karena tidak ada cara dia menjelaskan Al-Quran, mau tidak mau dia kembali kepada akal pikirannya, mau tidak mau dia akan kembali kepada analoginya, kepada apa yang dirasakan di dalam hatinya. Ini yang menjadi sebab penyimpangan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang akan dijelaskan nanti di poin berikutnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Jadi kata sebagian dari para ulama salaf, ya'tikum aqwamun yujadilunakum bisyubuhatil Qur'an fakhudhuhum bisunan fa inna ashhaba sunani a'lamu bikitabillah. Nanti akan datang orang-orang yang akan mendebat kalian, membawakan ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al-Qur'an.
agar mereka bisa bawa sesuai dengan keinginan yang mereka maukan, pemahaman yang mereka inginkan. Apa kata ulama salaf ini? Khudhuhum bisunan, gampang, hadapi dengan sunnah. Karena ketidakjelasan itu akan semakin jelas jika dihadapkan dengan sunnah. Fa inna ashabas sunani a'lamu bikitabillah, karena orang yang paham tentang sunnah, mereka lah yang lebih paham tentang makna kitabullah Al-Quran. Makanya ini cara untuk menyelamatkan diri dari kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Seperti tadi, akhirnya heboh orang yang menghalalkan anjing asal disembeli katanya. Subhanallah, padahal jelas sunnah Rasulullah SAW mengharamkannya. Ya, dia berdasarkan kepada ayat Al-Quran, katanya ayat Al-Quran, ternyata ayat yang salah difahaminya. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang haramnya hewan-hewan yang binatang buas yang memiliki taring seperti anjing ataupun hewan-hewan binatang buas yang lainnya. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini kajian kita di malam hari ini tentang poin dari kitab Ushulus Sunnah, ya, prinsip-prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sebelum kita akhiri, kita jawab beberapa pertanyaan yang antum sampaikan. Sudah ada nih, sudah. Waktu belum. Kalau jam saya sudah ya.

0: Ada pertanyaan? Apakah tidak mengapa ketika membaca Al-Quran serta membaca artinya padahal kita belum mengetahui atau belum paham sunnah? Iya. Waktu kita membaca Al-Quran dengan terjemahannya, ini tentu baik. Lebih baik daripada tidak paham sama sekali. Kan sudah kita bahas kaidahnya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Miftahu Dari Sa'adah, kira'atu ayatin bitafahumin wa tafakkurin khairun min kira'ati khatmatin bila tafahumin wala tadabbur. Membaca satu ayat dengan faham dan mengerti isinya lebih baik daripada membaca sampai khatam Al-Quran tanpa faham, tanpa perenungan. Jadi kita baca arti ini mending. Oleh karena itu kita mencari terjemahan Al-Quran yang kita percaya artinya. Ya, contoh seperti sekarang terjemahan Al-Quran yang ditulis, yang dicetak di percetakan Kerajaan Arab Saudi. Ini Masya Allah, sangat baik isinya, karena yang menerjemahkannya adalah orang-orang yang kita percaya, sehingga ketika masalah-masalah akidah mereka terjemahkan dengan terjemahan yang insya Allah kalaupun ada salahnya maka tidak banyak salahnya. Maka kita memilih terjemahan yang benar untuk membantu kita agar bisa memahami dengan baik dari makna Al-Quran tersebut. Ana punya niat untuk berkurban, dari segi finansial insya Allah cukup, namun di sisi lain ana lagi sementara menabung untuk menikah. Yang mana yang lebih diutamakan Ustaz? Ya. Insya Allah ketika antum melakukan kebaikan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kebaikan itu sebab, sebagai sebab terbukanya pintu kebaikan yang berikutnya. Ya. Ketika antum meniatkan berkurban, apalagi menurut pendapat yang sahih, kurban bagi orang yang mampu itu wajib hukumnya. Ya. Maka ketika datang waktu Idul Kurban nanti antum punya kemampuan, maka gunakan untuk berkurban. Insyaallah setelah itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan mudahkan antum untuk menikah. Nah.
1: Tanya Ustaz, boleh?
0: Iya, silakan, silakan. Silakan, Pak. Pak Syami.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya ingin mendapatkan penguatan Ustaz supaya saya bisa istiqamah dalam beragama.
0: Amin.
1: Saya pernah menyampaikan kepada teman bahwa kalau ada hadis yang bertentangan dengan ayat, itu adalah hadis palsu. Saya kasih contoh begini Ustaz. Contohnya begini. Zikir sesudah salat, saya membaca di tafsir Ibnu Katsir ayat 186 surah Al-Baqarah. Kemudian ayat surah Al-A'raf ayat 55 dan 205 di tafsir Ibnu Katsir. Ya. Kasih dekat-dekat. Kemudian ada orang yang datang, dia mengatakan bahwa ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi pernah berdoa memperdengarkan. Alasannya kepada saya bahwa bagaimana kita tahu doa Nabi kalau tidak pernah kita dengar? Itu alasannya. Tetapi saya tetap bersikukuh bahwa kalau bertentangan dengan surat-surat yang saya sebutkan tadi itu, yaitu hadis palsu. Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau ya, dari Pak Syam, orang tua kita hafizahullah ta'ala. Bahwa jika ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, jelas-jelas itu adalah hadis palsu, itu memang kaidah. Cara kita mengenal hadis palsu diantaranya adalah dengan kita mengetahui kandungan hadis tersebut bertentangan jelas dengan prinsip dasar Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu benar. Jadi Imam Ibnu Qayyim itu punya kitab yang judulnya Manarul Munif Fis Sahihi Wad Dhaif. Kitab ini adalah kitab yang memuat penjelasan tentang hadith-hadith Rasulullah SAW yang diketahui tidak sahih dan palsunya hanya dari lafadznya. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah mendalami ilmu hadis. Karena hukum asalnya kita mengenal kelemahan hadis dari menilai keadaan rawi-rawinya, itu hukum asalnya. Tapi para ulama ahlul hadis dengan keahlian mereka, mereka bisa merasakan tanda-tanda atau indikasi dari lafadz hadis, kemudian dia nilai. Beberapa di antaranya seperti masalah ada rokakah, ya kejanggalan dalam lafadznya, susunan kata-katanya, kata tadi jelas-jelas menyelisihi hadis yang ayat Al-Quran yang jelas-jelas maknanya di dalam Al-Quran atau hadis-hadis sahih yang lainnya. Ya, ini dinilai demikian. Ini contoh kata para ulama seperti orang yang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya orang yang ahli emas. Hukum asalnya ketika dia ingin membedakan emas yang palsu dan asli harus diteliti dulu kan. Mungkin dicampur dulu bahannya, ini kelihatan asli, ini palsu. Tapi kalau dia sudah mendalami bidang ini lama, cukup dia pegang, oh ini emas sekian, oh ini emas palsu, oh ini mas Joko misalnya. Ya, karena sudah ahli dia, langsung dia bisa membedakannya karena sudah ahli. Nah seperti itu yang makna yang saya bilang kitab, yang disebutkan kitab tadi. Itu kaidahnya. Sekarang kembali kepada masalahnya. Ya, apa yang disebutkan tadi, Rasulullah SAW pernah memperdengarkan doa dengan suara yang keras, memang banyak hadisnya. Dan berdoa dengan doa yang keras diaminkan oleh orang lain itu boleh. Di dalam kondisi-kondisi yang tidak ada larangannya. Contoh yang ada larangannya waktu khutbah Jumat.

melakukannya. Jadi kalau masalah berdoa tidak ada masalah. Cuman yang dipermasalahkan oleh para ulama itu ketika orang mengkhususkan doa di waktu tertentu dengan cara yang tertentu. Di sini perlu dibedakan ya. Berdoa bersama ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Salah seorang berdoa yang lain mengaminkannya. Asal tidak dilakukan dengan cara-cara yang menyimpang dari syariat. Yang dikritik oleh sebagian dari para ulama adalah berzikir bersama. Ada yang mengkomandoi, yang lain semua berzikir. Ini beda. Ini banyak yang mengkritik seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala bahkan memuat panjang lebar di dalam kitab Silsilatul Ahadisis Sahihah membahas masalah ini. Ada sebagian ulama yang menulis risalah khusus tentang hukumnya berzikir secara berjamaah. Jadi ini harus dibedakan antara hal ini. Jadi ketika kita ingin menghukumi permasalahan tadi Pak Syam, jadi kita lihat apa yang dimaksud dengan orang tadi, kita salahkan apa yang dia salah. Kadang-kadang dia mungkin mengambil dalil yang benar tapi untuk mendukung kesalahan dia dalam satu masalah, kemudian dia gunakan dalil umum. Sementara dalil yang lebih khusus sebenarnya ada, ya. Cukup kita katakan Rasulullah SAW tidak melakukannya, Rasulullah SAW tidak mencontohkannya, maka sudah cukup bahwa ini adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat, karena kalau itu baik pasti dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Satu hal lagi, berzikir dengan mengeraskan suara setelah selesai sholat, ini ada dalilnya. Itu ada hadis yang sahih dalam Sunan Abi Daud dan yang lainnya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengar takbir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW setelah selesai sholat, padahal beliau di jarak yang jauh. Ya, ini di Baqi, di kuburan Baqi. Bahkan mereka mengetahui selesainya sholatnya Rasulullah SAW dengan zikir yang beliau baca. Ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sunnah waktu kita berzikir mengeraskan suara selama tidak mengganggu orang. Misalnya ada masbuk, ya kita perhatikan karena masbuk dia masih berhak menyelesaikan sholatnya. Jadi sunnah kita mengeraskan suara. Ada juga yang mengatakan ini dilakukan oleh Nabi SAW sekali-sekali untuk mengajarkan para sahabat tentang zikir yang disyariatkan. Yang jelas itu ada dalilnya. Tapi ingat, ini berzikir sendiri-sendiri, tidak berzikir secara berjamaah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama yang saya sebutkan tadi. Nah, satu lagi ya pertanyaan, karena sudah waktu azan ini ya. Mohon nasihatnya kepada orang tua kita, mungkin masih ada yang masih mempercayai dukun dan mungkin masih ada yang sering mendatangi dukun untuk meminta kesembuhan. Ya, dukun ini kata Rasulullah SAW, hum laisu bisyai. Para dukun dan tukang sihir itu adalah orang yang tidak punya nilai. Ya, namanya saja dukun, artinya dungu dan kuno. Tidak ada kemuliaan baginya. Orang yang mendatangi dukun di dalam Islam, ada dua hadis yang menyebutkannya. Pertama hadis riwayat Imam Muslim. Dan ini diterangkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Bunyinya seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, man ata'arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in lam tukbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan bertanya tentang sesuatu, sekedar bertanya saja tanpa membenarkan, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam, 40 hari. Tidak diterima sholatnya. Berarti ini dosa besar. Sholatnya tidak diterima 40 hari. Di dalam riwayat lain dengan lafaz tambahan, man ata kahinan au arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yakul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin SAW. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun bertanya tentang sesuatu lalu membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Membenarkan lebih parah, sampai kafir hukumnya. Karena dukun ini, ya, orang-orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, padahal ini jelas hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kalaupun Allah berikan kepada para nabi dan rasul, itu hanya dengan wahyunya. Maka perbuatan para dukun dan tukang sihir, tukang ramal ini adalah perbuatan kufur, karena mereka bekerja sama dengan jin-jin yang jahat. Dan para jin tidak akan melayani mereka sampai mereka melakukan perbuatan kekufuran.

0: ya seperti menghinakan Al-Quran, ada yang menulis Al-Quran dengan najis, dengan kotoran, dengan darah haid, atau penghinaan-penghinaan lainnya, baru para syaitan tersebut melayani dalam sihir yang diinginkannya. Oleh karena itu, ini hukumnya sangat sangat buruk, ya minimal dosa besar. Kalau sampai mempercayainya dari ucapannya, maka bisa menyebabkan kufur terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Tapi insyaallah cukup sampai di sini kajian kita. Mohon maaf pertanyaan yang lain yang belum bisa dijawab karena waktu juga. Kita akhiri sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ, bagaimana sikap makmum mengenai kunut subuh jika imam melakukannya? Karena ustaz-ustaz lain yang bermanhaj salaf, mereka menganjurkan agar makmum tetap mengangkat tangan dengan berdalil lewat perkataan Imam Ahmad mengenai sikap makmum. Kunut subuh, tanyakan kepada ustaz-ustaz itu, kunut subuh bid'ah atau sunnah? Pertama,
1: kalau sunnah menurut mereka, mereka ahli kunut. Kita harus tahu dulu, menurut antum kunut subuh itu sunnah atau bid'ah? Kalau jawabannya sunnah, halas,
0: berbeda antara kita dengan mereka. Kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jika mereka mengatakan tidak ada ulama yang membid'ahkan, apa jawaban kita? Apa jawabannya? Ya, apa jawabannya? Jawaban pertama, ketuanya ulama telah membid'ahkannya. Siapa? Sahabat. Ya bunayya, hai anakku itu muhdas, hai anakku itu bid'ah. Kalau Syafi'i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah dan lain-lain ulama tidak membid'ahkannya, misalnya, maka ada sahabat yang membid'ahkannya. Cukup bagi kita sahabat. Tentu lebih mulia sahabat dari mulia sahabat langsung mengatakan bid'ah. Jawabannya bid'ah atau jawabannya tidak sunnah, tegaskan apa yang ustaz maksudkan dengan tidak sunnah. Nah, jawabannya tentang salat mar itu ustaz, karena mereka dibina atas dasar taklid, maka dia cari cara kesana, nengok sana, nengok sini, nengok sana, maksudnya cari ilmu, kan suka begitu. Jangan bilang bid'ah, tidak sunnah saja, tanya apa yang dimaksud dengan tidak sunnah, dan yang menjadi lawan tidak sunnah itu apa? Bolehkah kita katakan usolli itu tidak sunnah? Iya, usolli tidak sunnah. Boleh enggak kita katakan usolli itu bid'ah? Iya, boleh bid'ah. Berarti sama dong. Sahih. Sebetulnya ikhwan, dalam dakwah seorang dai harus berilmu pertama, dan harus yakin dengan ilmunya, dan betul-betul membahas ilmiah, pembahasan ilmiah, dan harus memiliki syaja'ah, keberanian. Yang bid'ah, bid'ah, enggak jadi masalah. Yang sunnah, sunnah. Nah, kalau itu bid'ah, tanya, bolehkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Diperintahkah kita mengerjakan bid'ah dalam sholat? Boleh enggak? Enggak boleh. Dalilnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat, bukan sebagaimana kamu melihat mereka salat. Tidak, aku salat. Semuanya merujuk kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata lagi, kita diperintah untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. sunnah. Kalau dikatakan mutlakon, berarti antum harus mengikuti imam yang mengangkat tangan lebih dari kepalanya. Gini. Berarti kita harus mengikuti imam yang bersedekah seperti ini ya. Gini. Kok antum gak ikuti? Kan mutlakon. Gini. Antum harus mengikuti imam. Kenapa antum di sini? Lempeng, gak bengkok seperti ini. Antum harus mengikuti imam yang sedekapnya mendekati parjinya. Gini. Kan gini nih. Nah, ini hadisnya dhaif. Di bawah pusar, gak sampai ke parji, bahkan sini. Berarti mengamalkan hadis dhaif dan dalam mengamalkannya tidak tepat sampai mendekati parji. Gini. Harusnya di sini di bawah pusar. Tapi hadis itu dhaif. Kenapa antum gak ngikuti? Bahkan antum di sini. Kelebihan juga. Sahih. Saya ajak antum, antum bebas merdeka. Masa ini saya. Antum imma mau ikut ustaz. Ustaz larang sendiri. Antum merdeka. Saya hanya mau bahas ini. Untuk para pelajar merdeka. Bahas sendiri antum. Belum bisa baca kitab. Berarti tidak mutlak. Lalu tanya lagi, oh kita kan pernah Nabi SAW salat 5 rakaat, sahabat ikut. Nabi lupa, itu bid'ah atau lupa? Bukan bid'ah. Lupa. Beda. Itu gak bisa bedain antara lupa dengan bid'ah. Paham ya? Ah, itu sekilas. Ada banyak lagi. Ya. Oleh karena itu kita tidak diperintah mengikuti imam yang mengerjakan bid'ah. Kalau kita meyakini bahwa kunut subuh itu tidak sunnah, yakni bid'ah, maka tidak boleh kita ikuti dan kita tidak mengerjakan.

0: daerah yang lebih besar. Karena di sebagian daerah atau di kampung-kampung, terkadang masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang sunnah ataupun bid'ah. Nah, ketika kita ada di antara mereka, nah, ada sebagian orang yang sudah mengalami bahwasanya dia tidak ikut kunut, dikucilkan atau bahkan dimusuhi. Itu bagaimana, Ustaz?
1: Saya tanya sama antum, pembahasan tentang kunut subuh ada dan tidaknya ini baru setelah antum lahir atau jauh sebelum antum lahir? Jawab. Pegang mic. Jawab.
0: Jauh sebelum anak lahir.
1: Jauhnya berapa lama? Jawab.
0: Sejak zaman sahabat.
1: Enggak, di Indonesia, di Nusantara. Kan kita bicara ini, antum tinggal di mana nih?
0: Di Indonesia.
1: Di mana di Indonesianya?
0: Jakarta.
1: Jakarta, bukan kampung. Taruhlah di sana, iya. Nah, kunut, pembahasan kunut subuh sampai ada tulisan, sampai ada perdebatan, itu terjadi sesudah antum lahir atau sebelum antum lahir di Indonesia? Jawab.
0: Sebelum antum lahir.
1: Berapa lama? Berapa lama? Umur antum berapa sekarang?
0: 23.
1: Kemarin sore. Bahkan tuaan pengajian ini dari umur antum. Tahun berapa antum lahir?
0: 93.
1: Tuaan setahun pengajian ini. Pengajian ini dimulai tahun 92. Antum belum lahir. Tahun depan antum baru lahir. 93. Paham? Saya terangkan. Biasa ya. Jangan kecil hati antum, ini biasa. Ini majelis laki-laki. Bebas antum, bebas. Merdeka. Nah, jangan baper, jangan. Ya, ini bebas, merdeka. Saya bukan marah sama antum, bukan ini. Enggak, biasa, saya sudah antum tahu. Ya, ini pembahasan kunut subuh di negeri kita ini sudah satu abad kira-kira. Dan itu dari awal tahun 19-an. Kan bapak saya aja belum lahir dari itu. Kakek saya, kakek antum, sudah ada. Jadi bukan hal baru. Bukan hal baru yang perlu ditakuti. Itu pertama. Yang kedua, kenapa antum dai yang pegang dengan sunnah lalu dikucilkan, dimarahi? Kok takut dimarahi? Ini sunnahnya para nabi dan rasul. Para nabi dibunuh. Lihat, Bani Israel membunuh para nabi. Dakwah biasa, hal biasa. Kenapa takut itu dikucilkan? Kenapa takut masyarakat? Padahal ini bukan hal lain, hal yang baru sekarang ini. Paham? Jadi tidak bisa, ini alasan yang sangat lemah. Lebih lemah dari sarang laba-laba. Paham ya? Sudah lama. Dai harus betul-betul berani, punya syaja'ah. Dan hal biasa, jiwanya harus besar, lebih besar dari masjid ini. Terus lapang, biasa. Antum dimarahi, dicaci maki, hal yang biasa. Tidak apa-apa. Hal doanya kan Allahumma inni a'udzu bika minal jubni. Mungkin enggak baca doa itu tadi.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة mari kita lanjutkan kajian ilmiah kita mengenai manhaj dan aqidah salafuna salihin. Dari kitab hadis 40, dan kita akan membahas atau memulai pembahasan pada hadis yang ketiga dengan judul bab kebesaran, yakni keagungan ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani bab ittiba'ur rasul, Allah tabarak wa ta'ala sebagaimana dikatakan oleh sebagian kaum salaf seperti Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, dan yang selainnya sebagaimana diterangkan di dalam tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, bahwasanya Allah jalla dzikruhu telah menguji mereka yang mengaku cinta kepada Allah dengan ayat ittiba. Firman Allah dalam surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah menurunkan ayat ini. Dengan ayat ini Allah menguji setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, maka ayat ini merupakan ujiannya. Oleh karena itu, Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan di awal tafsir dari ayat ini, bahwa ayat ini merupakan hakimah, hakim, yakni yang mengadili setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah. Tetapi pada hakikatnya dia tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan, maka pengakuannya itu adalah bohong, dan amalnya tertolak berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya dari jalan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu amal, apa saja, amal apa saja yang tidak ada keterangannya dari kami, tidak mempunyai dasar dari kami, yakni dalam agama kami, keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka ia tertolak. Tertolaklah amalnya itu. Maka ayat ittiba tadi merupakan ujian sekaligus sebagai hakim yang mengadili setiap orang, yang akan menghukumi setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah tetapi dia tidak ittiba'ur rasul zahiran wa batinan, lahir dan batin, dengan perkataan dan perbuatan. Maka ayat yang mulia ini yang bersifat umum terkena kepada beberapa golongan manusia. Golongan yang pertama, orang-orang kafirin yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan menolak beliau, walhal mereka mengatakan cinta kepada Allah. Walhal mereka mengimani Allah, adanya Allah, adanya Tuhan, bahkan mereka mengatakan Tuhan yang Maha Esa,
2: tetapi mereka menolak kufur terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, orang-orang munafiqun yang melahirkan menyatakan keimanan tetapi batinnya kufur. Yang ketiga, golongan orang-orang yang beriman tetapi di dalam beragama mereka tidak ittiba'ur rasul. Pada sebagian amal mereka atau sebagian besar, mereka tidak berjalan di atas manhajur rasul, tidak berjalan di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengikuti cara atau tata cara peribadatan atau keagamaan yang dibuat oleh manusia. Maka ayat ittiba tadi akan menghukumi mereka semuanya. Tertolak amal mereka semuanya kecuali dalam beragama ittiba'ur rasul. Rugi bagi kita apabila di dalam beragama kita tidak ittiba'ur rasul. Karena Allah Azza wa Jal berfirman, "Qul," katakan hai Muhammad, "In kuntum tuhibbun Allah," jika, yakni ada syarat huruf in yang berbentuk syarat, syartiyah. Jika memang kamu benar-benar mencintai Allah, buktikan kecintaan kamu kepada Allah dengan fattabi'uni, ittiba'lah kepadaku. Bukti seseorang itu cinta kepada Allah, iman kepada Allah adalah dengan ittiba kepada Rasul. Maka tidak dianggap perkataannya, walaupun dia mengatakan kami bertuhan, kami meyakini adanya Tuhan, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Agung, Tuhan Maha Esa, tapi dia tidak beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak ittiba' kepada Rasul, maka tertolak semuanya itu, tidak ada artinya, batal pengakuannya, dikatakan dia berbohong di dalam pengakuannya itu. Orang-orang yang beriman yang telah menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tetapi di dalam beragama dia mengikuti kebiasaan manusia, adat istiadat nenek moyang, mengikuti aba'uhum, bapak-bapak mereka, maka pengakuannya juga dikatakan bohong dan amalnya tertolak berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan. karena pembuktian cinta kepada Allah adalah dengan ittiba'ur rasul. Jadi masalah bab ittiba' itu besar sekali, dan dia menjadi akidah seorang muslim. Dan cara beragama yang benar itu dengan ittiba'ur rasul di dalam beragama. Di dalam beragama kita harus mengikuti ar-rasul. Allah Subhanahu wa taala katakan tadi dalam ayat ittiba', "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan hai Muhammad kepada mereka, yakni kepada mereka orang yang mengaku cinta kepada Allah, jika memang benar pengakuan kamu bahwa kamu cinta kepada Allah, maka pembuktiannya adalah dengan mengikutiku. Fattabi'uni, yang meliputi keimanan dan pengikutan di dalam beragama. Kalau tidak beriman maka tidak ittiba'. Kalau beriman kepada Nabi yang mulia alaihi salam, tetapi tidak ittiba' di dalam beragama, tidak mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, maka pengakuannya bohong dan amalnya tertolak. Karena beragama itu dengan cara ittiba', bukan dengan cara taklid. Beragama dengan ittiba', bukan dengan cara taklid. Bukan dengan cara mengikuti kebanyakan orang, kebiasaan orang. Bukan dengan cara, tata cara beragama yang dibuat oleh manusia dan dimasukkan ke dalam agama. Bukan. Tetapi dengan ittiba'ur rasul. Fattabi'uni. Alangkah besar dia ini. Tidak boleh kita mengikuti siapapun juga kecuali kita mengikuti ar-rasul di dalam beragama. Semuanya menyampaikan dari rasul. Demikian besarnya ittiba' ini. Hingga seseorang apabila tidak ittiba', maka tertolak amalnya dan dia dikatakan pembohong. Karena tidak ada pembuktian. Pembuktian cinta kepada Allah tabaraka wa taala, keimanan kepada Allah adalah dengan mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ittiba kepada beliau. Karena itu ganjarannya juga besar sekali. Pahalanya besar sekali bagi orang-orang yang di dalam beragama dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Pertama, yuhibbukumullah. Yani Allah mencintainya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah memberikan ampunan, maghfirah. Karena Allah wallahu ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian besarnya ittiba' itu. Mari kita baca sebagian hadisnya, di antaranya hadis yang ketiga ini. An Abdullah bin Sabit radhiyallahu anhu qala. Hadis ini saya ringkas yang sebetulnya panjang dan telah saya terangkan di beberapa kitab saya yang lain dengan lengkap. Di sini saya potong ringkas dengan tidak merusak makna. Abdullah bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, والذي نفس محمد وفي رواية والذي نفسي بيده demi jiwa Muhammad yang berada di tangan Allah. Dalam riwayat yang lain, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Lau asbaha fikum Musa, kalaulah Musa berada di tengah-tengah kamu, hadir Musa di tengah-tengah kamu, thumma taba'tumuhu, kemudian kamu mengikutinya, ittiba kepada Musa, wataraktumuni, dan kamu meninggalkan aku, tidak ittiba kepadaku, tidak mengikutiku, kamu malah mengikuti Musa bukan mengikutiku, ladolaltum, niscaya pasti kamu akan tersesat. Innakum hadzi minal umam, karena sesungguhnya kamu adalah bagianku dari umat-umat yang sebelum kami, yakni kamu adalah umatku. Wa ana hadzukum minan nabiyyin, dan aku adalah bagian dari kamu dari para nabi yang sebelumku, yakni akulah nabi kamu, bukan para nabi yang dahulu, bukan Musa, bukan Isa dan lain-lain, tapi akulah nabi kamu. Maka yang patut dan wajib kamu ikuti bukan Musa tapi aku. Begitu. Ini hadis sangat besar sekali yang menjelaskan tentang kebesaran dan keagungan ittiba'ur rasul. Karena kalau Musa, tahukah antum siapakah Musa? Nabi yang azimah, nabi yang besar di dunia dan di akhirat, ulul azmi, salah seorang dari ulul azmi yang lima orang nabi besar, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihimus salatu wassalam. Musa yang Allah berikan Taurat, turunkan Taurat kepadanya, Allah tulis dengan tangannya yang mulia. Musa yang Allah ajak berbicara, mendengar langsung suara Allah, suaranya dan huruf demi hurufnya. Alangkah besarnya Musa ini. Nabi yang agung, Nabi yang besar, kalau ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Atau waktu dahulu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, kalau Musa berada di tengah-tengah kamu, lau asbaha fikum Musa, kalau sekarang ini Musa hadir di

itu orang-orang baik. Bagaimana kalau yang kita ikuti adalah ahlus syirki, ahli kesyirikan, ahli bid'ah, para dajjalun, para pembohong besar atas nama agama? Tentu kita akan tersesat dengan kesesatan yang sangat besar dan sangat jauh dan dalam sekali. Ini Musa. Lau asbaha fikum Musa. Kalau sekarang Musa ada di tengah-tengah kamu, Musa. Wa ma adraka ma Musa. Tahukah kamu siapakah Musa itu? Nabi yang agung, nabi yang besar, ulul azmi, yang Allah jalla zikruhu langsung ajak berbicara. Tidak semua nabi Allah ajak langsung berbicara, enggak. Hanya beberapa orang nabi saja alaihi wassalatu wassalam yang langsung mendengar suara Rabbul Alamin. Karena biasanya yang menyampaikan firman Allah adalah utusan Allah, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi ini langsung Allah berbicara kepada Musa dengan suaranya, huruf demi huruf didengar langsung secara hakiki oleh Musa, itu suara Allah. Alangkah terhormatnya, mulianya, besarnya Musa itu. Nabi besar di dunia dan di akhirat. Itu kalau kita ikuti dan kita tinggalkan Rasulullah, kita tidak beragama mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita mengikuti Musa, apa kata Nabi? La dhalaltum. Niscaya kamu akan tersesat. Sesat. Sesat di dalam agama. Nah, bagaimana kalau yang kita ikuti itu selain Musa? Walaupun dia orang-orang yang baik, pasti akan jauh lebih tersesat. Kemudian, kalau yang kita ikuti adalah ahlus syirk, ahlul bid'ah, ahli kesyirikan, ahli bid'ah, maka pasti akan lebih tersesat dengan kesesatan yang berkepanjangan. Karena beragama itu dengan ittiba'ur rasul. Oleh karena itu, alangkah besarnya ittiba' itu. Kemudian, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, kita masuk ke hadis keempat dengan judul bab hakikat ittira, adalah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang batil. Ittira adalah pujian terhadap seseorang dengan melampaui batas dari apa yang ada pada orang itu. Orang-orang Nasrani memuji dan mengangkat Isa lebih dari kedudukan Isa, sehingga mereka mengangkatnya sebagai Tuhan atau salah satu dari tiga Tuhan atau sebagai anak Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka ittira adalah pada hakikatnya pujian dengan cara

yang batil, karena telah melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah, dan juga dari kedudukan orang itu. Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sebagai apa dia? Nabi dan Rasul. Seorang Nabi, Nabi yang azimah, orang besar di dunia dan di akhirat, sebagai bukti tentang kebesaran akan kekuasaan Allah yang maha besar, sehingga dia lahir tanpa ayah, dan kepadanya diturunkan Injil, dan dia dikenal sebagai kalimat Allah, kun fayakun. Dan dia memiliki mukjizat yang banyak sekali. Itu kedudukannya sebagai hamba Allah dan Rasul Allah. Tetapi sebagian manusia telah memujinya, mengangkatnya lebih dari itu, lebih dari apa yang Allah tetapkan sebagai hamba dan Rasul, lebih dari kedudukan dia sebagai hamba dan Rasul. Itulah itra. Maka kita dilarang, ini hadisnya, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, termasuk ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dari jurusan Husain, juga dari jurusan Hasan. Karena ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dari keluarga Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, termasuk anak-anaknya dan keturunannya, itu ahli bait. Dan juga dari keluarga Abbas, ayah dari Ibnu Abbas Abdullah. Berarti Ibnu Abbas adalah salah seorang dari ahli bait. Syiah telah berbohong atas nama ahli bait. Di mana kebohongannya? Pertama, dia mengatakan membatasi ahli bait hanya dari keturunan Husain, dan ini adalah kebohongan yang besar. Yang kedua, dia menolak ahli bait yang lainnya. Yang ketiga, dia telah berbohong dengan membuat perkataan yang pada hakikatnya, yang sebenarnya tidak pernah dikatakan oleh ahli bait. Yang keempat, Syiah mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah ahli bait dari Ali dan anak-anaknya. Walhasil mereka telah berbohong dengan kebohongan yang besar dan banyak sekali terhadap ahli bait. Ini salah seorang ahli bait, Abdullah bin Abbas, anak dari Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Ibnu Abbas dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sebagai apa?
sepupu misanan. Dari kecil beliau mengikuti Nabi. Karena Nabi SAW wafat, beliau mendekati balik atau telah balik kurang lebih. Dan beliau didoakan oleh Nabi agar paham agama, terutama paham akan Al-Quran dan sunnah beliau. Maka tampillah beliau sebagai salah seorang ulama di kalangan para sahabat, dan juga sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Padahal yang dia dengar dari Nabi secara langsung, yang dia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung tidak banyak. Tetapi dia seorang penuntut ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, maka dia berkeliling mendatangi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar hadis dari Nabi. Maka dia meriwayatkan dari mereka, sehingga jadilah dia salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tampil sebagai ulama sahabat, ahli dalam tafsir Al-Quran, ahli dalam fikih, paham akan agamanya, akan agama Islam. Sehingga seorang tabi'in pernah mendengar khutbah Ibnu Abbas di musim haji, ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat Ibnu Abbas sebagai Amirul Hajj, pemimpin jamaah haji saat itu, tahun itu. Maka sebagai Amirul Hajj, dia berkhutbah. Tabi'in yang mendengar ketika Ibnu Abbas menjelaskan tentang surat Al-Baqarah, dalam riwayat yang lain surat An-Nur, tercengang dia. Dia mengandai-andai, kalau sekiranya orang-orang Romawi, orang-orang Turk, orang-orang Dailam mendengar khutbah Ibnu Abbas ini, la aslamu, pasti dia akan masuk Islam. Karena yang didakwakan, yang diterangkan dalam khutbahnya itu sangat menakjubkan, menjelaskan tentang dinul Islam melalui ayat-ayat Allah. Sampai-sampai tabi'in mengatakan, salah seorang tabi'in yang mendengar langsung ini, kalau orang-orang Romawi mendengar khutbah ini, dia akan masuk Islam. Menunjukkan bahwa para sahabat adalah wakil-wakil Islam. Melihat Islam bisa dari mereka. Maka orang-orang pun berbondong-bondong masuk Islam, tahu tentang Islam, dijelaskan tentang Islam. Tapi ini tuh mengatakan, kalau orang-orang Romawi ini mendengar, niscaya dia akan masuk Islam. Ketertarikan yang luar biasa terhadap Islam. Itu baru satu kali khutbah di musim haji itu. Itulah Ibnu Abbas, ulama'nya umat ini. Sehingga Umar bin Al-Khattab kalau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat besar, dia undang Ibnu Abbas yang masih relatif muda, remaja. Karena kecerdasannya, karena kealimannya, dan Umar tahu. Itulah Ibnu Abbas. Salah satu hadis yang ia riwayatkan, yang ia mendengar dari
Umar bin Al-Khattab. Dia mengatakan sami'a Umar radhiyallahu anhu yaqul 'ala al-mimbar. Dia pernah mendengar Umar, yakni Umar bin Al-Khattab berkhutbah, berkata di atas mimbar. Kata Umar, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Apa sabda beliau? La tutruni. Jangan kamu itra kepadaku. Yakni janganlah kamu memuji aku berlebihan, melampaui batas dari apa yang Allah telah tetapkan untukku dari kedudukanku. Jangan, karena tidak ada yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi dari Allah, pujian Allah kepada beliau. Allah mengulang-ulang pujiannya kepada Nabi yang mulia ini. Di antaranya saya sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Kami tidak mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Pujian dan kedudukan yang sangat tinggi melebihi seluruh para nabi dan rasul. Karena para nabi dan rasul diutus hanya khusus kepada kaumnya. Tapi nabi kita yang mulia Allah angkat demikian tingginya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutusmu kecuali untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Pujian yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, terkena seluruh alam, alam malaikat, alam jin, alam manusia, alam haiwan, semuanya rahmat. Khususnya bagi orang-orang mukmin. Dan rahmat itu pun terkena bagi orang-orang kafirin. Apa makna rahmat kepada orang-orang kafirin? Pertama, ketika mereka mengingkari Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala tidak langsung menurunkan azabnya, tapi diberi waktu yang cukup lama. Itu pertama. Berbeda dengan zaman dahulu, langsung diazab mereka ketika mereka mendurhakai Rasulullah. Tetapi ketika mereka mendurhakai, mendustakan Nabi, mereka masih diberi waktu. Itu rahmat. Rahmat yang kedua untuk orang-orang kafirin, kalau sekiranya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada umat manusia membawa risalah Allah dengan membawa seluruh kebaikan, kebaikan dan kemaslahatan, kemaslahatan untuk umat manusia, dunia, untuk dunia dan untuk akhirat mereka. Ulia, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Adakah pujian lebih besar dari ini? Adakah kedudukan yang lebih besar dari ini? Kepada para nabi yang sebelumnya tidak dikatakan seperti itu, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Yang ketiga, di antaranya yang saya ingat dalam ayat Al-Quran, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi.
apa selawat Allah kepada Nabi? Pujian Allah kepada Nabi di hadapan makhluknya, di hadapan para malaikat. Allah memuji-muji Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Apa selawat malaikat kepada Nabi? Memohon kepada Allah tambahan kebaikan, tambahan kebaikan, tambahan kebaikan. Karena Nabi telah memiliki kebaikan-kebaikan yang besar, malaikat memohonkan agar ditambah, ditambah, ditambah, ditambah, ditambah, ditambah. Demikian juga selawat kita kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tapi para sahabat tidak serta-merta membuat berbagai macam selawat. Tidak. Mereka bertanya kepada Nabi yang mulia. Ada yang ingat pertanyaannya? Ada yang ingat pertanyaan sahabat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang selawat? Kaifa nusalli alayka ya Rasulullah? Itu sahabat, bukan kayak kita langsung merangkai-rangkai selawat, buat selawat ini, selawat ini, sahabat enggak. Padahal mereka orang Arab tulen. Tahu tulen enggak antum? Asli fasih dalam bahasa Arab. Apalagi saat itu beda dengan orang Arab sekarang. Tidak seorang pun di antara mereka yang merangkai kalimat membuat-buat selawat ini dan selawat itu. Enggak ada. Kecuali atas persetujuan Nabi. Mereka datang. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Adapun mengucapkan salam kepadamu, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maknanya kami sudah tahu. Amma assalamu alayka arafna. Adapun mengucapkan salam kepadamu kami tahu. Fa kaifa nusalli alayka ya Rasulullah? Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, menjelaskan tentang lafaz selawat. Faqulu. Ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Dicatat oleh, diingat oleh sahabat, dicatat oleh sebagian sahabat, disampaikan kepada tabi'in, tabi'in sampaikan kepada tabi'ut tabi'in, sampai dicatat oleh para imam di kitab-kitab hadis mereka, maka termaktublah di Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan para imam ahlul hadis yang lain. Pada waktu yang lain, kesempatan yang lain, sahabat bertanya lagi, kaifa nusalli alaik ya Rasulullah? Lihat, gak ada satupun di antara mereka yang langsung buat ini selawat ini namanya, ini selawat, enggak ada. Itu kita. Nih kita bicara orang besar yang dibesarkan di dunia dan di alam sana, para sahabat itu. Khayrun nas, pendamping Nabi, yang menyertai Nabi Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya. Siapa? Para sahabat. Kaifa nusalli alayka ya Rasul? Minta tambahan lagi, ada lagi enggak selawat? Maka Nabi SAW mengajarkan lagi, faqulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid.
didengar oleh sahabat, dihafal, disampaikan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, sehingga dicatat oleh para imam ahlul hadis, termaktublah di Sahih Muslim dan para imam ahli hadis yang lainnya. Tidak cukup sampai di situ, sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaik? Nabi tidak henti-hentinya mengajarkan sahabat, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Dihafal oleh sahabat, disampaikan lagi kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, sehingga dicatat oleh para imam ahlul hadis. Maka dapat kita dapati di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan para imam ahlul hadis yang lainnya. Begitu terus, kaifa nusalli 'alaik ya Rasulullah, kaifa nusalli 'alaik. Mereka tidak pernah mengada-ngada membuat-buat sesuatu di dalam agama, karena Nabi mereka mewanti-wanti mereka, iyyakum iyyakum wa muhdatsatil umur, awas awas kamu membuat bid'ah-bid'ah dalam agama. Takut para sahabat. Kita enggak takut, malah ngajarin Nabi. Oh, kullu bid'atin, itu kullu enggak semuanya. Ini Nabi orang Arab yang paling fasih berbahasa Arab. Kok malah kita ajarin beliau, ajarin para sahabat. Begitu. Kepujian yang ketiga, pujian yang lain, banyak-banyak sekali. Tapi sesuai dengan kedudukan beliau. Karena itu beliau mengatakan, la tutruni, jangan kamu memuji aku melampaui batas, berlebihan, kama atratin nasara ibn Maryam, sebagaimana nasara telah itra, telah memuji melampaui batas ibnu Maryam, yani Isa bin Maryam, fa innama ana abdu, sesungguhnya aku ini tidak lain melainkan hanya hambanya, bukan Tuhan. Fakulu, ucapkanlah oleh kalian, akan aku ini Abdullah wa Rasuluhu, sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang memuji Nabi berlebihan melampaui batas, langsung ditegur oleh Nabi. Tegur langsung. Ada sebagian sahabat perempuan memuji Nabi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, dalam walimatul urus, di tengah-tengah kita hadir seorang Nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur oleh Nabi, jangan kamu mengucapkan kalimat itu, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok kecuali Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Seorang tidak tahu apa yang akan ia kerjakan esok. Ya, ini orang tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Karena wanita itu mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin, di tengah-tengah kita ada seorang nabi yang tahu apa yang akan terjadi besok. Langsung ditegur. Tidak ada yang tahu perkara yang gaib, satu pun makhluk di langit dan di bumi, hanya Allah lah yang mengetahui perkara yang gaib. Karena itu Allah Allamul Guyub, yang maha mengetahui perkara yang gaib.
Maka kalau ada orang mengaku-ngaku tahu perkara yang gaib, dia kahin. Kahin biasa kita terjemahkan secara sederhana dukun. Kahin adalah atau arraf, orang yang mengaku mengetahui apa yang terjadi besok pada diri seseorang, pada keluarganya, pada jabatannya, pada pernikahannya, pada hartanya, pada semuanya. Itu kahin. Pernah juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bersama kawan-kawannya sepulang mereka dari Syam, mereka melihat bahwa orang-orang Nasara sujud kepada pendeta-pendeta dan pembesar-pembesar mereka. Maka Mu'adz dan kawan-kawannya mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak kita sujud kepada beliau. Sepulangnya langsung sujud, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Mu'adz? Apa ini ya Mu'adz?" Lalu dijelaskan oleh Mu'adz, tujuan Mu'adz baik, tapi niat baik harus mendapat persetujuan dari agama. Niat Mu'adz baik untuk memuliakan, mengagungkan Nabi, tapi niat yang baik itu harus disetujui oleh agama. Maka bersikap gulu terhadap Rasulullah terlarang, melampaui batas tidak boleh. Karena Nabi yang mulia telah dipuji oleh Allah dengan pujian besar tadi, dan diperintah kita memuliakannya, memujinya, membesarkannya. Tetapi jangan itra, la tutruni, kata Nabi, jangan kamu itra kepada aku. Sebagaimana Nasara telah itra kepada Ibnu Maryam, Isa bin Maryam, saya ini tidak lain melainkan hanya seorang hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Itu dia. Maka Syiahlah pertama firqah sesat yang mengatasnamakan Islam, yang memasukkan ke dalam Islam pertama kali itra ini, sikap al-gulu. Mereka pertama mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib Allah, sehingga dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib sebagian dari mereka. Merekalah yang pertama meninggikan kubur-kubur dan kultus terhadap manusia. Sehingga terjadi maulid dengan beberapa macam maulid pada abad keempat Hijriah. Syiah Fatimiyah yang berkuasa di Mesir itu, mereka yang buat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maulid Ali, Hasan, Husain, kemudian maulid khalifahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali, Hasan, Husain, dia. Lima macam maulid, enggak kepalang tanggung. Selama tiga abad umat Islam tidak mengenal itu. Syiah. Ini fakta sejarah, jangan didustakan. Dan ini itra. Ini larangan keras. Karena itu
nanti

juga akan ada hadisnya. Dan sebelumnya kita akan membaca hadis yang ke-5.

larangan menjadikan kubur sebagai masjid. Ya, dijadikan sebagai tempat peribadatan, dibangun masjid di situ, di sekitar kubur itu, dan didatangi kubur-kubur itu pada waktu-waktu tertentu sehingga seperti hari raya Id. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang sabda beliau menjelaskan perbuatan ahlul kitab terhadap kubur nabi-nabi mereka yang telah mereka jadikan sebagai masjid. Mereka beribadah di kubur itu, bersimpuh di kubur itu, meminta-minta kepada ahli kubur, dan mereka membangun rumah peribadatan di kubur itu. Maka Allah melaknat mereka. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Dan beliau bersabda, dan sabda beliau ini beliau ulang-ulang sampai pada akhir hayat beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullah alal yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Karena itu kubur beliau tidak ditampakkan. Karena setiap nabi mati dikubur di mana dia mati, wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumah beliau, di rumah Aisyah, maka dikubur di situ dan tidak ditampakkan kuburnya. Dikhawatirkan terjadi penyembahan, pemujaan, dan beliau sangat mengkhawatirkan. Karena itu beliau mengulang-ulang, la taj'alu qabri aidan, jangan kamu jadikan kuburku tempat perayaan yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Karena itu kita berangkat ke Madinah bukan dengan sengaja safar untuk menziarahi kubur beliau, tidak, itu terlarang. Tetapi diperintah, dianjurkan menziarahi masjid beliau. Nanti akan ada hadisnya insyaallah ta'ala. Di antara hadisnya yang beliau terus menerus menyampaikan ini, berarti beliau, dan ini manhajul anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Pertama, mereka menjelaskan tentang tauhidullah. Yang kedua, mereka memelihara tauhid ini. Jangan kemasukan perkara-perkara yang menodai tauhid ini. Adanya penjagaan, adanya pemeliharaan yang sangat ketat dan tidak dibuka pintu sedikit pun juga. Tidak ada celah sama sekali dan tidak boleh ada celah sama sekali dalam tauhid ini. Dan mereka benar-benar menjaganya. Ini manhajul rasul, manhajul anbiya wal mursalin alaihimus salatu wassalam. Dalilnya adalah firman Allah diantaranya,
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Dan sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Tugas setiap rasul itu pertama dakwah tauhid. Ubudullah. Sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah di dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, pemeliharaan, penjagaan, agar mereka menjauhi segala bentuk kesyirikan, segala bentuk tagut. Wajtanibut tagut. Sepanjang hayat para nabi dan rasul itu tidak pernah lepas dari dakwah tauhid. Hatta mereka telah berada di pembaringan, di tempat tidur, akan wafat. Tauhid, tauhid, la ilaha illallah. Itu manhajur rasul. Kita lihat Nabi dalam hadis ini. Hadis yang kelima, An-Jundab atau An-Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla ayyamuta bi khamsin, 5 hari sebelum wafat beliau. Sudah dekat sekali dengan wafat beliau, tinggal 5 hari saja. Wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, inni abra'u ilallahi an yakuna li minkum khalilun, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari mempunyai di antara kamu, mengambil di antara kamu sebagai khalil. Khalil adalah teman khusus, teman yang sangat dekat. Kenapa? Fa inna Allah Ta'ala qad ittakhadhani khalila. Karena sesungguhnya Allah telah mengambilku, menjadikan aku sebagai khalil. Yakni sebagaimana Allah kama takhadha Ibrahima khalila. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Nabi kita pun diangkat dan dijadikan oleh Allah sebagai khalilnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau kuntum muttakhidan min ummati khalilan lattakhadhtu Abu Bakrin khalila. Kalau sekiranya boleh aku mengambil dari umatku khalil, niscaya aku akan mengambil, menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Jadi kalau boleh aku mengambil di antara umatku sebagai khalilku, pastilah Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalil. Ini menjelaskan kedudukan Abu Bakrin As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar radhiyallahu ta'ala anhu, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah besarnya dan mulianya kedudukan Abu Bakar itu di sisi Nabi. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh aku mengambil khalil dari umatku, niscaya Abu Bakar yang aku jadikan sebagai khalilku. Niscaya aku akan mengambil khalilku, niscaya Abu Bakar yang aku ambil, aku jadikan sebagai khalilku. Tapi tidak boleh, karena Allah telah mengambil aku sebagai khalilnya. Alah, ini huruf pemberitahuan, tanbih. Ketahuilah, ingatlah,
wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu, mereka telah menjadikan kubur nabi-nabi mereka dan kubur orang-orang yang saleh di antara mereka sebagai masjid-masjid. Bukan hanya para nabi, tapi orang-orang yang saleh pun kuburnya dijadikan sebagai masjid. Ala, kata Nabi, ingat, ingat. Fala tattakhidul qubura masajid, maka janganlah kamu jadikan kubur sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik, karena aku melarang kamu dari mengerjakan perbuatan seperti itu. Oleh sebab itu di dalam Islam tidak berkumpul antara masjid dan kuburan, pisah. Tidak boleh mengubur manusia di masjid dan tidak boleh membangun masjid di kuburan, hatta satu kubur. Tidak boleh, terlaknat pelakunya. Salat di situ dengan sengaja batal, tidak sah, haram, dan harus diulang lagi. Kalau sengaja masuk ke situ untuk salat, maka salatnya batal, tidak sah, harus diulang lagi. Karena tidak pernah berkumpul di dalam Islam antara masjid dan kubur. Alangkah banyaknya kubur-kubur di sebagian negeri-negeri Islam yang dijadikan sebagai masjid, yang didatangi, dikhususkan, dan manusia bersimpuh di situ meminta kepada Allah dengan perantara orang-orang yang telah mati, yang dianggap mulia, yang dianggap besar. Padahal orang yang telah mati sangat berhajat dari doanya orang yang hidup, bukan orang yang hidup berhajat kepada orang yang mati untuk didoakan. Terbalik. Dan ini adalah salah satu dakwah syaitan, selalu membalikkan sesuatu. Khalik dijadikan makhluk, makhluk dijadikan khalik. Ya, terbalik. Itu salah satu manhaj iblis dalam mengganggu manusia, merubah agama mereka. Orang-orang yang telah mati itu berhajat dari doanya orang-orang yang hidup, bukan sebaliknya. Terbalik. Bahkan ada yang meminta langsung kepada orang yang telah mati, ya fulan, ya syekh fulan, berikan kami rizki, tolonglah kami, dan seterusnya. Dan ini adalah syirkul kubur. Dan Nabi SAW saat-saat terakhir, di akhir hayat beliau, tetap beliau tidak meninggalkan dakwah tauhid. Karena ini manhaj beliau, manhajur rasul, dan itulah manhaj para sahabat. Tidak boleh lepas dari dakwah manhaj dan tauhidah ini, tauhid ini. Kalau tidak, umat ini tidak mengenal manhaj cara beragamanya al-anbiya wal mursalin.
timbul pertanyaan, bagaimana dengan kubur Rasul yang sekarang masuk ke dalam masjid? Dijawab oleh para ulama. Pertama, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak mengubur Rasul di masjid. Tidak. Para sahabat tahu persis sabda-sabda beliau dan larangan beliau dan terlaknatnya orang yang mengubur seseorang di masjid dan menjadikan kubur sebagai masjid. Tidak. Para sahabat mengubur Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau wafat, karena itulah yang disabdakan oleh beliau. Para nabi secara khusus, khusus para nabi, mereka dikubur di mana mereka wafat. Bertepatan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam wafat di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, yang memang bersebelahan dengan masjid. Sahabat sama sekali tidak mengubur Nabi di masjid beliau. Tidak. Sahabat mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kubur beliau di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak masuk ke dalam masjid. Ketika masjid dipugar pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka tidak ada perubahan. Tetap kubur Nabi berada di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Demikian juga pada masa khilafah Ali bin Abi Talib dan pada masa selanjutnya pada khilafah Muawiyah radhiyallahu taala anhu juga tidak. Maka pada masa berikutnya pada masa khilafah Al-Walid bin Abdul Malik, kalau saya tidak salah, terjadi pemugaran, perluasan masjid secara besar-besaran. Maka masuklah masjid Nabi itu ke dalam bagian kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam bagian masjid. Itu pertama kali. Dan ini perbuatan salah seorang amir, bukan dari para sahabat. Soal lagi, lalu bagaimana dengan salat di situ? Dijawab oleh ulama, masjid Nabi tidak sama dengan masjid kita. Masjid Nabi dari awal mempunyai keutamaan lebih dari masjid yang lainnya. Ada tiga buah masjid dan di kitab ini saya jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tushaddur rihal." Jangan kamu ikatkan kendaraan untuk berangkat safar demi untuk mencari keutamaan dan barokahnya. Illa ila thalathati masajid, kecuali kepada tiga buah masjid saja. Pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, masjid aku. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Ketiga buah masjid ini mempunyai keutamaan lebih dari masjid-masjid yang lainnya. Salat di Masjidil Haram setimbang dengan 100,000 kali salat di masjid lainnya. Salat di Masjid Nabi, salat apa saja, wajib, sunat, setimbang dengan 1,000 kali salat di masjid lainnya.
Oleh karena masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keutamaan tersendiri lebih dari yang lainnya, dan keutamaannya itu tidak akan hilang. Dan oleh sebab kubur Nabi asalnya bukan di masjid, dan tidak ada seorang pun sahabat yang menguburkan Nabi di menguburkan Nabi di masjid beliau, maka masjid itu tetap di dalam keutamaannya, dan sholat di dalamnya diganjari dengan 1000 kali sholat di tempat lainnya. Jadi ada perbedaannya. Masjid yang lain selain 3 buah masjid sama, tidak ada perbedaannya. Nah, itulah. Kemudian hadis yang ke-6, dengan judul bab keadaan orang yang sampai mati tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal dakwah telah sampai kepada beliau. Berarti telah tegak hujjah. Karena Rabbul Alamin berfirman dalam Al-Quran, وَمَا كُنَّ مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَهَا, kami tidak akan mengazab seseorang atau satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul, sampai tegak hujjah kepadanya, sampai ia paham, yakni sampai hujjah, sampainya dengan benar. Kalau ajaran Islam itu sampai kepada seseorang yang bukan Islam, tapi sampai ajaran itu bukan ajaran Islam, maka belum sampai Islam kepadanya. Harus sampai Islam yang sahih, yang benar Islam. Seperti di Eropa, di Inggris umpamanya, Ahmadiyah, tahu antum Ahmadiyah dengan nabi palsunya Mirza Ghulam Ahmad Al-Kazzab. Mereka mengatasnamakan Islam, bukan mengatasnamakan agama Mirza, tidak. Kalau mereka mengatakan ini agama Mirza, selesai. Tapi mereka memakai nama Islam, dan mereka mendakwakan atas nama Islam. Maka sebagian orang-orang Eropa masuk Islam, sudah tegak belum hujjah Islam kepada dia? Belum, karena sampai ajaran Islam yang bukan ajaran Islam, yang mereka terima bukan ajaran Islam, justru ajaran kekufuran atas nama Islam. Berarti sampainya harus sahih, benar itu ajaran Islam, seperti yang didakwakan oleh para da'i, para ulama kepada orang-orang di luar Islam, ini Islam. Dan harus disampaikan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka paham benar, baru tegak hujjah. Ini sabda beliau yang sangat besar sekali. Hadis yang ke-6, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah

amat berada di tangannya. Seringkali Nabi bersumpah demikian. Walladhi nafsu Muhammadin, atau walladhi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwa Muhammad, atau demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tangan Allah, yang menunjukkan Allah mempunyai tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak mungkin diterjemahkan kekuasaan, tidak. Orang Arab akan paham tangan ya tangan, tapi tidak sama dengan tangan makhluknya. Karena Allah zatnya dan perbuatannya tidak sama dengan makhluknya. Nama boleh sama, tapi hakikatnya tidak sama. Kera punya tangan tidak? Punya. Sama gak dengan tangan antum? Beda. Babi punya muka tidak? Punya. Kita punya muka. Coba kita ngacak bersama. Ini wajah kita, ini wajah babi. Ini muka babi, ini muka kita. Sama gak? Enggak. Namanya sama. Allah mempunyai permisalan yang lebih tinggi. Allah mempunyai wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wajah ya wajah, orang Arab kenal betul wajah, wajah. Tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan dan sifatkan. Tidak boleh ditafsirkan wajah itu maksudnya diri Allah. Tidak boleh. Karena ayat yang mulia ini menjelaskan sifat wajah Allah, bukan diri Allah. Sifat wajah Allah Dzul Jalali wal Ikram. Begitu. Karena itu Nabi SAW bersumpah dengan nama Allah yang jiwa beliau berada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummati yahudiyun wala nasraniyun. Tidak mendengar aku seorang pun dari umat ini, Yahudikah atau Nasranikah, thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi, kemudian sampai mati dan dia tidak beriman dengan kerasulanku, illa kana min ashabin nar, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Sabda beliau la yasma'u bi, mendengar akan aku, mendengar dengan sahih ajaran beliau yang sahih, mendengar, karena ini antara keyakinan yang hak dan keyakinan yang batil, antara jalan yang lurus jalan yang bengkok. Berbahaya kesesatan di dalam beragama. Lihat tadi itu akhwat tadi, ikhwan tadi mau menikahi akhwat itu, ustadznya bilang, amirnya bilang harus disyahadatkan dulu. Itu kan ajaran sesat. Kenapa akhwat itu bisa masuk ke situ? Awalnya ikut-ikut majelis. Dan yang disampaikan tentu kalau Allah, kalau Rasul, tapi seenak dia, dia tafsirkan sendiri, dia bukan ahli ilmu. Berbahaya. Sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita sekalian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal muhsanat

0: واسمع غير مسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في
1: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Rojak Kendari menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari. Menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
4: Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din hafizakumullah. Para ikhwan dan akhwat mahasantri HSI Academy, kemudian juga para santri HSI yang dibina oleh ustaz kita yang mulia Al Ustadzul Fadil Ustaz Abdullah Rai hafizahullah taala, serta juga para ikhwah santri dari Pondok Pesantren Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang hadir di studio Radio Rojak Kendari ya, yang hadir di studio kami di Kendari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjungnya atas semua limpahan taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita untuk selalu bersemangat menuntut ilmu agamanya, yang dengan sebab itu kita bisa memperbaiki keburukan-keburukan yang ada pada diri kita, membenarkan dan meluruskan keimanan kita, sehingga dalam kehidupan dunia ini yang kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya kesempatan ini sebelum nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang waktu itu cuma ada pertanggungjawaban dan tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Barakallahu fikum. Baik. Jamaah sekalian hafizakumullah. Tema kajian kita atau daurah umum kita di kesempatan malam hari ini adalah tentang hati kita yang tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Mengapa hati kita tidak bisa lagi merasakan nikmatnya ibadah? Mungkin kalau ada di antara kita yang bertanya, kenapa tema seperti ini perlu dibahas? Atau apa pentingnya, apa urgensinya kita membahas tema ini? Maka jawabannya, ya, tema ini adalah inti kebaikan dalam agama kita. Bahkan tema ini merupakan bukti benar atau tidaknya keimanan seseorang. Jamaah sekalian hafizakumullah. Ketika kita sudah pernah mendengar pembahasan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menggambarkan tentang iman yang ada di hati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gambaran tentang benarnya iman tersebut yang harusnya dirasakan manisnya atau nikmatnya, sudah kita jelaskan juga beberapa kali waktu kita menyampaikan materi tazkiyatun nafs ya, di terhadap para mahasantri HSI Academy hafidhumullah ya, dan secara umum antum semua hafidhumullah wa azzakum. Beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman. al-hadis, ya, ini hadisnya panjang tentu saja kita tahu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada hadis lagi yang lain di dalam Sahih Muslim diriwayatkan oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula." Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridah kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai sembahan satu-satunya, tidak akan menyekutukannya. Kemudian ridha kepada Islam sebagai agamanya, dia tidak akan memilih agama selain Islam, dan ridha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya, hanya menjadikan imam panutan satu-satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan merasakan apa? Ta'mal iman, kelezatan atau kenikmatan iman. Berarti ini contoh di antara dua dalil, dan banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih yang menyebutkan makna seperti ini. Ya, berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa iman itu hakikatnya manis dan nikmat. Yang berarti orang yang merasakan manisnya iman atau nikmatnya iman tadi, otomatis dalam hal-hal hal yang berhubungan dengan amal-amal perbuatan yang mendukung iman, yang menambah iman, menguatkan iman, dia akan merasakan apa? Dia akan merasakan lezat. Beribadah kepada Allah, dia akan merasakan nikmat. Bahkan segala kegalauan, kegundahannya dengan dia beribadah kepada Allah, hilang berganti dengan ketenangan, ketentraman, kedamaian dalam jiwanya. Tidak asing bagi kita firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang, jiwa mereka menjadi tentram ketika berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, beribadah kepada Allah, hanya dengan itulah hati manusia menjadi tentram. Sekarang ayat-ayat dan hadis-hadis seperti ini kan bukan sekedar teori yang kita baca atau yang kita ulang-ulang dengan lisan kita, tapi pada praktiknya banyak di antara kita yang tidak merasakan. Ya. Sehingga kalau judulnya tadi disebutkan, kenapa, mengapa hati kita tidak lagi merasakan? Ini kan terkesan seolah-olah kita pernah merasakan dulu. Ya. Padahal mungkin juga kita belum pernah merasakannya. Selama perjalanan kita menjadi seorang muslim, belajar agama, bahkan sudah ngaji tauhid, apalagi yang belum pernah melakukan sebab-sebab kebaikan seperti ini, yakni mungkin dia belum pernah merasakan hakikat manisnya iman yang sesungguhnya, nikmatnya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Padahal kan saya sudah pernah ingatkan ya, dan juga saya nukilkan di makalah yang menjadi apa ini, rujukan kita dalam materi Tazkiyatun Nafs, ya, buku yang ana tulis, penjelasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang menjelaskan makna hadis riwayat Imam Muslim yang tadi kita sebutkan di dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, ya, beliau menjelaskan ya, "Wala syakka anna man kanat hadhihi sifatahu faqad khulusat halawatul imanu fi qalbihi fayajidu ladzatahu." Tidak ragu lagi, barang siapa yang memiliki sifat seperti ini, maka kemanisan iman itu benar-benar merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia akan merasakan nikmatnya iman itu secara nyata. Ya, ini bukan teori, ini bukan hanya sekedar wawasan, tapi ini dirasakan secara nyata. Inilah yang menjadikan orang-orang yang beriman berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena sesuatu yang dirasakan nikmatnya, apalagi itu kenikmatan tertinggi melebihi semua kenikmatan yang ada di dunia, bagaimana mungkin orang tidak bersemangat mengerjakannya? Bagaimana mungkin orang tidak berlomba-lomba untuk selalu melakukannya? Untuk selalu ya, menghiasi diri dengannya? Jadi yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah kenapa hati kita tidak bisa merasakan atau menikmati ibadah? Mungkin pertanyaan ini saya katakan tadi, ada yang bertanya, kenapa kita harus bahas pertanyaan ini? Karena sebagian orang salah menganggap, ya, sehubungan dengan tema pembahasan kita, ada yang menganggap bahwa merasakan manisnya iman atau merasakan nikmatnya ibadah, merasakan ketenangan ketika berzikir kepada Allah, atau merasakan apa ini taman-taman surga dalam majelis ilmu, sebagian orang menganggap ini adalah standar tinggi. Ini kan kelasnya para sahabat yang merasakan demikian radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, karena contoh di dalam Al-Qur'an yang dicontohkan para sahabat, walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian cinta kepada keimanan, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu. Berarti mereka merasakan keindahannya, kenikmatannya, kemanisannya. Dan Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan bimbingan petunjuk Allah. Ya, sebagian orang menganggap ini kan para sahabat, orang-orang yang standar imannya paling tinggi. Ya. Jadi maksudnya, ya kita tidak usahlah membahas yang seperti itu karena kita tingkatan kita tidak seperti mereka. Kita cukup dengan keimanan yang standar-standar saja. Yang penting kita selamat dan masuk surga, terhindar dari ancaman adab neraka. Ini persangkaan sebagian orang. Ini anggapan yang kita katakan anggapan keliru dari sebagian orang. Ya, sehingga mereka ketika menghalai pembahasan seperti ini mengatakan, ya sudah, ini tingkatan nanti saja, kita sekarang belum sampai ke situ. Wah, ini kekeliruan yang salah, ya, kesalahan yang fatal. Siapa yang mengatakan bahwa merasakan lezatnya ibadah, manisnya iman atau nikmatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tingkatan tinggi yang berarti kalau orang tidak merasakannya, ya berarti imannya aman-aman saja, cuman belum mencapai tingkatan yang tertinggi. Mungkin dia masih tangga yang di tengah-tengah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu permasalahannya. Ya. Bagaimana kalau ternyata manisnya iman, kelezatan iman, nikmatnya beribadah kepada Allah itu adalah standar yang menjadi ukuran benar tidaknya iman seseorang, yang berarti kalau itu dia tidak rasakan, imannya tidak benar. Berarti amalnya bermasalah. Berarti hatinya berpenyakit. Bagaimana dia akan diterima ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika hatinya berpenyakit? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, kita kenal di surat Ibrahim alaihi salatu wasalam, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat yang ketika itu tidak bermanfaat harta maupun anak-anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat dari penyakit. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bisalam. Yaitu seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang menghadapnya dengan hati yang munib. Hati yang selalu kembali kepada Allah. Mereka inilah yang dikatakan kepada mereka, udkhuluha bisalam, masuklah kalian ke dalam surga dengan salam, dengan selamat. Nah, bagaimana kalau ternyata ini adalah standar iman yang benar? Yang berarti kalau orang tidak merasakannya, tidak mendapatinya, keimanannya sedang bermasalah, hatinya berpenyakit, berarti merupakan bahaya besar bagi dirinya kalau dia membiarkan penyakit hati ini terus ada pada dirinya, kemudian dia tidak berusaha menyembuhkannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kan ini kenyataan yang membuat sebagian orang itu merasa tenang dan merasa menganggap keadaan imannya baik-baik saja. Padahal ciri keimanan ini dia tidak rasakan. ya. Coba kita dengarkan penjelasan yang juga sebenarnya pernah kita nukilkan waktu kita membahas ya materi mata kuliah Tazkiyatun Nafs di HSI Academy. Ya, kita dengarkan pernyataan yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dari guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini pernyataan dibawakan oleh guru kita, Syekh kita, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah ta'ala dalam kitab Fikul Asma'il Husna ketika menyebutkan makna nama Allah subhanahu wa ta'ala Asy-Syakur. Di antara nama Allah yang maha indah adalah Asy-Syakur, yang maha bersyukur, maha berterima kasih. Yakni Allah itu membalas perbuatan seorang hamba dengan balasan yang lebih. Balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka amalkan. Itu namanya Asy-Syakur. Taib. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Yang ini berhubungan dengan pembahasan kita. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wan syirahan fattahimhu fa inna ar-rabba ta'ala syakurun." Yakni annahu la budda an yuthibal amila ala amalihi fi dunya min halawatin yajiduha fi qalbihi wa quwwatin wan syirahin wa qurrati ainin fa haitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madhul. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jika kamu ketika beramal tidak merasakan manis di hatimu, yakni amal kamu tidak rasakan nikmatnya, amal hambar-hambar saja atau bahkan biasa-biasa saja, atau bahkan tadi lebih parah lagi, hambar-hambar saja dirasakan, tidak ada nikmatnya. Apalagi orang malas melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu tidak rasakan kenikmatan atau kemanisan di hatimu ketika beramal, juga tidak merasakan kelapangan dadamu ketika berzikir, ketika membaca Al-Quran, ketika menuntut ilmu. Apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Fattahimhu, maka curigailah amalmu. Berarti ada yang rusak. Ada yang tidak beres. Apa alasannya? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa inna rabba ta'ala syakurun, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah syakur. Maha berterima kasih, maha mensyukuri, maha membalas kebaikan hamba-hambanya dengan balasan yang lebih baik. Yakni kalau orang beramal dengan benar, ikhlas sesuai dengan sunnah, amalnya sesuai dengan yang diperintahkan dalam syariat, pasti balasan dari Allah lebih besar lagi. Jadi kata beliau dalilnya adalah karena Allah itu adalah syakur. Yakni yang maknanya adalah ya, annahu la budda an yuthibal amila amali ala amalihi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan membalas amalan seorang hamba kalau amalnya itu benar, ya pasti Allah akan membalasnya dengan halawah, rasa nikmat, rasa manis yang dirasakan di hatinya. Rasa manis di hatinya, wa quwwatin, ya keyakinan, insyirah, kelapangan dada, bahkan qurrati ain, kesejukan dalam jiwanya, pasti dia rasakan ini. Rasa manis, kelapangan dada, ketenangan, kesejukan dia akan rasakan. Kata beliau, fahaitsu lam yajid dzalika fa amaluhu madhul. Maka jika hamba ini tidak merasakan hal itu ketika beramal, berarti amalnya itu dimasuki sesuatu yang rusak. Pasti amalnya tidak beres. Ya, berarti ini menunjukkan keimanannya sedang bermasalah hamba ini kalau dia mendapati hal yang seperti itu. Coba antum perhatikan, ya, jamaah sekalian hafizakumullah, para mahasantri HSI Akademi hafizakumullah, juga para santri HSI reguler ya, dan ikhwan yang hadir di studio kami di Kendari. A'azzakumullah. Coba antum perhatikan pernyataan Ibnu Taimiyah ini. Apakah beliau menceritakan sesuatu yang tadi tingkatannya tinggi sehingga orang yang dibawanya ya tetap aman-aman saja, hanya belum sampai saja tingkatan yang tinggi tadi? Atau beliau sedang membahas tentang standar iman yang benar, yang berarti yang di bawah standar tersebut imannya tidak benar? Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam ilmu dan amal. Jelas bahwa ternyata yang dibahas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tadi adalah standar. Berarti apa yang kita jadikan tema kajian kita di malam hari ini, mengapa hati kita ya tidak bisa menikmati ibadah, ini adalah pertanyaan tentang standar keimanan. Bahwa kalau ini dirasakan banyak orang, berarti banyak orang memang imannya sedang bermasalah. Dan benarlah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimumin." Dan tidaklah kebanyakan manusia itu benar-benar beriman dengan benar meskipun engkau sangat menginginkannya, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka benar-benar beriman kepada Allah kecuali mereka masih dalam keadaan melakukan perbuatan syirik. Kebanyakan iman manusia bermasalah kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu pertanyaan ini penting. Ya. Dan inilah sebabnya kenapa hati manusia itu adalah sumber segala kebaikan, yang kebaikannya menentukan semua kebaikan pada anggota tubuh manusia. Karena ketika hati tidak merasakan nikmatnya ibadah, kelapangan, kedamaian ketika berzikir kepada Allah, berarti tanda hatinya rusak, sehingga pasti amalan anggota badannya juga akan rusak. Ya. Dan ini adalah ciri-ciri apa ini, hati yang rusak, amalan yang rusak, ciri-ciri dari seseorang yang mempelajari ilmu, ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kerusakan seperti ini itu benar-benar kita harus waspadai. Karena kerusakan hati menjadikan seseorang tidak bisa mengambil manfaat apapun dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada agamanya. Allah turunkan dalam agamanya. Ya, kita ingat kerusakan hati yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada diri orang-orang munafik yang menjadi sebab hati mereka tertutup, tidak bisa mengambil kebaikan bahkan dari sumber kebaikan yang paling utama, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang munafik, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Tidak bisa membaca dan merenungkan isinya? Atau memang hati-hati mereka yang telah terkunci mati, tertutup? Dan proses tertutupnya mereka, kita juga tahu. Allah sebutkan di awal-awal surat Al-Baqarah, ada penyakit yang kemudian semakin bertambah parah. Mereka tidak berusaha menyembuhkannya, tidak berusaha untuk memperbaiki kerusakan di hatinya, sejak awal-awal kerusakan yang masih mudah diperbaiki, dibiarkan akhirnya penyakitnya terus bertambah parah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik tadi di awal-awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit dan Allah Subhanahu wa taala menambah parah penyakit hati mereka. Inilah hati manusia. Yang kenapa syaitan berusaha merusaknya dengan demikian usaha keras? Karena inilah sumber kerusakan yang hakiki bagi manusia. Yang bahkan bisa jadi seseorang yang hatinya rusak, dia tidak sadar. Karena mungkin penyakit hati tidak kelihatan, jelas ya. Dan mungkin dia merasa aman-aman saja dengan melihat anggota badannya seolah-olah melaksanakan ibadah. tapi ternyata ibadahnya bukan ibadah yang dia rasakan nikmatnya, yang menjadi sebab kelapangan dadanya, ketentraman dalam jiwanya. Ya, kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang hati manusia bagaimana? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging yang kalau segumpal daging itu baik, semua anggota badannya akan baik. Kalau segumpal daging ini rusak, maka semua anggota badannya akan rusak. Ketahuilah itu adalah hati manusia. Jadi syaitan merusak hati dan bisa mengesankan pada orang yang telah rusak hatinya seolah-olah dia aman-aman saja, baik-baik saja. Karena penyakit hati tidak kelihatan. Ya. Maka dari sinilah juga pernah sudah kita jelaskan juga. Kenapa para ulama salaf menyebutkan bahwa rusaknya hati, tertutupnya hati itu adalah musibah terbesar yang Allah timpakan kepada seorang hamba di dunia. Tidak ada musibah yang lebih besar dibandingkan musibah ini. Bahkan melebihi kematian, hilangnya harta, hilangnya orang-orang yang kita cintai. Karena kalau hilangnya harta, ya memang harta akan habis. Harta yang sesungguhnya adalah harta yang nanti ya dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Harta yang dia tabung di dunia untuk dia dapatkan, dia petik hasilnya di akhirat. Kehilangan orang-orang yang kita cintai, masih bisa kita berjumpa dengan mereka insya Allah kalau kita orang-orang yang bertakwa akan bertemu di dalam surga bersama orang-orang yang bertakwa tersebut. Tapi kalau hati yang rusak, celaka dunia dan akhirat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil pernyataan salah seorang ulama salaf, Imam Malik bin Dinar, yang mengatakan ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin fid dunya a'dama min qasawatil qalbi. Tidaklah seorang hamba ditimbakan satu musibah di dunia yang lebih besar daripada hati yang tertutup, hati yang membatu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh karena itu, jamaah sekalian hafizakumullah, maka cukuplah kalau seseorang itu ditimpa keadaan tadi, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tidak bisa merasakan kesejukan hati ketika berzikir kepada Allah, tidak bisa tenang pikirannya ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini jelas sebenarnya merupakan ciri yang nyata dari ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah yang bermasalah disebabkan karena hatinya rusak. Dan di sini juga saya ingatkan kembali ya para jamaah sekalian hafizakumullah. Sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, ketika menyebutkan tentang orang yang beriman itu begini, orang yang beriman itu begini, atau ciri orang yang beriman, sebenarnya yang dimaksudkan itu adalah asalnya adalah standar iman yang benar. Standar iman yang benar, yang berarti kalau tidak kita miliki hal itu berarti iman kita bermasalah. Contoh misalnya ketika Nabi SAW bersabda dalam hadis yang derajatnya hasan atau sahih, dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunan atau jami'nya. Rasulullah SAW bersabda, man sarrotu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang merasa gembira dengan kebaikan yang dilakukannya, senang hatinya ketika berbuat baik, dan merasakan sakit atau sedih ketika berbuat buruk, berarti dia adalah seorang mukmin yang imannya benar. Imannya memenuhi standar. Dikatakan iman yang menyelamatkan. Ya. Kemudian masalah seperti misalnya di ayat Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun, ini kan ciri-ciri orang-orang yang beriman dengan benar. Yang tidak memiliki iman seperti ini berarti imannya di bawah standar yang bisa menyelamatkan. Ya, Allah Azza wa Jalla misalnya berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi ini adalah standar keimanan yang benar, yang harusnya kalau seseorang tidak merasakan hal ini, dia benar-benar harus merasa khawatir. Karena bagaimana dia akan bisa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan keselamatan dalam kondisi keadaan imannya rusak seperti itu. Kemudian dia tidak bersegera berupaya untuk memperbaikinya. Ya, jadi sekali lagi jamaah sekalian hafidhakumullah, kondisi seperti ini adalah kondisi yang sangat berbahaya kalau kita tidak segera berusaha untuk memperbaikinya. Ya, ingat. Ya, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan ketenangan ketika berzikir kepada Allah, merasakan manisnya iman. Ini kan sebenarnya salah satu di antara buah termanis dari tauhid yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba seorang hamba dalam kehidupan di urusan dunianya, anggota badan kita dalam perkara dunia, kan kita bisa lihat ciri-cirinya. Kalau dia bisa beraktivitas dengan baik, bekerja, ya tidak terasa cepat lelah atau mengantuk, ingin tidur dan seterusnya, berarti kondisinya baik. Dihadapkan pada makanan yang enak, dia merasa nikmat, dia melahapnya. Maka seperti itu harusnya keimanan yang benar di hati kita. Hati kita ketika sehat, dia akan merasakan nikmatnya ibadah, semangat berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran dengan semangat. Kita pernah nukilkan pernyataan dari siapa? Sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mengatakan, "Lau tahurat kulubuna lama syabi'at min kalamillah." Seandainya hati kita bersih, jauh dari kotoran dan penyakit, mestinya dia tidak akan pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa bosan membaca kalamullah, membaca firman Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi ini yang dirasakan oleh orang-orang yang imannya benar. Jadi perkara ini maksudnya adalah harus segera kita bereskan. Inilah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran. Karena Allah maha mengetahui tentang kebutuhan hamba-hambanya. Al-Quran adalah sebagai sumber kebaikan, sumber ilmu yang bermanfaat, penuh dengan keberkahan, yang tentu manfaatnya bukan cuma untuk orang-orang yang sudah benar imannya saja, tapi yang bermasalah dalam imannya, yang masih banyak kotoran penyakit hatinya, sumber kebaikan untuk perbaikan semua itu juga diambil dari Al-Quran. Makanya kan di antara fungsi terbesar Al-Quran adalah sebagai apa? Syifa'un lima fis sudur, obat bagi penyakit hati. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui banyak hamba-hambanya yang bermasalah. Ya, dalam keimanannya banyak berpenyakit hati, maka Allah turunkan sebaik-baik penyembuh dari sisinya, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang ketika kita membaca dan renungkan isinya, itulah sebab dan merupakan sebaik-baik sebab untuk menyembuhkan kotoran penyakit hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa syifa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah datang kepadamu. Ya, mau'idhah, nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayatnya yang penuh dengan keberkahan ini, dan obat bagi penyakit hatimu, ya, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, karunia Allah itu adalah Al-Quran, rahmat Allah itu adalah iman, maka dengan itu hendaknya mereka orang-orang yang beriman ini merasa bangga, merasa gembira, karena itu lebih baik daripada kesenangan dunia yang berlomba-lomba dikumpulkan manusia. Jadi, pertanyaan tadi, Sebenarnya jawabannya sudah ada dalam Islam. Penyakit hati jelas banyak menimpa manusia karena ini adalah upaya syaitan untuk membinasakan manusia. Dan syaitan iblis laknatullah alaih telah bersumpah di hadapan Allah bahwa dia akan menyesatkan manusia. Dan cara yang paling mudah untuk merusak manusia adalah dengan merusak hatinya. Makanya penyakit hati manusia atau godaan-godaan syaitan untuk merusak hati manusia kan selalu dilontarkan oleh syaitan setiap saat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim, kata Rasulullah SAW, tu'radul fitanu alal qurubi ka ardil hasiri udan-udan. Syaitan senantiasa menampakkan fitnah-fitnah, godaan-godaan yang merusak di hadapan hati manusia senantiasa. Seperti permukaan tikar seutas demi seutas. Ini tidak pernah berhenti dia berusaha untuk merusak hati kita. Maka jemaah sekalian hafidhakumullah, jadi penyakit ini ada karena memang berusaha syaitan untuk menjadikan kotoran penyakit hati itu semakin besar, semakin kuat, sehingga menghalangi hati dari kebaikan-kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam petunjuk agamanya. Ketika hati orang tertutup, dia tidak akan bisa lagi mendengarkan Al-Quran, keberkahan-keberkahannya tidak bisa masuk karena hatinya dipenuhi dengan kotoran. Makanya untuk bisa mengatasi hal ini ya, setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kan sudah tekankan berkali-kali, baca Al-Quran dan renungkan isinya supaya hati kita tersentuh, penyakit yang ada dalam hati kita atau kotorannya bertemu dengan obat penyembuhnya, bertemu dengan pembersih yang bisa menyingkirkan kotoran penyakit tersebut, yaitu Al-Quran yang direnungkan maknanya. Karena makna Al-Quran yang kita renungkan inilah yang menyentuh hati kita. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keberkahan Al-Quran itu didapatkan dengan kita merenungkan isinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu wahai Rasulullah penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, agar manusia merenungkan isinya, menghayati maknanya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Ini solusi kesembuhan dari Al-Quran. Setelah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dialah yang maha menguasai hati manusia, maha membolak-balikan hati manusia. Kita ingat doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian baca Al-Quran dan renungkan isinya. Hadith-hadith Nabi SAW, zikir yang disyariatkan kita baca dan renungkan isinya. Ya, ini dalam amal-amal ibadah itu jangan cuma melibatkan lisan dan anggota badan kita. Justru intinya adalah hati. Kenapa kita tidak libatkan hati kita dalam ibadah tersebut? Ini kan jelas. Kerjaan iblis dan bala tentaranya untuk menghalangi manusia dari sebab kesembuhan penyakit hati yang menjadi sebab kebaikan pada semua anggota badannya. Ya, kan sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang takwa yang sejati, takwa yang hakiki itu yang bersumber dari hati, kemudian terpancar pada anggota badan. Ya, ketika beliau berkata di dalam kitab Al-Fawaid, wa taqwa fil haqiqati taqwal qulubi la taqwal jawarih. Takwa yang hakiki itu adalah takwa yang bersumber dari hati, bukan yang sekedar tampak pada anggota badan. Apa dari yang beliau bawakan? Firman Allah di surat Al-Hajj. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan syariatnya, perintah dan larangan dalam agamanya, yakni mengagungkan, mengamalkannya dengan pengagungan, itu timbulnya dari takwa yang terdapat dalam hatinya, dalam hati hamba ini. Kemudian beliau berdalil dengan hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taqwa hahuna," takwa itu terletak di sini, sambil beliau menunjuk ke dalam dada beliau 3 kali. Yakni sumber takwa dari hati. Ya, makanya sumber ini yang harusnya terus diisi dengan kebaikan. yaitu waktu kita membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, merenungkannya. Waktu kita ibadah, jangan anggota badan kita saja yang aktif, hati kita tidak merenungkan ibadah tersebut, sehingga hati ini kosong dari kebaikan-kebaikan yang selalu mengisinya. Ya, atau kalau ada kotorannya atau penyakitnya, harusnya hati ini jangan dijauhkan dari obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Karena perumpamaan hati itu sudah kita tahu, seperti yang disebutkan di dalam athar yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-qulubu aw'iyatun fa khairuha aw'aha lil khairi. Hati manusia itu ibaratnya adalah wadah penampung. Maka sebaik-baik hati adalah yang paling luas daya tampungnya untuk menampung kebaikan. Ya. Jadi hati itu seperti wadah. Kalau wadah ini terlanjur dimasuki kotoran-kotoran, maka dia akan mengambil tempat yang besar, sehingga ketika datang kebaikan susah masuk karena sudah dipenuhi dengan kotoran. Untuk bisa mengisinya dengan kebaikan harus dikosongkan dulu. Ya, inilah tujuannya kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah metode pelajaran ilmu yang benar yang sudah kita pernah sebutkan, kenapa para ulama menyebutkan kaidah atau metode pendidikan agama yang benar yang namanya at-tasfiyah wa tarbiyah, pembersihan dulu kemudian pengisian. Dibersihkan dulu kotoran-kotoran, penyimpangan-penyimpangan akidah, penyimpangan-penyimpangan tauhid, kemudian diisi hati yang sudah bersih tadi dengan kebaikan. Atau dengan istilah yang lain, at-tahliyatu wa tahliyah. Pertama pakai kha, kedua pakai ha. Ya, pengosongan kemudian dihiasi, diisi. Ini sama maknanya. Intinya, harus ada upaya untuk membersihkan kotoran penyakit hati kalau ingin diisi dengan nilai-nilai keimanan. Kalau kita ingin waktu setelah itu membaca Al-Quran, dengan kita pahami maknanya akan menjadi sebab terisinya hati kita dengan kebaikan-kebaikan dan menjadi dominan di dalamnya. Setelah itulah hati akan berfungsi, ya, menyebarkan kebaikan, memancarkan kebaikan pada semua anggota badan manusia. Itulah sebabnya kenapa tadi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, takwa hati itu adalah takwa yang hakiki, bukan sekedar yang tampak pada anggota badan manusia. Oleh karena itu, jamaah sekalian hafidhakumullah, kesimpulannya, ya, kenapa hati kita tidak bisa menikmati lagi ibadah? Jawabannya karena hati berpenyakit. Banyak urusan-urusan dunia yang lebih dominan mengisi hati kita. Ya. Sedangkan kecintaan kita kepada Allah lemah. Kecintaan kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala lemah. Kenapa dikatakan cinta kita lemah? Karena buktinya. Kan cinta itu identik dengan rasa nikmat. Ini kaidah juga yang pernah kita sebutkan, ya, dari pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, kata beliau, al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Ini kaidah penting. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Kenapa kita tidak merasakan nikmatnya ibadah? Karena kita tidak mencintai ibadah, lebih-lebih tidak mencintai zat yang kita hadapi dalam ibadah kita. Ya, coba antum kalau mencintai seseorang, ya, seorang anak cinta kepada ibunya, lihat, dia akan betah berdekatan dengan ibunya, kan? Anak baik kan cari ibunya terus, misalnya. Ya, seseorang mencintai orang lain, dia akan senang bertemu orang itu, dekat, ngobrol dengan dia. Bukti cinta itu menjadikan kita senang dekat dengannya. Nah, ibadah seperti itu, kalau kita mencintai ibadah, mencintai zat yang kita hadapi dalam ibadah kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan merasakan nikmat dekat dengan Allah, menyebut nama Allah, nikmat beribadah. Kata Ibnu Qayyim tadi apa? Al-ladzatu tabi'atun lil mahabbah. Kelezatan itu mengikuti rasa cinta. Makanya orang-orang yang beriman di dalam Al-Qur'an banyak disifati mereka itu berlomba-lomba dalam kebaikan. Ura ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera melakukan kebaikan dan berlomba-lomba mengamalkan ketaatan. Kenapa? Karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mengenal keindahan Islam dan mencintainya. Makanya jadinya nikmat ibadah itu. Tentang para nabi dan para rasul, Allah berfirman di surat Al-Anbiya ayat ke-90. innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, dan mereka selalu berdoa kepada kami dengan berharap dan takut, serta mereka adalah orang-orang yang selalu khusyuk tunduk kepada kami. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimakumullah, ingat pelajaran tazkiyatun nufus sudah kita ingatkan. Ini bukan hanya sekedar pelajaran untuk mengejar kurikulum, tapi ini adalah pelajaran yang manfaatnya untuk kita praktikkan pada diri kita sendiri supaya kita selamat dunia dan akhirat. Ingat, kita masih punya kesempatan hidup di dunia. Ya, inilah kesempatan kita beramal memperbaiki diri. Di akhirat nanti yang ada orang menyesal tapi tidak bermanfaat lagi penyesalan. Ketika sudah melihat adab Allah Subhanahu wa taala, sudah melihat ternyata ya amal-amalnya, hatinya kotor, imannya tidak benar, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Ya, tentu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pengampunannya, meminta agar ya dibersihkan kotoran penyakit hati kita, agar hal-hal yang menjadikan kita terhalang untuk merasakan nikmatnya ibadah, manisnya iman ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari diri kita. Oleh karena itu jamaah sekalian hafizakumullah, saya ingatkan kembali di pembahasan materi mata kuliah tazkiyatun nafs itu ada pembahasan di bagian akhir yang pernah kita sampaikan tentang tiga ya metode pengobatan untuk menghilangkan kotoran penyakit hati, supaya tadi penyakit yang menjadikan kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, manisnya iman, ketenangan ketika berzikir kepada Allah, ini penyakit bisa Allah sembuhkan ya dengan taufik dan pertolongannya tentu saja. Ada tiga hal yang harus kita lakukan. Metode

0: hati yang masih tersisa. Bagaimanapun, tetap hatinya orang yang beriman kan masih ada kehidupannya. Maka jaga dan tingkatkan kekuatannya dengan cara apa? Jadikan selalu belajar agama, baca Al-Quran dan renungkan isinya, berzikir dengan merenungkan kandungan maknanya. Ilmu agama ini mendatangkan kekuatan untuk hati kita. Dan kita butuh kekuatan ini untuk melawan penyakit. Sama seperti anggota badan, meskipun dia sakit tetap diberikan vitamin atau hal-hal yang menguatkannya untuk melawan penyakit yang sudah terlanjur masuk. Kemudian metode yang kedua, al-himyatu anil mu'dhi. Menjaga hati kita dari penyakit lain yang semakin memperparahnya. Makanya menjauhi perbuatan maksiat, utamanya maksiat yang besar-besar, harus lebih dijauhi karena ini membinasakan, bukan hanya melemahkan, seperti syirik, kekufuran, kemudian perbuatan bid'ah, dosa-dosa besar, dan yang lainnya. Dijauhi. Kemudian yang ketiga, setelah dua dilakukan, yang ketiga, al-istifragul mawadil fasidah, mengeluarkan penyakit-penyakit merusak yang sudah terlanjur masuk. Ya, kalau untuk anggota badan mungkin diberi minum obat supaya membinasakan kuman yang sudah masuk dalam tubuhnya. Maka untuk hati kita adalah dengan banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena istighfar dan bertobat ini akan menghanguskan dan membakar dosa-dosa yang ada di dalam hati kita yang sudah terlanjur masuk. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang hasan derajatnya riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW pernah bersabda, "At-taibu minadzanbi kaman la dzanba lahu." Orang yang telah bertobat dari perbuatan dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah berbuat, tidak punya dosa sama sekali. Yakni dengan sebab istighfar dan tobat yang sungguh-sungguh itu menghancurkan dan membakar semua dosa-dosa yang sudah terlanjur masuk tadi. Maka dengan izin Allah, kalau metode pengobatan ini kita praktekkan dan tentu terus berdoa kepada Allah dan tetap melakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, tetap terus membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, ini dengan izin Allah akan sedikit demi sedikit menyembuhkan penyakit hati kita yang kemudian setelah itu insya Allah akan memudahkan kita untuk kembali hati kita dalam keadaan baik sehingga kita bisa merasakan manisnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketenangan dan kesejukan hati ketika membaca Al-Quran dan ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan antum semua dalam kebaikan, senantiasa memudahkan kita untuk terus belajar agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh yang menjadi sebab perbaikan diri kita lahir dan batin sehingga kita semangat ketika kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Demikianlah materi yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang, dan kita lanjutkan dengan bertanya jawab di waktu yang masih tersisa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, alhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat dan Masya Allah ini. Semoga kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Dan kita juga memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga setelah ini akan kita dapatkan kenikmatan dalam beribadah, kelapangan dada, dan ketenangan hati menunaikan ibadah-ibadah kita. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Namun sebelum itu kami izin membagi sedikit kabar gembira ya Ustaz.
0: Iya.
1: Baik, untuk seluruh santri HSI Abdullah Roy dan seluruh peserta daurah dimanapun antum berada yang ingin memperdalam ilmu syariah secara lebih intensif, saat ini program Takhasus Syariah HSI Academy telah resmi dibuka dengan kurikulum yang mengadopsi perkuliahan syariah Universitas Islam Madinah. Program ini menawarkan pendalaman materi fikih, usul fikih, peradilan, hingga muamalah dengan sistem belajar online yang fleksibel, interaktif, dan terstruktur. Masa belajar hanya 2 semester untuk Anda yang memiliki syahadah pesantren, kampus Islam, atau program sederajat. Program ini sangat cocok bagi antum para da'i, pengajar, maupun mahasiswa. Info lengkap dan kurikulum, silahkan.

0: kunjungi akademi.hsi.id/program/syariah. Ikuti juga media sosial kami di @hsiacademy untuk update terbarunya. Atau antum bisa dapatkan link di kolom komentar yang insya Allah nanti panitia bagikan. Demikian juga untuk antum yang mengikuti daurah ini melalui link YouTube. Demikian kabar gembira dari HSI Academy. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, sekarang kita bersoal jawab ya Ustaz. Ya, silakan ya. Bagi para peserta daurah yang mau bertanya, untuk ikhwan bisa raise hand agar bisa bertanya secara langsung, dan bagi akhwat dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang nanti insya Allah akan kami bacakan pertanyaannya. Baik, yang pertama dari ARN 232-23099 Mursalin. Tafadhol.
1: Iya, silakan. Barakallahu fiik.

0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan akhi, barakallahu fiik.
0: Apa Ustaz? Ini terkait dengan kelezatan beribadah ini. Ketika kita sholat Ustaz, ya kadang-kadang kita itu kurang nikmat untuk beribadah ya. Ketika ya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya kadang-kadang ada juga kita mengingat gitu, apakah ini termasuk salah satu kerusakan yang ada pada hati kita Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz, barakallahu fiik.
1: Ya, langsung dijawab ya.
0: Ya Ustaz.
1: Ya.
2: Sama Ustaz.
1: Ya. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik, bermanfaat dan sangat baik dari al-akhi yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Ya. Kita merasakan ibadah apalagi salat tadi contohnya sambil ya kurang semangat, tidak merasakan nikmat. Ya jelas ini merupakan bukti penyakit hati yang ada pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Karena seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran, kita tahu di ayat yang kita kenal tentang orang-orang munafik, bagaimana mereka melaksanakan sholat. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka ingin memperdaya Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha membalas tipu daya mereka. Dan ketika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka berdiri melakukannya dengan malas-malaskan, dengan malas-malasan, memperlihatkan amalnya kepada manusia berbuat riya, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Jadi jelas kalau ada rasa tidak nikmat, ini menunjukkan hati yang berpenyakit. Ya, kadang-kadang dia merasakan, ya namanya dia masih punya iman, ya masih ada hal-hal yang dirasakan. Kadang-kadang dia bisa khusyuk, kadang-kadang dia bisa rasakan nikmat sholatnya. Tapi harusnya kalau iman yang benar itu bukan cuma kadang-kadang. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pohon iman yang benar pertumbuhannya di hati, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Ibrahim alaihi salatu wasalam, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fisama tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha." Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yakni kalimat iman, kalimat tauhid. Ya, itu perumpamaannya seperti pohon yang baik yang ciri-cirinya akarnya menancap kuat ke dalam tanah, kemudian cabang-cabangnya tumbuh ke atas langit, menjulang ke langit. Pohon ini nanti akan mengeluarkan buah-buah yang manis, yang indah setiap saat, kullahinin biizni rabbiha, dengan izin Rabbnya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah pohon itu kalau tumbuhnya benar, ya buahnya setiap saat. Jadi khusyuknya harus yang dominan dalam sholatnya. Rasa nikmat harusnya sering dia rasakan. Itu bukti bahwa pertumbuhan pohon iman di hatinya benar. Tapi kalau dirasakan cuma sekali-sekali, bahkan jarang, ya ini berarti pertumbuhannya tidak benar karena buahnya pun tidak dirasakan dalam waktu yang lama, ya tidak seperti yang disifatkan di dalam ayat tadi. Naam, barakallahu fiik.
2: Nah Ustaz, untuk penanya selanjutnya dari ARN 2521720 6, Tri Wahyudi, tafadhol.
1: Ya, silakan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Syukran Ustaz atas waktunya. Semoga Ustaz selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin wa iyyakum amin barakallahu fiik.
3: Izin Ustaz bertanya, ana merupakan pekerja di ibu kota ya Tad, ya. Pekerja di ibu kota yang mana mungkin dalam waktu sepekan lebih banyak waktunya di kantor ya Tad, ya, dibanding di rumah. Oleh karena kadang ana ikut kegiatan-kegiatan HSI, HSI reguler, akademi untuk mengejar ketinggalan pengetahuan agama. Izin Ustaz bertanya, Ted, Ana minta nasihat dari Ustadz Yadat ya, bagi kami para pekerja di ibu kota tentunya yang mungkin lebih banyak perjalanan bolak-balik PP dan mungkin bisa dibilang berangkat petang pulang petang, dan apa nasihat dari Ustadz bagi kami supaya ibadah kami tetap khusyuk ya. Tapi insya Allah sih selama anak bekerja sih, kalau untuk waktu beribadah kita tidak pernah susah, dan insya Allah kita kalau untuk ibadah pasti bisa dalam bekerja. Namun anak hanya minta doa supaya istiqomah ya, supaya terus bisa memperdalam agama Islam, bagaimana untuk bekerja seperti kami. Mungkin itu aja. Syukron, jazakallahu khair, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah ya akhi, barakallahu fik. Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi antum yang bertanya, dan bagi ikhwan-ikhwan lain yang masya Allah ya, tetap menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk terus belajar agama, mengikuti program yang bermanfaat dari HSI ini yang dibimbing oleh Ustadz kita yang mulia, Ustadz Al-Fadhil, Ustadz Abdullah Roy, Hafidhullah Ta'ala. Ya, tentu saja yang pertama kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga antum dalam kebaikan, menjaga kita semua untuk tetap istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diwafatkan di atas kebaikan ini. Dimudahkan untuk kita mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Amin. Ya. Nasihat untuk antum dan untuk kita semua tentu saja ya, tetaplah kita selalu berdoa kepada Allah, karena berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kunci segala kebaikan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna du'a miftahu kulli khairin, sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci pembuka segala kebaikan. Kemudian tetaplah menuntut ilmu seperti yang antum lakukan saat ini masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan antum semua istiqomah dalam kebaikan seperti ini. Di sela-sela waktu kita belajar, kita manfaatkan untuk mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat. Kita isi waktu kita dengan kesibukan seperti yang ada saat ini dalam program-program HSI ya. Masya Allah ini bermanfaat sekali. Dan dengan sebab itu kita bisa menambah ilmu kita dan selalu terikat dengan ilmu agama. Karena terikat dengan ilmu agama itu berarti kita terikat dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala yang akan selalu, kalau kita pegang akan selalu menjadi sebab kita terbimbing di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka dialah yang akan terbimbing untuk senantiasa meniti jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Maka oleh karena itu tetaplah ya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam menyempatkan waktu kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang menambah ilmu kita. Ini yang akan menjadi sebab insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita agar tetap istiqamah di atas kebaikan agamanya. Nah, barakallahu fikum.
2: Nah, Ustaz. Sudah.
1: Boleh, Pak. Istirahatan. Ya, silakan Pak. Silakan.
2: Lanjut. Kita ke penanya dari Akhwat Ustaz. Dari ART 261-23164, Farida Samawi. Izin bertanya Ustaz, apakah kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah setelah beramal soleh termasuk kenikmatan atau kelezatan hati yang dimaksud dalam tema ini? Syukron jazakumullahu khairan.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kebaikan, penjagaan kepada beliau dan juga untuk kita semua. Maka pertanyaan tadi jawabannya ya betul, itu termasuk daripada kebaikan yang kita bahas dalam tema kita kali ini, termasuk wujud dari merasakan manisnya iman, nikmatnya iman, nikmatnya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan yang benar lahir dari hati kita, bukan dipaksa-paksa maksudnya. Ya, kebahagiaan yang tulus lahir dari hati kita. Karena tadi kan sudah kita sebutkan, manisnya iman itu adalah sesuatu yang dirasakan secara nyata. Ya, bahkan ini yang kita pernah nukilkan, ya penjelasan juga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, menukil dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inilah surga dunia yang sesungguhnya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, inna fid dunya jannatan man lam yadhulha la yadhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, yang barang siapa belum masuk ke dalam surga di dunia ini, dia tidak akan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Surga dunia ini maksudnya adalah nikmatnya iman, kelezatan ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi rasa bahagia, syukur ketika melakukan kebaikan-kebaikan ini merupakan bagian dari wujud rasa nikmat yang dirasakan oleh seorang hamba ketika beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fik.
2: Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari ART 19270196, Dian Novitasari. Izin bertanya, Ustaz, jika ya, ada orang yang memiliki semangat tinggi untuk belajar membaca Al-Qur'an secara tajwid dan tahsin, namun tidak berusaha memahami maknanya sehingga hatinya rusak. Terlihat dari hasadnya yang parah, suka mendendam dan suka berbohong serta melaknat. Apakah orang seperti ini termasuk ke dalam kategori orang yang munafik? Apakah bermanfaat usaha untuk bisa membaguskan bacaan Al-Qur'an yang dia lakukan? Apa yang harus kita lakukan setelah berbagai nasihat yang diberikan seperti tidak ada yang diterima? Apakah boleh kita berpaling darinya karena dia masuk kategori orang yang jahil? Jazakallahu khairan.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya, kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga untuk kita semua. Ya, pertanyaan yang disebutkan tadi tentang keadaan seorang yang seperti ini tentu ya keadaan yang sangat ya buruk ya. Cuman tetaplah kita berusaha ya menasehati dan bersabar untuk menghadapi kekurangan saudara kita, untuk tetap kita berusaha menasehatinya. Memang apa yang disebutkan tadi, kalau dia tidak mau mempelajari Al-Quran, merenungkan kandungan maknanya, ini akan berbahaya bagi dia. Tapi kita katakan insya Allah dengan semangat dia misalnya belajar tajwid, belajar tahsin, ketika itu dia ketemu dengan orang-orang yang baik, mudah-mudahan itu menjadi sebab dia dinasehati dan menerima nasihat. Jangan kita mendoakan atau menginginkan kecelakaan bagi saudara kita, seburuk apapun dia, tetap kita doakan, kita nasehati, kita harapkan mudah-mudahan ada manfaatnya, apalagi dia belajar tajwid, belajar tahsin, kan ini kebaikan. Meskipun kebaikannya kurang, tapi tetap saja mudah-mudahan yang kurang ini menjadi sebab dia akan melangkah kepada kebaikan berikutnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu kebaikan itu akan menjadi sebab kebaikan berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, Allah akan tambahkan baginya petunjuk dan Allah setelah itu berikan kepadanya ketakwaan. Jadi kebaikan itu insya Allah akan menarik kebaikan yang berikutnya. Kita harapkan mudah-mudahan kalau satu nasihat dia tolak atau belum berpengaruh, mudah-mudahan ada nasihat berikutnya, ada sesuatu yang bisa menyentuh hatinya selama dia tidak menutup dirinya dalam kebaikan. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi orang-orang yang sudah berusaha bersungguh-sungguh mempelajari kebaikan-kebaikan dalam agamanya. Nah, barakallahu fiik.
2: Nah, Ustaz, kita kembali ke penanya langsung dari ARN 18237069, Dedi Arianto. Tafadhol.
1: Ya, silakan.

0: السلام عليكم وبارك الله فيكم أستاذ، شكرا جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم أتس إلمونيا أستاذ.
1: Ya, silakan.
0: Izin Ustaz bertanya, kadang kita dalam beribadah itu berusaha melakukan yang wajib dan yang sunnah, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Namun kita sangat khawatir atas amalan kita sehingga kita tidak pernah mengintrospeksi amalan kita, apakah tidak peduli apakah diterima, seperti tidak peduli apakah itu diterima atau tidak sama Allah, tapi tentu saja harapan kita diterima. Itu apakah sifat seperti itu, bagaimana Ustaz memperbaikinya, atau maksudnya apa yang harus kita lakukan dengan amalan-amalan yang telah kita lakukan, apa dan kekhawatiran kita kalau kita mengevaluasinya, khawatir tidak diterima gitu, jadi menurunkan semangat atau bahkan menimbulkan keputusasaan bagi diri kita, Ustaz. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap amalan-amalan yang sudah kita lakukan, Ustaz? Syukran jazakallahu khair wa barakallahu fiik.
1: Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus sekali ya, akhi. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum dan kita semua dalam kebaikan dan memudahkan taufiknya untuk selalu bersemangat dalam mengamalkan amalan soleh dan berusaha memperbaiki kualitas amalan kita. Iya, barakallahu fiik. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan satu kaidah di dalam kitab di dalam kitab Miftahu dari Sa'adah, ya, perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak paham agama. Orang yang berilmu itu perhatian mereka terhadap kualitas amal lebih besar dibandingkan kuantitas. Orang yang jahil tidak paham agama, dia sekedar banyak-banyakkan tinggi-tinggian tapi tidak peduli dengan kualitas amalnya. Maka orang yang benar dalam beragama, dia justru selalu memikirkan bagaimana amalnya, selalu memperhatikan bagaimana perbaikan amal. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk kan berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kamu yang ahsan, yang paling baik amalnya. Jadi kualitasnya yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, siapa di antara kamu yang lebih banyak amalnya. Karena yang diperhitungkan adalah yang ahsan. Yang ahsan ini adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai dengan contoh dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi perhatian terhadap kualitas amal termasuk tadi mengoreksi diri, ini justru yang menjadi sebab seseorang itu dekat dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengoreksi amalan kita, ya, itu tidak akan menimbulkan keputusasaan, justru akan menimbulkan kita tahu kekurangan sehingga kita bersandar kepada Allah. Dan kita tahu yang maha kuasa memperbaiki amalan kita, menyempurnakan kekurangan kita, hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kalau kita mempraktikkan seperti sifatnya orang-orang yang soleh, mereka rajin beribadah, kurang dosanya, tapi rajin berdoa supaya mereka selalu bersandar kepada Allah, karena mereka yakin, mereka semangat rajin beribadah itu karena pertolongan dari Allah. Semakin dia melihat dirinya rajin, semakin berdoa kepada Allah, "Ya Allah, janganlah engkau putuskan aku dari taufikmu, janganlah engkau berpaling dariku, selalu tolong aku agar bisa semangat beribadah." Sebagaimana kalau kita melihat orang yang berdosa, kita berlindung kepada Allah karena kita mengetahui dia melakukan perbuatan dosa karena Allah tidak beri taufik kepadanya, maka kita berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab yang menjadikan kita berpaling dari taufiknya atau dipalingkan dari taufiknya. Jadi terus seperti itu kita lakukan. Jadi semangat kita berdoa, semangat kita koreksi diri kita supaya kita tahu kekurangan-kekurangan kita, agar kita bisa segera bertobat. Kalau kita mengetahui kita banyak dosa, kan kita akan bertobat, beristighfar kepada Allah. Ini nilai positif yang justru akan tumbuh seiring dengan kita semakin sering mengoreksi amalan-amalan kita. Dan itu yang diperintahkan di dalam Islam, iya kan? Ada yang namanya muhasabatun nafs. Ingat pernyataan dari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang terkenal, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu fil hisabi godan an tuhasibu anfusakum al-yawm. Hisaplah dirimu, introspeksilah dirimu sebelum kamu nanti dihisap pada hari kiamat. Timbang-timbanglah dirimu, timbang-timbang amalmu sebelum amalmu nanti ditimbang pada hari kiamat, karena lebih memudahkan bagimu menghadapi perhitungan besok pada hari kiamat kalau kamu sudah terbiasa menghisap dirimu saat ini, sewaktu di dunia. Jadi terus lakukan introspeksi diri dan perbaiki kesalahan-kesalahan, terus belajar agama, terus baca Al-Quran dan renungkan isinya. Dengan sebab itu insya Allah kita akan bisa mengoreksi diri kita untuk semakin meningkatkan kebaikan kita, dengan tentu selalu memohon pertolongan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan sebab utama agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menolong kita dan mendekatkan kita dengan taufiknya. Barakallahu fikum. Nah,
2: Teh Ustaz, anak kembali bacakan dari Lena Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita beribadah, semangat dan kuat di bulan Ramadan, sholat malam yang panjang dan kejar khatam berkali-kali. Apalagi itikaf di Masjidil Haram, berat pun dijalankan. Namun, di luar bulan puasa, sholat tahajud maksimal 5-7 rakaat saja. Siang hari masih aktif kerja, gak kuat kalau bangun terlalu cepat. Dan baca Al-Quran cuma beberapa ayat, karena lebih dipelajari i'rab dan maknanya, tidak mengejar target khatam. Apakah ini penurunan iman di luar bulan Ramadan atau sifat munafik ya Ustaz? Jazakumullahu khairan.
1: Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat bermanfaat dari ukhti kita yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan balasan kebaikan bagi beliau dan untuk kita semua. Ya, insya Allah ini bukan termasuk ciri-ciri kemunafikan. Ya, ini paling maksimal kita katakan adalah ya keimanan yang sedang turun, dan ya apa ini ciri-ciri ibadah yang tidak meningkat atau tidak dipertahankan. Ya, bisa jadi ini merupakan ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini alhamdulillah tadi kan contohnya dia tidak sampai meninggalkannya, cuma kurang saja. Berarti ini yang perlu adalah ditingkatkan lagi. Kalau seorang yang benar-benar rajin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, harusnya kan buahnya akan tetap terasa setelah Ramadan. Sebagian dari ulama salaf ada yang mengatakan, inna thawabal hasanati alhasanatu ba'daha. Balasan perbuatan baik adalah semangat melaksanakan kebaikan setelahnya. Faman amila hasanatan thumma atba'aha bihasanatin ba'daha kana dhalika dalilan ala qabulil hasanatil ula. Kata ulama ini, siapa yang melakukan kebaikan setelah itu dia susul dengan kebaikan berikutnya, ini merupakan bukti bahwa kebaikannya yang pertama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin ini penurunan, ya tentu harus harus dibereskan masalahnya. Kenapa dia malas-malas? Bukankah tetap dia mengharapkan keridhaan Allah meskipun di bulan Ramadan? Jelas ya, keberkahan besar, motivasi besar, tapi jangan sampai ya setelah Ramadan hilang motivasi tersebut. Padahal dia masih hidup, dia masih tetap butuh rahmat Allah, dia masih butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kebaikan yang kita lakukan ini yang merupakan sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillaha yahfadhuka." Jagalah Allah maka Allah menjagamu. Ya, ini jaga batasan syariatnya, Allah akan menjagamu. Kalau kita benar-benar dalam menjaga Allah sungguh-sungguh, semangat, maka juga besar penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita. Ala kulli hal, seperti yang dikatakan tadi, ketika itu terjadi penurunan, hendaknya berusaha kita motivasi diri kita untuk meningkat. Terus berdoa kepada Allah agar dimudahkan tetap semangat sebagaimana semangat yang kita bawa di bulan Ramadan tetap kita pertahankan di bulan-bulan selanjutnya, bahkan sampai ajal menjemput kita tetap kita bersemangat dalam melakukan kebaikan tersebut. Nah, barakallahu fikum.
2: Nah, Ustaz, kita kembali ke penanya langsung. Tafadol Alfian Burbanas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fikum. Izin bertanya, Ustaz.
1: Ya, silakan.
3: Bagaimana membentengi diri kita dari fitnah subhat dan fitnah syahwat. Mengingat dalam beribadah kita tidak merasakan nikmatnya kita melaksanakan ibadah. Kemudian ketika kita futur, ya, apa langkah-langkah yang paling mendasar untuk kita kerjakan, Ustaz? Mungkin itu, Ustaz. Syukur dan barakallahu fikum.
1: Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari Al-Akh yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, menghindari fitnah syubhat dan syahwat. Fitnah syubhat berhubungan dengan kerancuan dalam memahami agama. Cara menghindarinya setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah belajar agama dengan pemahaman yang benar. Jadi harus ada sumber yang jelas, Al-Quran, hadith-hadith yang sahih dari Nabi SAW, dengan dipastikan ada nukilan dari para ulama salaf, nukilan penjelasan dari para sahabat, kemudian para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang mengikuti jalan mereka dengan kebaikan. Itulah sebabnya kita hanya mengambil ilmu dari ustadz-ustadz yang kita percaya ia benar-benar berpemahaman sunnah, terbukti dari ceramah-ceramah, nukilan-nukilan yang mereka bawakan. Jangan ambil dari sembarangan. Ini termasuk sebab yang diterangkan oleh para ulama kita, seperti pernyataan yang terkenal dari Imam Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri yang dinukil oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, Muqaddimah Sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari adalah menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Adapun syahwat adalah keinginan nafsu. Ini ditundukkan setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak membaca Al-Qur'an. Sebagaimana tadi syubhat juga dihilangkan dengan banyak membaca Al-Qur'an, merenungkan isinya. Demikian pula syahwat kita baca dengan membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan penyakit syahwat tadi ini, kita sembuhkan dengan membaca berulang-ulang dan merenungkan isinya. Ya. Kemudian sehubungan dengan masalah pertanyaan yang terakhir tadi, saya lupa tentang apa tadi? Tentang
2: yang di bulan Ramadan, Ustaz?
1: Bukan, yang tadi terakhir yang beliau ini. Kan tadi pertanyaan ada tiga kalau nggak salah tadi. Atau dua yang terakhir. Oh, kalau kita sedang futur ya? Kalau sedang futur ya. Apa yang sebab prinsip yang harus kita lakukan? Ya, berdoa kepada Allah. Selalu berdoa itu nomor satu, selalu. Karena kebaikan semua ada di tangan Allah. Minta kepada Allah agar kita dilindungi dari keburukan. Dan doanya itu bukan dilakukan ketika futur, justru sebelum futur. Ya, sebelum kita mengalami hal-hal yang berupa kesempitan, kita dalam keadaan lapang, kita berdoa kepada Allah supaya Allah menolong kita waktu kita dalam keadaan susah dan butuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah, dekatkan dirimu kepada Allah sewaktu dalam keadaan lapang supaya Allah menolongmu, mengingatmu ketika kamu dalam keadaan sempit. Jadi selalu berdoa kepada Allah, minta agar kita dijaga, apalagi waktu mengalami saat-saat iman kita lemah. Kemudian berteman dengan orang-orang yang baik, dan sampaikan kepada mereka, tolong ketika saya nanti antum lihat malas, turun semangat saya dalam beramal, tolong saya ditegur dan dinasehati. Ya, makanya ini manfaatnya bergaul dengan orang-orang yang baik, mereka yang akan mencari kita waktu kita, misalnya laki-laki tidak hadir berjamaah, tidak hadir pengajian, akan ada yang mencari kita. Ya, kemudian minta nasihat orang-orang yang baik. Ya, ini juga termasuk kenapa kita harus selalu dekat dengan orang-orang yang berilmu, agar kita mudah minta nasihatnya, apalagi kita merasakan diri kita sedang turun semangatnya. Ya, dan teruslah, ya, kalau bisa kita hadiri majelis ilmu agar dengarkan nasihat, ini yang kita harusnya lakukan. Kemudian kalau kita bisa di saat itu membaca kisah-kisah yang menyemangati kita, kisah-kisah yang ringan yang menunjukkan semangat, misalnya orang-orang yang soleh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan sangat membantu kita untuk insya Allah tidak sampai terjerumus dalam keburukan di saat-saat iman kita sedang turun. Barakallahu fikum. Nah,
2: Ustaz, afan Ustaz, terkait waktu Ustaz, antum kira-kira masih berkenan berapa pertanyaan Ustaz?
1: Mohon maaf, ini di sini sudah 10:30.
2: Nah, Ustaz,
1: agak malam ya, dan
2: apa sudah dicukupkan Ustaz?
1: Ya, insya Allah cukup, insya Allah. Barakallahu fikum.
2: Naam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban-jawabannya. Dan yang baru saja merupakan penanya terakhir yang bisa kami sampaikan. Dan kami mohon maaf pada seluruh peserta daurah yang sudah bertanya. Namun kami belum bisa menyampaikan semua pertanyaannya karena memang waktu kita yang terbatas. Untuk itu Ustaz, satu lagi Ustaz, sebelum kita akhiri daurah kita malam hari ini, kiranya ada sedikit nasihat Ustaz buat kami para peserta daurah. Tafadol Mas Kuro.
1: Ya, barakallahu fikum. Para ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah. Yang tadi kita tekankan, ya sekali lagi, kita mengikuti pelajaran baik itu sebagai santri HSI reguler ataupun mahasantri HSI akademi ataupun siapapun yang menuntut ilmu. Ingat, tujuan kita belajar bukan hanya sekedar untuk menjadi wawasan, hanya sekedar menjadi pengetahuan yang kita simpan di kepala kita saja, ya. Tapi lebih daripada itu, ini adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Maka pahamilah dengan sebaik-baiknya, inilah kesempatan kita menuntut ilmu yang bermanfaat. Pahami dan kemudian amalkan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ilmu akan menjadi pembimbing kita untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Kita ingat makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Mungkin inilah sebabnya Allah Subhanahu wa taala memilih antum, memilih kita semua untuk dimudahkan kebaikan bagi kita, untuk dimudahkan bagi kita jalan menuju surga dengan cara kita belajar di HSI Academy ataupun di HSI yang reguler lainnya ataupun di majelis ilmu yang lainnya yang jelas kita mempelajari dalil dari Al-Quran dan Sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua istiqamah di atas jalan menuntut ilmu, di atas ilmu yang bermanfaat yang mewariskan amalan soleh, di atas petunjuk Allah dan Rasulnya dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Semoga kita semua dijadikan istiqamah di atas kebaikan-kebaikan ini sampai kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat yang sangat bermanfaat yang semakin memacu semangat kita dalam terus belajar dan semoga semua menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan atas berkenannya Ustaz pada malam hari ini telah menyampaikan ilmu serta bimbingannya, kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Baik, kita tutup daurah malam hari ini. Para ikhwan dan akhwat mahasantri HSI Academy serta seluruh santri HSI Abdullah Roy hafizakumullah dimanapun antum berada, sebelum kita tutup, semoga pertemuan kita tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi asbab turunnya rahmat, keberkahan serta ampunannya. Kita juga memohon taufik serta hidayahnya agar semua ini bisa menjadi wasilah keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Kebenaran adalah milik Allah semata dan berasal darinya, sedangkan kesalahan datangnya dari saya. Dengan itu, saya Willy Minto Aziz serta segenap panitia mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari kami dalam penyajian dan apabila ada kata-kata dari kami yang kurang berkenan. Kita tutup daurah umum kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah belajar di sana banyak sekali manfaat yang dirasakan ya, apalagi di sana kita belajar di bawah bimbingan para ustadz dan juga kurikulumnya terarah, terstruktur, rapi ya. Di sana musyarakah kita belajar berbagai macam cabang ilmu secara mendasar ya. Nanti setelah lulus dari sana kita bisa lanjut untuk mengambil takhusus. Nah, di antara program atau prodi yang sudah terbuka sekarang adalah syariah.
5: Bagi Anda sebagai seorang penuntut ilmu, program HSI Academy adalah program yang tidak ternilai harganya dan ana mengajak ikhwani wa akhwati fillah yang belum daftar dalam program ini segera daftar. Insyaallah antum akan dapatkan kebaikan yang sangat-sangat banyak.
6: Alhamdulillah hampir selesai pembelajaran kami di HSI Academy, yang tentunya ilmu yang bermanfaat kami dapatkan tanpa mengenal batas usia, waktu, bahkan tempat. Kami tetap bisa belajar dengan kesibukan yang ada.
7: Setelah saya bergabung dengan HSI Academy, saya mendapatkan banyak sekali manfaat. Di antaranya mudahnya pembelajaran, pembelajaran yang terstruktur. Para pengajarnya adalah alumni dari UIM, Universitas Islam Madinah. Bahkan ini sangat bagus sekali bagi mereka yang ingin menjadi spesialis dalam bidang tertentu.
4: Jadi buat teman-teman yang ingin belajar Islam secara terstruktur,
8: menerangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menerangkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
10: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
11: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotul iman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Rojak Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan sholat subuh untuk warga kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wa assalamualaikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah, derajat di surga, dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

ஒன்று முக்கிய காரணம்.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari pernah menyatakan sebuah ucapan yang pantas untuk menjadi renungan bagi kita semua. Beliau berkata, "Afdalul muslimina rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Fasbiru ya ashabas sunan fa innakum aqallun nas." Orang muslim yang paling utama adalah orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dimatikan atau ditinggalkan manusia. Maka bersabarlah wahai ahlu sunnah, sesungguhnya kalian adalah yang paling sedikit jumlahnya di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ketahui bersama, orang-orang yang memegang kebenaran, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan dia termasuk ke dalam golongan mereka, senantiasa di setiap zaman keadaannya sedikit. Orang-orang yang musuhi mereka lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti mereka. Ini seperti yang kita kenal bersama dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang-orang yang asing karena berpegang teguh dengan agama. Di awal Islam sampai di akhir Islam, di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu akan datang asing ketika datang pertama kali asing, dan akan asing di akhir zaman. Akan kembali asing di akhir zaman. Maka beruntunglah atau mendapatkan pohon di surga orang-orang yang asing tersebut, yakni asing karena berpegang teguh dengan agamanya, asing di tengah masyarakatnya yang mereka berpaling dari agama. Disebutkan dalam riwayat lain, mereka adalah unasun salihun fi unasin su'in kathir man ya'sihim aktsaru mimma yuti'uhum mimman yuti'uhum. Mereka adalah orang-orang yang soleh, yang baik, sedikit jumlahnya, di tengah-tengah manusia buruk yang banyak jumlahnya. Orang yang mau mengikuti mereka lebih sedikit daripada yang menyelisihi mereka. Ini keutamaan yang harusnya kita kejar. Dan yang menjadi ukuran di sini adalah semangat mempelajari, memahami dan mengamalkan petunjuk yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kita dapati di sini pernyataan Imam Bukhari yang saya nukil di awal tadi, ada satu poin penting yang perlu kita cermati. Apa itu? Beliau mengatakan, bersabarlah wahai ahlu sunnah karena jumlah kalian paling sedikit. Maksudnya, ahlu sunnah itu setiap saat jumlahnya sedikit. Artinya, kalau kita dapati sebuah majelis ilmu yang sangat besar, yang menghadirinya banyak, kita syukuri. Tapi kita ketahui, tidak semua akan keluar menjadi ahlu sunnah yang sesungguhnya. Tidak semua bersabar untuk memahami dan mengamalkan sunnah tersebut. Tidak semua bersungguh-sungguh untuk mempraktekan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau telah mendapatkan penentangan-penentangan, mendapatkan cobaan-cobaan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita dapati banyak yang mundur. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi sampai menjelaskan makna ucapan Imam Al-Bukhari tadi dengan menyebutkan bahwa Imam Bukhari ini menyebutkan ucapan tersebut padahal di zaman beliau, zaman keemasan periwayatan hadis, abad ketiga Hijriah, waktu itu orang yang menghadiri majelis ilmu hadis sangat banyak jumlahnya, sampai ribuan, apalagi majelis Imam Bukhari. Tapi kenapa beliau mengatakan kalian paling sedikit jumlahnya? Apakah beliau tidak melihat orang-orang yang demikian banyak di hadapannya yang datang untuk mengambil ilmu dari beliau? Bukan demikian, tapi beliau tahu bahwa yang benar-benar akan disaring oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk benar-benar bertahan, memperjuangkan sunnah, memahami dan mengamalkannya, bersabar menghadapi resikonya, hanya orang-orang sedikit yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini menjadikan kita bergembira sekaligus takut. Bergembira karena alhamdulillah kita punya kemauan untuk belajar sunnah. kita timbulkan keinginan untuk semangat mengikuti kajian-kajian hadis yang benar dengan pemahaman para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu demikian pula kajian-kajian Al-Qur'an dengan penafsiran dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi hendaknya kita takut jangan sampai kita tidak bersabar sehingga tersingkir dari orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan ini. Makanya selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan wasbir nafsaka ala sunnah. Bersabarlah, jadikanlah dirimu sabar berpegang teguh dengan sunnah. Terus belajar, perbaiki diri. Amalkan apa yang kita dapatkan. Bertanya kepada ustadz-ustadz yang telah kita ketahui berpegang dengan sunnah atau para ulama ahlu sunnah tentang hal-hal yang tidak kita fahami atau perkara-perkara yang ingin kita lakukan agar kita selamat dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap di atas jalan sunnah sampai di akhir hayat kita. Inilah orang yang paling untung, beruntung, dan inilah orang muslim yang paling sempurna seperti yang dikatakan oleh Imam Bukhari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan ini bagi kita semua dengan taufik dan petunjuknya. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Barakallahu fikum para pendengar rahimakumullah, kami hadirkan kajian ilmiah format rekaman pembahasan kitab Arba'in Nawawi bersama Ustaz Abdullah bin Taslim hafizahullah di Masjid Utsman bin Affan Kota Kendari. Format rekaman, barakallahu fikum.
3: Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fiddin hafidhakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang dimudahkannya bagi kita di malam hari ini sehingga kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di Masjid Utsman bin Affan yang mubarak ini. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Bara'ah, hadis Arba'in An-Nawawiyah, ya, kumpulan hadis-hadis yang 40 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawiyah, yaitu hadis sahih riwayat Imam Muslim yang dikenal dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ya, yaitu ketika malaikat Jibril datang dalam wujud seorang Arab dusun yang sangat berpakaian sangat rapi, rambutnya sangat rapi, tidak terlihat jejak-jejak perjalanan dan tidak ada seorang pun dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang mengenalnya. Intinya sudah kita bacakan di pertemuan yang lalu. Kemudian dia menanyakan kepada Nabi SAW tentang Islam, tingkatan-tingkatan Islam, yaitu Islam, iman dan ihsan, yang semua dijawab oleh Rasulullah SAW, yang kemudian dibenarkan oleh Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Yang di akhir hadis ini Nabi SAW bersabda kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang datang untuk mengajarkan

0: عسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: نبي برسبدا من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, barang siapa dunia itu sebagai tujuannya, barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya atau dunia itu sebagai puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Allah cerai-beraikan urusannya. Allah akan menjadikan kefakiran itu ada di hadapan kedua matanya. Dan dunia itu tidak datang kepadanya melainkan apa yang Allah sudah tuliskan baginya. Dan barang siapa yang akhirat itu sebagai niatnya, cita-citanya, tujuan hidupnya akhirat, jama'allahu lahu amrahu, Allah akan satukan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, Allah akan jadikan kecukupan dalam hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang kepadanya meskipun dia tidak mengharapkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Darimi dan Baihaqi dari sahabat Zaid bin Thabit. Hadis ini sahih. Ada hadis yang lain juga yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Baghawi dari sahabat Anas, ada kelemahan, tapi yang ini yang saya bacakan tadi ini yang sahih. Dimasukkan juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah di juz yang kedua. Di dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, puncak cita-citanya, maka Allah akan cerai-beraikan urusannya. Enggak ada yang beres, urusannya tidak ada yang beres. Semuanya berantakan. Kemudian juga hatinya tidak dijadikan satu, tercerai-berai. Hatta dalam sholat, pikirannya sudah kemana-mana, tidak bersatu. Farraqallahu alaihi amra, dicerai-beraikan urusannya oleh Allah SWT. Wa ja'ala faqra

baina ainihi, dan kefakiran itu ada depan matanya. Kalau tujuannya sudah dunia, maka selalu dia, nanti kalau saya jualan ini, pasti saya miskin. Nanti saya begini, saya fakir. Terus, fakir yang ada depan matanya itu kefakiran. Walam yati minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia itu tidak datang melainkan apa yang Allah sudah tuliskan. Meskipun dia kerja dari mulai pagi sampai malam, dia usaha dari pagi sampai malam, dia dagang dari pagi sampai malam, dia dapat apa yang Allah sudah tentukan. Kalau sehari dapatnya cuma 20 ribu, ya 20 ribu itu yang dapat. Meskipun dia sudah banting tulang dari mulai pagi sampai malam lagi. Kalau dijadikan dunia itu sebagai tujuan hidupnya. Enggak datang rezeki kecuali apa yang Allah sudah tetapkan. Berbeda dengan yang kedua, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, niatnya akhirat, puncak cita-citanya akhirat, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ajma'in, maka Allah akan satukan urusannya, dibereskan urusannya oleh Allah SWT, tidak bercabang, hatinya tidak bercabang, tetap satu, yang dituju adalah akhirat. Urusannya pun dimudahkan oleh Allah SWT. Waja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah jadikan kecukupan dalam hatinya. Selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan merasa puas dengan rezeki yang Allah berikan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia itu akan datang meskipun dia tidak mengharap. Jadi kalau orang sudah tujuannya akhirat, Allah akan jadikan rezeki, diberikan kelapangan, dan datang rezeki dari arah yang tidak duga-duga. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan diberikan jalan keluar oleh Allah. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan Allah akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang dia tidak sangka-sangka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER ya. Jazakumullah khair sudah undang ana ini. Kemudian yang saya hormati para dekan-dekan terdahulu, ada Bapak semua yang disambut oleh Bapak Dekan tadi, karena ana enggak kenal ya. Jadi ana ucapkan kepada semua yang hadir pada kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Acara ini bisa terlaksana, semuanya bisa hadir, bukan karena perjuangan kita, tapi karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita banyak-banyak memuja dan memuji Allah atas semua keberhasilan yang dapat kita raih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana muhi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah, ana terus terang, yang ana ini pangkat anak sama mereka gitu ya. Tapi mungkin ana akan share ini. Ana ingin kita merenungkan kondisi kita sekarang ya. Apakah kita sudah merasa puas dengan ibadah Ramadan yang kita lakukan? Apakah kita sudah merasa cukup dengan perjuangan yang kita sudah lakukan? Dengan sholat malam yang kita kerjakan tiap malam, dengan sedekah dan santunan yang kita berikan. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang beramal tapi masuk neraka. Salah satu surat yang dianjurkan dibaca di hari Jumat ya, ini bapak-bapak khususnya. Surat apa? Kita kalau Jumatan itu imamnya baca surat apa biasanya? Yang pertama Al-A'la, yang kedua Al-Ghashiyah. Kenapa tiap Jumat Nabi baca itu lagi, baca itu lagi, baca itu lagi ya? Ternyata di dua surat ini ada pesan agar manusia ingat dengan tujuan hidup dia. Di surat Al-Ghashiyah Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Kata Allah, apakah sudah sampai kepadamu informasi tentang kiamat? Kita tahu bahwa gedung yang kita tempati ini akan rata sama tanah. Kita tahu Surabaya yang kita cintai akan hilang dari peta bumi ini. Kita tahu Nusantara, Indonesia yang kita harapkan anak keturunan kita akan melanjutkan perjuangan, nanti gak akan ada lagi Indonesia itu. Akan berakhir semua cerita. Dan akan bermula cerita baru. Cerita tentang semua yang pernah diamalkan di atas muka bumi ini. Allah mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Kata Allah, wajah manusia pada hari itu. Kalau sekarang kita bahagia, kita tersenyum. Bapak-bapak harus sadar ya, bahwasanya ketika itu terjadi, bapak sama anak gak mau kenal. Allah kata, yawma yafirul mar'u min akhi. Saudaranya sendiri dia pura-pura gak kenal, dia kabur meninggalkan mereka. Allah ketika menyebutkan tentang peristiwa itu, bagaimana suami, istri, ya, itu mereka saling menghindar, tidak mau ketemu, mereka kabur. Kenapa? Semua orang akan sibuk dengan kegiatan dia masing-masing. Allah katakan, wujuhu yawma idzin khashiyah, wajah manusia pada waktu hari itu penuh dengan kehinaan. Apa kata Allah? Amilatun nasibah. Ini orang pekerja keras semuanya. Anda ketemu dengan orang-orang yang kerja memberikan manfaat kepada orang lain sejak jadi dokter. Dan kita tahu ya, di antara amalan yang paling dicintai Allah itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Dan Anda yakin dokter-dokter berada di barisan yang tertinggi dalam urusan memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi ternyata Allah katakan, amilatun nasibah, ini orang kerja, capek, lelah, mungkin sampai tua dia beramal. Kata Allah, tasla naron hamiyah, masuk neraka. Ternyata semua yang dia amalkan tidak dinilai sama Allah Azza wa Jalla. Masuk neraka dengan amalannya. Jemaah rahimakumullah, kita ini semua budak. Kita ini semua adalah pekerja yang tidak akan bekerja kecuali dengan imbalan. Semuanya. Makanya Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada kita dengan perintah-perintah. Yang perintah itu ada di Al-Quran. Pegawai yang hebat, pekerja yang dicintai oleh atasannya, itu yang seperti apa kira-kira? Ibu-ibu. Yang apa? Yang rajin, jujur, pinter, loyal, ya. Ternyata budak yang paling dicintai oleh majikannya itu yang nurut. Yang nurut, bukan yang pinter. Kita kalau punya pegawai pinter tapi gak nurut, kita akan keluarkan dia. Walaupun pinter. Jadi pegawai yang paling dicintai, budak yang paling dicintai Allah itu yang paling nurut. Tapi banyak di antara kita ini gak nurut sama Allah SWT. Kita nurut sama keinginan kita. Kita nurut sama akal kita. Kita nurut sama ambisi kita. Maka berusahalah untuk menjadi hamba yang nurut. Aturan Allah itu kemarin di bulan Ramadan kita baca. Al-Quranul Azim. Yang tadi kita baca beberapa potongan ayat. Maka tolong selesai Ramadan ini, Qurannya jangan disimpan. Karena ada bapak-bapak yang kalau mau masuk Ramadan tanya sama istrinya, mana Quranku? Kata istrinya, wis tak wakafkan di masjid. Karena dia ketemu Quran cuma Ramadan sekali. Selesai Ramadan dia sibuk dengan dunianya. Di dalam Al-Quran itu ada banyak aturan Allah yang kadangkala kita gak mau ngerti. Karena kita gak baca, kita gak mau memahaminya. Contoh nih. Bapak-bapak nih kira-kira kalau nanti disidang pada hari kiamat, masuk surga apa masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Dengan perjuangannya, dengan amalannya. Mungkin orang berpikir, oh imelbu surga anak. Kayaknya surga paling tinggi. Mungkin sebagian seperti itu. Para sahabat Nabi, yang mereka 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Kira-kira 4 tahun ya setelah mereka sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti dibaca. Tolong kalau baca Quran sekarang baca sama artinya. Loh Ustaz, gak tahu artinya kan dapat pahala. Iya dapat pahala. Itu fadilah membaca kitabullah ya. Kita gak ngerti artinya dapat pahala. Tapi kalau kita faham artinya, kita dapat hadiah plus hidayah. Berapa banyak orang yang baca Quran tapi Al-Quran mengutuk dia tapi dia gak sadar. Karena baca Quran kayak tadi. Ustaz kita yang baca Quran, kita faham gak? Kita cuma khusyuk gitu ya. Koyok sing paling faham. Gitu ya. Selesai? Selesai. Padahal Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibacakan. Tapi untuk difahami, ditadaburi dan diamalkan. Di ayat 214 di Al-Baqarah surat kedua, Allah mengatakan kepada generasi-generasi termulia dari umat ini, Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Kalian mengira kalian bisa masuk surga? Karena kadang-kala orang itu kalau sudah beramal kena penyakit namanya ujub. Koyok sing paling genah.
1: Kayak yang sudah amalannya sudah cukup. Saya umroh tiap tahun. Saya umroh sekian kali. Saya sodako, saya berbagi. Dia merasa sudah seakan-akan ahlul jannah. Maka Allah turunkan ayat ini untuk mengingatkan para sahabat. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladhina khalau min qablikum. Massathumul ba'sa. وَالضَّرَّ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. Kalian ngira kalian bisa masuk surga padahal kalian belum ditimpa dengan malapetaka, dengan musibah-musibah yang pernah menimpa umat-umat sebelumnya. Mereka ditimpa kelaparan, mereka ditimpa penyakit, mereka diguncangkan keimanan mereka dengan berbagai bala. Sampai Rasul dan orang yang beriman mengatakan, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Kapan pertolongan Allah datang? Ala inna Nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Maka tolong jangan pernah merasa puas dengan apa yang sudah diamalkan di bulan Ramadan. Di ayat-ayat yang tadi dibacakan. Di surat Ali Imran ayat 133 134 Allah mengatakan wasari'u, kalian cepetan, kalian bersegeralah. Bersegera kemana? Allah katakan ila maghfiratim mir rabbikum, kalian bersegera menuju kepada ampunan dari Tuhan kalian. Ayat ini menunjukkan kita semua banyak dosanya, jemaah. Jangan ada yang sok suci. Oh ustaz, hafal Quran mesti masuk surga. Korek api neraka pertama itu kiai. Koreknya api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man tusa'ar bihin nar. Yang pertama menjadi koreknya api neraka itu alimun wa qari'ul Qur'an, kiai. Orang yang alim, yang faham agama dan orang yang hafal Qur'an, itu jadi koreknya api neraka. Loh kok bisa? Nabi alaihi salatu ceritakan persidangan orang ini, fa'utiya bihi. Didatangkan orang ini. Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengatakan, iya Allah, semua nikmat kau berikan kepada aku. Lalu Allah bertanya satu pertanyaan. Mada amil tabiha? Dengan nikmat yang kuberikan kepadamu, engkau gunakan buat apa? Orang ini dengan bangga mengatakan, ta'allamtu fika wa'allamtu nas wa qara'tu fika al-Quran. Dengan nikmat yang kau berikan itu ya Allah, aku belajar ilmu agama untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Aku ajarkan kepada umat manusia untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Dan aku menghafal Al-Quran. Aku baca Quran untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Lillahi ta'ala. Lisannya mengatakan lillahi ta'ala. Tapi Allah itu tahu dengan isi hati kita. Allah katakan kepada orang ini, kadzabta, bohong. Dusta. Innama ta'allamta liqala 'alim qabla, agar disebut orang yang alim, orang yang pintar. Wa qara'ta liqala qari, engkau baca Quran supaya dapat gelar qari, hafid li kitabillah. Dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Maka Allah lemparkan dia ke neraka, jemaah. Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang membela agama Allah. Di sidang juga Allah tanyakan, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Dengan bangga dia mengatakan, qataltu fika hatta stushitu. Aku berjuang menegakkan agamamu sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, pembela kebenaran. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Maka dilemparkan ke neraka. Yang ketiga, orang kaya, yang dermawan, yang rajin berbagi, Masjid dia bangun, janda-janda dia santuni, anak yatim dia sekolahkan. Tidak ada satu pun jalan kebaikan kecuali dia kerjakan di situ. Lalu ketika dia ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini mengatakan kepada Allah, ma min sabil, tidak ada satu jalan pun yang engkau suka rizkimu diinfakkan di sana, illa anfaktu fihi lak, kecuali aku berinfak di sana untuk mendapatkan keridhaanmu. Lisannya lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Kata Allah, kadzabta, bohong kau. Engkau menolong orang-orang lain hanya untuk mendapatkan gelar orang baik, orang dermawan. Oh fulan, masya Allah, dokter fulan. Oh jangan ditanya, orang baik. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Engkau melakukan kegiatan sosial, membantu orang lain, tujuannya satu, namamu. Bukan aku, kata Allah. Fa'umira bihi, maka Allah perintahkan malaikat menyeret wajahnya, dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang soleh semua, koreknya api neraka. Tapi kenapa jadi koreknya api neraka? Karena dia gak ikhlas. Maka ketika Allah mengatakan segera menuju ampunan dari Tuhanmu, kita banyak dosanya. Sahabat Nabi yang dijamin masuk surga siapa? Abu Bakar. Ya. Abu Bakar ini orang jangan ditanya kebaikannya dia. Kata Abu Bakar, aku hari ini yang membesuk orang sakit. Kata Abu Bakar, ana. Tiap hari besuk orang sakit. Orang yang membesuk orang sakit itu, kalau dia niatkan lillahi ta'ala, 70 ribu malaikat mendoakan dia. Abu Bakar mengatakan, aku yang hari ini membesuk orang sakit. Siapa yang hari ini sodakoh? Kata Abu Bakar, ana. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar, ana. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'na fi mri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah empat perkara ini terkumpul di satu orang, melainkan dia dijamin masuk surga. Suatu hari Abu Bakar datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkan kepada aku doa yang aku baca waktu sholat. Jadi di antara waktu mustajab itu waktu sujud ya, sebelum salam. Ini Abu Bakar yang dijamin masuk surga minta doa. Apa doanya jemaah? Dikasih doa apa? Dikasih doa minta surga? Dikasih doa sama Nabi SAW. Qul ya Abu Bakar. Katakan wahai Abu Bakar. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafur rahim. Orang yang dijamin masuk surga disuruh mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku mendzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar disuruh mengakui dosa-dosanya. Enggak boleh dia itu sok suci, sok sudah baik. Ini penyakit yang membuat amalan itu gugur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berjuang selama Ramadan, yang umroh Ramadan, kita tahu umroh Ramadan itu seperti haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat Abu Bakar dikasih doa mengakui dosa-dosanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Kalau Abu Bakar banyak, bagaimana dengan kita, Jam? Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yaghfiru dzunub illa anta." Ya Allah, enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau. Baghfir li, ampunono aku ya Allah. Sepurone ya Allah. Dan kasihani aku ya Allah. Engkau Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Kalau ini Abu Bakar sudah, kita harus lebih dari itu. Tapi kemarin 10 hari terakhir ada Lailatul Qadar ya. Yang Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau dapat Lailatul Qadar, baca doa apa? Doa apa jemaah? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni.
0: Ini dapat malam yang paling indah, ternyata doanya minta maaf.
1: Bukan dikasih doa lain. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia ini merasa sudah baik. Oh, aku dapat Lailatul Qadar. Aku itikaf. Aku ini dikasih doa, engkau banyak dosanya. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Engkau cinta dengan maaf. Fa'fu anni. Maafkan aku, ya Allah.
0: Itu istrinya Nabi yang minta doa. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Disuruh minta maaf.
1: Selesai sholat, doanya kita apa?
0: Astagfirullah. Minta ampun loh. Kita ini bukan habis nyolong.
1: Kita bukan habis berbuat dosa. Tapi doanya astagfirullah.
0: Minta ampun.
1: Yang haji, pahala haji itu apa jemaah? Seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa. Tapi subhanallah, kata Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Kalau kalian selesai ya dari Arafat menuju ke Muzdalifah, kalian banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, wastaghfirullah, dan kalian minta ampun sama Allah.
0: Loh, habis haji disuruh minta ampun?
1: Iya. Maka tolong setelah Ramadan kita tetap bermuhasabah. Jangan merasa sudah bertakwa. Orang yang merasa bertakwa, dialah orang yang belum bertakwa. Tapi orang yang merasa belum bertakwa, dia akan terus berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Lalu Allah katakan, bersegeralah menuju ampunan Allah, wa jannah, dan ke surga Allah. Ingat, enggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Enggak ada. Jangan merasa saya sedekah sudah banyak, seakan-akan sudah punya tiket ke surga. Lah, orang masuk surga itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Surga itu kayak apa sih? Arduha samawatu wal ard. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kita lihat untuk menjadi seorang profesor, itu perjuangnya capek, lelah, siang, malam. Cuma untuk menduduki posisi, berapa tahun jadi profesor? 100 tahun?
0: Tidak ada. 200 tahun? Enggak.
1: Tep, untuk menjadi seorang rektor,
0: berapa tahun jadi rektor?
1: Menjadi seorang dekan,
0: berapa tahun jadi dekan?
1: Kita itu capek, kita itu lelah. Kadangkala hak-haknya istri dilupakan, anak dilupakan karena mengejar salah satu karir yang kita inginkan. Cuma sebentar.
0: Surga itu kekal selamanya, abadi. Satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kita.
1: U'iddat lil muttaqin. Surga itu disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Jadi ana yakin ustaz tadi yang baca ayat-ayat itu ingin mengingatkan kita, orang bertakwa itu bukan hanya dengan selesai puasa dia bertakwa. Ada kriteria orang bertakwa. Allah sebutkan di ayat ini, alladzina yunfiquna fis sarra wadh-dharra. Mereka adalah orang yang suka berinfak. Jadi selesai Ramadan, kalau

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang
4: pemirsa Fatwa TV dan pendengar Fatwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang rasanya alhamdulillah di hari Senin sore kali ini kita bisa bersua kembali, kita bisa bersama kembali dalam acara live interaktif Bekal Muslim tentang fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya, yang insyaallah bersama kita yaitu Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Selama satu jam ke depan insyaallah taala kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat beliau, kita akan bersama-sama mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami ataupun pertanyaan yang akan Anda tanyakan di line telepon secara langsung nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita semua Ustaz Muhammad Arifin Badri Hafidhul Ta'ala di studio Jember kali ini. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabar Ustaz?
5: Ahlan wa marhaban bik. Gimana sehat antum ya?
4: Alhamdulillah.
5: Masyaallah.
4: Kembali bertemu Ustaz, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah setelah sekian waktu libur.
4: Betul sekali. Antum safar ke sana kemari Ustaz.
5: Alhamdulillah barakallah.
4: Yang penting selalu diberi kesehatan
5: Ustaz. Amin. Amin. Amin.
4: Bantu kita alik. Amin.
5: Masyaallah.
4: Alhamdulillah sekarang kita bisa menyapa kembali Ustaz.
5: Masyaallah.
4: Insyaallah. Ahlan marhaban. Siap menjawab lagi Ustaz ya. Pemirsa insyaallah sudah merindukan ini Ustaz.
5: Masyaallah.
4: Alhamdulillah. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tak lupa juga kami akan menyapa rekan-rekan kami yang tergabung dalam Artivisi, yang mana mereka ikut merilai program di sore hari ini. Di antaranya

0: Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina FM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Dan juga tak lupa kami ingatkan bahwasannya nanti Anda berkesempatan untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz Arifin Badri di sore hari ini melalui line telepon kami di 0331 544 6087. Baiklah Ustadz, sekarang mungkin kita akan mendengarkan nasihat dari Antum. Berikan kami sedikit nasihat dari apa yang sudah Antum miliki tentang ilmu-ilmu semuanya Ustadz. Baik, silakan Ustadz, telepon dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, tidak terasa di ayat pernyataan
2: di bidang komunikasi, yaitu antaranya menjual produk-produk yang membuat jalur komunikasi antar kami itu ada yang membeli perangkat kami di industri perbankan maupun asuransi. Baik. Nah, setengahnya lebih data yang saya dapatkan itu adalah pelanggan-pelanggan dari pihak perbankan. Selebihnya di luar non-perbankan. Nah, pertanyaannya adalah di sana itu terdapat ada akad diantaranya berupa maintenance atau perbaikan. Apabila ada trouble terhadap komunikasi, entah dia tidak bisa telepon keluar ataupun mau panggilan masuk, itu dari tim kami yang melakukan troubleshooting, melakukan perbaikan komunikasi. Pertanyaannya adalah bagaimanakah status pekerjaan anak ini, apakah gajinya halal atau tidak, karena berkaitan dengan maintenance di pihak perbankan kalau ada gangguan melalui klien kami. Terima kasih.
0: Baik.
2: Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaan. Silakan Ustaz.
1: Baik. Barakallahu fiik wa tabarakallahu kepada Pak Ahmad ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Ahmad, keluarga, dan seluruh pemirsa serta penyimak dimanapun Anda berada. Yang pertama, hal ini yang perlu juga difahami oleh semua orang. Dalam praktek yang ditanyakan oleh Pak Ahmad ini ada tiga pihak. Pertama, Pak Ahmad sebagai karyawan dan perusahaan tempat Pak Ahmad bekerja, serta ketiga adalah klien, dalam hal ini lembaga keuangan ataupun yang lainnya. Karena tadi disampaikan bahwa lembaga keuangan itu hanya salah satu kliennya saja, satu pihak yang menggunakan layanan dari perusahaan Pak Ahmad. Maka yang harus difahami, tanggung jawab dalam mengambil kebijakan memutuskan menerima kontrak atau menjual layanan itu ada pada pimpinan perusahaan, pada komisaris dan jajaran direksi yang mengambil kebijakan menjual layanannya kepada perusahaan tersebut, kepada perusahaan perbankan atau yang serupa. Maka tanggung jawab ta'awun, tolong menolong dengan lembaga keuangan ribawi atau perusahaan yang bergerak di bidang haram itu ada di tangan mereka. Adapun karyawan dalam hal ini hanya menjual jasa dia kepada perusahaan tempat dia bekerja. Selebihnya kepada siapa jasa itu dia jual kembali, maka itu tanggung jawab sekali lagi unsur pimpinan di perusahaan. Sehingga bila Pak Ahmad dalam hal ini tidak berada di unsur pimpinan yang mengambil kebijakan dan juga tidak langsung terlibat dalam kontrak antara perusahaan Pak Ahmad dengan lembaga keuangan, maka Pak Ahmad dalam hal ini halal penghasilannya, pekerjaannya, karena seorang karyawan itu dia menjual jasanya kepada perusahaan tempat dia bekerja. Dia tidak menjual jasanya kepada perusahaan lain, karena ada job atau tidak ada job, ada kontrak dengan perusahaan tersebut, perusahaan dalam ini perbankan atau tidak, maka Pak Ahmad akan tetap mendapatkan insentif atau gaji dari perusahaan tempat dia bekerja. Maka dalam ini tidak masalah, Pak Ahmad insyaallah gajinya halal. Dan kalaupun perusahaan tempat Pak Ahmad bekerja itu bekerja sama dengan lembaga keuangan, maka itu dosanya dan tanggung jawabnya ada di tangan pimpinan Pak Ahmad. Allah Ta'ala alam.
0: Baik, Taib Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz, dari Umu Yodi di Riau. Kita sapa. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Umu Yodi dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum.

0: Muter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
0: Iya, izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di WhatsApp Ustaz. Yang pertama itu, kami 4 bersaudara, anak dan adik yang sudah berkeluarga masih tinggal bersama ibu. Salah satu saudara kami terlibat pinjaman online, sehingga untuk menutupi bunga pinjaman, kami terpaksa menggadaikan semua surat-surat ke bank untuk mendapatkan pinjaman untuk menutup utang online itu. Dan anak ikut mencicil pinjaman di bank. Berat sekali Ustadz, kami hanya kuli. Tolong beri kami solusi dan masukannya Ustadz, atau ada doanya untuk melepaskan kami dari ini semua.
1: Baik, cukup.
0: Terus yang kedua,
1: kedua
0: Ustadz.
1: Yeah.
0: Bagaimana kalau suaminya tidak mengamalkan sunnah dan sering terjadi perselisihan? Sementara ada laki-laki lain, seorang ustadz sunnah yang tertarik pada istrinya. Apakah boleh si istri ini mengajukan puluk ustadz?
1: Baik, baik. Cukup,
0: Bu Yudi. Ustadz Suston, jazakallah khairan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ustadz.
1: Baik, barakallahu fiik wa tabarakallah kepada Ummu Yadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada Ummu Yadi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertanyaan yang pertama, solusi yang pertama adalah ingatkan dan tegur saudara tersebut agar berhenti dari pinjaman-pinjaman online yang bisa dipastikan itu berbunga. Dan yang kedua, ketika keluarga, yaitu orang tua, saudara yang lainnya ikut membantu, maka keluarga secara hukum tidak berdosa atas pinjaman tersebut. Kecuali bila keluarga akhirnya tadi disampaikan pinjam lagi kepada lembaga keuangan lain yang berbunga, maka baru itu saat itulah keluarga berdosa. Tetapi ketika keluarga ternyata membantunya tanpa berhutang kepada lembaga keuangan lain, maka ini tidak terhitung riba. Yang ketiga, di antara cara untuk mengakhiri agar saudara tersebut tidak kembali mengulang dan mengulang lagi adalah hentikan. Ya, hentikan, sampaikan kepada beliau bahwa kami pihak keluarga hanya sampai di sini membantu melunasi hutang yang telah lalu, adapun hutang baru maka tidak ikut dalam membantu melunasi agar ada efek jera. Dan keempat, selanjutnya ajak keluarga tersebut, saudaranya, untuk belajar agama, belajar hukum-hukum Islam, agar sadar bahwa dalam menyelesaikan problem hidup, termasuk problem dalam masalah finansial, tidak diselesaikan dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan syariat, termasuk meminjam dengan cara ribawi, baik lembaga keuangan atau pinjol atau yang lain. Sehingga salah satu yang dalam prinsip hidup yang harus dibangun dan dijalankan oleh setiap muslim adalah bersabar dan merencanakan keuangan, menyusun rencana keuangan kita sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan sampai ada besar pasak daripada tiang. Siapapun kita, kalaupun kita seorang konglomerat, tidak serta-merta bisa mewujudkan apa yang kita mau seketika kita mau. Kalaupun konglomerat, seringkali konglomerat itu mereka ada perencanaan keuangan. Tahun sekian, tahun depan kita akan membeli ini dan membeli itu. Ada perencanaan keuangannya. Apalagi kita sebagai seorang persoalan yang memang penghasilannya sangat terbatas ya. Maka ajari bagaimana keluarga kita memiliki perencanaan keuangan dengan cara menabung, saving, dengan cara misalnya mengurutkan kebutuhan sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan kita. Betapa banyak keinginan kita yang tidak kuasa kita wujudkan hari ini. Namun ketika kita rencanakan, ada waktu, ada bercermin dengan kemampuan dan penghasilan kita, bisa terlaksana. Dan ada keinginan-keinginan kita yang memang bisa jadi sampai kita mati pun tidak akan pernah terwujud. Kita punya rencana pengen punya perusahaan, kita punya keinginan ingin memiliki pesawat pribadi misalnya, punya villa, punya istana, dan lain sebagainya. Tapi ujung-ujungnya kadang kita dan sering kali kita juga harus pasrah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dahulu Nabi SAW berpesan, "Untur ilaman huwa asfala min untur ilaman huwa dunak." Lihatlah, bercerminlah kepada orang yang ada di bawahmu. Huwa ajdar alla tazdurun imatullah. Dengan senantiasa mengingat orang yang lebih susah, lebih miskin, lebih minim penghasilannya, lebih susah kehidupannya, kita lebih bisa bersyukur menerima keadaan. Tapi ketika kita terus bercermin ke atas, melihat orang itu sudah beli kendaraan baru, rumah baru, pergi ke sana dan kemari, masa saya tidak bisa? Akhirnya kita lupa untuk bersyukur, lupa untuk sadar diri. Akhirnya kita memaksakan diri dengan berutang dan berutang. Adapun doa, maka doa itu bebas dengan apa saja. Silakan baca doa apa saja. Agar Allah SWT melimpahkan rezeki, melipat gandakan penghasilan, memberikan solusi dari setiap problem kita. Dan masalah hutang, ada sahabat Ali bin Abi Thalib pernah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau mengajarkan doa Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghni bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan dengan harta yang halal yang kau berikan kepadaku, sehingga aku tidak butuh terhadap harta yang haram. Dan berikanlah aku kecukupan dari kemurahanmu, sehingga aku tidak pernah mengharap meminta kemurahan dari yang lainnya. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Silakan searching di internet, banyak doa tersebut sudah banyak disarah dan dimuat di berbagai web, ya, doa untuk melunasi hutang. Dan di antara hal yang juga perlu dilakukan adalah kita bisa menyusun atau menyelesaikan problem kita dengan cara apa? Menjual sebagian aset yang kita miliki, atau dengan cara melipat gandakan penghasilan dengan mencari terobosan penghasilan, kerja part time atau mungkin lembur, atau mungkin banyak yang membuat home industry, ya, bikin kue dan lain sebagainya, yang dengan itu kita bisa menambah penghasilan dan kemudian bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan. Untuk pertanyaan yang kedua tentang,
2: baik, apa Ustaz, ada suami yang tidak mengamalkan sunnah, terus Ustaz lain, Ustaz?
1: Ini salah satu bisikan setan, ya. Seburuk apapun suami kita, itu bukan alasan untuk kemudian kita selingkuh atau berpindah hati kepada orang lain. Kecuali memang bila suami tersebut melakukan hal-hal yang diharamkan, sehingga menjadikan dia fasik, menjadikan dia menzalimi kita, menjadikan dia tidak menunaikan hak kita, tanpa alasannya dibenarkan. Ini adalah bisikan setan, siapapun dia. Justru ketika ada orang yang dikatakan ustadz, orang yang berilmu, mulai menggoda, menginginkan, memberi pesan-pesan bahwa dia ingin menikahi wanita yang sudah bersuami, itu cermin bahwa lelaki tersebut lelaki yang fasik, yang tidak layak untuk menjadi suami. Walaupun dia dikenal sebagai seorang ahli ilmu, dikenal sebagai seorang yang mungkin penceramah atau yang lainnya, justru itu lelaki yang tidak layak untuk dinikahi. Lebih baik mempertahankan rumah tangga Anda dibanding menikahi lelaki hidung belang tersebut. Karena Nabi SAW melarang mencela orang yang menjadikan rumah tangga orang lain rusak, berantakan. Atau yang disebut laisa minna man khabbaba imra'atan min zawjiha. Tidak termasuk golongan kami orang atau lelaki-lelaki yang menjadikan kaum wanita, para istri, tidak tunduk, tidak patuh kepada suaminya. Sekedar tidak menjadikan dia tidak patuh saja, itu termasuk perbuatan yang buruk. Apalagi menjadikan seorang istri sampai meminta cerai. Tentu ini adalah perbuatan jahat, perbuatan dosa besar, ya. Mendzalimi orang lain, dan itu adalah bentuk dari kefasikan. Dan itu bukti bahwa lelaki tersebut bukan lelaki yang baik. Itu lelaki yang jahat, lelaki yang fasik, dan tidak layak untuk menjadi suami. Karena itu tidak halal meminta cerai kepada suami hanya gara-gara tersebut. Karena siapapun suami kita, percayalah, suami kita tidaklah seburuk Fir'aun, tidak seburuk tidak seburuk Fir'aun ataupun lelaki-lelaki lain yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dan Rasulullah ceritakan dalam hadisnya. Allah menceritakan kisah istri Fir'aun untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa suami kita bisa jadi memiliki 1001 kekurangan, tetapi selama kita masih bisa menjalankan perintah Allah walaupun suami kita bermalas-malasan atau bahkan terjatuh dalam perbuatan dosa. Yang penting selama kita sebagai istri masih mampu menegakkan agama Allah SWT, maka kita tetap berkewajiban untuk berusaha mempertahankan rumah tangga kita. Karena memang perceraian itu sesuatu yang Allah benci, sesuatu yang Allah murkai. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Umu Yodi di Riau. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Ibu Lila di Jambi. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Fatwa TV.
3: Iya, Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan Ibu dengan pertanyaannya.
3: Begini Pak Ustaz, saya kan seorang pedagang.
1: Iya.
3: Tapi banyak sekali orang yang berutang kepada aku itu tapi gak mau bayar. Jadi apakah diperbolehkan dalam agama Islam kalau seandainya orang berutang itu, kalau seandainya dia itu memang betul-betul gak bisa bayar, bolehkah kalau kita niatkan untuk mengeluarkan zakat mal kita gitu Pak
1: baik,
3: Ustaz?
1: Baik.
3: Gimana selanjutnya Pak Ustaz sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW?
1: Baik, baik. Gitu. Sudah cukup Ibu?
3: Ya, sama itu Pak Ustaz, makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Silakan Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada Ibu Lila ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayahnya kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Orang yang berhutang itu ada dua kelompok. Orang yang betul-betul tidak mampu membayar hutang. Ya, maka dalam kondisi macam ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kana dhu usratin fa nadhiratun lil maisarah. Kalau orang yang berutang itu dalam kondisi kesulitan, wa in kana dhu usratin dalam kondisi kesulitan, memang dia kondisi finansialnya sedang buruk. Belum gajian. Ternyata dia belum bisa menjual asetnya atau yang lainnya. Maka wajib atas kita untuk memberi tangguh sampai dia memiliki kelapangan bisa membayar hutangnya. Dan dalam kondisi macam ini para ulama mengatakan tidak boleh ya menggugurkan hutang dan dihitungnya sebagai zakat kita kepada orang tersebut, karena belum tentu yang berhutang itu kemudian dia berhak menerima zakat. Bisa jadi dia mampu hanya sekedar faktor tempo waktu saja yang dia butuhkan. Atau bisa jadi dia mampu namun dia termasuk orang yang pelit sehingga dia ngemplang hutang, sehingga sejatinya dia tidak berhak tidak berhak menerima zakat karena sebetulnya dia memiliki kekayaannya. Kondisi yang kedua adalah kondisi saat ini yang sudah saya sebutkan, sebetulnya dia mampu namun dia ngemplang. Maka orang seperti ini juga tidak berhak menerima zakat. Ya, tidak berhak menerima zakat. Namun kalau yang berhutang itu mampu bayar hutang tapi dia miskin memang. Dia punya itikad baik untuk bayar hutang. Kemudian dia juga bahkan sudah datang atau siap datang membayar hutangnya. Atau hutangnya memang belum jatuh tempo, tapi dia memang betul-betul miskin ya. Secara kriteria dia berhak menerima zakat. Dia bukan tipikal orang yang ngemplang. Maka boleh, ya menurut pendapat yang rajih, boleh mengatakan kepada dia, ketika sudah jatuh tempo, ya sekali lagi ketika sudah jatuh tempo hutangnya, bahwa tidak usah kamu bayar, itu adalah zakat kami kepada Anda. Tapi ketika hutang itu belum jatuh tempo, ya tidak boleh kemudian kita mengatakan tidak usah bayar hutangnya dan itu zakat saya kepada Anda. Kenapa? Karena bisa jadi orang tersebut ya mampu bayar hutang nanti. Bisa jadi dia mampu untuk bayar hutang pada saat jatuh tempo. Sehingga kalau memang mau mendermakan sebagian piutang kita, maka dermakanlah. Tanpa harus menggugurkan atau mengganggu kewajiban kita membayar zakat. Kan ada dua hal kewajiban, dua kewajiban yang harus kita jalankan. Memberi tangguh kepada orang kesusahan dan juga mengeluarkan zakat mal kita. Ya intinya lebih baik, saya lebih sarankan untuk tidak memperadukan antara kewajiban membayar hutang dengan menangguhkan hutang yang kesulitan. Adapun orang yang ngemplang, maka orang ngemplang itu sebetulnya juga tidak layak menerima zakat kita karena dia kemungkinan besar dia mampu tapi dia sengaja menunda. Ya sengaja menunda karena orang kikir. Maka lebih baik zakat Anda salurkan kepada orang yang baik agamanya, orang yang baik akhlaknya, sehingga semakin memotivasi mereka untuk terus beramal baik dan beramal baik. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik Ustaz, syukron jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lila yang ada di Jambi. Baik Ustaz, Kita mungkin sembari menunggu penelpon yang masuk, Ustaz, kami ingatkan kepada pemirsa dan pendengar setia Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami ingatkan bagi Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung, bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0331-544-6087. Sekali lagi di 0331-544-6087. Baik, Ustaz, sembari menunggu penelpon yang masuk, kita akan membacakan pertanyaan baik dari meja redaksi, Ustaz, ya. Baik, ini pertanyaan yang pertama dari Ibu Sinta Santika yang ada di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
2: Bismillah. Dulu saya sebelum hijrah, saya pernah meminjam uang ke bank dengan jaminan BPKB motor saya. Alhamdulillah untuk hutangnya sudah lunas. Namun selama 5 tahun ini BPKB saya masih di bank karena saya belum membayar denda keterlambatan angsuran. Saat ini hutang pokok saya sudah lunas. Adapun BPKB saya masih di bank karena saya tidak mau membayar denda keterlambatan itu. Jika saya membayar denda tersebut, apakah saya kembali melakukan dosa riba, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
1: Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Saya justru menyarankan untuk segera dilunasi agar Anda segera terbebas dari hubungan riba dengan lembaga keuangan tersebut. Yang kedua, ketika kita membayar denda dan kita telah bertobat, bertekad untuk tidak mengulangi, menyesal telah terjatuh dalam hutang riba dan kemudian betul-betul memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan berhutang dengan skema riba, maka insyaallah itu tidak terhitung dari mengulang dosa riba dua kali, ya. Tetapi itu adalah salah satu cara kita berlepas diri dan memutus hubungan dengan lembaga ribawi. Kalau Anda tidak segera lunasi, bisa jadi nanti denda itu akan berbunga lagi, denda berdenda lagi. Karena memang skema pembayaran hutang ribawi itu yang dibayar adalah cicilan bunganya. Kemudian kalau cicilan bunganya sudah selesai, baru cicilan pokok utangnya. Nah, Anda tidak akan pernah dianggap lunas kalau Anda belum melunasi cicilan pokok. Karena cicilan satu, kedua, ketiga, keempat, sampai sekian kali itu adalah cicilan bunga. Justru saya khawatir kalau Anda terus menunda dan menunda, mereka akan mengatakan utang pokok Anda belum lunas, sehingga Anda akhirnya kembali harus membayar jumlah yang lebih besar. Karena itu segera lunasi dan fokus untuk belajar agama, membulatkan tekad dan menguatkan semangat dalam diri kita untuk tidak mengulang dan tidak terjatuh lagi dalam dosa yang sama di kemudian hari. Karena godaan itu sungguhlah kuat. Godaan untuk terjatuh dan mengulang perbuatan dosa itu seringkali datang dan datang lagi dalam kondisi yang mungkin Anda akan berkata ini kondisi darurat, padahal faktanya tidak demikian, ya. Faktanya tidak demikian, masih banyak solusi yang bisa kita lakukan agar kita bisa menyelesaikan

0: fatwanya, katanya iqomah 12:30. Sedangkan adzan udah dari jam 11:30, hampir 1 jam lebih, tidak seperti masjid pada umumnya. Sedangkan saya sedang menambal ban sepeda dan ditunggu istri saya karena segera mau pulang. Jadi saya putuskan untuk sholat sendiri. Apakah hal seperti itu tidak mengapa, Ustaz? Syukran jazakallahu khairan.
1: Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memang ada larangan ya bagi orang yang ada di dalam masjid setelah mendengar azan untuk kemudian keluar dari masjid, tidak berjamaah di masjid tersebut. Tetapi itu bila tidak ada alasan. Tetapi kalau kita keluar dari masjid kemudian pindah ke masjid lain untuk sholat berjamaah di masjid lain, atau ada alasan yang kuat, misalnya sakit atau yang sejenis, maka insya Allah tidak masalah. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak menyusahkan, Allah tidak membebani setiap jiwa itu dengan amalan yang di luar kemampuannya. La dharara wa la dirar. Islam juga tidak mendatangkan amalan atau syarat yang menyebabkan orang terjatuh dalam perbuatan, dalam kondisi kerugian, kerusakan. Dan juga Islam tidak mengizinkan bagi siapapun untuk membalas tindakan orang dengan cara-cara yang lebih berat. Karena ini adalah bentuk dari kedzaliman tersendiri. Nah, kalau memang kondisi seperti Anda sebutkan, maka tidak masalah Anda kemudian pindah ke masjid lain untuk sholat berjamaah di masjid lain. Ataupun Anda misalnya sholat sendiri karena ternyata kalau Anda harus menunggu, Anda akan menanggung resiko yang cukup berat. Istri mungkin berdiri tempat kepanasan, atau mungkin ada janji atau pekerjaan yang harus segera Anda kerjakan, maka insya Allah tidak masalah. Allah Ta'ala alam.
0: Baik Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Kami kembali mengingatkan bagi Anda pemirsa yang ingin menghubungi kami secara langsung melalui line telepon, Anda bisa menghubungi di nomor 0331-544-6087. Sekali lagi di 0331-544-6087. Baik Ustaz, kembali kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Muhammad Andrawan Habib di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana jika seseorang pernah mengambil uang yang bukan haknya dan telah bertobat serta ingin mengembalikan uang yang pernah diambil dari perusahaan tempat dia bekerja dulu, namun pemimpin perusahaan tersebut mengikhlaskan dan tidak menuntut utang tersebut, apakah kita masih berkewajiban mengembalikan uang tersebut sebab pemimpin perusahaan tersebut bukan pemilik perusahaan karena statusnya hanya sebagai pemimpin daerah di perusahaan tersebut? Syukran jazakallahu khairan Ustaz.
1: Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara hukum, pimpinan perusahaan ataupun cabang itu tidak punya kewenangan untuk memaafkan hak-hak perusahaan ya, kecuali memang itu ada aturan perusahaan yang memberikannya kewenangan tersebut. Akan tapi secara normatif biasanya pimpinan perusahaan tidak punya wewenang untuk menghilangkan, menghapuskan sebagian hak perusahaan ya. Karena saya sarankan Anda untuk mensedekahkan dana yang pernah Anda korupsi atau Anda ambil tersebut tanpa alasan dibenarkan atas nama pemilik perusahaan dalam rangka berlepas diri dari dana yang haram. Walaupun pimpinan cabang mengatakan Anda tidak perlu mengembalikan, karena sejatinya itu bukan kewenangan dia ya. Akan lebih baik sekali lagi Anda sedekahkan atas nama pemilik perusahaan tersebut agar kelak di hari kiamat ketika Anda dituntut, Anda telah mengembalikan haknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.
0: Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ini ada Ummu Sa'ad di Makassar. Baik, assalamualaikum Fatwa TV. Baik Ummu Sa'ad, silakan dengan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan saya Ustaz mengenai hadis. Ini ada teman yang share di grup jual beli. Bunyi hadisnya seperti ini Ustaz. Dari Abdurrahman bin Syibal, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, para pedagang adalah tukang maksiat. Di antaranya para sahabat ada yang berkata, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Rasulullah menjawab, ya, namun mereka sering berdusta dan berkata juga sering bersumpah, namun sumpahnya palsu.
1: Ya.
2: Mohon penjelasan dari hadis ini Ustaz, karena kita sebagai

0: dagang aga.
1: Baik, baik. Baik, Ibu.
2: Baik. Next, cukup umur saat ya pertanyaannya.
0: Nah, jazakallah
1: khair
0: Ustaz.
2: Oh, ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ummu Sa'ad. Semoga Allah SWT menambahkan taufiknya kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Memang Rasulullah SAW pernah bersabda at-tujaru fujjar. Ya ma'asyarat tujar at-tujaru fujjar. Suatu hari Nabi SAW datang ke pasar dan kemudian beliau nada bi ala soti menyeru dengan suara yang lantang, "Wahai para pedagang, para pedagang itu dibangkitkan kelak di hari kiamat dalam kondisi fujar sebagai para pelaku dosa. Illa man dara wa sadaq." Kecuali pedagang yang senantiasa menjaga dua hal. Pertama, selalu berusaha untuk memberi yang terbaik, berlaku yang terbaik, menjaga moralitas akhlak sebagai seorang muslim yang baik, dan selalu bersikap dan bertutur kata jujur. Karena perdagangan itu adalah media untuk mencari keuntungan, melipat gandakan harta kekayaan. Dan itu adalah media yang syarat dengan nuansa nafsu, hawa nafsu. Sehingga potensi sekali pedagang itu terjerumus dalam memperturutkan hawa nafsunya, keserakahan, memakan harta orang lain. Apalagi seringkali pedagang menggunakan sumpahnya sebagai media mencari keuntungan, apalagi sumpah palsu, menipu, menyembunyikan cacat. Nah, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengecualian, pedagang itu akan selamat dari dosa bila memiliki dua hal, berusaha sekuat tenaga untuk berlaku yang terbaik, menjadi penjual yang terbaik, pembeli yang terbaik, dan senantiasa mengindahkan kejujuran dalam sikap dan tutur katanya. Kalau ada barang cacat ditunjukkan. Kalau barangnya, misalnya kendaraannya pernah ada cacat, ada problem, dia sampaikan bahwa kendaraan ini punya problem demikian-demikian. Ada cacat demikian-demikian. Tidak ditutupi sedikit pun. Ya, ini yang akan selamat dari dosa perdagangan. Selama ada etikat yang atau etikat kesengajaan atau yang disebut dengan ghish, gharar, menyembunyikan cacat, tidak berlaku, tidak jujur, maka sudah bisa dipastikan pedagang itu akan terjerumus dalam hanyut dalam luapan nafsu, angkara murka, nafsu keserakahan memiliki harta dan mengeruk keuntungan tanpa peduli dengan cara apa dan bagaimana dia mendapatkan keuntungan. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik saja, jazakallahu khair atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke penelpon selanjutnya, ada Ibu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum Fatwa TV.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Ibu, silakan dengan pertanyaannya.
3: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu.
3: Iya, terima kasih. Ada orang yang meminjam uang kepada saya. Sudah lama bertahun-tahun tidak dikembalikan. Sebelum saya ikrarkan itu apa saya mendapatkan apa ya sebagian itu untuk sodako saya atau bagaimana? Terus yang kedua, apabila sudah saya ikhlaskan, ya karena tidak diberi, tidak dikembalikan, itu saya ikhlaskan, ya biarlah untuk ya apa sodako saya atau bagaimana. Itu apa saya mungkin mendapatkan pahala dari Allah Ustaz?
1: Baik Ibu.
2: Kasih. Cukup Ibu ya dengan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
1: Baik, barakallahu fiik wa atabakumullah kepada Ibu Rusmini di Pacitan ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik ya kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Bersabar ya, bersabar dizalimi orang lain, itu adalah bagian dari ibadah, amal soleh. Wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Kalau engkau memaafkan itu lebih baik, dan memaafkan itu setingkat lagi lebih baik dibanding sekedar bersabar ya. Karena orang yang bersabar belum tentu dia memaafkan haknya. Ada dua hal, dizalimi dengan ditunda-tunda pembayarannya, dan kemudian hak dia yang terhutang. Orang yang bersabar menunggu, menunggu dan menunggu, sampai batas waktu yang tidak tertentu, dia terus ingin menagih dan ingin menagih. Masih mengharap untuk dibayar. Itu adalah orang yang telah berbuat kebaikan. Apalagi kalau yang ternyata belum bayar itu memang betul-betul dalam kondisi kesulitan. Maka itu adalah suatu kewajiban tersendiri. Dia dapat pahala yang besar. Dan kalau dia melangkah lebih lanjut dengan memaafkannya, ya sudah, saya tidak akan tuntut, saya sudah maafkan, saya sudah ikhlaskan, maka ini amal kebajikan kedua yang insya Allah akan Allah balas dengan kebaikan pula, dengan pahala pula. Namun sekali lagi, keikhlasan seorang dalam beribadah itu juga memiliki korelasi hubungan yang erat dengan kadar pahala kita. Kalau ya sudah saya ikhlaskan karena terpaksa, lelah menagih, bosan, putus asa, ya itu insya Allah dapat pahala, tetapi tidak sempurna, tidak seperti ketika kita dengan lapang dada menyadari bahwa saudaranya dalam kesulitan, ya sudah saya maafkan, atau betul-betul terobsesi ingin mendapatkan pahala dengan memaafkan, bukan karena terpaksa. Orang memaafkan itu kadang betul-betul terpaksa, ya, daripada jadi beban pikiran, terus kepikiran, ingin istirahat, sudah tidak usah dihitung lagi, sudah tidak usah dicatat, dihapuskan, dimaafkan. Beda nilainya dengan orang yang sedari awal dia niat ingin memaafkan, ya sudah tidak usah bayar, untuk kamu saja. Ini tentu nilainya lebih sempurna. Karena itu saya sarankan, ya jangan karena lelah menagih, jangan karena bosan menanti, kemudian akhirnya memaafkan. Tapi betul-betullah fokus pada bagaimana memudahkan urusan orang lain, bagaimana meringankan orang lain, membantu orang lain. Dan itu merupakan ladang pahala tersendiri yang lebih sempurna dibanding memaafkan karena keterpaksaan, karena lelah menagih dan serupanya, alasan serupa lainnya. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosmini di Pacitan. Baik Ustaz, kembali kita beralih ke pertanyaan yang masuk dari website Ustaz ya. Ini pertanyaan dari Bapak Ba'al Maghrib Ustaz di Trenggalek, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz.
1: Salam.
2: Saya ingin bertanya, kalau ternyata biaya haji di Indonesia untuk reguler itu dibayar jamaah kurang lebih 40% dan BPKH kurang lebih 60% yang diambil dari nilai manfaat setoran awal 25 juta. Pertanyaan pertama, jamaah mendapat manfaat dari skema ini apa bukan termasuk riba Ustaz? Karena mendapat manfaat dari setoran awal 25 juta, walaupun pemerintah mengklaim setoran awal tersebut mudharabah, tapi kenyataannya tidak ada bagi rugi untuk jamaah. Yang kedua, jika itu riba, berarti jamaah reguler wajib membatalkan akad ya Ustadz, yang berarti secara syariat jamaah. Syukran jazakallah khairan Ustadz.
1: Baik. Barakallahu fiik wa atabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dan kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Klaim bahwa dana itu mudharabah ini justru memang sumber masalah. Karena sejatinya itu bukan mudharabah. Itu bukan skema mudharabah, itu adalah persepsi atau salah persepsi terhadap layanan ibadah haji yang disediakan atau dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini. Sejatinya itu adalah akad terjadi atau itu yang disebut dengan akad jual beli jasa, di mana pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berkomitmen memberikan layanan kepada masyarakat yang telah mendaftar dan lunas biaya ONH-nya, dia akan memberikan layanan berupa tiketing, akomodasi, dan lain sebagainya yang menjadikan jamaah itu bisa menunaikan ibadah haji dengan tentram, dengan nyaman hingga selesai dan kemudian kembali ke kampung halamannya masing-masing. Sehingga ini bukan skema mudharabah. Sehingga karena ini skemanya yang benar adalah jual beli layanan, maka pemerintah ketika mengelola dana tersebut dan kemudian mengembangkannya, mendapatkan keuntungan dengan cara apapun, itu udah urusan pemerintah. Karena dana yang telah disetorkan itu statusnya telah menjadi hak pemerintah, dan kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama berkewajiban menunaikan tugasnya memberikan layanan ibadah haji kepada jamaah atau kepada masyarakat yang telah melunasi pembayaran. Nah, dengan skema ini maka tidak ada unsur riba. Urusan kemana kemudian mendepositokan, kemudian mendapatkan keuntungan dari bunga, itu adalah tanggung jawab Kemenak, bukan tanggung jawab masyarakat. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik Ustaz, syukron jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita beralih ke penelpon selanjutnya Ustaz. Ada Umu Hasna di Bangkalan. Baik, Assalamualaikum Fatwa TV.
0: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umu.
0: Mau tanya masalah zakat mal yang sudah mencapai nisab berupa saldo di bank.
1: Yeah.
0: Bayarkan zakat di awal bagaimana hukumnya? Pertama-tama
1: zakat di awal gimana ya, Bu?
0: Seandainya nisabnya bulan Agustus tapi dibayarkan bulan Januari.
1: Ya,
2: Baik.
0: Itu preman hukumnya. Terus yang kedua, jika emas 50 gram batang sama 40 gram perhiasan berupa kalung, itu apa itu digabungkan ke hitungan zakat mal?
1: Baik, Ibu.
2: Baik.
0: Mana yang ku digabungkan nilai zakat mal atau yang 15 gram batangan atau 40 gram untuk kalung?
1: Perhiasan, ya. Apakah perhiasan digunakan atau disimpan, Ibu?
0: Kalau kalungnya kadang digunakan, kadang dilepas gitu, Ustaz. Kalau yang 15 gram itu berupa batangan tidak digunakan, disimpan.
1: Baik, ya. Baik, Ibu.
0: Ya. Yang berikutnya, Ustaz, yang ini keluar tema ya, Ustaz, ya. Keguguran usia 2 bulan, apa wajib sholat?
1: Baik, Ibu.
0: Karena setelah keguguran operasi kuret, Ustaz, keluar darah seperti nifas, tapi sedikit sekali. Itu baik. Gimana?
1: Baik, Ibu.
0: Sholat apa tetap? Apa tidak menjalankan?
2: Baik, Ibu. Cukup, Ibu, ya pertanyaannya?
0: Cukup. Syukur.
2: Baik.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fiik. Wassalamualaikum. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Untuk pertanyaan yang pertama, zakat mal itu wajib atas setiap muslim yang kaya memiliki harta yang telah mencapai nisab bila harta yang telah mencapai satu nisab itu telah mengendap, ya. Dia miliki lebih dari satu tahun hijriah. Jadi sekedar punya harta yang mencapai nisab itu belum wajib zakat. Sampai terbukti bahwa harta tersebut terus berada dalam kepemilikannya selama satu tahun genap. Satu tahun hijriah, bukan satu tahun masehi, ya. Nah, kalau tadi disampaikan hartanya telah mencapai satu nisab di bulan Agustus misalnya, maka seharusnya dilihat di tanggal hijriahnya itu bulan apa. Kalau kita anggap itu adalah misalnya Agustus itu bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, okay? Maka pada bulan Rabiul Awal di tahun yang akan datang, maka wajib dikeluarkan 2,5%-nya bila harta tersebut tidak pernah susut dari batas nisab. Tapi kalau kita anggap contoh sederhananya nisabnya senilai 60 juta. Di bulan Agustus tercapai 60 juta. Kemudian di bulan September turun. Hartanya terbelanjakan sehingga hanya tersisa 50 juta. Kemudian di pertengahan bulan September kembali terpenuhi 60 juta lagi. Maka hitungan haulnya terputus sehingga tidak dihitung dari bulan Agustus tadi, ya, atau yang saya contohkan misalnya di bulan Rabiul Awal, tetapi mulai lagi dihitungan di bulan misalnya kalau Rabiul Awal itu terhitung Agustus misalnya di Januari itu terhitung misalnya bulan Rajab seperti sekarang misalnya, maka hitungan haulnya diawali lagi dari sejak nisabnya kembali terpenuhi, yaitu terhitung dari bulan Rajab. Baru nanti kalau ternyata hartanya terus utuh satu nisab sampai bulan Rajab tahun yang akan datang, baru berkewajiban membayar zakat. Sehingga tidak perlu diajukan, tunggu sampai berlalu satu haul. Pertanyaan yang kedua yang berkaitan dengan ada emas batangan, ada perhiasan, ada uang tunai yang tersimpan di rekening atau yang lainnya. Maka para ulama sepakat bahwa uang tunai emas batangan itu digabungkan nilainya. Baik dikonversi ke emas atau dikonversi ke uang. Misalnya uangnya 50 juta atau 40 juta. Kalau diberikan emas murni 24 karat, dapat berapa gram? Kalau dikatakan dapat 40 gram, maka berarti ibu telah memiliki 50 gram atau tadi 15 gram batangan dan 50 gram dalam bentuk uang, ya. Dikonversi dalam gram, maka nominalnya baru 65 gram. Nisabnya adalah 85 gram emas, berarti belum mencapai nisab. Nah, kalau ternyata masih punya perhiasan yang gramnya itu 40 gram tadi misalnya. Berarti kan ada 40 dan 15 gram, 55 gram, kemudian ada 40 gram dalam bentuk perhiasan. Para ulama berbeda pendapat. Apakah perhiasan yang dikenakan untuk berdandan, berhias seorang wanita itu wajib dizakati ataupun tidak? Jumhur ulama mayoritas mengatakan tidak. Sehingga kalau kondisi semacam tadi, 40 gram dalam bentuk rupiah, ya, senilai 40 gram emas dan 15 gram dalam bentuk emas batangan, dan punya 40 gram emas dalam bentuk perhiasan yang dikenakan, lebih sering dikenakan dibanding dilepas, ya, maka berarti dia belum mencapai nisab, belum berkewajiban membayar zakat menurut mayoritas ulama, termasuk dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena perhiasan yang dikenakan itu dianalogikan sebagai pakaian, ya, maka tidak wajib dizakati. Namun kalau ingin tenang dan tentram, karena memang ini masalah yang diperbedakan pendapat di kalangan para ulama, maka tunaikanlah zakatnya 2,5% dari gabungan uang tunai, emas batangan dan perhiasan. Karena memang sebagian ulama mengatakan perhiasan walaupun dikenakan tetap wajib dizakati. Ya, kalau kita ingin tentram, tunaikanlah zakat dengan mengabaikan perbedaan tersebut sehingga kita secara meyakinkan terbebas dari kewajiban. Ya, kalaupun Anda ingin karena ingin belum mampu atau mengikuti mazhab yang berlaku di Indonesia yaitu mazhab Imam Syafi'i, maka Anda tidak atau belum berkewajiban membayar zakat karena ternyata emas yang Anda miliki yang wajib dizakati belum mencapai satu nisab yaitu 85 gram emas. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik Ustaz, untuk yang tadi Ustaz, terakhir yang pertanyaan keguguran di usia ini.
1: Oh ya, baik, seorang muslimah yang keguguran dalam umur kandungan kurang dari 4 bulan, kurang dari 120 hari, maka itu belum dianggap sebagai nifas. Sehingga ketika keguguran dan misalnya dikiret atau tidak dikiret, dia tetap berkewajiban untuk berpuasa, berkewajiban untuk sholat, dan dia dalam kondisi dihitung sebagai suci, wanita yang suci, walaupun dari kemaluannya tetap keluar darah, misalnya baik dalam hitungan hari ataupun dalam satu hari saja, dia tetap dianggap suci dan darah yang keluar itu dianggap sebagai darah istihadhah. Kenapa? Karena para ulama mengatakan umur minimal kandungan yang kalau keguguran dianggap sebagai nifas itu adalah 120 hari. Karena saat itu janin itu dalam kondisi telah ditiupkan ruh. Sedangkan janin yang belum berumur 120 hari, kurang dari 4 bulan, itu belum ditiupkan ruh sehingga ketika keguguran itu masih belum yakin bahwa itu adalah anak manusia atau janin atau yang telah bernyawa. Sehingga itu bisa jadi hanya bisa jadi dinding rahim yang terluka atau bisa jadi itu gumpalan darah yang darah haid yang menggumpal dan kemudian mengendap di rahim dan luruh. Sehingga belum meyakinkan itu sebagai janin. Walaupun kalau ternyata sudah terbentuk daging, segumpal daging, maka itu belum dianggap sebagai janin, ya. Sehingga kalau kurang dari 120 hari belum dianggap nifas. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, alhamdulillah rabbil alamin Ustaz. Jawaban tadi sekaligus usailah acara di sore hari ini. Ustaz mengakhiri acara di sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu antum telah menyempatkan waktu di studio ini, telah menjawab berbagai pertanyaan. Semoga ini bisa menjadi faedah bagi kita semua Ustaz, dan tentunya menjadi pahala bagi antum Ustaz.
1: Amin.
2: Insyaallah kita akan bertemu di lain kesempatan Ustaz, ya.
1: Binillah,
2: di pekan depan binillah. Baiklah pemirsa dan pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, usai sudah pertemuan kita di sore hari ini. Kita telah mendengarkan berbagai nasihat dan berbagai jawaban dari pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami ataupun pertanyaan yang telah masuk melalui line telepon di sore hari ini. Kita sudah mendapatkan berbagai faedah dan berbagai hikmah di sore hari ini. Semoga ini semua bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Baik pemirsa, kami ingatkan bahwasanya bagi Anda yang ingin mengetahui rangkaian acara di Fatwa TV lebih detail, Anda bisa menghubungi atau mengunjungi website kami di www.fatwatv.id, dan Anda bisa update tanya jawab di website kami pula di www.dewanfatwa.com/tanya-jawab. Dan juga kami ingatkan, kami mengajak Anda pemirsa dan juga pendengar guna memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Dan terakhir kami ingatkan bahwasanya jangan lupa saksikan program acara yaitu live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC/MPD Hafidzahullah Ta'ala yang akan disiarkan langsung dari studio Fatwa TV Jakarta setelah acara ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Fatwa TV. Baiklah, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terus bagaimana usulan dengan anak saya yang
5: pulang kampung? Ini mau nazar. Sudah bersuci. Kemudian bersuci dengan suami. Bagaimana orang ibunya batal?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa maniktafa amma ba'd. Ikhwatul iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa kembali bersua menemani Anda semua kali ini dalam program live interaktif Fatwa TV dengan tema meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama guru kita Ustaz Dr. Sufyan Fuad Baswedan hafizahallahu taala. Seorang salam semoga tercurahkan kepada nabi kita yang mulia, rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatan pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, walhamdulillah telah terhubung kita bersama pemutar kita pada kesempatan ini, live interaktif Fatwa TV setiap Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Ustaz Dunal Fadil Dr. Sufyan Fuad Baswedan LCMA hafizahullah taala, yang merupakan ketua merangkap anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Isad dan Beliau telah bersama kita melalui jarak jauh. Ya, kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifakum?
0: Hayakumullah tayyibin Ustaz.
1: Khair.
0: Asakum bi khair Ustaz.
1: Amin. Alhamdulillah.
0: Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas kesempatan dan waktunya Ustaz. Insyaallah satu jam ke depan kita bersama-sama istifadah merespon pertanyaan dari pemirsa dan kaum muslimin secara umum bi'idznillah taala.
1: Insyaallah bi'idznillah.
0: Ikhwatul iman pemirsa Fardhu TV rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, live interaktif kita kali ini juga ikut dirilai oleh radio yang tergabung di RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan. Dan untuk berpartisipasi bisa menghubungi nomor kami 021-2123-2333, 021-2123-2333. Berikutnya kita akan dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustaz. Faltafadol, mashkura wa ma'jura muwaffaqan. Tafadol Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li syanih, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd, para pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio-radio yang merilai siaran ini, barakallahu fiikum. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita secara di udara ya, dalam acara meneladani akhlak Rasulullah SAW live interaktif, dan sembari menunggu pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk sedikit nasihat dari anak pribadi untuk diri anak pribadi dan juga untuk para pemirsa sekalian, bahwa bulan Ramadan akan segera tiba, dan tentunya alangkah baiknya jika kita telah bersiap-siap membuat agenda dengan apa kita akan manfaatkan menit demi menit dan jam demi jam di bulan Ramadan yang akan datang ini. Apakah kita akan membuat target berapa banyak kita akan menghatamkan Al-Quran, ataukah berapa banyak kita akan memberi buka puasa, atau apakah kita akan merencanakan umroh di bulan ini, atau akan bersedekah dan semisalnya. Apapun program yang akan kita buat, maka segeralah kita buat. Mudah-mudahan dengan membuat program-program tersebut, kita telah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, telah meniatkan untuk beramal soleh, yang itu sudah tercatat sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan dengan adanya program-program yang kita agendakan di bulan Ramadan nanti, kita jadi memiliki target. Kita terdorong untuk bisa mengejar target-target tersebut. Dan ini tentunya tidak akan sama dengan orang yang masuk bulan Ramadan tanpa ada rencana, tanpa ada agenda. Dia akan cenderung melewatkan waktunya begitu saja, atau hanya melakukan rutinitas sehari-hari. Dan saya ingatkan juga tentang pentingnya kita menghadirkan niat. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan di sini ataupun di tempat yang lain, tentang pentingnya menghadirkan niat yang itu bisa merubah setiap kebiasaan kita menjadi ibadah. Ya, sebagaimana yang sering diwasiatkan oleh para salaf, ta'allamun niyyah fa innaha ablagh minal amal. Pelajarilah niat, karena niat itu lebih menyampaikan daripada amal itu sendiri. Dengan meniatkan tidur kita, maka dia akan bernilai ibadah. Bisa yang mengatakan itu menyelisih.
0: Izin bertanya Ustaz, apakah orang yang akan meninggal dapat melihat arwah keluarganya yang sudah meninggal dunia, atau itu jin korin Ustaz?
1: Allahu a'lam. Pada dasarnya yang dilihat itu adalah malaikat, malaikat pengiring malakul maut dan malakul mautnya. Adapun arwah-arwah, saya tidak pernah menemukan riwayat yang mengatakan demikian. Sehingga karena ini perkara adalah perkara yang gaib, kita hanya batasi sesuai dengan dalil yang ada. Yang jelas, Nabi menceritakan dalam hadisnya Al-Bara bin Azib fi Sunan, maka malaikat-malaikat yang mengiringi malakul maut itu akan datang memenuhi sekelilingnya orang yang akan dicabut ini sejauh pandangan matanya dia. Ya, tergantung orangnya orang baik, maka dia akan melihat malaikat dengan penampilan yang baik, dengan bau harum yang semerbak. Tapi kalau dia orang yang jahat, orang kafir, ya dia akan mendapati yang sebaliknya. Baru setelah itu malakul maut turun dan memerintahkan agar ruhnya itu keluar. Itu yang saya ketahui. Adapun arwah, tidak ada riwayat yang mengatakan demikian.
0: Tapi Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh yang bertanya. Berikutnya dari saudari. Baik, sebelumnya sudah terhubung satu penelpon, kita coba sapa. Silakan Fatwa TV. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan Pak Aldi.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya nih Pak Ustaz. Ini mengenai wudu nih Pak Ustaz.
0: Ya, silakan Pak.
2: Apakah kalau saya berwudu, begitu saya membasuh, maksudnya berkumur-kumur itu langsung istinsak satu kali cilukan itu Ustaz? Saya lakukan sampai 3 kali itu. Apa itu sudah benar Pak Ustaz? Terus terakhir kalau saya membasuh kepala satu kali ke belakang langsung kembali ke depan, terus ke telinga satu kali, apa itu juga sudah benar Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz, itu aja
1: Pak. Yang kepala bagaimana Pak, diulang?
2: Dari depan Pak, ini ke belakang terus kembali ke depan kembali, terus langsung ke telinga
0: satu kali.
1: Iya.
2: Satu kali. Apa kait Pak Ustaz atau bagaimana?
0: Taip.
2: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Nah, di antara yang disebutkan dalam hadis adalah wakana yastansyik wa yatamadmad wa yastansyik min ghurfatin wahidah. Nabi biasa melakukan madmadah, berkumur dan istinsyak dengan sekali raupan. Jadi mengambil gitu, diminum sebagiannya, dikumur-kumurkan, dibuang, sisanya dihirup untuk istinsyak. Namun seandainya tidak demikian juga tidak ada masalah. Ya, yang penting ada praktek istinsyaknya itu. Lebih baik kalau itu dilakukan dengan sekali raupan ya, sekali cidukan air. Adapun cara mengusap kepala yang tadi ditanyakan sudah benar. Nabi SAW juga melakukan sebagaimana yang tadi diceritakan, mengusap dari arah depan kepalanya ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan, lalu dimasukkan kedua telunjuknya, telunjuk kanan ke telinga kanan, telunjuk kiri ke telinga kiri, dan mengusap bagian belakang daun telinga dengan ibu jari ke depan sekali. Ya, itu memang seperti itu tata cara mengusap kepala, dilanjut dengan mengusap telinga. Jadi airnya itu
3: tidak ditampung di telapak tangan, namun sekedar telapak tangannya itu terbasahi dengan air, itu namanya mengusap. Tapi kalau airnya ditampung, itu namanya membasuh. Kepala itu tidak dibasuh tapi diusap. Al-masah, al-masah itu artinya telapak tangannya sudah terbasahi, kemudian dia dipakai untuk mengusap kepala ke belakang, kemudian kembali lagi ke depan sebagaimana dia mulai, lalu mengusap bagian belakang daun telinga dengan ibu jari. Nah,
0: Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Pak Aldi di Kalimantan, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Sumatera Utara, Saudara Guntur. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz izin bertanya. Haji itu bagi yang mampu. Saya memiliki bapak yang berusia saat ini sekitar 85 tahun. Secara fisik kesehatannya sehat, tetapi pendengarannya sudah sangat berkurang, kulitnya juga sudah mengering, dan minimal setiap pekan harus berendam air panas untuk mengurangi gatal-gatal di kulit kaki. Apakah ini termasuk uzur syar'i yang bisa menggugurkan rukun haji baginya, Ustaz? Silakan, Ustaz.
3: Secara fisik dia, ya kalau secara fisik kondisi bapak ini tidak memungkinkan baginya untuk berangkat dengan sendirinya. Namun secara finansial dia memiliki kemampuan, biayanya itu dia bisa secara finansial. Namun fisiknya tidak sanggup, maka yang wajib baginya adalah memberikan biaya ini kepada orang yang bisa menghajikannya.
0: Badal haji.
3: Orang
0: gitu,
3: yang sudah, orang yang sudah, ya badal haji. Orang yang sudah haji untuk dirinya, dan dia bersedia untuk menghajikan bapak ini, maka itu yang harusnya dilakukan. Ya. Tapi seandainya apa yang disebutkan tadi itu bisa ditanggulangi, berendam dengan air panas bisa dilakukan, karena toh jamaah haji juga akan pakai hotel ya.
0: Hotel.
3: Akan tinggal di hotel, dan tinggal di luar hotelnya itu hanya beberapa hari saja ketika sedang di Mina, Arafah, Muzdalifah. Tidak ada hotel memang di situ, tapi setelah itu dia akan kembali lagi ke hotel. Setelah hari-hari haji itu dia akan kembali ke hotel, sehingga dia bisa lagi mendapatkan air panas untuk mengurangi gatal-gatal. Tinggal masalah, mungkin masalah kemampuan fisiknya, saya yang tidak begitu paham ya. Mungkin yang bertanya lebih paham. Seandainya dia masih bisa tahan naik pesawat, turun dari pesawat, maka berarti tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, karena secara fisik dia masih mampu. Nah, jadi bolehnya badal haji itu syaratnya orang ini memang secara fisik tidak mampu, karena adanya uzur yang daim, uzur yang permanen.
0: Permanen.
3: Bukan uzur yang temporer. Ya, permanen sudah. Misalnya orang lumpuh, orang stroke, ya, orang yang punya masalah di persendian, gak bisa dia bergerak, nyeri semua sendinya misalnya, dan yang semisalnya lah. Artinya uzurnya ini gak ada harapan untuk bisa sembuh secara medis, gak mungkin dia bisa kembali lagi seperti semula gitu. Adapun yang sifatnya temporer, misalnya sakit sesak nafas, diobati nanti hilang, gak terus-terusan sesak nafas terus misalnya. Atau sakitnya batuk-batuk atau pilek dan semisalnya yang bisa diobatin kemudian dia akan sembuh, maka ini tidak boleh membadalkan. Dia harus haji dengan sendirinya terlebih dahulu.
0: Nah, Ustaz barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bapak Aldi di Kalimantan, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita akan bacakan Ustaz pertanyaan dari Saudara Fadli di Jakarta. Ustaz izin bertanya, seseorang yang selalu beramal soleh, berinfak, sedekah dan yang lainnya, namun ada penyakit pada lisannya yang selalu menyakiti perasaan orang lain, apakah lisannya akan menggugurkan amalannya yang banyak, Ustaz?
3: Ya, ada amalan-amalan yang memang itu bisa, bukan gugur pahalanya ya, pahalanya tidak gugur, namun pahalanya tidak bisa dia nikmati di akhirat. Seperti kisahnya orang yang dikenal dengan istilah muflis. Nabi pernah bertanya, atadruna manil muflis? Qala al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Qala al-muflisu man ya'ti yawm al-qiyamati bi salatihi wa siyamihi wa sadaqatihi. Al-hadis. Ya, seorang yang bangkrut, kata Nabi, itu adalah yang pada hari kiamat dia datang membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala sedekahnya, tapi di sisi lain dia juga punya banyak dosa dengan manusia. Dia mencaci si fulan, menumpah kendaraannya si fulan, menodai kehormatannya si fulan, memakan hartanya si fulan. Maka akhirnya dia harus bagi-bagikan pahala dari amal solehnya itu untuk menebus dosa-dosanya, karena penebusan dosa pada hari itu nggak bisa lagi dengan uang. Uang nggak ada lagi, nggak laku sudah. Yang bisa jadi alat tukar menukarnya adalah amal soleh kita. Kalau amal solehnya sudah dia bagi-bagikan habis, nggak tersisa, tentunya amal soleh yang tidak merupakan usulul iman, ya. Karena kalau usulul iman nih dibagikan orang lain, hilang iman kita. Jadi bukan yang itu, tapi yang sifatnya kamalul iman, ya, penyempurna iman, itu yang bisa kita bagi-bagikan. Kalau itu sudah habis tapi hutang dosa kita belum lunas, ya otomatis nanti dosanya orang-orang yang terzolimi itu harus diambil oleh yang zolim. Sehingga orang yang banyak dosa walaupun dia banyak berbuat kebaikan itu terancam banyak dosa dengan manusia, maksud saya, ya, dia terancam akan bangkrut nanti di akhirat. Ya, karena boleh jadi orang-orang yang terzolimi itu menuntut haknya di akhirat, dan dia belum menyelesaikan di dunia, itu yang jadi masalah. Jadi bukan menggugurkan, ya, tapi ada sebagian dosa yang itu bisa menggugurkan amal soleh. Contohnya adalah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Saya sudah sedekah, kamu sudah saya kasih bolak-balik, minta lagi. Ah, itu bisa membatalkan pahala sedekah. Atau al-adza, kata-kata yang menyakitkan. Ya, walaupun dia ngasih, tapi dia ngasih kata-kata yang menyakitkan, itu bisa membatalkan pahala sedekahnya dia. Jadi memang ada sebagian dosa yang itu bisa membatalkan pahala amal soleh. Namun kalau kaitannya dengan sesama manusia, yang lebih perlu kita khawatirkan adalah bangkrutnya seseorang nanti di akhirat.
0: Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ikhwatul iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, masih ada waktu tersisa sekitar 30 menit ke depan. Kami ngajak Anda semua untuk bertanya langsung di 021-2123-2333, 021-2123-2333. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan pertanyaan telah masuk. Ini dari Ummu Umar di Jakarta Timur. Ustaz, izin bertanya, bagaimana menyikapi orang tua yang ingin anak perempuannya jadi wanita karir, sedangkan anaknya sudah menikah dan suaminya ingin istrinya di rumah saja fokus mengurus rumah tangga, karena kalau istri kerja, si suami takut tidak ada yang mengurus keperluannya, takut istri jadi lebih sibuk dengan pekerjaannya, dan suami ingin selalu sedia menemani beliau safar. Silakan Ustaz.
3: Baik, tentunya itu sudah bukan lagi haknya orang tua, ya, terhadap anak perempuan mereka yang sudah menikah. Maka yang lebih wajib ditaati adalah suaminya. Kalau suaminya tidak menghendaki, ya dia tidak boleh, walaupun orang tuanya meminta seperti itu, ya. Karena ketaatannya seorang istri kepada suami setelah dia menikah itu melebihi kewajiban taat dia kepada orang tuanya.
0: Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Pernah kita dengar, Ustaz, kalau seorang yang laki-laki surganya itu pada ibunya, nah seorang istri itu pada suaminya, benarkah ungkapan ini, Ustaz?
3: Betul. Nah, Nabi pernah bersabda kepada salah seorang wanita, ya, Ummul Husain binti Mihsan kalau enggak salah. Qala unzuri aina anti minhu. Ya, setelah ditanya, adzatu ba'lin anti? Qalat na'am. Qala unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruk. Apakah engkau ini sudah bersuami? Katanya, iya. Kalau gitu perhatikan di mana kedudukanmu di mata suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah jannahmu dan juga nerakamu. Artinya ketaatan. Nah, sebaliknya pembangkanganmu kepada suamimu bisa mengantarkanmu kepada neraka. Jadi, betul.
0: Nah. Tapi Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya saya kita bacakan dari saudari Isti Anggriani di Jawa Barat, Kota Bekasi. Ustaz izin bertanya, assalamualaikum ilaikum. Ada akhwat usia 40 tahunan, warga negara asing yang tinggal di Indonesia karena ikut suami. Saat ini beliau sudah menikah sekitar 3 tahun dan memiliki satu anak yang masih balita dan satu anak 7 tahun laki-laki dari suami pertamanya di negaranya dahulu. Saat ini suaminya ini mau menceraikannya. Apakah beliau harus kembali ke negaranya karena di sini tidak ada saudara dekat dan mahramnya? Tapi beliau khawatir karena di negara asalnya itu tidak bisa leluasa memegang erat sunnah seperti di Indonesia. Silakan Ustaz.
3: Iya. Melihat kepada kondisi seperti itu, maka berat ya untuk dikatakan dia berdosa tinggal di sini. Karena memang di negara asal juga tidak ada jaminan dia akan lebih aman. Ya. Oleh karena itu, dalam hal-hal yang seperti ini ya masuk kategori darurat. Seandainya memang di Indonesia dirasa lebih aman, walaupun dia sebagai seorang janda, apalagi dia masih punya anak yang usianya 7 tahun, ya bisa diharapkan itu menjadi mahramnya dia. Walaupun ada sebagian ulama itu dalam madhab Hambali yang mempersyaratkan mahram itu usianya harus balig, namun jumhur ulama tidak mempersyaratkan harus balig. Bisa anak-anak yang mendekati usia balig atau bahkan sebagai seorang mumayyiz, ya 7 tahun atau lebih dari 7 tahun itu sudah masuk kategori mumayyiz. Sebagian ulama membolehkan dia untuk bisa menjadi mahramnya seorang wanita, sehingga tidak bisa dikatakan dia haram tinggal di sini. Ya, karena tadi kan dia punya anak laki-laki, punya kan laki-laki. Usia 7 tahun tadi.
0: Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon telah terhubung, Pak Siddiq di Riau. Silakan, Fatwa TV. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Siddiq, pertanyaannya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
4: Saya mau izin bertanya Pak Ustaz mengenai sholat berjamaah. Saya sebagai makmum, jadi ketika imam itu sholat apa suara zahr itu bacaannya bagus, tartil itu bisa didengar dengan baik. Tetapi ketika syir sholatnya itu misalnya maghrib yang satu rakaat atau isya yang dua rakaat, itu yang dua rakaat terakhir itu bacaan Al-Fatihahnya itu saya tidak bisa menyampaikan sampai selesai Pak Ustaz. Baru ini di Nasyiratal Mustaqim imam itu sudah ruku Pak Ustaz. Jadi apakah kita menyelesaikan sampai selesai sampai walabjolin, atau hanya sampai ini Nasyiratal Mustaqim ketika imam sudah ruku kita ikutin ruku, dan bagaimana hukumnya makmum yang seperti itu Pak Ustaz, apa mengulang sholat atau itu sudah menjadi tanggung jawab imam Pak Ustaz? Karena sering sekali di dalam sholat itu bacaan yang syir itu terlalu cepat Pak Ustaz, sehingga saya tidak bisa mengikuti dengan baik. Tapi kalau saya sholat di rumah itu saya rugi Pak Ustaz, karena kehilangan pahala jamaah itu Pak Ustaz. Jadi masjid hanya satu di desa ini, dan itulah yang kami jalankan di masjid itu untuk jamaah, tapi keadaannya seperti itu Pak Ustaz. Demikian kami mohon jawabannya Pak Ustaz, agar kami bisa dapat pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, barakallahu fiik kepada Pak Siddiq tadi ya namanya ya.
0: Nah, Ustaz.
3: Atas pertanyaannya dan kesungguhannya untuk menjaga sholat berjamaah di masjid ya. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal soleh.
0: Amin.
3: Antum. Terkait dengan bagaimana kalau imam ini terlalu cepat ketika rokaat-rokaat sir sehingga makmum tidak bisa mengikuti, perlukah melanjutkan? Ya, yang lebih aman dilanjutkan saja, Pak. Diselesaikan, kemudian segera mengikuti gerakannya imam. Nah, di rokaat-rokaat berikutnya, Al-Fatihahnya dipercepat sedikit. Kan orang baca Quran itu ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Cepat tanpa keliru ya. Contoh cepat itu misalnya Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu cepat. Tapi enggak salah. Yang panjang tetap panjang, yang pendek tetap pendek. Nah, itu bisa menjadi solusi. Jadi mungkin kitanya yang adaptasi. Jangan imamnya yang suruh ngikutin kita, kan enggak mungkin kalau imamnya suruh ngikutin kita kan. Ya namanya juga imam. Kalau imamnya cenderung bacanya cepat, ya kita percepat. Ketika kita membaca untuk diri kita itu kita percepat. Jadi yang penting selesai itu Al-Fatihah waladhalin. Ya, amin itu kan di luar Al-Fatihah. Dibaca atau enggak dibaca tidak mempengaruhi keabsahan surat Al-Fatihah itu sendiri. Nah,
0: yang ingin mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Adisat, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com. Dan juga Fatwa TV bisa Anda kunjungi di web kami www.fatwatv.id. Dan tersaksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan seolah malam ini pukul 8.00 waktu Indonesia Barat akan ada live Jalan Lurus Akidah bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai Hafizullah Ta'ala, insyaAllah Ta'ala. Syukron. Dan terakhir, kami terus mengajak Anda semua untuk bersama-sama ta'awun menyebarkan dakwah Islam bersama Fatwa TV. Bisa Anda kirimkan donasi Anda di nomor rekening yang ada di layar kaca Anda. Barakallahu fikum, syukran, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tetaplah bersama kami di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
6: Dengarkan dan ambil manfaatnya di 95,1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
7: Demikian tadi para pendengar Rumukumullah telah kami hadirkan dari program Tanya Jawab Dewan Fatwa, diantaranya bersama Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah dan Ustaz Dr. Sofyan Fuad Baswedan Hafizahullah Ta'ala. Kembali bersama kami di 95.1 FM Radio Roja Kendari, media yang tepat untuk ilmu yang bermanfaat, ilmiah dan menginspirasi. Waktu di studio menunjukkan pukul 7:54 waktu Indonesia Bagian Tengah. Hari ini hari Senin, penanggalan 4 Sofar 1448 Hijriah. Karena saat ini tanggal 4 Sofar, kami hadirkan Murattal 1 juz 1 hari. Di juz yang keempat dari surat Ali Imran ayat yang ke-92 hingga surat An-Nisa ayat 23. Namun sebelumnya sebuah jeda ilmiah kami hadirkan. Barakallahu fikum, wassalamualaikum. Alaikum.
8: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Asy'ari radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
9: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari.
10: Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Adakah
11: manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
10: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
12: Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Maka Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?